0: siswa dan DSP dana pembangunan pendidikan sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun.
1: SMA Nasional yang berlokasi di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung, pada hari Kamis menggelar asesmen calon siswa yang mendaftar melalui jalur SSK. Tercatat 80 calon siswa mengikuti asesmen tahap 1 ini dari 108 calon siswa yang sudah mendaftar. SMA Nasional Bandung dinilai telah siap untuk menjalankan program SSK. Sekolah sendiri telah menyiapkan kuota untuk siswa jalur SSK sebanyak 3 rombongan kelas dengan kapasitas 108 orang siswa.
2: Ada verifikasi faktual ke lapangan, dilihat berdasarkan kesiapan, dilihat kesiapan sarana prasarananya, kemudian jumlah rombongan kelasnya, kesiapan gurunya, kesiapan-kesiapan yang menunjang layanan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil dari proses verifikasi faktual tersebut, SMA Nasional terpilih menjadi sekolah swasta kerjasama untuk yang gelombang pertama.
1: Program sekolah swasta kerjasama yang menggratiskan biaya pendidikan siswa ini dinilai sangat membantu. Para orang tua tidak lagi khawatir setelah anak-anak mereka tidak lolos penerimaan di sekolah-sekolah negeri.
3: Sangat membantu banget, makanya saya berterima kasih banyak telah diterima di sini ya, walaupun sekarang lagi tes gitu ya, untuk tes dasar awal gitu kan, kompetitif gitu. Ya, saya sangat berterima kasih banyak lah gitu. Jadi yang tadinya diterima di negeri, jadi saya nggak terlalu putus asa banget kayak kemarin.
1: Para orang tua masih menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai program ini. Mereka kurang mendapat informasi tentang sekolah swasta mana saja yang menerima siswa jalur SSK dan tata cara pelaksanaannya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dan dikeluhkan warga ditemukan tersebar di 13 desa di 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan melakukan uji laboratorium.
5: Warga 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di 2 kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
6: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
7: Baunya bau apa, Bu?
6: Iya, bau kayak bau solar-solar gitu loh.
7: Buat masak apa?
6: Goreng tahu, goreng tempe.
7: Udah dimakan?
6: Udah lah, itu kan batuk-batuk aja dari.
5: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
8: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak, daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepenginnya segera kita tindak lanjut.
5: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Berikutnya, kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 diikuti ribuan atlet dari 12 provinsi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport.

0: Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-39 di tengah gelaran Piala Dunia. Para pendukung pun mengadakan perayaan serta memberikan dukungannya untuk The GOAT.
1: Puluhan pendukung tim nasional Argentina berkumpul di luar hotel di Kansas City, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun dan yel-yel dukungan untuk Lionel Messi yang genap berusia 39 tahun. Keceriaan pendukung pun diharapkan dapat memberikan semangat kepada Messi dan juga timnas Argentina yang akan kembali bertanding pada 28 Juni mendatang. Sementara itu di Buenos Aires, Argentina, ratusan pendukung memadati jalanan di pusat kota pada Rabu waktu setempat. Mereka berkumpul di Monumen Obelix untuk menyanyikan lagu ulang tahun dan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi yang kini tengah berjuang di Piala Dunia. Suasana meriah juga terlihat dari papan iklan elektronik dan tulisan di bus kota yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kapten. Bahkan beberapa penggemar rela meramaikan jalan sejak subuh demi menunjukkan cinta mereka kepada pemain berjuluk The GOAT tersebut.
2: De las 6 de la mañana que estoy por Messi, esto lo hago por Messi porque lo amo a Messi. Es un extraterrestre Messi, sos único en el mundo, no sos de este planeta, viniste de otra galaxia Messi.
1: Dukungan dan perayaan ini menjadi bukti bahwa di usianya yang ke-39, Lionel Messi tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi masyarakat Argentina. Lionel Messi yang baru saja berulang tahun tetap mengikuti latihan dan mempersiapkan diri menghadapi laga terakhir fase grup melawan Yordania. Performa Messi di turnamen kali ini memang sangat krusial bagi tim Albi Celeste. Dari 2 pertandingan yang sudah berjalan, sang kapten memborong seluruh gol Argentina. Dengan total 5 gol, Messi pun digadang-gadang menjadi top scorer dalam gelaran Piala Dunia 2026.

0: Selanjutnya, kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 diikuti ribuan atlet dari 12 provinsi. Kejuaraan ini menjadi ajang pembuktian bagi para atlet, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa.
1: Sebanyak 2.000 atlet pencaksilat dari 3 kelompok usia, yaitu usia dini, pra-remaja, dan remaja dari 12 provinsi di Indonesia, unjuk kebolehan dalam ajang kejuaraan pencaksilat nasional CNN Indonesia Piala Presiden 2026. Tak hanya atlet asal Jakarta dan sekitarnya saja yang berambisi untuk menjadi yang terbaik, namun atlet-atlet yang berasal dari luar Pulau Jawa pun nyatanya juga tak ingin ketinggalan. Salah satu perguruan silat asal Palembang, Sumatera Selatan ini misalnya, mereka menurunkan 18 atlet dari berbagai kelompok umur untuk terjun di jalur prestasi baik kategori tanding ataupun seni. Bagi mereka, ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional seperti ini merupakan ajang pembuktian diri.
2: Betul Mas, jadi kita di sini pengen melihat atlet-atlet yang kita didik dari kota Palembang untuk berprestasi di kejuaraan CNN ini, karena semua atlet kita diturunkan dalam kategori prestasi, seperti itu Mas. Persiapan udah kita persiapkan dengan matang dari 3 bulan yang lalu untuk melihat atlet-atlet terbaik yang kita didik dari perguruan supaya bisa lebih bersinar dan bisa lebih membanggakan perguruan dan juga Indonesia ini tentunya, seperti itu Mas.
3: 8, usia dini 1.
2: Latihan tiap hari.
3: Latihan setiap hari.
4: Nah, ini ada target nggak sih untuk kejuaraan CNN ini akan menang atau gimana?
2: Harus menang dong.
3: Harus menang.
1: Hal senada juga diungkapkan para atlet yang berasal dari Kalimantan Selatan ini. Bagi mereka, mengikuti kejuaraan pencaksilat tingkat nasional merupakan sebuah kesempatan berharga. Bukan medali yang mereka targetkan, melainkan pengalaman serta kesempatan unjuk dirilah yang menjadi misi mereka.
5: Atlet, jumlah atletnya itu ada 5 kategori tanding, terus ada 2 kategori seni. Iya, ada 7.
4: Ada persiapan khusus nggak sih Pak untuk menjelang kompetisi ini?
5: Mereka latihan udah hampir 6 bulan. Jadi ini sebagai ajang uji coba untuk mereka, untuk menentukan fisik mereka sampai di mana, teknik mereka sampai di mana, strategi mereka, terutama mental. Karena ini pengalaman tingkat nasional yang sangat berharga bagi mereka.
6: Sekarang umur 17 tahun.
4: Kategori apa?
6: Untuk kategori ikut di remaja.
4: Tanding.
6: Tanding
4: ya. Nah ini persiapannya apa di sebelumnya?
6: Kalau untuk persiapan sih latihan aja Pak.
4: Berapa lama latihannya kalau
6: boleh tahu? Intensnya seminggu itu 6 kali dalam seminggu.
1: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 akan berlangsung hingga 28 Juni mendatang. Selain menjadi ajang persaingan antar pesilat muda dari seluruh Indonesia, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Adi Dwinanda, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Korban tewas akibat gempa Kembar di Venezuela mencapai ribuan jiwa. Operasi penyelamatan berpacu dengan waktu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal. Setiap hari.

0: Hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai ribuan jiwa. Negara bagian La Guaira diketahui menjadi wilayah paling hancur. Sementara operasi penyelamatan kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban di bawah reruntuhan.
3: Video amatir yang memperlihatkan detik-detik gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang sejumlah wilayah di Venezuela ini viral. Termasuk video yang direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuahe ketika gempa terjadi, ia sedang berada di Bandara Simon Bolivar di Maiquetia. Seluruh orang di dalam bandara panik karena bandara itu seperti akan runtuh karena gempa. Dan memang banyak bangunan yang hancur akibat gempa kembar itu. Proses evakuasi terus dilakukan dan Presiden Venezuela juga telah menyatakan keadaan darurat. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang kemudian diikuti gempa susulan berkekuatan 7,5 hanya 1 menit kemudian itu terjadi pada Rabu sore waktu setempat. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, pusat gempa berada sekitar 27 km sebelah barat kota Moron yang berada di pesisir Karibia atau sekitar 167 km dari ibu kota Caracas. Hingga kini gempa susulan terus terjadi, sebuah kondisi yang membuat warga semakin trauma dan menghambat proses evakuasi korban. Hingga Rabu malam, jumlah korban tewas telah mencapai 32 orang dan lebih dari 700 orang terluka. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat masifnya kerusakan dan proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Bahkan prediksi USGS, jumlah korban tewas bisa mencapai 100 ribu jiwa. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan di antara daerah yang terdampak gempa, negara bagian La Guaira adalah wilayah yang paling parah mengalami kerusakan.
4: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas. Que Dios nos permita salvar. Igualmente, quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras.
3: Selain Caracas dan La Guaira, wilayah yang terdampak gempa adalah Baruta, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcon, dan Miranda. Presiden Rodriguez juga menyatakan telah meminta bantuan dari negara lain dan saat ini mereka tengah menunggu kedatangan pasukan penyelamat dan bantuan dari Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Qatar, China, dan sejumlah negara lainnya.
2: Selanjutnya, peristiwa kebakaran disertai dugaan ledakan melanda salah satu gedung tertinggi di Madrid. Asap pekat membubung dari lantai 25 dan memicu evakuasi besar-besaran. Sementara longsor menghantam kompleks gudang di Honduras. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi. Dan informasinya akan sekaligus mengakibatkan

0: Kiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moev, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung, tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.

0: rumah Bandar Sabu ya. Bandar Sabu si Uki.
1: Aksi dekatan berani ini dilakukan seorang emak-emak di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Seorang diri, emak-emak ini mendatangi lokasi lapak atau bedeng yang diduga menjadi tempat berkumpulnya pemakai narkoba. Tempat tersebut dinarasikan berada di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Aekanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu. Dalam rekaman menunjukkan aktivitas sejumlah pria diduga tengah berjudi, jual beli narkoba dan mengonsumsi sabu. Setelah si perekam datang, tak lama para pria yang ada di lokasi panik dan berhamburan kabur meninggalkan lokasi. Setelah videonya viral, aparat Polsek Kuala Hulu bersama dengan pejabat kelurahan langsung mendatangi lokasi. Namun lokasi tersebut sudah kosong, hanya tersisa bong sabu yang tertinggal. Dikonfirmasi pada Kamis siang, emak-emak pemberani menyebut bedeng atau lapak narkoba tersebut dikelola suami istri yang rumahnya berdekatan dengan lokasi.
2: Terima kasih kepada Bapak Kapolres Labuan Batu dan Ibu Kapolsek Aekanopan sudah tanggap cepat menyikapi video saya menyangkut lapak-lapak narkoba yang ada di Aekanopan. Saya harap tindak lanjut terus, jangan ada lapak-lapak apapun serta narkoba di Aekanopan itu demi anak-anak kita.
1: Agar tidak bisa dipakai lagi, polisi dan pihak kelurahan merobohkan lapak dan membakar sejumlah barang yang berada di dalam lokasi. Belasan emak-emak dari berbagai daerah di Kediri, Jawa Timur mendatangi rumah YS, terduga pelaku penggelapan uang arisan pada Kamis siang. Mereka sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Salah seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai pendapatan 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif dan atas nama orang lain yang ternyata merupakan pelaku sendiri.
3: Kayak jual nama gitu loh Mas, jadi
4: pakai uang, pakai nama palsu gitu kan ya?
3: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu, tapi ternyata itu owner. Ya ternyata itu owner sendiri.
1: Polisi yang berada di lokasi berusaha melakukan mediasi namun tidak berhasil. Akhirnya terduga pelaku dibawa ke Polres Kediri.
5: Kemudian dari langkah dari Polsek untuk dimediasi, ya, dan tidak ada titik temu. Kami ulangi, tidak ada titik temu karena kejadian ada di beberapa tempat atau pesertanya terkait pembayaran arisan di beberapa lokasi wilayah Kediri. Kami sarankan untuk penyelesaian perkara di tangan itu.
1: Para pelaku juga berharap agar terduga pelaku segera mengembalikan uang mereka. Kasus ini dalam penanganan Polres Kediri sepenuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning. Sudah hari Jumat, sejumlah berita sudah kita siapkan untuk Anda di Good Morning pagi hari ini. Bersama saya, Alfian Raharjo.
7: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
1: Ya, sikap atau sifat temperamental Taufik Hidayat itu pun akhirnya diungkap oleh sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
2: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih kepada yang membantu saya. Saya jadi senang lagi, saya lagi bahagia lagi.
3: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
2: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Ya, dia ngerasain apa yang saya rasain.
4: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
2: Amin, ya Allah,
4: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
3: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
5: Dipukul kepala.
6: Bapak pernah dipukul?
5: Dengan kayu.
6: Astagfirullahaladzim. Ketika?
5: Waktu itu habis nuju macul di Serang.
6: Lagi macul
5: di rumah nuju nganggur dia.
6: Dia lagi nganggur.
5: Mau makan gak ada ikannya.
3: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang aparatur sipil negara atau ASN ditemukan tewas di dalam mobil dinas yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.
0: Jenazah perempuan berusia 50 tahun itu baru ditemukan setelah beberapa hari terakhir saat pengemudi taksi online mencium bau menyengat dan melihat tetesan cairan mencurigakan dari bawah kendaraan.
7: Jasad seorang perempuan ditemukan di dalam mobil dinas berplat merah yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Penemuan bermula saat seorang pengemudi taksi online mencium bau menyengat dan melihat tetesan cairan mencurigakan dari bawah kendaraan. Proses evakuasi dilakukan kantor SAR Surabaya yang mengerahkan satu tim rescue lengkap dengan peralatan vehicle accident rescue. Korban diketahui bernama Ruli Yuni Setiawati, berusia 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura, yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP, Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kendaraan yang ditumpangi korban adalah mobil dinas berplat merah yang masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore 20 Juni 2026 atau 4 hari sebelum jenazah ditemukan. Jenazah korban ditemukan dalam posisi duduk di kursi penumpang bagian depan dan langsung dievakuasi secara hati-hati oleh tim sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong.
8: Bahwasanya telah diketemukan jenazah di dalam

0: sebuah mobil di parkir terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Buat akses dengan cara memecahkan jendela bagian kiri sisi tengah untuk membuka pintu dari kendaraan tersebut.
1: Dikutip dari detik.com, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdiksa Baraporong mengungkap sejumlah temuan penting dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban. Dari pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu, terdapat pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata. Selaput lendir bibir atas dan bawah juga tampak berwarna kebiruan, kondisi yang umumnya berkaitan dengan gangguan pernafasan atau mati lemas. Sementara pada pemeriksaan dalam, ditemukan lidah, epiglotis, dan saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman. Dinding lambung juga tampak berwarna serupa, seluruh organ tubuh juga sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Meski demikian, pihak rumah sakit menegaskan penyebab pasti kematian korban belum dapat ditentukan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Polisi juga mengonfirmasi bahwa korban sempat hilang kontak dengan keluarga sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas tersebut. Penyelidikan masih terus berjalan dan publik menunggu kepastian apakah kematian korban merupakan akibat dari tindak kejahatan atau sebab lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Video ibu dan anak perempuan mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Bocah perempuan itu tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit.
3: Ya, sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, Asa, seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik.
1: Sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
4: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
5: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
4: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
6: Sekarang masuk kelas
4: berapa? Bundanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
6: Ranking berapa?
4: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
1: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun thread personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
7: Dapat 2 medali perunggu.
8: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
7: Ditolak.
8: Alasannya?
7: Alasannya kurang tahu.
8: Itu by system atau gimana katanya?
7: Dari sistem.
1: Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang terungkap terjadi kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak pada hasil seleksi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut.
9: Mestinya yang begini ini sekolah Tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi sebenarnya. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir. Sehingga anak juga tahu, lah ini tidak ada, forum untuk itu tidak ada.
2: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Mama di Parepare, Sulawesi Selatan setiap hari Asyura atau 10 Muharram punya tradisi unik, ramai-ramai ke pasar untuk berburu perabotan rumah tangga.
3: Kira-kira buat apa ya? Jadi kita nantikan berita selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masalahnya
2: dulu saya bicara. Masalah you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
7: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.

0: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan pengalaman baru bersama keluarga. Tidak hanya sekedar berekreasi, sejumlah destinasi kini juga menawarkan wisata yang edukatif dan dekat dengan alam.
1: Ya, mulai dari mengajak anak-anak mengenal ratusan jenis satwa melalui museum interaktif hingga menikmati sejuknya pegunungan dan juga fenomena pelangi di kawasan wisata Batu Raden. Dan berikut kami hadirkan dua rekomendasi liburan sekolah untuk Anda dan juga keluarga.

0: Bagi Anda yang masih mencari tempat untuk mengisi waktu liburan sekolah anak, Animalium Animal Science Center di Bogor, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Tak hanya menghibur, tempat ini juga mengajak anak-anak belajar lebih dekat dengan dunia satwa. Di dalamnya, pengunjung akan menemukan berbagai ekosistem yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Mulai dari aviari lahan basah dan kering, hutan terbuka, hingga aliran sungai yang didesain secara alami, suasana ini membuat anak-anak bisa belajar sambil bereksplorasi.
1: Karena aku tertarik banget sama binatang-binatang yang eksting ataupun yang purba-purba gitu. Tentang sejarah binatang, ada juga binatang-binatang yang udah mulai punah.
0: Tak hanya untuk anak-anak, Museum Animalium juga menjadi destinasi menarik bagi seluruh kalangan. Lebih dari 500 jenis satwa dari dalam dan luar negeri dapat ditemukan di tempat ini.
2: Kami ini adalah museum pertama di Indonesia yang berbasis edukasi. Jadi tidak hanya belajar untuk anak-anak, tapi untuk dewasa pun juga bisa. Dan konsep kami juga termasuk museum hewan di Indonesia pertama.
0: Museum libur sekolah menjadi momen yang paling ramai di museum ini. Terutama bagi anak-anak dan keluarga yang ingin mengisi liburan dengan kegiatan seru, sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia satwa. Referensi lokasi liburan sekolah lainnya jatuh pada kawasan lokawisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasana pegunungan dan beragam wahana menjadi daya tarik yang membuat kawasan wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu spot yang wajib dikunjungi adalah Taman Sendang Mulia. Di sini terdapat air mancur dengan semburan mencapai sekitar 20 meter.
3: Ini sangat istimewa karena menurut saya ini cuma ada di lokawisata Batu Raden yang saya tahu ya Pak. Untuk saya jalan-jalan wisata ke tempat-tempat lain itu belum ada gitu.
0: Menariknya, saat cuaca cerah, pengunjung berkesempatan menyaksikan fenomena pelangi yang muncul di sekitar semburan air mancur dan menjadi spot favorit untuk berfoto.
4: Momen pelangi keluar itu di pukul 8 sampai dengan pukul 10 siang, apabila cuaca cerah. Tapi kalau mendung, itu pelanginya sudah nggak ada. Sehingga monggo para wisatawan untuk berkunjung ke sini melihat pelangi langsung.
0: Jika Anda berencana ke Batu Raden, sebaiknya Anda berkunjung pada pagi hari. Siapa tahu Anda beruntung menyaksikan sendiri fenomena pelangi di air mancur Taman Sendang Mulia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya di Parepare, Sulawesi Selatan ada tradisi unik nih ya. Setiap hari Asyura atau 10 Muharram. Ini mama ramai-ramai ke pasar tapi bukan belanja bahan pokok. Mereka berburu perabotan rumah tangga yang diyakini akan mendatangkan rezeki, keselamatan dan juga keberkahan.
6: Ya, sementara itu kalau di Kabupaten Pandeglang, Banten ini ada

0: Ratusan emak-emak yang ramai-ramai mengaduk hingga menyajikan bubur suro yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat lokal. Festival bubur suro ini sengaja digelar untuk memperingati momentum bulan suci Muharram.
1: Ratusan emak-emak memadati Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Namun, emak-emak ini bukan hendak berbelanja sayuran maupun kebutuhan pokok, melainkan berburu peralatan dapur. Berbagai barang seperti piring, panci, wajan, sendok, ember, hingga baskom menjadi incaran emak-emak. Bahkan ada yang datang lebih pagi agar tidak kehabisan barang yang diinginkan. Ya, inilah tradisi Hari Asyura atau 10 Muharram yang masih dipertahankan oleh warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka meyakini membeli peralatan dapur dan perabot rumah tangga pada 10 Muharram dapat mendatangkan rezeki, keselamatan, dan keberkahan.
2: Beli ini.
3: Apa itu?
2: Baskom. Timba, tanpa air minum, cerek, di turun-temurung. Yang kita kan begitu, jadi kita beli-beli begini.
3: Supaya apa itu? Supaya apa itu, Bu?
2: Ya, katanya ada berkah.
3: Ada berkah ya di 10 Muharram ya.
1: Momen 10 Muharram ini pun membawa berkah bagi para pedagang. Lantaran dagangan mereka laris manis di serbu pembeli.
4: Kalau kebiasaannya orang di sini orang Bugis, Muharram suka beli barang-barang besi-besi, plastik, terutama timba, rantang. Kalau 10 Muharram, hari ini pembelinya banyak.
3: Biasanya perbandingan berapa? Biasa,
4: sepi, kalau hari-hari biasa sepi.
1: Meski berkembang di tengah modernisasi, tradisi membeli peralatan dapur saat 10 Muharram masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Parepare dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Suasana berbeda terlihat di Kampung Cileksa, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis pagi. Menggunakan pakaian tradisional, emak-emak ini bekerja sama mengaduk dan menyiapkan bubur suro di sebuah saung bambu yang dihiasi berbagai macam ornamen tradisional. Aksi emak-emak ini merupakan bagian dari Festival Bubur Suro, festival budaya tahunan memperingati bulan suci Muharram.
5: Acara Festival Bubur Suro.
6: Nah, apa itu Festival Bubur Suro itu apa?
1: Acara dimeriahkan dengan parade kirab budaya, pertunjukan seni tradisional Banten, serta bazar produk UMKM lokal. Masyarakat yang datang dari berbagai daerah antusias menyaksikan berbagai rangkaian acara sekaligus menikmati sajian bubur suro yang dibagikan secara gratis kepada pengunjung. Tradisi bubur suro bagi masyarakat Pandeglang menjadi simbol rasa syukur serta harapan agar mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ini dia sajian comfort food, apalagi kalau dimakannya pas lagi hujan atau lagi nggak enak badan.
0: Ya, istimewanya yang satu ini kuahnya pakai campuran air zam-zam. Nah, kita nantikan selengkapnya di Good Morning ya.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
1: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
2: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
3: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
4: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Bagi pencinta jajanan tradisional, inovasi ini perlu Anda jajal ya. Ini ada sebuah kedai yang menghidangkan cireng dengan sensasi kekinian yang disajikan dengan kuah keju yang creamy.
1: Ya, sementara itu dari kota Hujan Bogor, kali ini ada hidangan ala western yang justru bisa dinikmati di warung tendaan. Tentu saja dengan harga yang masih bersahabat.
2: Berawal dari jajanan pinggir jalan, cireng terus berinovasi mengikuti selera masyarakat. Kali ini kita akan mengintip pembuatan cireng dengan isian baru. Pertama-tama adonan tepung tapioka dan tepung terigu diberi bumbu khas. Kemudian diisi ayam suwir, dibentuk, lalu digoreng hingga renyah. Setelah itu, cireng disiram kuah keju creamy yang dimasak hingga mendidih, lalu ditambahkan chili oil untuk memberikan sensasi pedas yang nikmat.

0: kembal dengan harga warung, rasa yang premium. Tak hanya rasanya, penyajian pun terasa sentuhan premium. Sang pemilik mengaku konsep ini dibuat agar masyarakat bisa menikmati masakan ala restoran tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
1: Kita nyari tender itu kenapa kan? Karena biar orang-orang yang tidak bisa ke restoran besar bisa merasakan di tender ini kak. Dan kita pun udah riset-riset dari rasa saus, dari rasa ayam.
0: Menghadirkan masakan berkualitas dengan harga kaki lima, warung tenda ini menjadi pilihan baru bagi pecinta masakan barat di Kota Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, tadi dari Bandung dan juga Bogor, sekarang kita beralih ke Kota Yogyakarta. Karena di sana ada sebuah warung sop ayam yang menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sopnya.
3: Dan ide ini berawal dari kebiasaan sang pemilik warung yang rutin mengonsumsi air zam-zam setiap hari. Selain kuah sop, air minum di warung ini juga ditambahkan campuran air zam-zam.
4: Sekilas tidak ada yang berbeda dari masakan sop yang disajikan di warung sop milik Agus Santoso di kawasan Mergangsan, Kota Yogyakarta ini. Kuah sopnya gurih segar dan daging ceker ayamnya empuk. Tapi tidak hanya itu, Agus juga menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop. Ide ini berawal dari kebiasaannya mengonsumsi air zam-zam setiap pagi. Ia pun meyakini dengan memberikan campuran air zam-zam dalam kuah sop juga dapat membawa kebaikan bagi para pelanggannya.
5: Sebenarnya kan niat saya itu hanya supaya bahwa air zam-zam yang saya masukkan itu akan bisa memberikan barokah buat yang makan di tempat saya itu, yaitu barokah air zam-zam. Bukan hanya kuahnya Pak, yang untuk minum juga saya campurin Pak. Jadi yang untuk minum yang air putih maupun teh itu saya campurin, Pak.
4: Setidaknya 2 gelas besar air zam-zam selalu ia tuangkan ke dalam panci kuah sop buatannya. Agus memang sengaja tak memberitahu para pelanggannya tentang campuran air zam-zam dalam kuah sop buatannya. Namun saat para pelanggan tahu, mereka mengaku terkesan.
6: Belum tahu sih Mas, belum pernah sebelumnya tahu kalau itu dicampur pakai air zam-zam, malah baru tahu sekarang.
7: Gimana responnya setelah tahu?
6: Jadi kepikiran mungkin itu yang bikin enaknya jadi beda dari yang lain.
7: Kalau tekstur cekernya sendiri gimana Mbak?
6: Ya empuk, terus ya merotol gitu ya. Kita nggak perlu import lama-lama buat neteli gitu lah bahasa Jawanya. Ini enak banget.
8: Cekernya empuk, ya yang halus itu. Kemudian kuahnya ada salju saljunya. Recommended lah.
7: Mas tahu nggak sih kalau kuahnya ini juga dicampur dengan air zam-zam?
8: Belum tahu Mas.
7: Gimana Mas responnya setelah tahu Mas?
8: Udah kayak gitu. Berarti di samping kita makan ini juga nikmatin air zam-zamnya berkhasiat.
4: Setiap bulannya Agus menggunakan 2 galon air zam-zam yang masing-masing berkapasitas sekitar 5 liter. Selain sop ceker, di warung ini juga tersedia menu sop dada ayam dan sop ayam kampung.
9: Ternyata memang menyegarkan. Namun rempah dari sop ini tetap rasa padu di dalam lidah.
10: Yang mengejutkan bagi saya adalah ternyata ceker di tempat ini telah dipresto terlebih dahulu sehingga tidak perlu merepotkan bagi para penikmat ceker untuk menyisihkan tulang. Tinggal makan saja.
4: Setiap harinya warung sop ini bisa menjual sekitar 100 porsi sop. Setiap porsi dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp30.000. Bambang Jati Asmoro, Yogyakarta.
3: 2 gempa besar mengguncang Venezuela, 188 orang meninggal dunia.
2: Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.

Grand Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show

0: terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
2: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
4: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
1: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam detik-detik seorang penjual mie ayam di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan saat bermain ponsel di depan rumah.
1: Ya, pelaku melakukan aksinya saat lingkungan sekitar sedang sepi.
2: Dwi Yatiningsih, penjual mie ayam di Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore tidak menyangka dirinya akan menjadi korban penjambretan. Pelaku beraksi saat korban sedang duduk di depan rumahnya dan tengah asik memainkan ponselnya usai menghubungi anaknya. Seorang pelaku tiba-tiba merampas ponsel korban dan melarikan diri. Meski korban sempat berusaha mengejar, pelaku leluasa kabur dengan sepeda motornya. Menurut korban, pelaku berjumlah dua orang, satu orang bertugas memantau situasi, lainnya menjalankan aksi perampasan. Ponsel yang diambil merupakan telepon genggam yang biasa digunakan korban untuk berjualan dan menerima pesanan mie ayam. Akibat kejadian ini, aktivitas usaha korban sempat terganggu.
3: Mungkin dia udah ngincer ya, pas jalan ke sono balikin lagi. Nah ternyata pas saya lagi malang kali, dia langsung lewat depan saya, langsung tarik itu HP. Dan saya pun nggak tahu, kayak gimana, langsung lari aja udah.
4: Spontan ya Bu ya?
3: Iya, spontan aja langsung lari aja udah kayak gitu, tapi ternyata nggak kena.
2: Korban mengaku belum membuat laporan resmi ke polisi dan mengimbau warga agar lebih waspada terhadap orang mencurigakan di lingkungan sekitar. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
1: Kita ke berita dari mancanegara. Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu nyaris bersamaan pada Rabu sore. Sedikitnya 188 orang meninggal dunia dan 1.520 orang terluka, serta sekitar 200 orang lainnya masih terjebak di reruntuhan bangunan.
0: Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 tersebut terjadi di lepas pantai timur Jepang.
2: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Dua gempa kuat tersebut terjadi di dekat ibu kota Caracas dan menimbulkan kerusakan besar. Hingga Kamis siang waktu setempat, pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 2.000 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan wilayah La Guaira yang berada di dekat Caracas menjadi daerah dengan dampak paling parah. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2, disusul gempa kedua yang lebih kuat dengan magnitudo 7,5. Jarak waktu kedua gempa hanya sekitar 39 detik. Sejumlah bangunan rusak dan hingga kini proses evakuasi terus dilakukan untuk menolong warga yang mungkin berada di reruntuhan bangunan.
5: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas.
2: Gempa yang mengguncang barat Venezuela itu terjadi saat banyak warga yang sedang berada di rumah untuk memperingati hari libur nasional Hari Kemerdekaan Venezuela. Pemerintah Venezuela menyatakan tim penyelamat internasional dari sejumlah negara telah diberangkatkan untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban gempa. Pesawat membawa tim bantuan dilaporkan datang dari Amerika Serikat, Meksiko, Spanyol, Qatar, serta tim ahli pencarian dan penyelamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 itu terjadi di lepas pantai timur Jepang, namun tidak memicu tsunami. Badan Meteorologi Jepang atau JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan kuatnya guncangan yang membuat bangunan dan berbagai fasilitas bergetar selama gempa berlangsung. Meski guncangan terasa cukup keras, hingga kini tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan bangunan. Sementara sebagai langkah antisipasi, beberapa layanan kereta api termasuk Shinkansen sempat dihentikan dan sejumlah ruas jalan tol di Aomori ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.
0: Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda.
1: Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning.

0: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Temui Oday Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
4: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: ...10.200 peserta berpartisipasi dalam Mandiri Jogja Marathon 2026... ...yang mengambil start dan finish di Candi Prambanan

0: Inilah suasana di sepanjang rute Helatan Mandiri Jogja Marathon MGM 2026 di sekitaran Candi Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu pagi. Helatan ini sukses menarik antusias 10.200 pelari dari sejumlah wilayah di Indonesia yang juga menjadi rekor baru sepanjang pelaksanaan MGM sejak 2017 lalu. Dengan start dan finish di area Candi Prambanan, MGM selalu menjadi event yang dinantikan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut melepas peserta MGM 2026 meyakini event lari seperti ini akan meningkatkan partisipasi olahraga di Indonesia yang masih minim.
1: Kalau kita lihat data statistik juga, demografi kita itu usianya muda. Tapi partisipasi berolahraga itu masih 17%. Nah, kalau kita benchmarking dengan Jepang yang demografinya tua, kita muda ya, ini tua ya, itu partisipasi berolahraganya sampai 65%. Artinya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan saya lihat sekarang sudah ada 104 event maraton di Indonesia dengan total runners hampir 10,6 juta kalau tidak salah. Nah, ini pasti akan mendorong yang namanya tadi masyarakat punya accessibility olahraga lebih baik.
0: Selain suguhan pemandangan megahnya Candi Prambanan serta candi lain di sekitarnya, hingga bentang sawah nan asri, keberadaan sejumlah kelompok seni lokal juga menjadi daya tarik. Mulai dari uyon-uyon, campur sari, kuda lumping, hingga tari edan-edanan dihadirkan di sepanjang rute. Hal ini merupakan komitmen Bank Mandiri untuk menjaga ikon MGM yang bukan sekedar lomba lari.
2: Kita akan jaga supaya Jogmar ini akan menjadi menarik ya. Dan yang kedua adalah bahwa ini memberikan manfaat bagi, tidak hanya bagi pelari gitu. Jadi tidak hanya pelarinya puas lari, tapi juga masyarakat setempat. Kita melakukan namanya literasi, ada mandiri bakti kesehatan, ada mandiri peduli, mandiri sahabat desa. Kita UMKM juga kita libatkan di sini. Jadi dengan kesama dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat, tidak hanya larinya tapi juga perekonomian masyarakat setempat juga naik.
0: Para seniman yang terlibat dalam MGM 2026 mengaku senang sebab mereka bisa menunjukkan potensi kesenian lokal pun berdampak dengan taraf ekonomi mereka.
3: Lagi di acara MGM 2026, di acara MGM bareng Campur Sari Amelia.
4: Ya, juga menghibur atau gimana ini?
3: Menghibur.
5: Menghibur sekali, menghibur dan seru sekali. Pesertanya juga semangat-semangat.
3: Luar biasa sekali MGM 2026.
4: Emang diminta untuk menghibur para pelari?
5: Iya, sekali Kak.
4: Setiap tahun emang selalu ikut atau gimana sih?
3: Selalu.
5: Iya, selalu kita selalu ikut.
4: Berarti keberadaan MGM ini untuk para pelaku seniman juga anu ya, berdampak juga ya.
5: Iya,
0: Pak. Usai finish, para peserta MGM mengaku terkesan dengan konsep acara ini. Mereka menyebut keberadaan sejumlah kelompok seniman lokal menjadi daya tarik tersendiri yang tak bisa dijumpai di acara lain.
6: Candi Prambanan lagi event Jogmar.
7: Baru pertama kali atau udah sering?
6: Baru pertama.
7: Gimana kesannya, Mbak?
6: Seru banget, ternyata cheersnya yang paling seru sih menurut aku.
7: Tadi udah lihat apa aja dan yang paling menarik yang mana tadi?
6: Paling menarik menurut aku emang cheersnya, luar biasa sih, seru banget, beda dari event-event lainnya.
7: Baru lihat kali ini ya ada cheers di... Tadi yang paling berkesan kesenian apa mungkin kalau masih inget? Salah satu.
6: Sedang apa ya?
7: Yang pakai kostum tradisional atau gimana?
6: Ya pakai kostum ya, pakai kostum tradisional.
7: Nagih gak ikut Jogja Marathon?
6: Pengen lagi sih tahun depan, seru banget soalnya.
0: Di sektor ekonomi dan pariwisata, data Mandiri Institute menunjukkan pelaksanaan MGM tahun lalu terbukti mendorong kenaikan belanja masyarakat hingga 11,6% di pekan acara dibanding mingguan normal sebesar 0,8%. Kontribusi ekonomi terbesar berasal dari sektor perhotelan,

kuliner, transportasi lokal, dan belanja oleh-oleh khas daerah istimewa Yogyakarta, termasuk keterlibatan sektor UMKM lewat inisiasi Mlaku Lokal di Rest Village. Mlaku Lokal menghadirkan 27 brand lokal dan 70 tenan UMKM sebagai ruang promosi bagi pelaku usaha kuliner dan ekonomi kreatif Yogyakarta. Mandiri Jogja Marathon 2026 bukan sekedar acara olahraga berbalut wisata atau sport tourism. Mandiri Jogja Marathon merupakan pernyataan bila pengembangan ekonomi daerah bisa dilakukan di mana saja dan pada acara apa saja.

0: Banjir bandang menerjang distrik Keipanyor, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang.
1: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi dan terbaru dari CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Banjir bandang menerjang distrik Keipanyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon, serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kesal sudah lama mengantri namun tidak kebagian jatah solar, supir truk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat meninggalkan kendaraan di stasiun pengisian

0: bahan bakar.
1: Ya, rasa kesalnya ini memuncak lantaran pihak SPBU ternyata masih memiliki stok dan melakukan pengisian solar ke mobil yang diakui sebagai mobil langganan.
2: Inilah video yang diambil oleh Ardi, seorang pengemudi truk yang kesal karena SPBU tempatnya mengantri ternyata masih memiliki stok solar dan melayani pengisian. Peristiwa ini terekam di Jalan Jenderal Ahmad Yani, KM3, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin. Awalnya, Ardi antri sejak pagi untuk mengisi solar. Namun Rabu siang saat kendaraannya telah berada di samping SPBU, operator SPBU mematikan mesin pengisian dengan dalih stok solar habis. Karena kesal, Ardi kemudian meninggalkan kendaraannya di SPBU dan menunggu pasokan solar. Ardi naik pitam karena Rabu sore ia mendapati pihak SPBU ternyata melayani kendaraan lain dengan dalih mobil-mobil tersebut adalah langganan.
3: Kenapa? Saya pulang, ada lagi anggota telepon bilang mengisi lagi orang, jadi itu bisa datang di situ lagi.
4: Waktu datang ke di situ, Pak. Waktu datang ke selanjutnya, ada memang diisi mobil, Pak?
3: Ada memang dua mobil diisi di situ, mobil besar satu, mobil gas satu.
4: Apa yang kita lakukan waktu sampai di sana, Pak?
3: Bilang besok bisa isi mobil.
5: Itu alasan orang SPBU mengisi mobil lain?
3: Langganan. Langganannya katanya bilang itu diisi, pada bilang kayak itu mobil diisi, bilang langganan itu.
2: Pengelola SPBU mengakui jika stok solar saat kejadian memang masih tersedia, namun diprioritaskan untuk mobil langganan. Padahal jika BBM subsidi sengaja disisihkan untuk pelanggan tertentu, maka masyarakat umum masih antre, hal ini bisa menjadi bentuk pelanggaran.
6: Bertengkar si pagi itu, bilang ini Pak, habis solarnya jam 3 nanti lagi di anu, khusus langganan kalau umpamanya nanti ini. Habis si langganan diisi, baru bisa diisi kalau masih ada sisanya.
2: Truk antre telah menjadi pemandangan biasa di setiap SPBU yang memiliki stok solar. Antrean bahkan mengular ke badan jalan yang kerap kali menjadi biang kemacetan, bahkan kecelakaan. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
0: Seorang penjual mie ayam di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjamretan saat dirinya sedang bermain ponsel di depan rumah. Pelaku melakukan aksinya di saat lingkungan sekitar sedang sepi.
1: Ya, sementara itu di Tangerang, Banten ada seorang ibu yang menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya untuk berhubungan badan. Perbuatan keji ini dilakukan lantaran sang ibu terlilit utang.
7: Tendensi penjual mie ayam di Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore tidak menyangka dirinya akan menjadi korban penjamretan. Pelaku beraksi saat korban sedang duduk di depan rumahnya dan tengah asik memainkan ponselnya usai menghubungi anaknya. Seorang pelaku tiba-tiba merampas ponsel korban dan melarikan diri. Meski korban sempat berusaha mengejar, pelaku leluasa kabur dengan sepeda motornya. Menurut korban, pelaku berjumlah dua orang, satu orang bertugas memantau situasi, lainnya menjalankan aksi perampasan. Ponsel yang diambil merupakan telepon genggam yang biasa digunakan korban untuk berjualan dan menerima pesanan mie ayam. Akibat kejadian ini, aktivitas usaha korban sempat terganggu.
8: Mungkin dia udah ngincer ya, pas jalan ke sono balikin lagi. Nah ternyata pas saya lagi malang kali, dia langsung lewat depan saya, langsung tarik itu HP. Dan saya pun nggak tahu. Kayak gimana, langsung lari aja udah.
1: Spontan ya Bu ya?
8: Iya, spontan aja langsung lari aja udah kayak gitu. Tapi ternyata nggak kena.
7: Seorang ibu di Kabupaten Tangerang, Banten menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya untuk berhubungan badan. Sang pria yang menjadi pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Polresta Tangerang setelah ditangkap bersama ibu korban pada Kamis siang. Kasus terungkap saat ayah kandung korban yang sudah bercerai membuat laporan polisi. Pelaporan dilakukan setelah ayah korban mendapatkan informasi anak perempuannya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar dinikahkan dengan seorang pria oleh mantan istrinya. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pelaku sudah melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 3 kali sebelum dinikahi siri. Persetubuhan dilakukan atas persetujuan ibu korban dengan imbalan uang 1 juta rupiah dan korban diberi uang 200 ribu rupiah.
9: Kebetulan korban ini ikut ibunya, nah, namun ayahnya ini masih sering berkomunikasi dengan anaknya, sering ngasih uang jajan, seperti sering mampir ke rumah di daerah Kabupaten.

0: dan Tangerang di sana di Paku Haji. Kemudian suatu ketika di bulan Juni itu dia hilang kontak dengan anaknya, tidak bisa di WA. Kemudian dia mencari ke rumah namun dikatakan sedang keluar main.
1: Pelaku dan ibu korban kini ditahan di Polresta Tangerang, sedangkan korban menjalani trauma healing di rumah aman milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tangerang. Mama di Kabupaten Pandeglang, Banten antusias mengikuti kegiatan memasak, mengaduk hingga menyajikan bubur suro yang menjadi tradisi turun-temurun. Sejak Kamis pagi, para peserta telah berkumpul di Kampung Cileksa, Kabupaten Pandeglang, Banten. Para peserta menyiapkan bahan-bahan utama hingga mengaduk bubur suro di bawah saung bambu.
2: Kita mengumumkan tradisi, barangnya yang anak-anak tahu, dari tahu, bubur suro ini kayak begini.
1: Selain lomba memasak bubur suro, di lokasi juga digelar kirab budaya, pertunjukan seni tradisional Banten, serta bazar produk UMKM lokal. Festival Bubur Suro ini diikuti 10 kelompok yang merupakan perwakilan dari berbagai kampung serta instansi pendidikan sekecamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kawanan perampok bersenjata tajam beraksi di swalayan, menyekap korban dan menggasak uang tunai dari dalam brankas.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
6: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, pendusta agama di balik jubah ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with.
3: Belasan emak-emak di Kediri, Jawa Timur menggeruduk rumah bandar arisan atas dugaan penggelapan uang senilai 10 miliar rupiah.
4: Ya, sementara itu seorang ibu di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, menggerebek tempat yang diduga sarang narkoba. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Kriminal 24 Jam.
1: Belasan emak-emak dari berbagai daerah di Kediri, Jawa Timur mendatangi rumah seorang bandar arisan pada Kamis siang. Terduga pelaku dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah. Terduga pelaku yang tak kunjung merespon membuat geram para emak-emak hingga mereka membuat karangan bunga menyindir dan memviralkan kasus tersebut. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai pendapatan 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup pesan diduga fiktif. Terduga pelaku mengumumkan nama pemenang yang ternyata adalah akun pribadi menggunakan nama orang lain. Kapolsek Kandat, Ibtu Abdul Aziz yang berada di lokasi berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku, namun mediasi tak berhasil dan akhirnya kasus diserahkan ke Polres Kediri. Ada saja akal-akalan tersangka K dan rekannya RP untuk melancarkan aksinya agar bisa menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2 A Cipinang di Jakarta Timur Kamis pagi. Keduanya nekat menyembunyikan 12 paket sabu di dalam makanan cumi palado yang mereka antarkan saat jam besuk. Namun akal pulus pelaku ternyata terendus oleh petugas lapas. Kedua tersangka mengaku nekat menyelundupkan paket sabu gara-gara tergiur upah Rp500.000. Dari penyelidikan sementara, sabu tersebut diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara.

0: Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Kini kedua tersangka diamankan di Mapolres Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
1: Ini lapak bandar sabu si Uki. Lapak bandar sabu si Uki nih.
0: Seorang ibu yang kesal dengan peredaran narkoba di desanya nekat menggerebek tempat yang diduga lokasi bandar narkoba di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tempat tersebut dinarasikan berada di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Ayakanopan Timur, Kecamatan Kualu Hulu. Diketahui video direkam pada 23 Juni 2026. Terlihat sejumlah pria tengah berjudi, jual beli narkoba dan mengonsumsi sabu dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di tempat. Setelah video viral, aparat Polsek Kualu Hulu bersama pejabat kelurahan setempat mendatangi lokasi, namun bedeng atau lapak narkoba tersebut sudah kosong dan hanya sisa bong sabu yang tertinggal. Agar tidak bisa dipakai lagi, polisi dan pihak kelurahan merobohkan lapak dan membakar sejumlah perabotan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, aksi kawanan perampok bersenjata tajam spesialis swalayan berjejaring antar kota terekam kamera pengawas saat beraksi di Blitar, Jawa Timur. Para pelaku ini menyekap dua korban dan menggasak uang tunai dalam brankas senilai 100 juta rupiah.
3: Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, viral video aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Makfur. Dua pelaku yang terpergok saat sedang beraksi ini berhasil dikepung warga. Karena terpojok di jalan buntu, pelaku pun kabur meninggalkan motornya dan juga motor korban.
0: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan yang menggasak uang di dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Trijaya Lalo dalam rilis Kamis siang mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampokan swalayan berjejaring yang mengincar perangkas.
4: Pelaku secara bersama-sama langsung menuju ke toko Alfamart yang sudah menjadi sasaran, yang kemudian mendorong dengan melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan meminta para pegawai toko untuk membukakan brankas yang ada di toko Alfamart, yang kemudian pelaku dilakukan diikat, ya, kemudian disekap.
0: Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Makfur, Surabaya, Jawa Timur menggegerkan warga sekitar. Diketahui peristiwa ini terjadi pada 22 Juni dini hari lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi para pelaku kepergok oleh warga, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena terpojok di jalan buntu, kedua pelaku pun meninggalkan motor curian dan motor yang mereka gunakan lalu melarikan diri.
5: Karena bisa, karena gangnya kelayan, gangnya tidak tutup lagi, habis sholat subuh. Itu, biasanya habis sholat subuh kan digembok lagi. Habis itu enggak, gitu loh, gangnya kan ini.
6: Terus orangnya masuk?
5: Orangnya masuk, terus mau ambil sepeda.
0: Motor pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Diduga motor yang digunakan pelaku untuk beraksi merupakan motor curian di lokasi lainnya. Dua pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid rekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 2 Juni dan 9 Juni 2026. Dalam rekaman yang sempat viral, dua pelaku ini selalu beraksi di siang hari, yakni saat masjid dalam keadaan sepi. Dari CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku di Desa Tugurejo, Kecamatan Selahun. Dikonfirmasi pada Kamis, Kanit Reskrim Polres Ponorogo, Ibda Bambang Santoso menyebut, dari hasil penyelidikan, sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026, pelaku tercatat menyasar sedikitnya 26 masjid di berbagai wilayah di Ponorogo bersama dengan satu rekannya yang masih buron. Dalam sehari, pelaku bisa beraksi hingga 3 sampai 4 masjid yang berbeda. Sementara uang hasil pencurian yang mencapai jutaan rupiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, Pekan Raya Jakarta Kemayoran menjadi momen untuk mendulang cuan lewat jasa titip barang.
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
8: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sebuah mobil dinas berplat merah yang telah terparkir selama 4 hari di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Ya, sementara itu ada dua wanita pejabat aparatur sipil negara di Kabupaten Banggai terekam CCTV terlibat perkelahian di dalam kantor.
10: Penemuan seorang wanita yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil menggegerkan kawasan Terminal 1 Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Rabu 24 Juni. Mobil yang ditumpangi korban masuk ke area bandara sejak Sabtu sore. Penemuan ini diawali dari adanya bau menyengat yang tercium oleh driver taksi online dan kemudian mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil. Tim SAR Surabaya yang mendapatkan informasi ini langsung melakukan evakuasi jenazah wanita yang ternyata merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan berinisial RJS 50 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial RJS tengah hamil, namun kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya kepada Detikcom membantahnya. Risang menuturkan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga. Jenazah korban telah dievakuasi dan kini berada di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dua wanita pejabat aparatur sipil negara ASN bernama Sri Rejeki dan Andi Nur Asiah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ini terlibat perkelahian di dalam kantor pada Jumat 19 Juni. Awalnya kedua ASN yang masing-masing sebagai kabid dan sekdis tersebut duduk berhadap-hadapan dan tengah berbincang. Namun beberapa saat kemudian, Andi Nur Asiah yang mengenakan jilbab berwarna putih tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dia lantas diduga menyerang Sri Rejeki yang memakai jilbab hitam baju merah yang berada tepat di depannya. Belum diketahui penyebab awal perkelahian antar petinggi ASN ini. Namun Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman kepada Detik Sulsel menyebut bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satreskrim Polres Banggai.
3: Berikutnya, 5 toko di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kota Bekasi, Jawa Barat, hangus terbakar.
2: Ya, sementara itu, seorang tukang bangunan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang nyaris terjepit di antara beton yang runtuh saat bekerja. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Kobaran api menghanguskan sejumlah tempat usaha warga di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kelurahan Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Besarnya api sempat membuat warga sekitar panik. 5 toko meliputi toko kelontong, warung makan, toko es kelapa, toko ayam, dan counter handphone dilalap si jago merah. Api mulai terlihat pertama kali dari toko kelontong dan merembet ke 4 toko lain yang dalam kondisi tutup. Api bisa dipadamkan dalam waktu 1,5 jam setelah mengerahkan 5 unit mobil pemadaman dan 1 rescue dari Disdamkarmat Kota Bekasi. Tidak ada korban dalam kebakaran. Kerugian materi masih dalam pendataan dan hingga Kamis penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota.
11: Nggak bisa, miring.
0: Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan

0: Penyelamatan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menyelamatkan seorang tukang bangunan yang nyaris tewas akibat lehernya terjepit di antara beton yang runtuh saat bekerja pada Rabu sore. Aksi penyelamatan petugas damkar dilakukan dengan penuh hati-hati. Dikonfirmasi petugas damkar pada Kamis, selain karena posisi korban yang terjebak di ruang sempit, kondisi beton dan tembok yang mudah roboh juga menyulitkan petugas. Satu unit alat berat pun dikerahkan untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Setelah lebih dari 30 menit, tim rescue akhirnya berhasil mengeluarkan korban dengan membobol dinding bata. Korban langsung mendapatkan perawatan medis lantaran mengalami luka lecet di bagian kepala. Ribuan warga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tumpah ruah memadati gelaran Festival Lamongan Tempo Dulu yang berlangsung semarak pada Kamis malam. Selain menjadi sarana rekreasi dan pendongkrak ekonomi kreatif warga, festival tahunan ini juga menjadi wadah edukasi sejarah melalui pameran benda-benda pusaka asli peninggalan Kerajaan Majapahit, sembari bernostalgia dengan suguhan berbagai jajanan tradisional yang nikmat dan lezat. Mulai dari getuk, nogosari, cucur, hingga es dawet ayu. Dengan adanya event Festival Lamongan Tempo Dulu ini diharapkan, masyarakat tidak hanya terhibur, namun juga semakin mengenal dan menjaga identitas budaya Nusantara serta sejarah lokal Kabupaten Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah emak-emak berbondong-bondong mendatangi pasar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga di tanggal 10 Muharram pada Kamis pagi.
2: Ya, tradisi ini dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan.
3: Beginilah suasana di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Los pedagang penjual peralatan dapur terlihat lebih ramai dari biasanya. Ibu rumah tangga memadati los-los pedagang untuk membeli beragam peralatan dapur seperti piring, panci, wajan, sendok, ember, hingga baskom. Bahkan sejumlah warga sengaja datang lebih pagi agar tidak kehabisan barang yang diinginkan. Mereka meyakini membeli peralatan dapur dan perabot rumah tangga pada 10 Muharram dapat mendatangkan rezeki, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.
4: Beli ini.
5: Apa itu?
4: Baskom. Timba, tanpa air minum, cerek.
5: Memang udah kebiasaan setiap 10 Muharram, Bu, ya?
4: Iya.
5: Ini apa, Bu? Apakah ada makna tersendiri kenapa harus beli alat-alat dapur itu pada saat 10 Muharram?
4: Ya, begitu dari turun-temurun.
5: Iya.
4: Moyang kita kan begitu, jadi kita beli-beli begini.
6: Supaya apa itu?
5: Supaya apa itu, Bu?
4: Ya, katanya ada berkah.
5: Ada berkah ya di 10 Muharram ya.
3: Momen 10 Muharram ini pun membawa berkah bagi para pedagang karena dagangannya laris manis.
7: Kalau kebiasaannya orang di sini orang Bugis, di Muharram suka beli barang-barang besi-besi, plastik, terutama timba, rantang. Kalau 10 Muharram, hari ini pembelinya banyak.
5: Biasanya perbandingannya berapa?
7: Sepi, kalau hari-hari biasa sepi.
3: Tradisi membeli peralatan dapur saat 10 Muharram masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Parepare dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Utara.
1: Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran menjadi salah satu event yang dinanti baik oleh warga kota Jakarta ataupun luar Jakarta.
2: Ya, PRJ juga jadi momen untuk mendulang cuan bagi para jas tipper atau jasa titip barang khas Pekan Raya Jakarta. Lalu bagaimana lika-liku bisnis jas tipper di PRJ? Berikut ini informasinya dalam segmen Demi Cuan.
8: Dan karena ini event tahunan, maka banyak hal-hal yang unik-unik, tas unik, makanan viral, dan ini dimanfaatkan oleh para jasa titip atau jas tipper agar semua orang, tidak hanya warga Jakarta, tapi warga-warga dari luar kota Jakarta sendiri bisa menikmati jajanan-jajanan unik melalui jasa titip.
9: Tenan-tenan di PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun Fitri Mahrizani, seorang jas tipper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi jastiper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
6: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp. Nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku. Langsung aku totalin sama ongkir, ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain. Gitu, jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
9: Para jastiper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga. Seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang kas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
10: Betul, cari hadiahnya sama, yaitu lebih miring daripada di tempat lain. Di toko online gitu lebih miring di PRJ.
11: Dari Klaten ke Jakarta itu kan pasti ada kosnya ya. Itu sistemnya gimana sih Pak, dari Klaten ke Jakarta?
10: Ya kita ngambil aja per item berapa, ngikutin teman-teman yang lain.
11: Oh,
10: iya.
11: Selama jastiper itu ada standarnya?
10: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu.
11: Oh,
10: okay. Aja karena jastiper itu apa ya, hobi. Iya lah,
11: untung.
10: Ya, cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
11: Iya,
10: hobi belanja.
9: Adanya jastiper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka, terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat.
12: Oke, sebenarnya kalau mau dibilang terbantu mungkin terbantu of course kita happy ya, karena kita bisa berbagi keseruan PRJ dengan orang-orang di luar pulau, di luar Jakarta melalui jastiper ini. Tetapi kita juga menghargai sekali penggemar outside yang datang ke booth PRJ khusus untuk beli bundle outside. Makanya sekarang kita sebenarnya mulai membatasi jastiper untuk pembeliannya, tidak boleh terlalu banyak.
9: Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Jadi, tidak ada salahnya hobi belanja disalurkan menjadi usaha yang bisa menambah pundi-pundi rupiah. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
2: Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, mengatur keuangan menjadi kunci agar tetap bertahan. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas di tengah kenaikan harga.
1: Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya nyata menjaga stabilitas keuangan. Kita simak informasinya.
13: Tekanan ekonomi semakin terasa di tengah masyarakat. Harga berbagai kebutuhan terus naik, sementara kebutuhan sehari-hari tidak bisa ditunda. Kondisi ini memaksa banyak keluarga untuk memutar otak agar tetap bisa bertahan. Situasi ini juga dialami salah satu ibu rumah tangga, Anissa, asal Bandung, Jawa Barat. Ia kini mulai mengubah cara pandangnya terhadap keuangan. Salah satu yang dilakukan adalah mencatat keuangan. Hal ini membantunya dalam mengevaluasi pengeluaran yang dirasa tidak perlu.
14: Ya buat bahan evaluasi aja sih buat kedepannya, terus kita lebih tersusun aja sih ya, jadi biar apa namanya uang ini masuknya kemana gitu kan, jadi nanti oh ada sisanya apa enggak gitu lebih.
15: Dan ini cukup efektif atau gimana?
14: Iya, kalau menurut saya cukup efektif karena saya udah lakuin dari sejak awal nikah sampai sekarang sih.
13: Perubahan lainnya juga dilakukan pada pola konsumsi sehari-hari. Ia mulai menerapkan food preparation setiap minggu. Cara ini dianggap sebagai upaya berhemat. Ia juga membiasakan membawa bekal untuk anak dan suaminya saat bekerja. Langkah ini tidak hanya membantu menekan pengeluaran, tapi juga memberikan rasa lebih tenang dalam mengatur kebutuhan harian. Di tengah berbagai kebutuhan yang terus berjalan, ibu dua anak ini tetap berusaha menyisihkan pendapatannya, baik untuk tabungan maupun kebutuhan hiburan. Meski tidak besar, ia menilai kondisi

0: menentu. Banyak yang kini lebih selektif dalam membelanjakan uang, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta mulai menyisihkan pendapatan untuk tabungan.
1: Sehari-hari paling kayak makan gitu ya, lebih agak dikurangin lah gitu. Biasa sama misalkan pengeluaran 50 jadi 20 atau kadang 5 gitu. Setengahnya buat belanja ini, buat jualan gitu.
2: BBM gitu kan kalau
1: BBM naik, ya? belum BBM ya belum naik.
2: Kalau naik lagi gimana, ada pakai duit?
1: Ya? Pusing teh. Kalau bisa mah mending iniin lagi sih teh. Kayak diturunin lagi lah, normal-normal aja gitu.
3: Lebih di manage lagi mungkinnya keuangannya. Kalau ada kepinginan juga harus ditunda dulu, mungkin di tengah apa?
2: Kondisi
3: sekarang itu mungkin.
2: Tapi kerasa enggak apa-apa kok mulai mahal mulai naik, kita
3: sendiri. Iya sih, Mbak. Kerasa ya. Iya. Kerasa mulai ada perubahan mungkin ya.
0: Menurut perencana keuangan finansialku.com, di tengah situasi ekonomi saat ini, ada beberapa hal penting selain mencatat dan menabung. Pertama, pastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Kedua, tetap usahakan memiliki dana darurat sebagai bentuk perlindungan keuangan. Ketiga, hindari membuka pintu utang yang konsumtif dan tidak perlu. Yang tak kalah penting, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ubah pola pikir menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sementara gaya hidup sebaiknya menjadi prioritas terakhir.
4: Jadi kalau dalam posisi sekarang, anggap aja teman-teman ini kayak stok kulkasnya habis gitu ya. Nah ini kita harus berantisipasi. Nah sekarang harus tambahin penghasilan, ngerem pengeluarannya. Nah nanti kalau ada sisanya, ada ruang untuk nanti kita bisa bermain, kita baru bisa bermain. Cuma kalau sekarang, dengan kondisi sekarang sih menurut saya lebih fokus dulu untuk sesuatu yang produktif ya. Bukan cuma kita loh yang mengalami, seluruh dunia juga lagi mengalami.
0: Dengan pengelolaan keuangan yang bijak, masyarakat diharapkan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Disiplin dan konsistensi menjadi kunci agar kondisi keuangan tetap sehat dan terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Bagi pencinta kuliner ayam, ini ada kuliner lezat ayam pedas bumbu rempah di areal persawahan di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Jawa Timur kaya akan kuliner yang berbumbu rempah khas seperti di Lumajang. Anda bisa menikmati ayam kampung pedas bumbu rempah yang pastinya dagingnya empuk.
6: Ya, dan ini masih diolah dengan bumbu rempah yang khas. Kalau di Nganjuk ada kuliner legendaris asam-asam kambing yang rasanya manis asam, menggugah selera.

0: Bagi Anda pencinta kuliner ayam, bisa mencoba hidangan yang satu ini, yakni ayam pedas bumbu rempah. Olahan ini populer di rumah makan yang berada di areal persawahan di kaki Gunung Semeru, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Untuk membuat ayam pedas bumbu rempah, pertama tumis berbagai macam bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Mulai dari lengkuas, merica, dan berbagai bumbu lainnya. Berikutnya, masukkan santan kelapa dan ayam kampung yang sudah direbus. Setelah bumbu rempah-rempah bercampur merata dengan ayam kampung, tambahkan cabai rawit di atasnya serta bawang goreng. Ayam siap disajikan di atas daun pisang.
1: Ayam pedas godong gedang disajikan dengan khas godong gedang, yaitu bumbu rempah yang luar biasa, sehingga dipadukan dengan pedasnya, maka membuat ayam pedas godong

0: Gedang ini sangat diminati oleh para pengunjungnya Gedung Gedang.
1: Daging ayam kampung yang empuk dipadu dengan bumbu rempah paling pas dinikmati di tengah indahnya pemandangan kaki Gunung Semeru.
2: Itu rasanya mantap sekali dan kuahnya terasa, rempah-rempahnya juga terasa. Untuk tekstur ayamnya itu juga empuk.
1: Untuk menikmati seporsi ayam pedas bumbu rempah lengkap dengan nasi putih, pengunjung cukup menyiapkan uang sebesar Rp35.000. Kuliner legendaris khas Nganjuk, asem-asem kambing, dapat Anda temukan di Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Kota Nganjuk, Jawa Timur. Masakan dengan bahan daging serta balungan kambing dimasak dengan berbagai macam bumbu rempah yang khas. Rasanya yang manis asam tentu sangat menggugah selera. Pemilik warung mengaku berjualan asem-asem kambing ini meneruskan usaha orang tuanya yang dulunya berjualan asem-asem kambing di pasar Wage Nganjuk sejak 90-an.
3: Dan kemarin kira ya 17.
4: 17 kepala kambing
3: juga. Ini KDM masih belum berapa. Sekitar 60-an tadi
4: itu. 60 kaki Bu ya.
3: Kadang-kadang 100
4: kadang. Iya. 100 kaki.
1: Bagus Jati, salah satu pelanggan, sengaja datang bersama teman-temannya untuk menikmati kuliner legendaris khas Nganjuk ini.
5: Sama teman-teman. Teman-teman saya. Ya, pengen ngerasain bareng-bareng kenikmatan asem-asem tulang kambing legendaris.
1: Untuk harganya sendiri cukup ramah di kantong. Per porsi asem-asem kambing ini dihargai Rp25.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Destinasi Lembah Glodogan di Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.
7: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
6: sampai jumpa.

0: Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam river tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Ah, seru banget, seru jeramnya sekali. Dimana? Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget. Menantang, di sini. Ya. Ya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Glempang.
2: Kan selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini nanti model paketan self-service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini, tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Glempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Glempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.

0: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung ini. Tak hanya sekali saja, namun mereka sudah beraksi di 39 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Mereka bahkan menggunakan payung untuk menutupi identitas agar wajah tak terlihat CCTV. Setelah 9 laporan yang masuk ke polisi, pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial.
1: Yaitu motif pelaku melakukan aksi pencurian dan pemberatan ini, yaitu untuk kepentingan pribadi. Kita modus operandi, yaitu para pelaku melihat atau menyasar lokasi korban pada saat sedang kosong.
0: Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Aksi pembobolan juga terjadi di rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Pelaku terekam CCTV sempat memantau situasi tempatnya beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri ini dengan tenang masuk sebuah rumah indekos dan langsung naik ke lantai dua rumah. Tak lama berselang, pelaku keluar sambil menggendong sebuah tas yang diduga berisi barang hasil curian. Korban pun baru menyadari terjadi pembobolan saat pulang beristirahat dari tempatnya bekerja. Korban terkejut mendapati seisi kamarnya dalam keadaan berantakan.
2: Beberapa barang yang hilang kayak jam tangan, cincin nikah, emas antam, sama laptop dan tas chargeran laptop saya sama chargeran handphone juga hilang.
3: Itu pas di tahunnya itu keadaan posisi rumah lagi ya?
2: Keadaan posisi rumah kosong sih Pak, karena saya dan istri saya kerja.
0: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar pelaku bisa segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Dua pria yang diduga mencuri sepeda motor ditangkap warga dan pengguna jalan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa malam lalu. Keduanya pun menjadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke kantor polisi. Sementara itu gara-gara mengejar begal, seorang warga di Pasuruan, Jawa Timur tertabrak mobil pada Rabu malam. Korban terjatuh dan tewas di lokasi.
1: Dua pria yang diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor ditangkap warga di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa malam lalu. Sebelumnya, warga mengejar kedua pelaku setelah melakukan aksinya. Massa yang emosi meluapkan kemarahan mereka kepada kedua terduga pelaku. Selain main hakim sendiri, massa juga mengarah keduanya menuju kantor polisi. Hingga kini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan polisi. Kamera CCTV merekam upaya pengejaran begal motor di Desa Adonosari, Kecamatan Nongko Jajar, Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu malam. Naasnya, Doni yang sedang mengejar terduga pelaku justru terjatuh hingga tertabrak kendaraan dari arah berlawanan. Pelaku yang juga terjatuh langsung melarikan diri. Akibat kejadian ini, Doni tewas di lokasi kejadian.
2: Telah terjadi pencurian pemberatan berupa kendaraan sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan rumah. Tiba-tiba dicuri oleh 3 orang pelaku, kemudian korban sempat mengetahui dan dikejar. Saat di pertigaan tutur, korban mengalami kecelakaan, menabrak demek dan mengibatkan korban meninggal dunia.
1: Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian sepeda motor ini dengan memeriksa beberapa saksi dan mencari CCTV lain untuk mengejar 3 orang pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pesutri residivis kasus curanmor ditangkap warga saat kembali mencuri sepeda motor di toko waralaba di Klender, Jakarta Timur. Dan untuk mengelabui, kedua pelaku sengaja membawa anaknya. Dan di lokasi lainnya, dua begal motor milik wanita paruh baya di Jalan Manjangan Medan ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket.
3: Inilah rekaman CCTV saat tersangka begal MRS ditangkap di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya membegal seorang wanita di Jalan Menjangan Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban mengendarai motor berencana berbelanja ke pasar tak jauh dari rumahnya. Nahas, di tengah jalan, korban diadang para pelaku. Korban yang diancam dengan sebatang besi hanya bisa pasrah motornya dibawa kabur. Sebulan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka mengaku telah menjual motor curian ke penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uangnya dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Tersangka juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan. Pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara terekam CCTV. Dari hasil penyelidikan dalam waktu 2 jam, pelaku WS dapat diketahui keberadaannya dan langsung ditangkap di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Selasa malam, AKBP Aris Wibowo, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk mengatakan, pelaku yang juga membawa kabur handphone sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku ini sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat. Kini sepeda motor korban Sutrisno sudah diamankan polisi untuk kemudian dikembalikan. Pasangan suami istri PF dan MK, keduanya residivis kasus pencurian sepeda motor, ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di toko waralaba di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kedua pelaku ini bisa berbagi tugas saat beraksi. Wanita berinisial MK masuk toko mengawasi pemilik sepeda motor dengan berpura-pura berbelanja. Sementara PF beraksi mengambil motor saat korban lengah. Untuk mengelabui, pelaku sengaja membawa anaknya. Namun wajah kedua pelaku yang viral di media sosial dikenali warga yang langsung menangkap pelaku. Kedua pelaku nyaris dihajar massa saat polisi hendak menggiringnya ke mobil patroli. Saat ini tim reskrim Polsek Duren Sawit masih mendalami kasus pencurian ini lantaran sepeda motor curian sudah dijual pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Petugas Resor Kota Magelang, Jawa Tengah menggerebek arena judi sabung ayam di sebuah pekarangan rumah. Petugas mengamankan 3 tersangka dan juga barang bukti, termasuk 2 ekor ayam aduan. Sementara di Jakarta, eksekusi pengosongan 1 unit apartemen di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat berujung dengan ricuh. Pemilik apartemen menghadang juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan melakukan eksekusi.
4: Anggota Polresta Magelang menggerebek arena judi sabung ayam di pekarangan belakang rumah salah satu warga di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 8 orang yang berada di arena judi sabung ayam, sementara belasan lainnya berhasil melarikan diri. 8 orang ini dibawa ke Mapolresta Magelang bersama barang bukti berupa 2 ekor ayam aduan, uang taruhan, dan belasan unit sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan terhadap 8 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 3 tersangka. 1 orang berperan sebagai penyelenggara sekaligus pemilik rumah, dan 2 lainnya sebagai pemasang judi.
5: Pasalnya 426 KUHP dengan ancaman 9 tahun atau 427 KUHP dengan ancaman 3 tahun penjara. Untuk barang bukti yang diamankan, itu ada 2 sepeda motor yang sudah dijadikan barang bukti, sudah disita. Itu memang digunakan oleh 2 orang pelaku sebagai sarana. Kemudian ada 2 ekor ayam dan ada uang sebagai barang bukti taruhan Rp622.000.
4: 3 tersangka ditahan di sel tahanan Mapolresta Magelang. Rabu siang, jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan anggota Polres Jakarta Pusat melakukan eksekusi terhadap sebuah apartemen di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penghuni apartemen sempat tidak mengizinkan petugas masuk dan menakut-nakuti petugas lantaran ada anjing galak di dalam apartemen. Meski demikian, petugas tetap masuk usai membacakan penetapan untuk melakukan eks.

0: eksekusi.
1: Salah lelang. Jadi Pak Rudi Gandhi ini menang pembeli lelang yang beritikad baik. Nah, Pak Nafin ini yang menguasai apartemen ini.
2: Yang punya utang di bank atau bagaimana?
1: Sepertinya begitu. Kalau kami dapat karena dari Pak Rudi Gandhi, Pak Rudi Gandhi adalah pembeli lelang yang sah.
2: Ini sebelumnya sudah diberitahu atau bagaimana?
1: Sudah. Jadi sebelumnya juga pernah tidak dilaksanakan karena dia pengamatannya masih belum kita lihat. Kemudian hari ini adalah sudah upaya terakhir.
0: Eksekusi ini diperkuat dengan adanya penetapan Ketua PN Jakarta Pusat nomor 69 /PDTXRL/2024/PN Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan oleh Taufik Hidayat, masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan dalam masa pemulihan. LPSK siap memberikan perlindungan bagi korban. Lacak Kriminal segera kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with...

0: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir jalan Lingkar Weleri, Kendal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap. Tersangka kesal karena korban terus meminta dibelikan cincin dan juga tas.
1: Ditemukan mayat.
2: Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih ya, Pak.
1: Ditemukan mayat perempuan.
3: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap.
2: Dia marah-marah pas di kamar, Pak. Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih, ya, Pak.
3: Tersangka AAN, warga Kabupaten Batang yang tak lain kekasih gelap korban, dibekuk polisi di sebuah rumah kos di Cikarang Utara, Bekasi. Sebelumnya, tersangka dan korban bertemu dan sempat berhubungan layaknya suami istri di salah satu hotel di Kendal. Saat itu, korban menagih janji kepada tersangka yang akan membelikan cincin dan tas. Namun, tersangka menolak membelikan dengan alasan tidak memiliki uang.
2: Dia marah-marah pas di kamar, Pak. Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih, ya, Pak.
4: Itu habis...
2: Iya, Pak.
4: Di hotel itu?
2: Iya, Pak.
4: Terus?
2: Habis itu, saya diem, Pak. Masih dia marah-marah, diemin. Saya kan, kok gini-gini terus sih saya, gitu. Habis itu saya cekek, Pak.
4: Terus?
2: Enggak sampai kayak gitu, Pak.
4: Di dalam hotel itu?
2: Enggak, di mobil, Pak.
3: Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa handphone korban, uang 10 juta rupiah, serta sebuah mobil yang dibeli dari uang korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu 14 Juni 2026. Penemuan bermula saat seorang supir truk yang berhenti di lokasi mencium bau busuk. Tersulut api cemburu buta, seorang pria tega menganiaya diduga selingkuhan istrinya di Taman Kota Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu lalu. Di lokasi, warga sekitar sempat melerai, namun pelaku tetap menganiaya korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tak selang lama, Satreskrim Polres Kuningan akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial W. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
5: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
6: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
5: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
7: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
5: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
8: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
5: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Bentrok antar dua kelompok geng motor di Deli Serdang, Sumatera Utara pecah. Seorang remaja dari kelompok geng motor tewas. Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi. Di mana saja, saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Aksi brutal dua geng motor pecah di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin dini hari. Kedua kelompok yang telah lama bermusuhan itu datang menggunakan sepeda motor dan membawa berbagai senjata tajam. Bentrokan ini diduga telah direncanakan sebelumnya. Akibat bentrokan tersebut, seorang remaja di bawah umur tewas setelah dikeroyok lawan hingga ditemukan di dalam parit. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 6 pelaku. 4 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Dari tangan para tersangka, petugas menyita sejumlah senjata tajam dan telepon genggam. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan maut tersebut. CCTV merekam detik-detik penyerangan yang diduga dilakukan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Videonya pun viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah pelaku bermotor dengan wajah tertutup tiba-tiba menyerang kerumunan remaja dan warga yang sedang nongkrong di tepi jalan dengan melepaskan anak panah busur. Akibat insiden ini, seorang pelajar SMP berusia 13 tahun terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Para pelaku sempat mengejar warga yang berusaha menyelamatkan diri sebelum melarikan diri. Polisi kini tengah memburu para pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan. Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sementara itu, sang ayah mengungkapkan akibat sikap temperamen anaknya itu, ia pernah dipukul saat bekerja.
1: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih lah kalau udah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi.
2: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
1: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Dia ngerasain apa yang saya rasain.
3: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
1: Amin, ya Allah,
3: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
2: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
4: Dipukul kepala.
5: Bapak pernah dipukul?
4: Dengan kayu.
5: Astagfirullahaladzim. Ketika?
4: Waktu itu habis menuju macul di Serang.
5: Lagi macul
4: di rumah menuju nganggur dia.
5: Dia lagi nganggur.
4: Belum makan, gak ada ikannya.
2: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih tinggi. Di Pekanbaru Riau, harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilogram. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, tingginya harga beras dan minyak goreng dikeluhkan konsumen, khususnya ibu rumah tangga.
6: Suasana lapak penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Kamis pagi terpantau sepi. Sejak harga daging naik pada Selasa lalu, para pedagang mengeluh dagangan mereka tak kunjung habis hingga dua hari berturut-turut. Adapun rincian kenaikan harga daging sapi segar kini dibanderol Rp150.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp140.000. Tulang sop sapi naik dari Rp85.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara daging cincang naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.
7: Ini akan rosok ya.
6: Naiknya harga daging sapi di Pekanbaru disebabkan oleh dua faktor utama, terbatasnya stok sapi dan meningkatnya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Sementara di Pasar Manis Purwokerto Banyumas, kenaikan terjadi pada semua jenis beras, baik kategori medium maupun premium. Beras medium naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara beras premium naik Rp1.500 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan 2 kilogram yang semula Rp40.000, kini sudah mencapai Rp46.000 setelah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir, dipicu oleh naiknya harga BBM dan masuknya musim kemarau yang berdampak pada hasil panen. Dampak kenaikan ini pun sangat terasa ke konsumen.
8: Buat biasa, sampai kepala.
9: Oh gitu, sekarang. Berapa bu biasanya ibu beli?
8: Ini sampai sekilo 15.000.
6: Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga demi kepentingan pedagang maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Surabaya memicu antrian panjang kendaraan berat. Sementara itu sejumlah tempat pengisian bahan bakar jenis solar di jalur Pantura, Pasuruan, Jawa Timur juga kosong. Kendaraan antri hingga lebih dari 2 jam.

0: SPBU Pertamina Jalan Margomulyo, Surabaya, Kamis siang. Puluhan kendaraan berat antri untuk mendapatkan solar bersubsidi setelah sejumlah SPBU di Surabaya dikabarkan kehabisan stok. Barisan truk yang mengular hingga sepanjang 1 km menyebabkan arus lalu lintas dari Margomulyo menuju Kalianak tersendat. Para sopir mengaku harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok solar.
1: Aja dari kemarin gitu.
2: Dari kemarin ya?
3: Sulit ya cari solar. Kalau kemarin berapa SPBU Mas?
1: Sudah 3 SPBU.
3: 3 SPBU. Yang
1: 2 ya 3 ini.
3: 3 ini.
1: Yang 2 udah habis terus.
2: Iya, iya.
1: Tahu ini bagian apa enggak?
2: Rencana mau beli berapa liter?
1: Sekitar 100 literan.
0: Sementara pihak SPBU belum dapat memberikan keterangan resmi dan masih menunggu penjelasan dari Pertamina terkait antrian. Antrian panjang kendaraan besar juga terjadi di SPBU Jalan Raya Gondang Legi, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis siang. Mereka rela antri berjam-jam untuk mengisi BBM jenis solar. Salah satu sopir truk bahkan mencari solar mulai dari kota Lumajang.
2: Dari mana?
4: Lumajang.
2: Lumajang, sampai ke?
4: Sampai Beji.
2: Oh, sama dari Lumajang ke sini tuh menemui SPBU ini dari timur sampai sini. Banyak yang kosong, Pak.
4: Banyak. Ada tadi di Pasuruan tapi pun.
0: Sementara menurut petugas SPBU tidak ada pengurangan jatah solar, namun pasokan di beberapa SPBU banyak yang kosong. Kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius Organisasi Angkutan Darat atau DPD Organda Jawa Timur. Para pengusaha angkutan barang mengeluhkan terhambatnya distribusi logistik akibat ketersediaan solar bersubsidi di SPBU yang semakin sulit diperoleh. Ketua Divisi Khusus Angkutan Barang DPD Organda Jawa Timur, Kodi Lamahayu, menyebutkan angkutan barang yang melayani pelabuhan Tanjung Perak, Teluk Lamong, Gresik hingga jalur antarprovinsi sangat bergantung pada ketersediaan solar bersubsidi.
5: Nah, saya harapkan dengan kelancaran arus barang yang ada di Jawa Timur, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa Timur ini, tidak dibuat langka agar supaya kami bisa bekerja dengan lancar dan bisa tercapai apa yang kapal bongkar, apa yang kapal muat itu semua bisa teratasi.
0: Organda Jawa Timur berharap pemerintah daerah dan Pertamina segera mengambil langkah untuk menormalkan pasokan solar bersubsidi demi kelancaran distribusi logistik dan aktivitas industri di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Timnas Belanda memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Tunisia dengan skor 3-1. Informasi sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
1: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Hari kedua kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 dimulai sejak Jumat pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Babak penyisihan masih menjadi agenda di hari kedua ini. Dan kurang lebih sebanyak 363 pertandingan akan dilakukan pada hari kedua ini. Dua kategori yaitu jurus dan tanding pun masih akan dipertandingkan. Untuk mengetahui jalannya pertandingan sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia Gita Miningrum di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur. Selamat pagi Gita Mi. Bagaimana keseruan di hari kedua pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden pada pagi hari ini? Gita Mi, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat pagi Ruli. Sama seperti hari kemarin, hari ini juga heboh sekali. Di sini para supporter saling menyautkan nama dukungan timnya masing-masing, begitu ya pastinya. Dan tadi pagi di sini pertandingan sudah dimulai sejak 7.30. Kalau kemarin ada sekitar 363 pertandingan yang berlangsung di hari pertama babak penyisihan. Hari kedua ini juga masih babak penyisihan. Kalau kemarin itu ada dari 363 pertandingan itu tercatat ada 276 pertandingan untuk kategori tanding dan 87 laga ini untuk kategori seni. Karena memang untuk kejuaraan pencaksilat nasional ini ada dua kategori, yaitu kategori tanding dan juga kategori seni atau juga jurus. Dan selain itu juga ada kategori lainnya, pastinya dari dua kategori ini dibagi lagi, ada yang prestasi dan juga ada pemasalan. Prestasi ini buat mereka yang sudah sering bertanding, yang sudah lama menggeluti pencaksilat. Sementara untuk pemasalan ini buat mereka yang baru saja bergabung atau baru mulai belajar pencaksilat, begitu. Ini mereka yang newbie, nah ini juga mereka diberikan kesempatan untuk bertanding di kejuaraan nasional ini. Dan juga ada kategori lainnya juga yang dibagi sesuai dengan usia, begitu ya. Karena ada dari tingkat SD, SMP, dan juga tingkat SMA. Dan di sini tuh tadi paling ramai supporternya, karena tadi ada yang tanding, coba kita tanya-tanya ya, ini mereka dari mana dan bagaimana nih buat mereka terkait dengan kejuaraan pencaksilat nasional ini. Halo. Nah, ini tadi saya sudah sempat berbincang sama Haikal. Haikal. Nah, Haikal ini adalah dari kontingen Bekasi. Kemarin dia juga sudah bertanding dan hari ini dia fokus untuk support temannya yang ada di sini. Boleh kasih lihat dulu dong supporternya sama gimana tadi yel-yelnya buat temannya yang lagi tanding?
3: Aduh, tadi kan temannya udah main tuh, jadi kita contohin aja ya. Jadi, G-W-T-O-B, terus pada jawab. Gitu.
2: Haikal, aku mau tanya dong, kemarin ini kan kamu sudah bertanding dan hari ini menang, jadi besok bertanding lagi. Bagaimana menurut kamu tentang kejuaraan pencaksilat ini?
3: Menurut saya ini cukup proper ya buat kejuaraan pencaksilat yang ada di Jakarta. Tentunya di, ini kan kejuaraan nasional juga. Jadi ya cukup untuk membuat anak-anak yang baru atau pemula yang udah senior gitu, yang udah lama bertanding, jadi ada pengalamannya, jadi tambah pengalaman juga gitu sih, Tan.
2: Nah, terakhir nih, ini kan besok kamu masih akan bertanding lagi karena kamu lolos babak penyisihan. Apa persiapan kamu?
3: Persiapan saya udah latihan berapa bulan sih dari sini. Jadi cukuplah persiapannya buat besok, buat semifinal dan finalnya juga.
2: Target menang?
3: Target menang.
2: Berapa kali menang?
3: Mungkin tahun kemarin, alhamdulillah, beberapa kejuaraan, juara satu terus.
2: Target juara satu ya?
3: Juara satu target.
2: Oke, thank you. Thank you. Nah, keren banget, ini dia salah satu calon juara karena dia sudah beberapa kali juara dan memang Haikal ini merupakan salah satu pesilat yang bertanding dalam kategori prestasi seperti yang tadi saya sudah kasih tahu Rul ya, bahwa ada dua prestasi, yaitu ada dua kategori, yaitu prestasi dan juga pemasalan, begitu. Dan hari ini juga akan ada 300 kurang lebih sekitar 363 pertandingan yang

0: akan berlangsung hari ini. Kembali ke Anda, Rui.
1: Gita Meningrum merupakan langsung dari Padepokan Pencak Silat di Taman Mini Indonesia Indah, dan nampaknya akan ada ratusan pertandingan hari ini, dan mudah-mudahan Gita Min dan juga rekan-rekan yang sedang bertugas sana bisa menikmati jalannya pertandingan, dan juga pasti supporter akan lebih seru lagi semakin siang, sore, dan malam nanti. Selamat bertugas kembali Gita Meningrum. Terima kasih banyak. Timnas Belanda memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Tunisia dengan skor 3-1 pada laga terakhir Grup F di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Belanda langsung unggul cepat lewat gol bunuh diri Elis Kiri pada menit ketiga. Tak butuh waktu lama, selang 4 menit kemudian Belanda menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui gol Brian Brobby. Turun minum skor tertahan 2-0 memasuki babak kedua, Tunisia sempat memperkecil kedudukan melalui sundulan Hazem Mostori, skor menjadi 2-1. Namun Jan Paul van Heke mengunci kemenangan Belanda lewat gol kepala pada menit ke-62. Kemenangan ini membawa tim Oranye finish sebagai juara grup F dengan koleksi 7 poin. Di laga lain, grup F Jepang bermain imbang satu sama melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas. Setelah H bermain tanpa gol di babak pertama, tim Samurai Biru membuka keunggulan pada menit ke-56 melalui sontekan Deizen Maeda memanfaatkan umpan Ritsu Doan. Namun keunggulan Jepang hanya bertahan 6 menit. Anthony Elanga sukses menyamakan kedudukan lewat sepakan kaki kiri yang tak mampu dihentikan kiper Zion Suzuki. Skor satu sama bertahan hingga akhir laga dan memastikan Jepang melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F mendampingi juara grup Belanda. Dua gempa besar mengguncang Venezuela, 188 orang dilaporkan meninggal dunia. Informasi sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat Tingkat Nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan Pencaksilat Tingkat Nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. In association with...

0: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu nyaris bersamaan pada Rabu sore. Sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 200 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 tersebut terjadi di lepas pantai timur Jepang.
1: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Dua gempa kuat tersebut terjadi di dekat ibu kota Caracas dan menimbulkan kerusakan besar. Hingga Kamis siang waktu setempat, pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 2.000 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan wilayah La Guaira yang berada di dekat Caracas menjadi daerah dengan dampak paling parah. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2, disusul gempa kedua yang lebih kuat dengan magnitudo 7,5. Jarak waktu kedua gempa hanya sekitar 39 detik. Sejumlah bangunan rusak dan hingga kini proses evakuasi terus dilakukan untuk menolong warga yang mungkin berada di reruntuhan bangunan.
2: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas.
1: Gempa yang mengguncang barat Venezuela itu terjadi saat banyak warga yang sedang berada di rumah untuk memperingati hari libur nasional Hari Kemerdekaan Venezuela. Pemerintah Venezuela menyatakan tim penyelamat internasional dari sejumlah negara telah diberangkatkan untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban gempa. Pesawat pembawa tim bantuan dilaporkan datang dari Amerika Serikat, Meksiko, Spanyol, Qatar, serta tim ahli pencarian dan penyelamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 itu terjadi di lepas pantai timur Jepang, namun tidak memicu tsunami. Badan Meteorologi Jepang atau JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan kuatnya guncangan yang membuat bangunan dan berbagai fasilitas bergetar selama gempa berlangsung. Meski guncangan terasa cukup keras, hingga kini tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan bangunan. Sementara sebagai langkah antisipasi, beberapa layanan kereta api termasuk Shinkansen sempat dihentikan dan sejumlah ruas jalan tol di Aomori ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.
0: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Rekaman udara menangkap momen saat api dengan cepat melahap sejumlah bangunan dan kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam.
3: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon, serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.
0: Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-39 di tengah gelaran Piala Dunia. Para pendukung pun mengadakan perayaan serta memberikan dukungannya untuk The GOAT.
4: Puluhan pendukung tim nasional Argentina berkumpul di luar hotel di Kansas City, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun dan yel-yel dukungan untuk Lionel Messi yang genap berusia 39 tahun. Keceriaan pendukung pun diharapkan dapat memberikan semangat kepada Messi dan juga timnas Argentina yang akan kembali bertanding pada 28 Juni mendatang. Sementara itu di Buenos Aires, Argentina, ratusan pendukung memadati jalanan di pusat kota pada Rabu waktu setempat. Mereka berkumpul di Monumen Obelix untuk menyanyikan lagu ulang tahun dan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi yang kini tengah berjuang di Piala Dunia. Suasana meriah juga terlihat dari papan iklan elektronik dan tulisan di bus kota yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kapten. Bahkan beberapa penggemar rela meramaikan jalan sejak subuh demi menunjukkan cinta mereka kepada pemain berjuluk The GOAT tersebut.
5: De las 6 de la mañana que estoy por Messi, esto lo hago por Messi porque lo amo a Messi. Es un extraterrestre, Messi, sos único en el mundo, no sos de este planeta, viniste de otra galaxia, Messi.
4: Dukungan dan perayaan ini menjadi bukti bahwa di usianya yang ke-39, Lionel Messi tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi masyarakat Argentina. Lionel Messi yang baru saja berulang tahun tetap mengikuti latihan dan mempersiapkan diri menghadapi laga terakhir fase grup melawan Yordania. Performa Messi di turnamen kali ini memang sangat krusial bagi tim Albi Celeste. Dari dua pertandingan yang sudah berjalan, sang kapten memborong seluruh gol Argentina. Dengan total 5 gol, Messi pun digadang-gadang menjadi top scorer dalam gelaran Piala Dunia 2026.
0: Belasan ton alpukat diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Tidak hanya menggoda selera, tapi juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Sementara ribuan titik api menyala di terasering Longji, China, tradisi pembuka musim tanam ini menyuguhkan perpaduan menawan antara budaya, alam, dan harapan panen yang melimpah. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan, salam sehat, sampai jumpa.
3: Santon alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di terasering Longji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.

0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun ia meminta pemilik mobil mewah tidak memakai BBM bersubsidi. Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan penghapusan impor solar melalui implementasi program biodiesel B50 yang akan dimulai Juli mendatang.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan BBM bersubsidi tetap dipertahankan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas harga barang, khususnya bagi angkutan umum dan logistik. Namun, ia menyindir para pemilik mobil mewah yang masih menggunakan BBM subsidi karena dinilai tidak sesuai dengan sasaran penerima subsidi. Untuk itu, Bahlil meminta kesadaran para pemilik mobil mewah untuk menyetop penggunaan BBM subsidi agar tidak membebani keuangan negara.
2: Negara itu berdasarkan Permen tahun 2022 itu menjaga mensubsidi BBM kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dari total konsumsi BBM 80% itu disubsidi. Yang naik itu adalah BBM yang bagus, RON 92, 93, 98. Yang itu masa pakai mobil BMW, pakai Mercy, mau minyaknya disubsidi. Halo, yang masuk akal aja lah. Jadi Bapak Ibu semua, BBM subsidi itu nggak naik. Dan BBM subsidi ini termasuk mengcover angkutan umum, angkutan logistik. Tujuannya apa? Agar harga barang tidak naik. Jadi bensin apa BBM yang naik itu diperuntukkan kepada memang mobil-mobil yang mengkonsumsi BBM yang bagus.
1: Selain itu, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar pada tahun ini. Target tersebut akan didukung melalui penerapan program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli mendatang. Melalui program B50, pemerintah menargetkan sekitar 300 ribu barel kebutuhan solar per hari dapat digantikan oleh biodiesel berbahan baku minyak sawit dalam negeri, sehingga impor solar dapat dihentikan.
2: Yang besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Dan mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Ini. Jadi dengan B50 ini 50% kita, kan kita konsumsi kita kan 50% dari solar itu kurang lebih sekitar 300 ribu barel per day yang bisa kita cover. Jadi artinya impor solar, impor crude kita yang 1 juta barel per day itu tinggal sekitar 700 ribu barel per day, karena 300 ribu barelnya itu dikonversi dengan apa namanya B50 fane itu.
1: Bahlil menjelaskan konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Kebijakan biodiesel yang dimulai sejak 2016 tidak hanya menjaga harga sawit petani, tetapi kini juga menjadi strategi penting untuk mengurangi impor bahan bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan langsung saja kita pantau pergerakan harga minyak dunia hari ini. Hingga Jumat pagi, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI turun lebih dari 1% ke level $71 per barel. Bahkan dalam perdagangan pekan ini, harga WTI sempat berada di bawah $70 per barelnya. Sementara itu, harga minyak mentah jenis Brent juga turun mulai lebih dari 1% ke level $74 per barel. Pada perdagangan Kamis kemarin, harga Brent sempat turun ke level $72 per barelnya. Ini merupakan harga terendah sejak perang Amerika Serikat dan Iran berlangsung, dan penurunan harga ini terjadi setelah kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan mereda seiring semakin banyaknya kapal tanker yang berhasil keluar dari Selat Hormuz. Bahkan satu dari dua kapal milik PT Pertamina International Shipping, yakni Pertamina Gamsu Noro, berhasil melewati Selat Hormuz. Sementara itu, ancaman pemadaman listrik akibat krisis pasokan batubara PLN diklaim bukan disebabkan oleh kekurangan stok secara keseluruhan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap masalah utama

0: berada pada ketersediaan batubara dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan pembangkit serta tata kelola pengadaan batubara yang dinilai perlu dibenahi. Dalam Energi Forum di Jakarta Kamis siang, Menteri ESDM Bahlil Hadalia menjelaskan kebutuhan batubara PLN dalam satu tahun mencapai 154 juta ton. Dari jumlah tersebut, hingga pertengahan tahun sudah terkontrak sekitar 141 juta metrik ton. Karena itu, ia menilai tidak masuk akal jika disebut terjadi kekurangan batubara yang dapat memicu pemadaman listrik. Bahlil menegaskan pasokan batubara secara umum sebenarnya mencukupi. Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan kendala terjadi pada ketersediaan batubara dengan spesifikasi kalori tertentu. Untuk mencegah masalah serupa terulang, pemerintah akan membenahi sistem pengadaan energi primer secara menyeluruh.
1: Terakhir 3 hari lalu sudah mencapai 141 juta metrik ton. Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batubara habis di bulan enam, ini ilmu Abu Leki apa lagi gitu loh. Kayaknya aku jujur-jujur aja nih. Berarti kan ada sesuatu. Ternyata kita cek, ada medium batubara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Ini yang dibutuhkan. Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan kamu, perusahaan.
0: Dan harga daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional Pekanbaru Riau masih bertahan tinggi di angka Rp150.000 per kilogram. Akibatnya omset para pedagang turun drastis hingga 50%. Kondisi serupa juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah, di mana harga beras dan minyak goreng di sejumlah pasar tradisional kompak naik. Kondisi ini langsung dikeluhkan konsumen, khususnya ibu rumah tangga.
2: Suasana lapak penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Kamis pagi terpantau sepi. Sejak harga daging naik pada Selasa lalu, para pedagang mengeluh dagangan mereka tak kunjung habis hingga 2 hari berturut-turut. Adapun rincian kenaikan harga daging sapi segar kini dibanderol Rp150.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp140.000. Tulang sop sapi naik dari Rp85.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara daging cincang naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.
3: Ini akan rosok ya.
2: Naiknya harga daging sapi di Pekanbaru disebabkan oleh 2 faktor utama. Terbatasnya stok sapi dan meningkatnya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Sementara di Pasar Manis Purwokerto Banyumas, kenaikan terjadi pada semua jenis beras, baik kategori medium maupun premium. Beras medium naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara beras premium naik Rp1.500 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan 2 kilogram yang semula Rp40.000, kini sudah mencapai Rp46.000 setelah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir, dipicu oleh naiknya harga BBM dan masuknya musim kemarau yang berdampak pada hasil panen. Dampak kenaikan ini pun sangat terasa ke konsumen.
4: Buat biasa sampai kepala.
5: Oh gitu, sekarang berapa Bu biasanya Ibu beli?
4: Ini sampai 1 kilo 15.000.
2: Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga demi kepentingan pedagang maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah akan melakukan evaluasi program makan bergizi gratis agar berjalan lebih efektif dan efisien. Sejumlah kalangan meminta program MBG terus berlanjut dengan catatan korupsi di program tersebut ditindak tegas. Sementara kalangan lain menyebut pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran ke program dasar seperti kesehatan dan pendidikan gratis dibanding MBG.
6: Pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Rabu kemarin di kantor Dewan Ekonomi Nasional Jakarta, menyoroti perlunya efisiensi dalam pelaksanaan MBG. Ia juga sempat mempertanyakan

0: kenapa program MBG dilakukan sekaligus bukan secara bertahap.
1: Ya sebenarnya efisiensi lagi, jadi mengidentifikasi masalah juga kenapa harus semua sekaligus, kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham. Jadi tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya, dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik. Dan ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi.
0: Sementara itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI Perjuangan meminta program makan bergizi gratis tidak dihentikan. Hal ini karena program tersebut strategis. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program juga mendukung ekonomi kerakyatan serta mewujudkan Indonesia Maju 2045.
2: Siapapun yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP, baik itu investor, pemilik modal, maupun elit politik bangsa, harus ditangkap, harus diadili, dan dihukum seberat-beratnya.
3: Oke, saya minta tolong tertib.
0: Sementara itu, Kamis siang, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar unjuk rasa mengkritik keras MBG di depan kantor Gubernur Lampung. Massa mempertanyakan prioritas pemerintah yang menggelontorkan anggaran besar untuk MBG di tengah beragam persoalan mendesak yang masih dihadapi rakyat. Massa menegaskan pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran negara pada program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, serta pembangunan infrastruktur publik yang merata.
4: Program makan bergizi gratis di bawah naungan BGN yang ada di tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok daerah yang ada di Republik Indonesia ini. Semua tata kelola pengelolaan MBG tersebut, semuanya kacau balau, sepakat kawan-kawan. Bahwa masyarakat lebih perlu jaminan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Bahwa masyarakat lebih penting untuk melaksanakan pendidikan yang layak di Provinsi Lampung. Semangat kawan-kawan.
0: Massa berjanji terus mengawal dan menyuarakan tuntutan hingga pemerintah memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan kritik terhadap program MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kecerdasan buatan atau AI mulai dipandang sebagai kunci untuk mentransformasi layanan publik. Di Indonesia, pemerintah tengah mempercepat digital public infrastructure, termasuk perlinsos digital berbasis AI. CNN Indonesia, bisnis akan kembali usai jeda berikut ini.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Kecerdasan buatan atau AI kini tidak lagi sekedar menjadi teknologi pendukung bisnis, tetapi juga mulai dipandang sebagai kunci untuk mentransformasi layanan publik. Di Indonesia, pemerintah tengah mempercepat digitalisasi melalui berbagai inisiatif, termasuk digital public infrastructure dan yang sedang digadang-gadangkan terkait dengan perlinsos digital berbasis AI. Lalu

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masa
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Penerapan prinsip Business Judgment Rule menjadi pilar krusial dalam memperkuat sistem tata kelola BPI dan Antara. Doktrin hukum itu memberikan ruang inovasi yang aman bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis strategis tanpa rasa takut.
9: Forum komprehensif bertajuk Redesign BUMN via dan Antara dan Jebakan Hukum Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris mengupas penerapan prinsip Business Judgment Rule. Peneliti Nagara Institute Satya Arinanto menjelaskan, aturan pelindungan hukum tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko kriminalisasi keputusan manajemen. Menurut Satya, tujuan utama konsep Business Judgment Rule adalah melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil.
10: Yang istilahnya adalah Business Judgment Rule. Jadi yang kurang lebih tadi disinggung oleh berbagai pembicara, itu suatu norma-norma yang sebenarnya diberikan batasan ya tentang nilai-nilai ideal yang dilakukan oleh komisaris. Karena mereka harus menjawab kalau tindakan-tindakan yang terjadi tidak profesional sehingga merugikan perusahaan.
9: Sementara itu, mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menyoroti adanya benturan nyata antara dua rezim hukum berbeda. Ketakutan aturan seringkali membuat para pengelola merasa bimbang ketika hendak melahirkan berbagai inisiatif pengembangan usaha komersial. Perlindungan itu sangat mendesak agar para profesional mempunyai keberanian tinggi dalam eksekusi berbagai rencana investasi strategis secara optimal.
11: Yang disampaikan adalah kalau seperti pesan saya tadi sebelumnya, supaya agar di antara para BUMN tetap bekerja profesional, menjaga integritas dan memperjuangkan kebangkitan ekonomi Indonesia, dan kepada para aparat penegak hukum dan para di pengadilan ya, agar menjunjung keadilan dan kebenaran. Kalau tidak bersalah, mohon jangan diajukan ke hukum. Itu aja pesan dari saya.
9: Kolaborasi yang solid antara pengawas independen dan institusi pemerintah diharapkan melahirkan sistem investasi nasional yang kredibel, sehingga keberhasilan jangka panjang dan antara dapat membawa lompatan besar bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di masa depan. Agus Supratman, Medan, Sumatera Utara.
8: Alobank membagikan dividen tunai sebesar 286,97 miliar rupiah dari laba tahun buku 2025. Pada saat yang sama, perseroan juga menyiapkan strategi ekspansi untuk menjaga pertumbuhan bisnis ke depan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Alobank menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 286,97 miliar rupiah atau setara 50% dari laba bersih tahun buku 2025. Sepanjang tahun lalu, perseroan membukukan laba bersih sebesar 574,26 miliar rupiah, tumbuh 23% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, untuk mempertahankan kinerja positif tahun 2026, Komisaris Utama Alobank, Afiliani, menyebut akan mendorong pertumbuhan produk pay later dengan penuh kehati-hatian dengan memperkuat kerjasama bersama mitra bisnis.
6: Sekarang ini cukup meningkat, hanya kita memang lihat kan pendapatan masyarakat juga sedang ada masalah ya, terutama di kelas menengah ya. Kita tetap memberikan, tetap ekspansi, tapi tetap berhati-hati dalam pemberiannya. Kita harapkan dengan kerjasama dengan pihak ketiga yang kita perbanyak itu akan meningkatkan laba daripada Alobank.
8: Penyelamatan gajah Sumatera kini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya konservasi global. Dalam forum internasional di London, pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi dunia untuk memperkuat perlindungan satwa liar melalui pembiayaan konservasi yang berkelanjutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia tengah mendorong transformasi konservasi melalui pengembangan pembiayaan inovatif berbasis investasi. Pemerintah menilai konservasi modern tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada anggaran publik, namun memerlukan keterlibatan dunia usaha, lembaga keuangan, dan komunitas internasional untuk menjamin keberlanjutan program perlindungan satwa liar. Dalam forum ini, Raja Juli juga memperkenalkan pesangan Elephant Conservation Initiative di Aceh sebagai model konservasi terpadu. Ia juga menyebut pemerintah telah membentuk satuan tugas pembiayaan inovatif untuk pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi

spesies ikonik. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berlangsung di Taman Literasi Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan disambut antusias masyarakat. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian pengunjung adalah edukasi urban farming yang mengajarkan cara memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam di rumah.

0: Ratusan masyarakat memadati Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Kamis petang. Pengunjung mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan dari rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam tanaman produktif dan ramah lingkungan serta pengelolaan sampah limbah rumah tangga.
1: Banyak banget pelajaran. Yang pertama tuh kayak ternyata di Indonesia sendiri pasti banyak sampah yang belum
2: masih banyak PR tentang lingkungan kita, baik dari sampah atau bahkan edukasi ke masyarakatnya juga ya.
0: Beragam kegiatan edukatif digelar mulai dari pameran lingkungan, diskusi perubahan iklim hingga pelatihan urban farming yang menjadi salah satu favorit pengunjung. Pada sesi ini, peserta diajarkan cara menanam tanaman obat keluarga dan sayuran menggunakan polybag serta media tanam dari barang bekas. Metode ini dinilai mudah diterapkan terutama bagi warga perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
3: Salah satunya kami di sini bagaimana cara bertanam toga ya, tanaman obat keluarga. Jadi rimpang-rimpangan sebenarnya itu sangat bermanfaat. Jadi sebaiknya memang setiap keluarga punya tanaman itu di rumah sendiri, bisa dimanfaatkan dan langsung dibuat sendiri, bisa dikonsumsi untuk keluarga.
0: PBB melalui United Nations Information Center atau UNIC menegaskan aksi iklim tidak hanya berbicara tentang kebijakan besar, namun juga perubahan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan masyarakat.
4: Dan hari ini adalah hari untuk mengingatkan hal itu. Berarti bukan hanya dalam tingkat abstrak atau policy, tapi juga yang kita lakukan setiap hari. Dan itu adalah pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan di tiap hari. Misalnya, tidak menggunakan atau mengurangi penggunaan barang-barang yang menggunakan plastik.
0: Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk memulai aksi nyata menjaga lingkungan dari hal-hal sederhana, seperti menanam tanaman di pekarangan rumah, mengurangi sampah plastik, dan menghemat penggunaan energi demi masa depan bumi yang lebih baik. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari kedua kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 dimulai sejak Jumat pagi pukul 7.30 di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur. Babak penyisihan masih menjadi agenda di hari kedua ini. Kurang lebih sebanyak 363 pertandingan akan dilakukan di hari kedua, di mana kedua kategori yaitu jurus dan tanding masih akan dipertandingkan hari ini. Dan kita akan langsung saja bergabung dengan Gitami Ningrum, produser lapangan CNN Indonesia di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Gitami, nampaknya ramai sekali di belakang Anda pagi hari ini. Bagaimana keseruan yel-yel supporter pencak silat yang akan ikut bertanding, juga melihat tontonan luar biasa pada pagi hingga malam hari nanti? Gitami, silakan laporan Anda. Ya, silakan Gitami.
6: Iya, Ruli, maaf saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan Anda, tetapi di sini sejak pagi di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur ini sudah sangat meriah, dipenuhi oleh para supporter maupun juga para pesilat yang mengikuti kejuaraan nasional ini ya, di mana ada sekitar 2022 pesilat yang mengikuti ajang bergengsi ini, dan kemarin itu sudah ada sekitar 323 pertandingan yang dilakukan di hari pertama. Itu adalah babak penyisihan, begitu, mohon maaf, maksud saya ada 363 pertandingan, di mana dari 363 pertandingan tersebut tercatat ada 276 pertandingan untuk kategori

0: tanding dan 87 laga untuk kategori seni. Dan Ruli, ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu persiapan sebelum tanding. Nah, ini kalau Ruli lihat di sini tuh ada timbangan begitu ya. Nah, timbangan ini memang dibutuhkan di sini untuk menimbang para pesilat yang akan berlaga begitu. Jadi sebelum mereka mulai bertanding, mereka harus menimbang dulu agar bisa diketahui bagaimana kategori usianya maupun juga dari berat badannya begitu, agar bisa mendapatkan lawan yang seimbang. Tetapi apa saja ya kira-kira yang menjadi persyaratan ataupun pemilihan lawan dalam kejuaraan nasional pencaksilat ini? Kita akan langsung saja tanya-tanya nih sama salah satu panitia yang memang bertugas di bagian gelanggang A dan B untuk menimbang para atlet yang akan mulai bertanding. Halo Mas, Mas boleh tanya sebentar, ini kan apa saja yang menjadi persyaratan atau kualifikasi untuk penentuan lawan di dalam sebelum bertanding?
1: Oh iya, sebelumnya di kejuaraan kali ini kita memakai sistem prestasi dan pemasalan. Semuanya berdasarkan, pemasalan itu berdasarkan tinggi badan dan berat badan yang apa sudah diacak berdasarkan sistem digital. Tapi kalau misalkan prestasi, kita ada range-nya. Range-nya tertentu, seperti misalkan usia dini 2, range-nya itu sekitar 2 kilo, supaya tidak ada ketimpangan dalam bertanding. Kalau para remaja itu sekitar 3 kilo gitu. Jadi nantinya bertanding bisa safe, bisa aman, baik kesehatan maupun bagi para apa atlet sendiri gitu.
0: Mereka di gelanggang?
1: Kalau prestasi sih cuma memang berdasarkan berat badan. Tapi memang kalau misalkan pemasalan itu tinggi badan dan range berat badannya saja, seperti itu. Ya, usia juga termasuk supaya kan masa-masa ototnya beda-beda ya, setiap range-range umurnya seperti itu. Ya.
0: Terima kasih banyak ya, Mas ya. Nah, jadi memang Ruli di sini itu ada dua kategori, yaitu kategori prestasi dan juga pemasalan. Prestasi ini buat mereka yang misalnya sudah terbiasa mengikuti ajang-ajang pencaksilat, kejuaraan-kejuaraan pencaksilat begitu ya. Tetapi buat mereka yang pemasalan ini adalah kategori buat mereka ini yang merupakan pemula atau baru-baru saja mulai bergabung pencaksilat begitu. Dan Ruli, untuk hari ini kalau kemarin itu ada 363 pertandingan yang berlangsung. Untuk hari kedua ini masih sama, yaitu babak penyisihan. Tetapi untuk hari ini itu ada sekitar 80 pertandingan, di mana 293 merupakan kategori tanding. Nah, jadi ini para atlet ini hari ini akan memperebutkan siapa saja yang bisa masuk dalam semifinal besok pastinya. Atlet-atlet yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Kembali ke Anda, Ruli.
2: Terima kasih Gita Miningrum, melaporkan langsung dari Padepokan Pencaksilat TMII di ajang kejuaraan Pencaksilat Piala Presiden 2026. Akan ada 363 pertandingan di hari kedua ini, dan besok akan ada semifinal. Kita akan menantikan kira-kira siapa saja atlet yang akan berlaga besok di semifinal. Terima kasih Gita Miningrum dengan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Das Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with
1: Penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran 2026 melesat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok menyebut baru 2 pekan PRJ total penjualan sudah naik 400% dibandingkan 2025.
2: Tren penjualan motor listrik terus meningkat pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Tren kenaikan tersebut tercatat pada penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta 2026. Di Hall A2 PRJ, antusiasme pengunjung sangat tinggi untuk memboyong unit motor listrik. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok, Yadea, merasakan meroketnya penjualan motor listrik di PRJ 2026 pasca kenaikan harga BBM. Manajer marketing Yadea, Benny, menyatakan, baru di pekan kedua PRJ 2026, kenaikan penjualan motor listrik sudah tembus 400% dibanding saat PRJ tahun lalu. Benny menyebut banyak konsumen yang beralih ke motor listrik karena harga BBM yang mahal.
3: Jadi banyak sih dari kami konsumen-konsumen yang nyari, oh iya nih bensin naik, jadi kami butuh kendaraan untuk mobilitas sehari-hari. Jadi dia pilih ini untuk jarak dekat gitu, untuk kendaraan listrik.
4: Naikannya berapa persen tuh jualan?
3: Kalau kita bandingkan ya dengan periode yang sama di PRJ ini, kita ambil di PRJ aja ya, itu kita ada mengalami kenaikan 400%. Jadi dengan periode yang sama antara PRJ tahun lalu 2025 dan 2026, itu peningkatan kita 400%.
2: Para pengunjung PRJ mengaku datang ke PRJ hanya untuk mencari motor listrik. Banyak warga ingin beralih ke motor listrik agar lebih hemat di transportasi.
5: Satu, irit operasionalnya jauh lebih murah. Terus yang kedua juga bebas polusi ya. Dan kita mau beralih aja sih. Kalau konvensional, sekarang BBM juga tahu sendiri harganya luar biasa mahalnya. Jadi beralih ke listrik yang harusnya bisa lebih menghemat.
6: Ya, buat anak aja sih tadi biar nggak terlalu. Sekarang kan bensin lagi mahal tuh. Jadi buat mengirit-irit aja sih.
4: Bensin naik, berasa
6: Bu? Wah, berasa banget.
2: Manajer marketing Yadea, Benny, menjelaskan jika rata-rata jarak tempuh penggunaan motor listrik 50 km per hari, maka biaya isi ulang baterai hanya 100 ribuan selama 1 bulan. Benny mengklaim baterai motor listrik saat ini awet dan tahan lama. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
1: Penggunaan kendaraan otonom kini mulai merambah industri logistik skala besar di sejumlah kawasan di Oklahoma, Amerika Serikat. Meskipun diklaim mampu meningkatkan efisiensi rantai pasokan, kehadiran angkutan barang berteknologi pintar ini tetap memicu kekhawatiran bagi pengguna jalan lain, seperti potensi terjadinya malfungsi pada sistem kerjanya.
7: Jalanan di kota Durant, Oklahoma, Amerika Serikat ini bersiap menjadi medan uji coba baru bagi armada truk trailer tanpa pengemudi. Perusahaan Volvo dan Aurora resmi menunjukkan rute logistik otonom mereka dari Dallas menuju ke Oklahoma City. Meski diklaim lebih efisien, keputusan menghilangkan peran manusia dari balik kemudi ini masih memunculkan keraguan dari sejumlah pengguna jalan.
8: I'd rather person be driving it because there's people error, but there's also, you know, errors with technology as well.
7: Bagi para sopir truk konvensional, risiko terbesar tetap berada pada keandalan sistem operasinya. Sebuah galat kecil pada perangkat lunak dikhawatirkan bisa berdampak fatal di jalan raya.
9: If there's a glitch somewhere in that program, someone could lose their life.
7: Menyikapi kekhawatiran tersebut, pihak pengembang kini memperketat protokol sensor kendaraan. Aparat kepolisian pun turun tangan untuk memastikan armada pintar ini dapat merespon kondisi darurat dengan aman.
10: I put in protocols as to like when an emergency vehicle comes up behind them, they will sense that. It'll just be a work in progress as to how public safety deals with that.
7: Selain kemampuan deteksi, truk otonom ini juga wajib menjalani pemeriksaan ketat setiap 24 jam. Jika sistem mendeteksi adanya gangguan, kendaraan akan secara otomatis meninggalkan jalur utama dan menepi hingga perbaikan selesai. Kini, uji coba terus dilakukan guna memastikan teknologi masa depan tetap sejalan dengan keselamatan publik.
1: Musim liburan, musim panas telah dimulai di berbagai negara. Namun tingginya biaya perjalanan membuat pola berwisata masyarakat mengalami perubahan. Semakin banyak wisatawan yang memilih bepergian secara lebih selektif, mengurangi frekuensi perjalanan, hingga memilih destinasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
11: Now in full swing, but the way people are choosing to travel is seeing a shift. This year, 41% of travelers describe themselves as selective, up from just 29% last year, now outpacing those who say they're ready and open to adventure, according to a new report by Going.
12: There is definitely a tale of two travelers going on for the summer, and it really starts to split when we get into different income levels.
11: Katie Nastro with Going says budget is the number one barrier to travel this summer for 39% of travelers earning under $150,000 a year. Those earning $75,000 or less are pulling back the hardest. 41% say they'll travel less. One in four plans to take fewer trips altogether, while another one in four is staying closer to home.
12: When it comes to that lower income traveler, they're definitely citing that there are limitations as to how much they're going to spend.
11: The result is what Going calls the backyard summer. Domestic travel has slightly increased this year, as well as staycations.
12: It's not necessarily a conversation around whether or not people are traveling. It's more of a conversation around how people are looking to be more selective and continue to travel, but do it smartly amid having budgetary concerns this year.
11: I'm Ivan Rodriguez reporting.

0: Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan, kini tengah mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban sudah bisa berkomunikasi meski belum banyak hal yang bisa disampaikan. Ini dia emak-emak pemberani yang nekat menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Sedikitnya 188 orang meninggal dunia dan ribuan terluka dalam gempa besar yang mengguncang Venezuela pada Rabu sore. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Seorang mama dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Setelah videonya viral, polisi pun mendatangi tempat tersebut sudah kosong. Hanya tersisa bong sabu yang tertinggal. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, belasan emak-emak menggeruduk rumah terduga pelaku penggelapan uang arisan senilai miliaran rupiah.
1: Rumah bandar sabu ya, bandar sabu si Uki.
2: Aksi nekatan berani ini dilakukan seorang emak-emak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Seorang diri, emak-emak ini mendatangi lokasi lapak atau bedeng yang di

0: korban sudah tanggap cepat menyikapi video saya menyangkut lapak-lapak narkoba yang ada di Aikanopan. Saya harap tindak lanjut terus, jangan ada lapak-lapak apapun tentang narkoba di Aikanopan itu demi anak-anak kita.
1: Agar tidak bisa dipakai lagi, polisi dan pihak kelurahan merobohkan lapak dan membakar sejumlah barang yang berada di dalam lokasi. Belasan emak-emak dari berbagai daerah di Kediri, Jawa Timur mendatangi rumah YS, terduga pelaku penggelapan uang arisan pada Kamis siang. Mereka sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Salah seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai pendapatan 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif dan atas nama orang lain yang ternyata merupakan pelaku sendiri.
2: Kayak jual nama gitu loh mas, jadi...
3: Pakai nama palsu gitu kan ya?
2: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapet gitu. Tapi ternyata itu owner. Ya ternyata itu owner sendiri.
1: Polisi yang berada di lokasi berusaha melakukan mediasi namun tidak berhasil. Akhirnya terduga pelaku dibawa ke Polres Kediri.
4: Kemudian dari langkah dari Polsek untuk dimediasi ya, dan tidak ada titik temu. Kami ulangi, tidak ada titik temu. Karena kejadian ada di beberapa tempat atau pesertanya terkait pembayaran arisan di beberapa lokasi wilayah Kediri, kami sarankan untuk penyelesaian perkara di tangan itu.
1: Para pelaku juga berharap agar terduga pelaku segera mengembalikan uang mereka. Kasus ini dalam penanganan Polres Kediri sepenuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang aparatur sipil negara atau ASN ditemukan tewas di dalam mobil dinas yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Jenazah perempuan berusia 50 tahun itu baru ditemukan setelah beberapa hari terparkir ketika pengemudi taksi online mencium bau menyengat dan melihat tetesan cairan mencurigakan dari bawah kendaraan.
1: Jasad seorang perempuan ditemukan di dalam mobil dinas berplat merah yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Penemuan bermula saat seorang pengemudi taksi online mencium bau menyengat dan melihat tetesan cairan mencurigakan dari bawah kendaraan. Proses evakuasi dilakukan kantor SAR Surabaya yang mengerahkan satu tim rescue lengkap dengan peralatan vehicle accident rescue. Korban diketahui bernama Ruli Yuni Setiawati, berusia 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura, yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP, Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kendaraan yang ditumpangi korban adalah mobil dinas berplat merah yang masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore 20 Juni 2026 atau 4 hari sebelum jenazah ditemukan. Jenazah korban ditemukan dalam posisi duduk di kursi penumpang bagian depan dan langsung dievakuasi secara hati-hati oleh tim sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong.
6: Bahwasanya telah diketemukan jenazah di dalam sebuah mobil di parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Buat akses dengan cara memecahkan jendela bagian kiri sisi tengah untuk membuka pintu dari kendaraan tersebut.
1: Dikutip dari detik.com, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong mengungkap sejumlah temuan penting dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu terdapat pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata. Selaput lendir bibir atas dan bawah juga tampak berwarna kebiruan, kondisi yang umumnya berkaitan dengan gangguan pernafasan atau mati lemas. Sementara pada pemeriksaan dalam ditemukan lidah, epiglotis, dan saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman. Dinding lambung juga tampak berwarna serupa, seluruh organ tubuh juga sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Meski demikian, pihak rumah sakit menegaskan penyebab pasti kematian korban belum dapat ditentukan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Polisi juga mengonfirmasi bahwa korban sempat hilang kontak dengan keluarga sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas tersebut. Penyelidikan masih terus berjalan dan publik menunggu kepastian apakah kematian korban merupakan akibat dari tindak kejahatan atau sebab lain. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan, kini tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban sudah bisa berkomunikasi meski belum banyak hal yang bisa disampaikan. Sementara itu pihak RSHS telah membentuk tim dokter khusus dalam proses pemulihan korban.
1: Korban penyekapan dan penganiayaan perempuan bernama Yuvita, kini tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak rumah sakit menyebut kondisi korban berangsur mulai membaik. Hal tersebut disampaikan Fitra Hergiana selaku Direktur SDM Pendidikan Penelitian RSHS pada Kamis malam. Ia menyebut bahwa kondisi pasien saat ini menunjukkan perbaikan. Korban sudah bisa berkomunikasi meski belum banyak hal yang bisa disampaikan. Saat ini pihak rumah sakit berfokus pada pemulihan sebelum nantinya akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Untuk memulihkan kondisi korban, pihak RSHS juga telah membentuk tim dokter khusus dari berbagai cabang ilmu kedokteran seperti bedah plastik hingga spesialis mata.
2: Untuk lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu Pak untuk operasinya, yang penting adalah sekarang adalah kita pemulihannya dulu, setelah itu setelah stabil, keadaan umumnya stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti itu.
3: Belum
2: operasi, Bu. Saat ini adalah kemarin di debri demang. Debri demang itu adalah pembersihan luka. Dan juga saat ini keadaan umumnya, gizinya diperbaiki, dan juga keadaan psikisnya seperti itu.
1: Sementara itu pada Kamis malam kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjenguk Yuvita di RSHS Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Dudung berbincang dengan pihak keluarga dan menyampaikan harapan agar proses hukum terhadap pelaku dikawal secara serius dan pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak dikawal BPJS. Saya langsung telepon Direktur BPJS dan beliau langsung menyambut dan bahkan sebelumnya juga sudah memonitor tentang masalah ini. Dan BPJS juga akan membantu.
1: Dudung menegaskan bahwa negara hadir untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Selain memastikan proses hukum, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, termasuk penanganan dan pembiayaan selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, Yuvita Tri Rezeki, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sifat temperamental Taufik Hidayat juga diungkap sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya ketika bekerja.
5: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih ya, Kapolda. Sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi. Saya lagi bahagia lagi.
6: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
5: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
7: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
5: Amin, ya Allah,
7: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Ya,
6: sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
8: Dipukul kepala.
9: Bapak pernah dipukul?
8: Dengan kayu.
9: Astagfirullahaladzim. Ketika?
8: Waktu itu habis itu nunjung macul di Serang.
9: Lagi macul
8: di rumah nunjung nganggur dia.
9: Dia lagi nganggur.
8: Belum makan, gak ada ikannya.
9: Oh, enggak.
6: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya video ibu dan anak perempuan mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Bocah perempuan itu tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik.
3: Sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
10: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
11: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
10: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
12: Sekarang masih kelas
10: berapa? Bundanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
12: Ranking berapa?
10: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
3: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun thread personil band Hijau Daun, Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo, Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
13: Dapat 2 medali perunggu.
14: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
13: Ditolak.
14: Alasannya?
13: Alasannya kurang tahu.
14: Itu by system atau gimana katanya?
13: Dari sistem.
3: Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang terungkap terjadi kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak pada hasil seleksi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut.
15: Mestinya yang begini ini sekolah, tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi sebenarnya. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir, sehingga anak juga tahu, lah ini tidak ada, forum untuk itu tidak ada.
3: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemacetan yang didominasi truk-truk besar terjadi sepanjang 5 km di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemacetan ini sudah terjadi selama berhari-hari. Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Anda kembali bersama News Hour. Kemacetan yang didominasi truk-truk besar terjadi sepanjang 5 km di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemacetan ini sudah terjadi selama berhari-hari. Situasi ini membuat anggota DPRD Banyuwangi mengamuk dan mendesak pihak ASDP untuk mencari solusi strategis jangka pendek.
4: Kemacetan panjang kendaraan truk-truk bertonase besar yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur masih terlihat pada Kamis sore. Padahal ini sudah memasuki hari keempat kemacetan ini terjadi. Dalam pantauan visual kamera drone, masih terlihat antrian kendaraan truk-truk bertonase besar di atas 30 ton masih antre di Jalan Raya Pantura sepanjang 5 km. Menyikapi antrian kemacetan panjang ini, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Banyuwangi mendesak agar pihak SDP mencari solusi yang strategis dalam jangka pendek. Menurutnya kemacetan ini terjadi di luar momentum mudik lebaran dan libur Nataru. Kemacetan ini juga memantik amarah Suwito selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi. Dirinya menuding pihak SDP tidak memiliki empati terhadap ribuan sopir truk yang tertahan di kantong parkir hingga berhari-hari.
5: Tahu jawab SDP, tak kala ini ada antrian dan berhari-hari sopir-sopir yang tetap ini, apa tahu jawabnya SDP? Apa SDP ngasih makan? Mereka ngasih bungkusan? Mengganti kerugian mereka? Jangan hanya ngambil keuntungan. Kasihan mereka, mereka itu hanya 250.000, harus ngantri 3 hari, anak istrinya ditinggal.
4: General Manager ASDP Ketapang Gilimanuk Arif Eko Kurniansyah menjelaskan, saat ini ASDP Ketapang tengah menunggu informasi pemenang tender proyek pembangunan dermaga yang targetkan pengerjaannya bisa dilakukan pada Juli mendatang. Kapasitas dermaga di pelabuhan ASDP Ketapang saat ini hanya berada di angka 30 ton dan hanya dermaga LCM yang mampu mengakomodir muatan berkapasitas sekitar 80 ton.
6: Nah, untuk hari ini ya kita masih tetap melakukan pengoperasian kapal-kapal, semua kapal besar semua beroperasi kecuali ada satu kapal yang memang lagi docking. Untuk porting alhamdulillah sudah beroperasi. Dan ini juga kita perhatikan kondisi di Gilimanuk juga sempat terjadi kepadatan tadi malam, tapi sekarang sudah berada di kisaran 1 km. Jadi kita berada kalau dari Sri Tanjung di sekitar 3 km dan sampai sekarang harusnya masih relatif tidak sederas kemarin. Jadi mudah-mudahan sore sampai malam ini sudah bisa kita tarik lebih surut lagi untuk antrian.
4: Pihak SDP Ketapang Gilimanuk menargetkan pada tahun 2028 akan ada 3 pasang dermaga dengan kapasitas lebih dari 50 ton. Sementara menanggapi permintaan solusi dalam jangka pendek, pihaknya mengaku telah mengoptimalkan operasional kapal yang ada dengan mengoperasikan 28 kapal setiap harinya. Chofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Masih soal kemacetan, kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah SPBU Surabaya memicu antrian panjang kendaraan berat. Sejumlah tempat pengisian bahan bakar jenis solar di jalur Pantura, Pasuruan, Jawa Timur juga kosong. Kendaraan antri hingga lebih dari 2 jam.

0: Antrian panjang truk terlihat di SPBU Pertamina Jalan Margomulyo, Surabaya, Kamis siang. Puluhan kendaraan berat antri untuk mendapatkan solar bersubsidi setelah sejumlah SPBU di Surabaya dikabarkan kehabisan stok. Barisan truk yang mengular hingga sepanjang 1 km menyebabkan arus lalu lintas dari Margomulyo menuju Kalianak tersendat. Para sopir mengaku harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok solar.
1: Aja dari kemarin.
2: Dari kemarin ya?
3: Sulit ya cari solar?
1: Ya, sulit masih.
3: Kalau kemarin berapa SPBU, Mas?
1: Udah 3 SPBU.
3: 3 SPBU? Dua,
1: ya, 3 ini.
3: 3 ini?
1: Yang 2 udah habis terus.
2: Ya. Rencana mau beli berapa liter?
1: Sekitar 100 literan.
0: Sementara pihak SPBU belum dapat memberikan keterangan resmi dan masih menunggu penjelasan dari Pertamina terkait antrian. Antrian panjang kendaraan besar juga terjadi di SPBU Jalan Raya Gondang Legi, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis siang. Mereka rela antri berjam-jam untuk mengisi BBM jenis solar. Salah satu sopir truk bahkan mencari solar mulai dari kota Lumajang.
2: Dari mana?
4: Lumajang.
2: Lumajang, sampai ke?
4: Sampai di sini.
2: Oh, sama dari Lumajang ke sini tuh menemui SPBU ini dari timur sampai sini. Banyak yang kosong, Pak.
4: Banyak. Ada tadi di Pasuruan tapi pun.
0: Sementara menurut petugas SPBU tidak ada pengurangan jatah solar, namun pasokan di beberapa SPBU banyak yang kosong. Kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius Organisasi Angkutan Darat atau DPD Organda Jawa Timur. Para pengusaha angkutan barang mengeluhkan terhambatnya distribusi logistik akibat ketersediaan solar bersubsidi di SPBU yang semakin sulit diperoleh. Ketua Divisi Khusus Angkutan Barang DPD Organda Jawa Timur, Kodi Lamahayu, menyebutkan angkutan barang yang melayani pelabuhan Tanjung Perak, Teluk Lamong, Gresik hingga jalur antar provinsi sangat bergantung pada ketersediaan solar bersubsidi.
5: Nah, saya harapkan dengan kelancaran arus barang yang ada di Jawa Timur, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa Timur ini, tidak dibuat langka agar supaya kami bisa bekerja dengan lancar dan bisa tercapai apa yang kapal bongkar, apa yang kapal muat itu semua bisa teratasi.
0: Organda Jawa Timur berharap pemerintah daerah dan Pertamina segera mengambil langkah untuk menormalkan pasokan solar bersubsidi demi kelancaran distribusi logistik dan aktivitas industri di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Harga daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional Pekanbaru Riau masih bertahan tinggi di angka Rp150.000 per kilogram. Akibatnya omset para pedagang turun drastis hingga 50%. Kondisi serupa juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Harga beras dan minyak goreng di sejumlah pasar tradisional kompak naik. Kondisi ini langsung dikeluhkan konsumen khususnya ibu rumah tangga.
7: Suasana lapak penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Kamis pagi terpantau sepi. Sejak harga daging naik pada Selasa lalu, para pedagang mengeluh dagangan mereka tak kunjung habis hingga 2 hari berturut-turut. Adapun rincian kenaikan harga daging sapi segar kini dibanderol Rp150.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp140.000. Tulang sop sapi naik dari Rp85.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara daging cincang naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.
8: Ini akan merosot ya.
7: Naiknya harga daging sapi di Pekanbaru disebabkan oleh 2 faktor utama. Terbatasnya stok sapi dan meningkatnya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Sementara di Pasar Manis Purwokerto Banyumas, kenaikan terjadi pada semua jenis beras, baik kategori medium maupun premium. Beras medium naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara beras premium naik Rp1.500.

0: Rupiah per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan 2 kg yang semula Rp40.000 kini sudah mencapai Rp46.000 setelah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir, dipicu oleh naiknya harga BBM dan masuknya musim kemarau yang berdampak pada hasil panen. Dampak kenaikan ini pun sangat terasa ke konsumen.
1: Luar biasa, sampai kepala.
2: Oh gitu, sekarang. Berapa bu biasanya ibu beli?
1: Ini sampai 1 kilo 15.000.
0: Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga demi kepentingan pedagang maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, mengatur keuangan menjadi kunci agar tetap bertahan. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas di tengah kenaikan harga. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya nyata menjaga stabilitas keuangan. Kita simak informasi selengkapnya.
4: Tekanan ekonomi semakin terasa di tengah masyarakat. Harga berbagai kebutuhan terus naik, sementara kebutuhan sehari-hari tidak bisa ditunda. Kondisi ini memaksa banyak keluarga untuk memutar otak agar tetap bisa bertahan. Situasi ini juga dialami salah satu ibu rumah tangga, Anissa, asal Bandung, Jawa Barat. Ia kini mulai mengubah cara pandangnya terhadap keuangan. Salah satu yang dilakukan adalah mencatat keuangan. Hal ini membantunya dalam mengevaluasi pengeluaran yang dirasa tidak perlu.
5: Ya buat bahan evaluasi aja sih buat kedepannya, terus kita lebih tersusun aja sih ya, jadi biar apa namanya uang ini masuknya kemana gitu kan, jadi nanti oh ada sisanya apa enggak gitu lebih.
6: Dan ini cukup efektif atau gimana?
5: Iya, kalau menurut saya cukup efektif karena saya udah lakuin dari sejak awal nikah sampai sekarang sih.
4: Perubahan lainnya juga dilakukan pada pola konsumsi sehari-hari. Ia mulai menerapkan food preparation setiap minggu. Cara ini dianggap sebagai upaya berhemat. Ia juga membiasakan membawa bekal untuk anak dan suaminya saat bekerja. Langkah ini tidak hanya membantu menekan pengeluaran, tapi juga memberikan rasa lebih tenang dalam mengatur kebutuhan harian. Di tengah berbagai kebutuhan yang terus berjalan, ibu dua anak ini tetap berusaha menyisihkan pendapatannya, baik untuk tabungan maupun kebutuhan hiburan. Meski tidak besar, ia menilai konsistensi jauh lebih penting.
5: Iya, lebih konsisten aja sih. Yang penting tiap bulan ada nabung aja gitu. Karena kan biasanya kita udah ada pemorsian tuh, misalnya buat listrik berapa, uang dapur berapa, uang apa kebutuhan yang lainnya berapa. Dari situ kan mungkin tiap bulan beda-beda ya. Kayak misalnya dari air ada sisa, baru bisa kita masukin ke nabung. Selebihnya ada dari sisa yang dari yang udah di apa namanya udah dianggarkan itu.
4: Perubahan dalam mengatur keuangan juga mulai dilakukan oleh masyarakat lainnya sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang semakin tak menentu. Banyak yang kini lebih selektif dalam membelanjakan uang, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta mulai menyisihkan pendapatan untuk tabungan.
7: Sehari-hari paling kayak makan gitu ya, lebih agak dikurangin lah gitu. Biasa misalkan pengeluaran 50 jadi 20 atau kadang 5 gitu, setengahnya buat belanja ini, berjualan gitu.
8: BBM gitu kan, kalau
7: BBM naik, belum BBM ya belum naik.
8: Kalau naik lagi gimana, ada pakai duit
7: ya? Pusing teh. Kalau bisa mah mending ini lagi sih teh. Kayak diturunin lagi lah, normal-normal aja gitu.
9: Lebih di manage lagi mungkinnya keuangannya. Kalau ada kepinginan juga harus ditunda dulu mungkin. Di tengah apa? Kondisi sekarang gitu mungkin.
8: Kerasa
9: gak
8: apa-apa, mulai mahal, mulai naik, kita
9: sempat gimana? Iya sih, Mbak. Kerasa ya. Iya, kerasa mulai ada perubahan mungkin ya.
4: Menurut perencana keuangan finansialku.com, di tengah situasi ekonomi saat ini, ada beberapa hal penting selain mencatat dan menabung. Pertama, pastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Kedua, tetap usahakan memiliki dana darurat sebagai bentuk perlindungan keuangan. Ketiga, hindari membuka pintu utang yang konsumtif dan tidak perlu. Yang tak kalah

0: Penting, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ubah pola pikir menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sementara gaya hidup sebaiknya menjadi prioritas terakhir.
1: Jadi kalau dalam posisi sekarang, anggap aja teman-teman ini kayak stok kulkasnya habis gitu ya. Nah ini kita harus berantisipasi. Nah sekarang harus tambahin penghasilan, ngerem pengeluarannya. Nah nanti kalau ada sisanya, ada ruang untuk nanti kita bisa bermain, kita baru bisa bermain. Cuma kalau sekarang, dengan kondisi sekarang sih menurut saya lebih fokus dulu untuk sesuatu yang produktif ya. Bukan cuma kita loh yang mengalami, seluruh dunia juga lagi mengalami.
0: Dengan pengelolaan keuangan yang bijak, masyarakat diharapkan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Disiplin dan konsistensi menjadi kunci agar kondisi keuangan tetap sehat dan terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Selanjutnya kita akan bergabung dengan konferensi pers pimpinan buruh dari gedung DPR RI Jakarta.
3: Kemudian dari teman-teman des ketenaga kerjaan Polri dan seluruh teman-teman wartawan yang kami hormati. Jadi hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas terutama di sektor industri dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Saya kira itu dulu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya Pak Dasko. Sekali lagi terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih teman-teman media.
4: Baik, jadi nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Samsurijal. Dan tadi mengenai masalah suplai gas dan lain-lain, mungkin dari pihak Serikat Pekerja akan menyampaikan. Waktu saya persilakan.
5: Baik, terima kasih Pak Dasko, teman-teman pers yang saya hormati. Rapat tadi berjalan sangat efektif karena memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andigan yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis, yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar, PHK di 150.000 pekerja. Tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mesesek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian. Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuan ini, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih.
2: Ya, itu tadi konferensi pers yang kita simak bersama dari gedung DPR dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Mensesnek ada Prasetyo Hadi, Presiden KSPSI Andi Gani dan juga Menaker yaitu Yasir Lee di beberapa poin yang disampaikan oleh Mensesnek sebutkan bahwa pertemuan ini salah satunya adalah terkait dengan pemeta potensi PHK di beberapa perusahaan, di mana pemerintah dan juga DPR akan segera melakukan mitigasi, di mana salah satu caranya dengan pembentukan Satgas Mitigasi PHK DPR untuk bisa saling berkoordinasi nantinya dan dipimpin Ketua Satgas PHK yaitu Prasetyo Hadi selaku Mensesnek. Disebutkan juga tadi terkait dengan suplai gas untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor industri yang membutuhkan gas tidak terganggu atau terhambat. Kira-kira itu poin atau beberapa poin yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan di gedung DPR RI pada siang hari ini. Jangan kemana-mana News Hour, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with

0: Kembali bersama News Hour, Pelita Jaya Jakarta menundukkan Bogor Hornbills 7-4-6-1 di game ketiga final IBL 2026. Dengan hasil ini, Andakara Prastawa dan kawan-kawan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan meraih gelar juara IBL pada tahun ini.
1: Sejak awal, game ketiga final IBL 2026 antara Bogor Hornbills versus Pelita Jaya Jakarta berlangsung sengit. Sebagai tuan rumah, Hornbills berusaha memegang kendali permainan dan tampil agresif saat bertahan. Akan tetapi, ketajaman skuad Pelita Jaya saat mengeksekusi serangan membuat anak-anak asuh pelatih David Singleton ini unggul 40-28 saat paruh pertama usai. Di dua kuarter berikutnya, Hornbills berusaha bangkit lewat penampilan Stephon Branch yang di pertandingan ini total mencetak 23 angka. Namun, foul trouble yang dialami Travin Cibodoh dan Caleb Wesen membuat Hornbills kesulitan untuk mengejar ketinggalan. Pelita Jaya pun akhirnya menutup pertandingan game ketiga final IBL 2026 dengan kemenangan 74-61. Selain mengandalkan trio pemain asingnya untuk mendulang angka, Andakara Prastawa juga memberikan kontribusi besar bagi kemenangan Pelita Jaya dengan mencetak 13 angka.
2: Thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk bebasin aku, bebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offensive nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk membuat kemenangan.
1: Dengan hasil ini, Pelita Jaya hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan meraih gelar juara IBL tahun ini. Menggunakan format best of five, game keempat final IBL kembali akan berlangsung di Gor Laga Tangkas pada 26 Juni 2026. Erlangga Wisnu Aji, Andriawan Saputra, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
0: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 diikuti ribuan atlet dari 12 provinsi. Kejuaraan ini menjadi ajang pembuktian bagi para atlet khususnya yang berasal dari Pulau Jawa.
3: Sebanyak 2.000 atlet pencaksilat dari 3 kelompok usia yaitu usia

0: Dini, para remaja dan remaja dari 12 provinsi di Indonesia unjuk kebolehan dalam ajang kejuaraan pencak silat nasional CNN Indonesia Piala Presiden 2026. Tak hanya atlet asal Jakarta dan sekitarnya saja yang berambisi untuk menjadi yang terbaik, namun atlet-atlet yang berasal dari luar Pulau Jawa pun nyatanya juga tak ingin ketinggalan. Salah satu perguruan silat asal Palembang, Sumatera Selatan ini misalnya, mereka menurunkan 18 atlet dari berbagai kelompok umur untuk terjun di jalur prestasi baik kategori tanding ataupun seni. Bagi mereka, ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional seperti ini merupakan ajang pembuktian diri.
1: Betul Mas, jadi kita di sini pengen melihat atlet-atlet yang kita didik dari kota Palembang untuk berprestasi di kejuaraan CNN ini, karena semua atlet kita diturunkan dalam kategori prestasi, seperti itu Mas. Persiapan udah kita persiapkan dengan matang dari 3 bulan yang lalu untuk melihat atlet-atlet terbaik yang kita didik dari perguruan supaya bisa lebih bersinar dan bisa lebih membanggakan perguruan dan juga Indonesia ini tentunya, seperti itu Mas.
2: 8, usia dini 1.
1: Latihan tiap hari.
2: Latihan setiap hari.
3: Nah, ini ada target gak sih untuk kejuaraan CNN ini akan menang atau gimana?
1: Harus menang dong.
2: Harus menang.
0: Hal senada juga diungkapkan para atlet yang berasal dari Kalimantan Selatan ini. Bagi mereka, mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat nasional merupakan sebuah kesempatan berharga. Bukan medali yang mereka targetkan, melainkan pengalaman serta kesempatan unjuk dirilah yang menjadi misi mereka.
4: Atlet, jumlah atletnya itu ada 5 kategori tanding, terus ada 2 kategori seni. Iya, ada 7.
3: Ada persiapan khusus nggak sih Pak untuk menjelang kompetisi ini?
4: Mereka latihan udah hampir 6 bulan. Jadi ini sebagai ajang uji coba untuk mereka, untuk menentukan fisik mereka sampai di mana, teknik mereka sampai di mana, strategi mereka, terutama mental. Karena ini pengalaman tingkat nasional yang sangat berharga bagi mereka.
5: Sekarang umur 17 tahun.
3: Kategori apa?
5: Untuk kategori ikut di remaja.
3: Tanding.
5: Tanding
3: ya. Nah ini persiapannya apa nih sebelum
5: kejuaraan? Kalau untuk persiapan sih latihan aja Pak.
3: Berapa lama latihannya kalau boleh tahu?
5: Intensnya seminggu itu 6 kali dalam seminggu.
0: Kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 akan berlangsung hingga 28 Juni mendatang. Selain menjadi ajang persaingan antar pesilat muda dari seluruh Indonesia, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Adi Dwinanda, Riki Maulana, Jakarta.
6: Memasuki masa libur sekolah, banyak keluarga mulai berburu destinasi wisata untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Bagi Anda yang ingin mencari wahana hiburan seru namun bebas dari kekhawatiran cuaca panas ataupun hujan, taman hiburan indoor atau dalam ruangan bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah Trans Studio Cibubur yang dipadati pengunjung di momen libur sekolah.
7: Momen libur panjang sekolah telah tiba. Inilah saat yang paling ditunggu oleh anak-anak untuk melepas penat setelah ujian dan terima rapor. Salah satu destinasi favorit keluarga di kawasan Jabodetabek adalah Trans Studio Cibubur. Mengusung konsep taman bermain indoor yang terhubung langsung dengan hotel dan mall, Trans Studio Cibubur menawarkan beragam wahana interaktif. Antrean wahana di Trans Studio Cibubur juga terus mengular sejak dibuka mulai jam 11 pagi. Mulai dari yang ramah anak hingga yang menguji adrenalin. Bagi Anda, pecinta tantangan, wahana Formula Kart akan mengajak pengunjung merasakan pengalaman balap melewati berbagai tikungan tajam.
8: Dari Tangerang kita menuju ke Cibubur untuk main ke Trans Studio.
9: Ibu, di Trans Studio Cibubur ini wahana apa aja sih yang dicari, Bu?
8: Kebetulan memang kami belum pernah ke sini ya, cuman udah searching-searching sih katanya lebih seru ya, kayak go-kartnya gitu, terus ada Jurassic Park-nya juga ya, terus ada alien coaster-nya. Ya kita mau cobalah semua wahana nanti kalau cukup waktunya.
7: Selain wahana bermain, Trans Studio Cibubur juga memberikan pertunjukan spesial selama masa liburan. Lonjakan pengunjung di momen libur sekolah juga mulai

0: mulai terasa menuju akhir pekan dengan peningkatan mencapai lebih dari 1.000 pengunjung per hari.
1: Dan untuk penawarannya sendiri, kita saat ini tuh ada beberapa penawaran spesial di paket promo spesial namanya promo Schooliday. Ada yang pertama paket single, itu untuk single sendiri kita harganya di Rp168.000. Dan juga untuk paket Schooliday berdua itu kita harga Rp318.000. Nah untuk yang single ini sendiri, pastinya kita dari harga Rp168.000 itu dari harga normal Rp325.000. Sedangkan kalau misalnya yang paket berdua Rp300.000 itu kita udah dapat 2 tiket dari harga Rp650.000, which is itu harganya pasti lebih murah dan jauh lebih affordable ya, karena hemat 50% gitu, udah dapat 2 tiket untuk bisa main sepuasnya.
0: Jadi, sudahkah Anda menentukan destinasi untuk berwisata di momen libur sekolah anak? Bagi Anda warga Jabodetabek, Trans Studio Cibubur bisa menjadi alternatif liburan yang seru, aman, dan tentunya mengukir kenangan manis bersama keluarga.
2: Ya, selain wahana-wahana yang menantang dan penuh adrenalin, kalau saya pilih wahana yang chill aja di Snow Playground. Ini jadi tempat yang cocok banget buat Anda menghabiskan momen libur sekolah bersama keluarga. Bina Huatan, Muhammad Wahyudi, Depok, Jawa Barat.
3: Dan kemana-mana aja sahur masih akan kembali dengan informasi lain ya, tetaplah bersama kami.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Grand Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
0: Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
2: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan, Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 terluka dan sekitar 200 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada hari Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 tersebut terjadi di lepas pantai timur Jepang.
5: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Dua gempa kuat tersebut terjadi di dekat ibu kota Caracas dan menimbulkan kerusakan besar. Hingga Kamis siang waktu setempat, pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 2.000 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan wilayah La Guaira yang berada di dekat Caracas menjadi daerah dengan dampak paling parah. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2, disusul gempa kedua yang lebih kuat dengan magnitudo 7,5. Jarak waktu kedua gempa hanya sekitar 39 detik. Sejumlah bangunan rusak dan hingga kini proses evakuasi terus dilakukan untuk menolong warga yang mungkin berada di reruntuhan bangunan.
6: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora...

0: de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas.
1: Gempa yang mengguncang barat Venezuela itu terjadi saat banyak warga yang sedang berada di rumah untuk memperingati hari libur nasional Hari Kemerdekaan Venezuela. Pemerintah Venezuela menyatakan tim penyelamat internasional dari sejumlah negara telah diberangkatkan untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban gempa. Pesawat membawa tim bantuan dilaporkan datang dari Amerika Serikat, Meksiko, Spanyol, Qatar, serta tim ahli pencarian dan penyelamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 itu terjadi di lepas pantai timur Jepang, namun tidak memicu tsunami. Badan Meteorologi Jepang atau JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan kuatnya guncangan yang membuat bangunan dan berbagai fasilitas bergetar selama gempa berlangsung. Meski guncangan terasa cukup keras, hingga kini tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan bangunan. Sementara sebagai langkah antisipasi, beberapa layanan kereta api termasuk Shinkansen sempat dihentikan dan sejumlah ruas jalan tol di Aomori ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.
2: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara empat lainnya masih dinyatakan hilang. Rekaman udara menangkap momen ketika api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam.
3: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon, serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.
2: Berikutnya pameran sakaran teknologi dari FIFA Museum untuk pertama kalinya digelar di Amerika Utara. Pameran yang diadakan di Vancouver, Kanada ini menarik banyak minat penggemar yang ingin melihat perkembangan sepak bola dari balik layar.
4: Terletak di ujung timur Falls Creek, Vancouver, Kanada, gedung Science World yang menjadi tempat digelarnya pameran soccer and teknologi dari FIFA ini berada dekat dengan BC Place yang menjadi venue Piala Dunia. Lokasi ini menjadi latar yang sangat tepat untuk menampilkan evolusi sepak bola modern. Pengunjung dapat menjelajahi 5 zona bertema, yaitu penyiaran dan media, data cerdas, perwasitan dan permainan yang adil, penyelenggaraan pertandingan, dan laboratorium inovasi. Masing-masing zona menunjukkan peran teknologi dalam perkembangan sepak bola masa kini.
5: The exhibit is made out of 4, 5

0: main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
1: Pameran ini juga menampilkan berbagai artefak terkait negara tuan rumah penyelenggara Piala Dunia. Di antaranya jersey yang digunakan Kristin Sinclair saat Kanada meraih medali emas melawan Swedia di Olimpiade Tokyo 2020. Serta bola pertandingan saat Kanada melawan Kroasia di Piala Dunia 2022 ketika Alphonso Davies mencetak gol pertama Kanada di Piala Dunia. Penyelenggara berupaya agar pameran ini relevan dengan masyarakat lokal. Meski Kanada terkenal sebagai negara pecinta hoki es, antusiasme pengunjung menunjukkan sepak bola semakin digemari.
2: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
1: Ya, para pengunjung ini mengaku mendapat pengalaman baru ketika masuk ke pameran ini. Mereka yang datang pun berasal dari berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, hingga Mesir, termasuk anak-anak. Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum ini akan berlangsung di Science World hingga 7 September nanti.
3: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Elvira Khairunisa. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Elvira Karunisa. Setelah dilaporkan hilang selama 3 hari di hutan, seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah berhasil ditemukan warga dalam kondisi lemas. Sementara itu diduga mengantuk, dua pendaki gunung asal Nganjuk mengalami kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Mojokerto, Kamis siang.
1: Korban yang bernama Herianto Purnomo ditemukan warga dalam keadaan lemas dan linglung di pinggir jalan di tepi hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Cilacap.
2: Dijamin aman.
1: Pria berusia 35 tahun ini ditemukan sekitar 3 km dari lokasi kejadian awal. Kondisi fisiknya yang lemah karena Herianto tidak makan dan minum selama 3 hari menghilang. Korban sempat menolak dievakuasi karena merasa takut tanpa alasan yang jelas, namun akhirnya bisa dipujuk untuk mendapatkan perawatan.
3: Dan sampai saat ini kami bersama tim SAR gabungan dan pihak

0: Angin Kabupaten Mojokerto. Kedua korban adalah ZAM dan Ari Setio, warga desa Lembang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Salah satu korban yang mengalami luka parah langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan terjadi setelah kendaraan yang dikendarai korban menabrak pohon di pinggir jalan. Sementara itu, salah satu pengendara, Ari Setio, mengaku baru saja pulang mendaki Gunung Penanggungan bersama rekannya.
1: Mendaki, Pak.
2: Mendaki.
1: Yeah.
2: Yang gonceng siapa?
1: Saya.
2: Ngantuk tanya mana tadi?
1: Yeah.
2: Terus oleng.
1: Iya, yeah, Pak.
0: Petugas unit laka lantas dari Polres Mojokerto datang ke lokasi dan melakukan olah TKP serta memeriksa saksi mata. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya di Bandung, memang sudah ditangkap. Banyak pihak mendesak agar Taufik Hidayat dijerat dengan pasal berlapis dan wacana hukuman kebiri akibat kejahatan yang tidak manusiawi dan menyisakan trauma mendalam bagi korban.
4: Kita amankan atas nama siapa? Taufik.

0: Aksi biadab Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki menuai kecaman keras dari warga Kota Bandung. Sejumlah warga menilai aksi yang dilakukan pria berusia 30 tahun tersebut sangat sadis dan di luar nalar. Terlebih antara pelaku dengan korban diketahui memiliki hubungan emosional karena menjalin tali kasih sejak 3 tahun terakhir. Warga berharap aksi sadis pelaku yang menyekap serta menganiaya korban dapat menjadi dasar bagi polisi untuk menjeratnya dengan hukuman maksimal hingga penjara seumur hidup.
1: Jadi menurut saya itu dari penyiksaan dan pesekapan itu hukuman yang pas. Menurut saya itu bisa setidaknya 15 tahun atau enggak seumur hidup.
2: Ini menurut hukum kan dihukumnya menurut pasal 446 yang melihat dari kondisi korban itu setelah dilakukan penyekapan dan luka berat itu harusnya hukumannya 9 tahun. Tapi menurut saya sebaiknya pelaku dihukum seberat-beratnya seperti 10 tahun atau seumur hidup.
0: Rabu kemarin, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Keluarga korban menyerahkan kasus hukum ini ke kepolisian. Menurutnya, hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
0: Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. Mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan, sehingga motif pelaku melakukan aksi keji ini terus didalami.
4: Kita lakukan secara psikologi juga awal.
5: Ya. Demikian juga tes urin, ya hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan. Dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional.
6: Sudah mengamankan atas nama siapa?
7: Taufik Hidayat.
0: Anggota ya. Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus Taufik Hidayat di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Pria berusia 30 tahun ini sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum diringkus di kediaman kerabatnya di kompleks kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam konteks apa hukuman yang pantas bagi Taufik Hidayat, kasus ini juga memantik respons anggota

0: DPR. Ketua Komisi Hukum mendesak polisi tidak ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis serta ancaman hukuman terberat. Pemberian hukuman maksimal bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, namun sebagai efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa.
1: Menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat, kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut.
0: Akhirnya, kegeraman masyarakat sangat beralasan. Saat hukuman bagi pelaku kejahatan dirasa masih sangat ringan, polisi harus berani mengganjar Taufik Hidayat dengan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kasus dugaan perampokan disertai penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ternyata palsu. Melalui metode scientific investigation terbongkar bahwa peristiwa tersebut adalah percobaan pembunuhan yang dilakukan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.
3: Tidak ada kawanan perampok. Tidak pula ada emas 500 gram yang hilang. Insiden berdarah di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni lalu, dipastikan adalah percobaan pembunuhan. Sang dalang adalah T, wanita yang awalnya berpura-pura menjadi korban penyekapan dan saksi mata ini ternyata adalah pelaku utama yang menyiksa MHA, seorang pria yang tak lain rekan kerjanya sendiri di sebuah perusahaan IT hingga bersimbah darah. Cerita tentang dua perampok misterius hanyalah alibi palsu yang dikarang T untuk mengecoh kepolisian. Awalnya, T yang melapor mengaku melihat dua pelaku masuk melalui rooftop rumah di kawasan Menteng tersebut. Menurut keterangannya, kedua pelaku menyekap korban MHA dan membawa kabur emas batangan serta perhiasan emas sebanyak 500 gram. Namun, setelah diselidiki Polsek Metro Menteng dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dari keterangan T. Sadar alibinya tak sesuai oleh bukti yang dikumpulkan polisi, T akhirnya tak berkutik. Ia pun mengaku bahwa keterangan perampokan tersebut adalah palsu dan dirinya lah yang telah menganiaya MHA secara brutal. Berdasarkan pengakuan T, motif di balik aksinya berasal dari rasa kesal dan dendam karena sering direndahkan korban selama bekerja.
4: Tepat di samping saya di Jalan Pati nomor 8 Menteng Jakarta Pusat merupakan rumah tempat kejadian perkara pelaku mencoba membunuh rekan kerjanya sendiri, yaitu saudara T yang diduga kesal lantaran dinilai kerjanya lamban oleh korban. Dan hingga saat ini rumah ini sudah dikosongkan, walaupun kalau dilihat memang masih ada beberapa kendaraan yang terparkir dan lampu di dalam rumah yang masih menyala.
3: Kekejaman T terbukti dari deretan barang bukti yang disita penyidik dan hasil olah TKP. T menyetrum korban menggunakan taser atau senjata kejut listrik, memukul dengan wajan besi, tabung nitrogen, hingga menusuk korban dengan sebilah pisau. Setelah korban tak berdaya, T melapor ke polisi dan menciptakan alibi perampokan. Saat kejadian, teriakan korban sempat terdengar oleh beberapa warga sekitar.
5: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh.
6: Apa sore? Di dosa dari jam 11 sudah tidak?
5: Udah ada kejadian.
6: Tapi Ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak?
5: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan.
6: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
5: Teriak-jerit-jerit. Saya ruang ke suara laki-laki.
3: Akibat serangan brutal yang menimpanya, MHA mengalami sejumlah luka serius di berbagai bagian tubuh. Di antaranya luka robek di kepala, leher, dada, hingga pinggang. MHA kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan T telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 459 junto pasal 17 ayat 1 KUHP tentang percobaan

0: pembunuhan berencana. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
1: Sebuah video ibu dan anak perempuan saat mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Bocah perempuan itu tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit.

0: Inilah rekaman yang viral di media sosial saat sekelompok pengamen terdiri dari ibu dan dua orang anak ini beraksi di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu. Senyuman semangat dari ketiga pengamen itu menarik perhatian warganet. Novi, sang bocah perempuan yang terlihat menggendong sang adik sambil bernyanyi ini pun tak kalah ceria. Senyuman adiknya yang manis kala sang kakak bernyanyi saat di malam hari membuat hati orang luluh. Di balik viralnya video Novi yang sedang mengamen itu, diketahui sang ayah sedang sakit dan terpaksa harus berdiam diri di rumah. Terpaksa, Novi, sang ibu dan adiknya harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengamen. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya akan menjadi viral. Sejumlah bantuan pun datang, salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya ini mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya. Sementara itu, orang tua Novi juga mendapatkan bantuan gerobak dan modal usaha yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
1: Rasanya senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
2: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
1: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
3: Sekarang masih kelas berapa?
1: Gunanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
3: Ranking berapa?
1: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
3: Harus rajin belajar ya.
1: Kasih banyak bapak.
3: Ya, kamu lihat seusia Novi ini harusnya bisa belajar menikmati masa anak-anaknya ya, fokus belajar dan bermain dengan teman seusia.
4: Iya, sama-sama.
0: Kisah inspiratif Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Tanah Air Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dilihat di akun Threads personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya diberikan donasi sebesar 10 juta rupiah. Kisah Novi dan keluarganya ini juga membuat haru para personil band Hijau Daun yang menemui mereka di rumah makan Padang tempat Novi, adiknya, dan ibunya mengamen.
5: Pengen mencari nafkah gantiin ayah, kayak gitu pas kemarin itu. Apa emang sudah?
6: Apa ada paksaan maksudnya gitu?
5: Ada paksaan nggak? Nggak ada.
7: Dari kecil ya.
5: Ayah
7: tuh sakit. Tapi nyari duit buat beli obat ayah.
5: Oh, nyari duit untuk beli obat ayah.
0: Kisah perjuangan Novi dan keluarga menunjukkan bahwa di tengah kesempitan, kita harus tetap menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
8: Semoga silaturahmi berikutnya kita bisa menghasilkan karya.
9: Di Pandeglang, Banten, ratusan emak-emak bergotong royong memasak bubur suro dalam sebuah festival yang digelar menyambut bulan Muharram. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya kok nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pulau Bali kembali jadi panggung kuliner dunia. Chef Michelin Italia hadir membawa pengalaman fine dining eksklusif dengan menghadirkan pengalaman gastronomi kelas dunia dan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi kuliner internasional.
1: Tidak dipungkiri, Bali saat ini telah menjadi destinasi wisata kuliner yang bukan hanya di kawasan, tapi juga di dunia. Wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak semata-mata hanya untuk menikmati keindahan alam, tapi juga pengalaman bersantap dengan berbagai cita rasa yang otentik. Karena ini jugalah, Bali menjadi panggung yang dipilih oleh para chef dari berbagai belahan dunia. Seperti chef Michelin asal Italia, Giorgio Bartolucci, yang dihadirkan The Trans Resort Bali untuk membawa pengalaman kuliner kelas dunia dalam Michelin Fine Dining Experience. Berlangsung di the pool deck The Trans Resort Bali, makan malam eksklusif ini menjadi bagian dari The Table by JRE, sebuah inisiatif internasional yang mempertemukan para chef berbakat dunia dengan para penikmat kuliner di berbagai destinasi.
2: We starting in Bali because Bali is like a capital of Indonesia for the tourists. So we start here and after from here we will move to Jakarta and Surabaya where we have our sister hotels to create like a program working every week in the next 3 years. So at the moment Bali offer a really good gastronomic combination and option. The only thing is that there is no really high Michelin star chef in Bali. There are just only some they do consultant. And then we want to bring this culinary experience in Bali with more background and skillless chef with Michelin star.
1: Italia memiliki menu masakan yang mendunia. Dengan pilihan bahan-bahan lokal segar dan kesederhanaan, makanan Italia justru menonjolkan rasa alami dari setiap komponen yang digunakan. Seperti Chef Giorgio Bartolucci yang membawa cita rasa Italia Utara ke dalam 5 menu yang disajikan dalam The Table. Bukan hanya itu saja, kesenangannya untuk berkeliling dunia membuatnya mengenal bahan-bahan lokal dan menjadikannya bagian dari ide dan berinovasi kuliner.
3: I come here with my menu. You don't find the fish, but you find the meat because in my region there is a good beef, a good risotto, a good duck because we have also the lake. I propose this kind of menu. I like to mixing my idea of kitchen with the idea of the country where I visit. Go in Italy, I want to put in my menu this fusion, kitchen with some ingredients of Bali and Italian ingredients.
1: Dengan mengkombinasikan bahan-bahan dari Italia dan bahan-bahan asli Indonesia, chef pemilik restoran Atelier di Domo d'Ossola, Italia ini menyajikan 5 hidangan dalam The Table, yang dibuka dengan egg and beef dan dilanjutkan dengan duck pastilla, pate, and fondant onion. Dan salah satu menu yang diprediksi menjadi sorotan adalah pollock risotto tricolore. Menu yang menjadi sebuah penghormatan terhadap identitas kuliner Italia yang diterjemahkan melalui risotto creamy dengan keseimbangan rasa laut dan kesegaran yang elegan.
4: Keanekaragaman hasil alam dari utara hingga selatan membuat masakan Italia menjadi sangat kaya dan bercita.

0: ciri khas dari mana bahan-bahan itu berasal. Seperti yang ada di The Table malam ini yang menghidangkan pilihan menu dari Italia Utara seperti risotto yang akan saya santap sesaat lagi. Dan bukan hanya itu, pilihan menu yang dihidangkan malam ini semua menjadi lebih kaya karena memadukan cita rasa Italia dengan bahan-bahan asli dari Indonesia.
1: Sebagai hidangan utama, Chef Giorgio menyajikan slow braised beef cheek yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur yang sangat lembut dan dipadukan dengan honey mustard glaze serta potato espuma yang ringan. Sebagai penutup, tamu dihidangkan kreasi khas bertajuk ricotta, pineapple, and mango sorbet. Hidangan pencuci mulut yang memadukan karakter ricotta khas Italia dengan kesegaran nanas dan mangga tropis Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
2: Sebuah festival dihadirkan di Lamongan, Jawa Timur untuk mengenalkan kembali masyarakat pada benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit dan juga kuliner tradisional. Sementara di Pandeglang, Banten, ratusan emak-emak bergotong royong memasak bubur suro menyambut bulan Muharra.
3: Ribuan warga memadati Festival Lamongan Tempo Dulu yang menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Lamongan ke-457. Suasana masa lalu dihadirkan lewat replika bangunan bersejarah, pameran benda peninggalan Majapahit seperti uang gobok dan gelang bahu prajurit kuno. Selain itu, kekayaan kuliner tradisional mengajak pengunjung untuk bernostalgia. Jajanan seperti ketuk, nagasari, cucur, dan es dawet ayu menjadi hidangan yang paling banyak diburu pengunjung.
4: Ini menandakan bahwa di samping mengenang Lamongan di Tempo Dulu juga sebagai sarana untuk rekreasi, untuk bersama-sama guyub rukun warga Lamongan, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi.
3: Tak hanya menjadi ajang hiburan, festival ini juga memberi ruang bagi pelaku UMKM dan mengajak generasi muda mengenal kembali sejarah serta budaya lokal. Sementara itu, di Pandeglang, Banten, ratusan emak-emak bergotong royong memasak bubur suro dalam sebuah festival yang digelar menyambut bulan Muharram. Tradisi yang telah diwariskan turun-temurun ini menjadi simbol rasa syukur, doa, dan kebersamaan masyarakat. Tak hanya lomba memasak, festival juga diramaikan kirab budaya, pertunjukan seni, serta bazar produk UMKM lokal.
5: Senang banget, Pak, bisa memeriahkan acara ini. Kita bisa bersilaturahmi dengan halayak banyak kan, dari mana-mana ada. Bisa menurunkan tradisi, ibaratnya yang anak-anak ketahu jadi tahu.
3: Semangat melestarikan kuliner tradisional juga terlihat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Di kota ini, bergo, hidangan legendaris yang nyaris punah, kembali dicari pecinta kuliner. Bergo terbuat dari tepung beras dan sagu yang digulung, lalu disajikan dengan kuah santan berisi ikan tenggiri dan rempah-rempah, menjadikannya menu sarapan yang gurih dan kaya protein.
6: Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas.
7: Dan yang pastinya makanan burgo ini kaya protein karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
3: Kendati sudah mulai langka, di kota Pangkal Pinang kudapan ini mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih, menggugah, dan bikin ketagihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di kota Yogyakarta ada sebuah warung sop ayam yang menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop. Ide ini berawal dari kebiasaan sang pemilik warung yang rutin mengkonsumsi air zam-zam setiap hari.
8: Sekilas tidak ada yang berbeda dari masakan sop yang disajikan di warung sop milik Agus Santoso di kawasan Mergangsan, kota Yogyakarta ini. Kuah sopnya gurih segar dan daging ceker ayamnya empuk. Tapi tidak hanya itu, Agus juga menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop. Ide ini berawal dari kebiasaannya mengonsumsi air zam-zam setiap pagi. Ia pun meyakini dengan memberikan campuran air zam-zam dalam kuah sop juga dapat membawa kebaikan bagi para pelanggannya.

0: sebenarnya kan niat saya itu hanya supaya bahwa air jam-jam yang saya masukkan itu akan bisa memberikan barokah buat yang makan di tempat saya itu, yaitu barokah air jam-jam. Bukan hanya kuahnya, Pak. Yang untuk minum juga saya campurin, Pak. Jadi yang untuk minum yang air putih maupun teh itu saya campurin, Pak.
1: Setidaknya 2 gelas besar air zam-zam selalu ia tuangkan ke dalam panci kuah sop buatannya. Agus memang sengaja tak memberitahu para pelanggannya tentang campuran air zam-zam dalam kuah sop buatannya. Namun, saat para pelanggan tahu, mereka mengaku terkesan.
2: Belum tahu, Mas. Belum pernah sebelumnya tahu kalau itu dicampur pakai air zam-zam. Malah baru tahu sekarang.
3: Gimana responnya setelah tahu?
2: Jadi kepikiran mungkin itu yang bikin enaknya jadi beda dari yang lain.
3: Kalau tekstur cekernya sendiri gimana, Mbak?
2: Ya, empuk. Terus dia ya, merotol gitu ya. Kita nggak perlu import lama-lama buat nempel gitu lah bahasa Jawa ini. Ini enak banget.
4: Cekernya empuk. Ya, yang alat itu, kemudian kuahnya ada salju-saljunya, recommended lah.
3: Mas tahu nggak sih kalau kuahnya ini juga dicampur dengan air zam-zam?
4: Belum tahu, Mas. Belum tahu.
3: Gimana Mas responnya setelah tahu, Mas?
4: Alhamdulillah, kayak gitu. Berarti di samping kita makan ini juga menikmatin air zam-zamnya berkhasiat.
1: Setiap bulannya, Agus menggunakan 2 galon air zam-zam yang masing-masing berkapasitas sekitar 5 liter. Selain sop ceker, di warung ini juga tersedia menu sop dada ayam dan sop ayam kampung.
5: Ternyata memang menyegarkan karakter kuah yang ringan, namun rempah dari sop ini tetap rasa padu di dalam lidah.
6: Yang mengejutkan bagi saya adalah ternyata ceker di tempat ini telah dipresto terlebih dahulu sehingga tidak perlu merepotkan bagi para penikmat ceker untuk menyisihkan kuah, tinggal makan saja.
1: Setiap harinya warung sop ini bisa menjual sekitar 100 porsi sop. Setiap porsi dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp30.000. Bambang Jati Asmoro, Yogyakarta.
7: Pekan Raya Jakarta jadi salah satu event yang dinanti bagi para jasa tipper atau jasa titip barang karena momen ini jadi ladang mereka untuk meraup cuan. Kira-kira produk apa saja yang paling banyak dititip pelanggan? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
9: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
8: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
10: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
8: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
11: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
8: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan Pencaksilat Tingkat Nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. In association with...

0: Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran jadi salah satu event yang dinanti baik oleh warga kota Jakarta atau luar Jakarta. PRJ juga jadi momen mendulang cuan bagi para jasiper atau jasa titip barang khas Pekan Raya Jakarta. Lalu bagaimana lika-liku bisnis jasiper di PRJ? Berikut informasinya.
1: Hal-hal yang unik-unik, tas unik, makanan viral, dan ini dimanfaatkan oleh para jasa titip atau jastiper agar semua orang, tidak hanya warga Jakarta, tapi warga-warga dari luar kota Jakarta sendiri bisa menikmati jajanan-jajanan unik melalui jasa titip.
2: Tenan-tenan di PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun Fitri Mahrizani, seorang jastiper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi jastiper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
3: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp. Nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku. Langsung aku totalin sama ongkir, ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain. Gitu. Jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
2: Para jastiper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga. Seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang khas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
4: Betul, cari hadiahnya sama, yaitu lebih miring daripada di tempat lain. Di toko online gitu, lebih miring di PRJ.
1: Dari Klaten ke Jakarta itu kan pasti ada kosnya ya. Itu sistemnya gimana sih Pak, dari Klaten ke Jakarta?
4: Ya kita ngambil aja per item berapa, ngikutin teman-teman yang lain.
1: Oh,
4: iya.
1: Selama jasa itu ada standarnya?
4: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu.
1: Oh,
4: okay. Kayak aja karena jastiper itu apa ya, hobi. Iya lah,
1: hobi. Untung.
4: Ya cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
1: Dari hobi.
4: Iya, hobi belanja.
2: Adanya jastiper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka. Terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat.
5: Oke, sebenarnya kalau mau dibilang terbantu mungkin terbantu of course kita happy ya, karena kita bisa berbagi keseruan PRJ dengan orang-orang di luar pulau, di luar Jakarta melalui jastiper ini. Tetapi kita juga menghargai sekali penggemar outside yang datang ke booth PRJ khusus untuk beli bundle outside. Makanya sekarang kita sebenarnya mulai membatasi jastiper untuk pembeliannya, tidak boleh terlalu banyak.
2: Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Jadi, tidak ada salahnya hobi belanja disalurkan menjadi usaha yang bisa menambah pundi-pundi rupiah. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
0: Jabal Malaikat menjadi sebuah tempat bersejarah di Tanah Suci yang menjadi saksi bisu kemenangan besar kaum muslimin saat Perang Badar. Selain syarat nilai sejarah, hamparan padang pasir yang luas kini juga menjadi alternatif destinasi wisata bagi jemaah haji dan umroh.

0: Inilah Jabal Malaikat, sebuah perbukitan pasir yang terletak di kawasan Badar, sekitar 150 km dari kota suci Madinah. Berbeda dari perbukitan batu di sekitarnya, Jabal Malaikat memiliki pesona unik berupa tekstur pasirnya yang sangat halus dan berwarna putih bersih. Tempat ini selalu berhasil memikat hati para peziarah karena nilai sejarahnya.
1: Badar bukan sekedar hamparan padang pasir biasa. Disinilah tempat terjadinya pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Dan uniknya ada satu tradisi lokal yang kerap memikat perhatian para peziarah. Kisah tentang menggiring pasir Badar.
0: Sebagian masyarakat lokal dan peziarah bisa menyusuri rute-rute yang diyakini menjadi jalur pergerakan pasukan Muslim kala itu, sambil secara simbolis mengumpulkan butiran pasir sebagai media refleksi untuk merasakan beratnya medan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat Perang Badar.
2: Masya Allah ya, kita bisa lihat di Jabal Malaikat ini, kita bisa pemandangannya yang sangat luas dengan pasir yang sangat-sangat halus. Kita bisa lihat di sana ada senja, sunset yang turun di sela-sela antara gunung ya. Jadi di sini juga ada destinasi untuk menaiki onta dan juga orang-orang pengunjung bisa menaiki onta. Kaget, maaf. Menaiki onta dengan membayar 15 rial saja. Kemudian para pengunjung juga bisa naik sampai ke puncak di atas. Kalau misalnya mereka ingin mengambil foto di atas jabal itu, mereka harus menaiki dari samping sampai ke atas sana. Masya Allah, ini pemandangannya sangat luar biasa.
0: Nama Jabal Malaikat sendiri diambil dari sebuah peristiwa agung. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan bantuan berupa ribuan malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah saat Perang Badar. Kini, kota Badar dan Jabal Malaikat menjadi destinasi ziarah utama. Para jemaah bisa melihat langsung replika atau map medan perang serta berziarah ke makam 14 syuhada Badar yang gugur di medan perang. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Madinah, Arab Saudi.
3: Kisah tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu kembali mewarnai layar lebar Indonesia. Dua film drama keluarga hadir dengan cerita yang mengangkat arti cinta tanpa syarat serta hangatnya ikatan keluarga.
4: Ibu gak marah sama abang, tapi ibu kecewa.
5: Di penghujung Juni, layar lebar Indonesia akan diisi film lokal yang digadang-gadang bakal menguras air mata bertajuk Jangan Buang Ibu. Jangan Buang Ibu merupakan film drama keluarga yang mengangkat tema perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya, namun harus menghadapi kenyataan pahit di usia senja. Film ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, sineas yang sebelumnya dikenal melalui sejumlah film seperti Alas Roban, Makmum, hingga adaptasi Si Jin. Film garapan Leo Pictures ini sudah tayang serentak di bioskop sejak 25 Juni.
6: Mbak, abang, ya kan ini kita lagi cari bareng-bareng. Udah,
7: terus gimana?
6: Kenapa kita jadi ngeributin siapa yang harus ngurusin dia sih?
8: Ya Allah, semoga ayam ini masuk surga.
9: Kamu hilang.
5: Rumah produksi Star Vision Plus bersama FMM Studios dan Indie Pictures resmi memperkenalkan proyek film drama keluarga terbaru bertajuk Kado Untuk Ibu. Film ini menjadi proyek drama keluarga yang siap menyentuh emosi penonton lewat cerita hangat tentang kasih sayang, pengorbanan, dan makna keluarga. Kado Untuk Ibu menceritakan tentang Faris, seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Pada saat krusial tersebut, ia terpaksa menunda ke rumah sakit untuk mendampingi sang istri demi membantu seorang anak bernama Ara yang sedang mencari kado ulang tahun untuk ibunya. Film ini dijadwalkan tayang secara resmi di bioskop pada 6 Agustus mendatang.
6: Nanti aku balik lagi.
8: Ayang Wati.
3: Industri musik tanah air kembali diramaikan karya baru dari dua penyanyi muda berbakat lewat karya terbarunya, Keisha Lefronka dan Bernadia, sama-sama menghadirkan cerita yang syarat emosi dengan karakter musik masing-masing. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Keisha Lefronka resmi merilis musik video untuk lagu Pelarian yang memperpanjang perjalanan promosi salah satu track dari album keduanya bertajuk Rombak. Pelarian hadir sebagai salah satu yang menonjol di album Rombak karena mengangkat tema hubungan yang timpang. Dalam perilisannya, lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas Keisha Lefronka.

Penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Lewat album ini, ia menuangkan berbagai kegelisahan dan ketakutan yang selama ini menghantuinya, terutama mengenai rasa bahagia dan ketenangan dalam hidup. Dalam proses produksinya, Semoga Hanya di Mimpi melibatkan sejumlah nama baru yang untuk pertama kalinya bekerja sama dengan Bernadia. Sementara dari sisi musikalitas, Semoga Hanya di Mimpi menghadirkan nuansa yang berbeda dibandingkan karya-karya Bernadia sebelumnya. Album ini banyak terinspirasi oleh musik pop Indonesia era awal 2000-an dengan dominasi instrumen organik yang dipadukan sentuhan elektronik secara halus.

memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka di badan mobil tersebut. Bagi keduanya, Volkswagen Golf Lawas ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga sebagai simbol kecintaan mereka dalam menemani setiap perjalanan tim Panzer di berbagai turnamen besar.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 26 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan sadis, masih dirawat di rumah sakit. Menteri Kesehatan pastikan perawatan optimal dilakukan selama proses rehabilitasi medis. Kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare LA Yogyakarta akan bergulir ke persidangan. Berkas kasus hingga tersangka sudah diserahkan ke pihak kejaksaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan ribuan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos masuk sekolah negeri.

0: Korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat, kini tengah mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak rumah sakit menyebut kondisi korban berangsur mulai membaik. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah akan mengawal kasus ini.
1: Ini hanya pita.
2: Kondisi Yuvita Tri Rezeki kini mulai berangsur membaik, namun masih harus menjalani perawatan intensif akibat luka fisik dan trauma psikologis yang sangat berat. Hal tersebut disampaikan Fitra Hergayana selaku Direktur SDM Pendidikan Penelitian RSHS pada Kamis malam. Saat diselamatkan dari penyekapan, Yuvita sudah mengalami luka sayatan parah, infeksi bernanah di area kepala, hidung bengkok, bibir rusak, hingga gigi rontok akibat hantaman benda tumpul. Yuvita juga kehilangan penglihatan karena mata kanannya rusak total, sedangkan peluang fungsi mata kiri untuk kembali normal sangat kecil karena penyusutan jaringan. Tak hanya itu, Yuvita juga alami kesulitan motorik seperti sulit berjalan dan berbicara. Meski sudah bisa berkomunikasi, pihak rumah sakit berfokus pada pemulihan sebelum nantinya akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Untuk memulihkan kondisi korban, pihak RSHS juga telah membentuk tim dokter khusus dari berbagai cabang ilmu kedokteran, seperti bedah plastik hingga spesialis mata.

0: Untuk lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting ada sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umumnya stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti itu. Belum operasi, Bu. Saat ini adalah kemarin di debri demang. Debri demang itu adalah pembersihan luka, dan juga saat ini keadaan umumnya, gizinya diperbaiki, dan juga keadaan psikisnya.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ditemui usai melakukan rapat kerjasama Komisi 9 DPR di Gedung Parlemen Jakarta pada Kamis siang, akan memastikan korban mendapatkan perawatan optimal.
2: Kemenkes tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa perawatan yang paling optimal kita berikan ke yang bersangkutan, dan itu sudah berjalan itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang menjenguk korban pada Kamis malam menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal kasus ini. Dudung berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Ini saya sampaikan, negara hadir dan sangat peduli kepada perawatan bahkan kelanjutannya. Tadi juga saya mendapat laporan langsung dari Direktur Hasan Sadikin bahwa memang untuk penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak dikasih BPJS. Saya langsung telepon Direktur BPJS.
1: Selain memastikan proses hukuman berjalan dengan baik, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, termasuk penanganan dan pembiayaan selama menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, Yovita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya, bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sifat temperamental Taufik Hidayat itu pun diungkap sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
5: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih kepada yang membantu saya. Saya jadi senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya.
6: Itulah ungkapan syukur dari Yovita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yovita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yovita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
5: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Ya, dia ngerasain apa yang saya rasain.
7: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
5: Amin, ya Allah,
7: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
6: Sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
8: Dipukul kepala.
9: Bapak pernah dipukul?
8: Dengan kayu.
9: Astagfirullahaladzim. Ketika?
8: Waktu itu habis menuju macul di Serang.
9: Lagi macul
8: di rumah menuju nganggur dia.
9: Dia lagi nganggur.
8: Mau makan gak ada ikannya.
6: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ke informasi lain, di Jakarta polisi melakukan olah TKP kasus pelemparan bom molotov ke seorang ibu dan anaknya, dan polisi masih memburu pelaku yang buron. Sementara di Sukabumi, seorang perempuan ditemukan meninggal di sebuah penginapan, diduga menjadi korban kekerasan.
10: Pak Polisi Sektor Koja, Jakarta Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom Molotov kepada seorang ibu dan anak di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa sore. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa polisi sebelum pelemparan bom Molotov, pelaku sudah membuat keributan. Pelaku sempat cekcok mulut dengan keluarga yang tengah dekat dengan mantan istri pelaku.
11: Melempar Molotov kepada saudara H, tetapi tidak kena dan jatuh mengenai aspal dan terbakar aspal itu. Pada saat aspal itu terbakar, melintas perempuan dengan mengendarai sepeda motor yang memang tidak tahu menahu permasalahan.
10: Sebelumnya, rekaman kamera pengawas saat pelaku melempar bom Molotov viral di dunia maya. Api sempat mengenai sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan bersama anaknya hingga korban terjatuh. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku melarikan diri. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang perempuan ditemukan meninggal di penginapan di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Selasa siang. Sebelumnya, korban diketahui menginap sejak Senin, namun pada Selasa siang, korban tidak keluar hingga batas waktu check-out. Polisi bersama tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah tas milik korban, sementara telepon genggam korban tidak ditemukan. Selang satu hari kemudian, yakni Rabu, terungkap korban berasal dari Bogor, Jawa Barat. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, korban diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul.
12: Kalau pembunuhan, mungkin korban kekerasan ya, itu mengakibatkan meninggalnya gitu. Nanti mungkin perkembangan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan semua.
10: Usai diotopsi, jenazah korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan hingga korban meninggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare LA Yogyakarta bergulir ke babak baru. Pada Rabu siang, pihak Satreskrim Polresta Yogyakarta menyerahkan berkas kasus, barang bukti hingga tersangka kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
13: Ke-13 tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA hanya bisa tertunduk ketika digelandang petugas untuk memasuki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta pada Rabu siang. Para tersangka diserahkan oleh polisi kepada pihak kejaksaan berikut barang bukti dan berkas kasus. Pihak Kejari Yogyakarta pun telah menyatakan bila berkas yang dilimpahkan telah lengkap dan akan segera masuk pada jadwal persidangan.
14: Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta akan segera menyempurnakan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap dan selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik korban maupun pihak tersangka.
13: Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, sebelum proses P21, polisi telah memeriksa sebanyak 154 saksi. Selain itu, terdapat 3 orang saksi ahli yang ikut diperiksa, yakni ahli pidana, ahli kedokteran, dan ahli pendidikan.
15: Bahwa penyidikan kita kemarin selama 60 hari, dan alhamdulillah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta atas bantuan dan kolaborasinya kami. Dan untuk saksi dalam pemberkasan penyidikan itu sebanyak 154 saksi.
13: Dalam proses pelimpahan berkas perkara dan konferensi pers, sejumlah orang tua korban daycare LA turut hadir di Kejari Yogyakarta. Mereka berharap para tersangka bisa dituntut dengan hukuman seberat-beratnya. Pasal yang digunakan untuk menuntut para tersangka juga berbeda, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, KUHP, hingga UU Sisdiknas.
16: Harapan kami selaku orang tua, misalkan SIK Dinas ini bisa dimasukkan, itu berdiri sendiri. Kemudian diakumulasikan dengan pasal-pasal yang lain, tidak diambil yang paling tinggi hukumannya seperti itu. Jadi secara teknis akhirnya bisa berlipat-lipat hukumannya.
13: 13 tersangka yang telah dilimpahkan kepada Kejari Yogyakarta kemudian dikirim untuk ditahan di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Lembah Glodogan di Banyumas, Jawa Tengah, jadi destinasi wisata di momen libur panjang sekolah.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masa
2: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

Ya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berlangsung di Taman Literasi Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disambut antusias masyarakat. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian pengunjung adalah edukasi urban farming yang mengajarkan cara memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam di rumah.

0: Ratusan masyarakat memadati Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Kamis petang. Pengunjung mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan dari rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam tanaman produktif dan ramah lingkungan serta pengelolaan sampah limbah rumah tangga.
1: Banyak banget pelajaran. Yang pertama tuh kayak ternyata di Indonesia sendiri pasti banyak sampah yang belum
2: masih banyak PR tentang lingkungan kita, baik dari sampah atau bahkan edukasi ke masyarakatnya juga ya.
0: Beragam kegiatan edukatif digelar mulai dari pameran lingkungan, diskusi perubahan iklim hingga pelatihan urban farming yang menjadi salah satu favorit pengunjung. Pada sesi ini, peserta diajarkan cara menanam tanaman obat keluarga dan sayuran menggunakan polybag serta media tanam dari barang bekas. Metode ini dinilai mudah diterapkan terutama bagi warga perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
3: Salah satunya kami di sini bagaimana cara bertanam toga ya, tanaman obat keluarga. Jadi rimpang-rimpangan sebenarnya itu sangat bermanfaat. Jadi sebaiknya memang setiap keluarga punya tanaman itu di rumah sendiri, bisa dimanfaatkan dan langsung dibuat sendiri, bisa dikonsumsi untuk keluarga.
0: PBB melalui United Nations Information Center atau UNIC menegaskan aksi iklim tidak hanya berbicara tentang kebijakan besar, namun juga perubahan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan masyarakat.
4: Dan hari ini adalah hari untuk mengingatkan hal itu. Berarti bukan hanya dalam tingkat abstrak atau policy, tapi juga yang kita lakukan setiap hari. Dan itu adalah pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan di tiap hari. Misalnya, tidak menggunakan atau mengurangi penggunaan barang-barang yang menggunakan plastik.
0: Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk memulai aksi nyata menjaga lingkungan dari hal-hal sederhana, seperti menanam tanaman di pekarangan rumah, mengurangi sampah plastik, dan menghemat penggunaan energi demi masa depan bumi yang lebih baik. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Indonesia menyimpan banyak potensi sumber daya desa yang bisa diekspor atau menjadi sumber ekonomi baru. Kerjasama lintas kementerian dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat agar bisa membangun potensi desa.
6: Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam dari desa yang bisa diolah dan dikembangkan sehingga menggaet pasar internasional. Pada diskusi ekonomi restoratif di Tugu Kunstring Palace Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juni, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan, bahan baku obat modern dan kosmetik dari Indonesia menjadi primadona yang dilirik industri farmasi internasional. Misalnya minyak atsiri atau bahan herbal yang digunakan sebagai campuran jamu-jamu modern. Selain bahan baku, Faisal mengatakan, Kemenperin juga sedang mengembangkan industri kecil dan industri desa.
7: Hari ini ada 400 ribu bengkel otomotif dan bengkel las di seluruh Indonesia. Nah, bengkel-bengkel ini adalah workshop yang penting untuk industrialisasi di tingkat desa, yang bisa memproduksi beberapa peralatan yang sederhana, cepat pakai, dan bisa digunakan secara luas. Misalnya alat-alat pertanian sederhana itu kami sedang menyiapkan untuk melibatkan sebanyak mungkin bengkel-bengkel yang bisa menjadi workshop alat-alat pertanian.
6: Hal serupa juga diusahakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini ada beberapa program yang digunakan untuk membangun ekonomi restoratif dari desa. Program Desa Tematik dan Desa Ekspor. Kedua program ini menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi di setiap desa agar bisa menjadi sumber ekonomi baru. Dengan berdaya di desa sendiri, harapannya masyarakat tidak melakukan urbanisasi.
8: Nah, jadi Desa Ekspor ini dari desa langsung ekspor, Pak Lamsa. Kita punya 59 negara tujuan. Dan saya sebagai Menteri Desa sudah melahirkan 338 desa ekspor dengan transaksi hampir 1 triliun.
6: Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan juga memberi ruang bagi masyarakat desa untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di kawasan hutan. Ditjen Perhutanan Sosial membentuk IAD atau Integrated Area Development untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan agar bisa mengolah sumber daya dan potensi desanya sehingga menghasilkan produk yang layak jual dan menumbuhkan ekonomi restoratif.
9: Dengan perhutanan sosial, pertama kita memberikan akses kelola ke masyarakat yang tadi, yang mayoritas miskin, untuk mengelola kawasan hutan. Artinya itu ada lapangan pekerjaan. Kemudian dari pengelola kawasan hutan, tentunya dengan sesuai dengan fungsi-fungsi hutan yang ada, fungsi lindung, fungsi produksi, bagaimana pemanfaatan kawasan hutannya sehingga ada nilai ekonomi yang bisa diambil dari kawasan hutan.
6: Catur menyebut saat ini ada 89 kabupaten yang menginisiasi IAD di kawasan perhutanan sosial. 32 diantaranya sudah menyertakan komitmen dari kepala daerahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi berikutnya bagi pecinta jajanan-jajanan kampung, inovasi ini perlu Anda jajal. Ini ada sebuah kedai yang menghidangkan ciri.

0: cireng yang disajikan dengan kuah keju creamy yang akan menggoyang lidah. Sementara dari Bogor, hidangan ala Western bisa dinikmati dengan harga yang bersahabat.
1: Berawal dari jajanan pinggir jalan, cireng terus berinovasi mengikuti selera masyarakat. Kali ini kita akan mengintip pembuatan cireng dengan isian baru. Pertama-tama adonan tepung tapioka dan tepung terigu diberi bumbu khas. Kemudian diisi ayam suwir, dibentuk, lalu digoreng hingga renyah. Setelah itu, cireng disiram kuah keju creamy yang dimasak hingga mendidih, lalu ditambahkan chili oil untuk memberikan sensasi pedas yang nikmat.
2: Rasanya enak karena ada perpaduan gurih, creamy, dan pedas.
1: Menurut sang pemilik, jajanan seharga Rp14.000 ini terinspirasi dari kudapan kegemaran masyarakat Bandung.
3: Ya, terinspirasi dari orang Bandung yang suka makanan dari olahan ASI dan pakai bumbu-bumbu keju gitu, terus ada pedesnya. Jadi sih cirengnya digoreng biasa, ada isian ayamnya, terus diguyur pakai kuah creamy keju.
1: Dari kudapan tradisional, kita beralih ke makanan ala Western atau Barat. Sebuah warung tenda di Bogor menghadirkan hidangan chicken golden blue, steak ayam, dan Swedish chicken ball dengan harga warung, rasa yang premium. Tak hanya rasanya, penyajian pun terasa sentuhan premium. Sang pemilik mengaku konsep ini dibuat agar masyarakat bisa menikmati masakan ala restoran tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
4: Kita nyari tenda itu kenapa kan? Karena biar orang-orang yang tidak bisa ke restoran besar bisa merasakan di tenda ini kak. Dan kita pun udah riset-riset dari rasa saus, dari rasa ayam.
1: Menghadirkan masakan berkualitas dengan harga kaki lima, warung tenda ini menjadi pilihan baru bagi pecinta masakan barat di Kota Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi pilihan adalah Lembah Glodogan di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.

0: Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam river tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Ah, seru banget, seru jeramnya sekali. Dimana? Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget di sini. Ya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Glempang.
2: Kan selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini nanti model paketan self-service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini, tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Glempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Glempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Nasi pilu dialami atlet putri berprestasi asal Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dua medali tidak menjadikannya diterima di SMA Negeri Jalur Prestasi Non-Akademik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: dialami seorang atlet putri berprestasi asal Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski mengantongi 2 medali, Pemprov Jawa Timur tahun 2025, ia gagal diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri melalui jalur prestasi non-akademik.
1: Tahun ajaran baru menjadi harapan besar bagi para lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus bagi Najwa Putri Ayu Pranita, atlet dayung berprestasi asal Kota Probolinggo, Jawa Timur. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo ini merupakan peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan. Dengan bekal prestasi tersebut, Najwa mendaftar ke SMA Negeri 4 Kota Probolinggo melalui jalur prestasi non-akademik. Namun, saat pengumuman hasil seleksi, Najwa dinyatakan tidak lolos. Padahal, ia meyakini prestasi yang dimilikinya menjadi modal kuat untuk bersaing masuk sekolah negeri. Permasalahan ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu siang. Dalam rapat terungkap terdapat kesalahan administrasi saat proses pendaftaran online. Salah satu dokumen persyaratan yang harusnya diunggah tidak masuk ke dalam sistem sehingga berdampak pada hasil seleksi.
2: Dapat 2 medali perunggu.
3: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
2: Ditolak.
3: Alasannya?
2: Alasannya kurang tahu.
3: Itu by sistem atau gimana katanya?
2: Dari sistem.
4: Pakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
5: Tidak ada, sudah selesai.
4: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
5: Tidak dipakai.
6: Nilai apa, Pak?
5: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
1: Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai siswa berprestasi seperti Najwa seharusnya mendapat pendampingan yang memadai agar tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala teknis.
7: Yang begini ini sekolah, tapi memang di sistem tidak ada, ini evaluasi sebenarnya. Jadi sekolah mestinya menyampaikan ketika ada kekurangan dokumen sampai dengan batas waktu kapan terakhir, sehingga anak juga tahu, lah ini tidak ada, forum untuk itu tidak ada.
1: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat pentingnya ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena satu kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Ribuan sekolah swasta di Jawa Barat sudah menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jabar melalui program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK.
8: Mengantisipasi lebih dari 70.000 siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program sekolah swasta gratis. Pemprov Jabar sudah menjalin kerjasama dengan 1.015 sekolah swasta di seluruh Jawa Barat.
9: Nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanannya. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah.
8: SMK Genius Bandung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK ini. Sekolah menyatakan siap menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. SMK Genius Bandung menyiapkan kuota hingga 180 siswa dengan peminatan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sejauh ini, sudah ada sekitar 20 siswa yang mendaftar ke SMK Genius melalui jalur SSK ini.
10: Kerjasama dari pemerintah itu adalah berupa bantuan SPP 100.000 per siswa dan DSP, dana pembangunan pendidikan, sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun.
8: SMA Nasional yang berlokasi di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung, pada hari Kamis menggelar asesmen calon siswa yang mendaftar melalui jalur SSK. Tercatat 80 calon siswa mengikuti asesmen tahap 1 ini dari 108 calon siswa yang sudah mendaftar. SMA Nasional Bandung dinilai telah siap untuk menjalankan program SSK. Sekolah sendiri telah menyiapkan kuota untuk siswa jalur SSK sebanyak 3 rombongan kelas dengan kapasitas 108 orang siswa.
6: Ada verifikasi faktual ke lapangan, dilihat berdasarkan kesiapan, dilihat kesiapan sarana prasarananya, kemudian jumlah rombongan kelasnya, kesiapan gurunya, kesiapan-kesiapan yang menunjang layanan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil dari proses verifikasi faktual tersebut, SMA Nasional terpilih menjadi sekolah swasta kerjasama untuk yang gelombang pertama.
8: Program sekolah swasta kerjasama yang menggratiskan biaya pendidikan siswa ini dinilai sangat membantu. Para orang tua tidak lagi khawatir setelah anak-anak mereka tidak lolos penerimaan di sekolah-sekolah negeri.
11: Sangat membantu banget, makanya saya berterima kasih banyak telah diterima di sini ya, walaupun sekarang lagi tes gitu ya, untuk tes dasar awal gitu kan, kompetitif gitu. Ya, saya sangat berterima kasih banyak lah gitu. Jadi yang tadinya diterima di negeri, jadi saya nggak terlalu putus asa banget kayak kemarin.
8: Para orang tua masih menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai program ini. Mereka kurang mendapat informasi tentang sekolah swasta mana saja yang menerima siswa jalur SSK dan tata cara pelaksanaannya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Bantuan pangan gratis pemerintah berupa minyak goreng berbau solar dan dikeluhkan warga ditemukan tersebar di 13 desa di 2 kecamatan di Klaten, Jawa Tengah. Produsen minyak kita melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dan melakukan uji laboratorium.
12: Warga 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan pemerintah berupa minyak goreng yang berbau solar pada Rabu siang. Bantuan ini tersebar di 13 desa di 2 kecamatan yaitu Wedi dan Jogonalan. Saat digunakan memasak, warga mengeluh minyak goreng berbau solar dan mengakibatkan mual. Setelah mengonsumsi makanan,

0: makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng tersebut, warga mengaku merasakan gangguan pada tenggorokan.
1: Langsung buat masak aja gitu, soalnya nggak kepikiran dari situ kan.
2: Baunya bau apa, Bu?
1: Iya, bau kayak bau sular-sular gitu loh.
2: Buat masak apa?
1: Goreng tahu, goreng tempe.
2: Oh, udah dimakan?
1: Udah lah, nah itu kan batuk-batuk aja dari.
0: Menyikapi temuan tersebut, produsen minyak kita dari PT Kusuma Mukti Remaja langsung melakukan penggantian seluruh minyak goreng yang dikeluhkan warga dengan produk baru jenis yang sama. Sementara itu, minyak goreng yang diduga bermasalah dibawa ke laboratorium untuk menjalani pengujian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hasil uji lab tersebut.
3: Kita masih investigasi, Pak. Tapi sebelum hasil lab keluar kan lebih baik kita tindak lanjuti gitu, Pak, daripada menunggu ya. Kalau menunggu sampai tahu kan khawatirnya jadi keluhan yang lebih besar. Jadi kita kepenginnya segera kita tindak lanjut.
0: Sementara itu, Bulog selaku penyalur bantuan pangan mengatakan penyaluran bantuan di Kabupaten Klaten yang berlangsung sejak Maret 2026 telah terrealisasi 100%. Warga diminta segera melaporkan jika ada temuan mencurigakan dalam bantuan tersebut kepada pemerintah desa atau petugas terkait agar dapat dilakukan penukaran dan penanganan lebih lanjut. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Berikutnya, kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 diikuti ribuan atlet dari 12 provinsi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-39 di tengah gelaran Piala Dunia. Para pendukung pun mengadakan perayaan serta memberikan dukungannya untuk The GOAT.
1: Puluhan pendukung tim nasional Argentina berkumpul di luar hotel di Kansas City, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun dan yel-yel dukungan untuk Lionel Messi yang genap berusia 39 tahun. Keceriaan pendukung pun diharapkan dapat memberikan semangat kepada Messi dan juga timnas Argentina yang akan kembali bertanding pada 28 Juni mendatang. Sementara itu di Buenos Aires, Argentina, ratusan pendukung memadati jalanan di pusat kota pada Rabu waktu setempat. Mereka berkumpul di Monumen Obelix untuk menyanyikan lagu ulang tahun dan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi yang kini tengah berjuang di Piala Dunia. Suasana meriah juga terlihat dari papan iklan elektronik dan tulisan di bus kota yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kapten. Bahkan beberapa penggemar rela meramaikan jalan sejak subuh demi menunjukkan cinta mereka kepada pemain berjuluk The GOAT tersebut.
2: De las 6 de la mañana que estoy por Messi, esto lo hago por Messi porque lo amo a Messi. Es un extraterrestre Messi, sos único en el mundo, no sos de este planeta, viniste de otra galaxia Messi.
1: Dukungan dan perayaan ini menjadi bukti bahwa di usianya yang ke-39, Lionel Messi tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi masyarakat Argentina. Lionel Messi yang baru saja berulang tahun tetap mengikuti latihan dan mempersiapkan diri menghadapi laga terakhir fase grup melawan Yordania. Performa Messi di turnamen kali ini memang sangat krusial bagi tim Albi Celeste. Dari 2 pertandingan yang sudah berjalan, sang kapten memborong seluruh gol Argentina. Dengan total 5 gol, Messi pun digadang-gadang menjadi top scorer dalam gelaran Piala Dunia 2026.

0: Selanjutnya, kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 diikuti ribuan atlet dari 12 provinsi. Kejuaraan ini menjadi ajang pembuktian bagi para atlet, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa.
1: Sebanyak 2.000 atlet pencaksilat dari 3 kelompok usia, yaitu usia dini, pra-remaja, dan remaja dari 12 provinsi di Indonesia, unjuk kebolehan dalam ajang kejuaraan pencaksilat nasional CNN Indonesia Piala Presiden 2026. Tak hanya atlet asal Jakarta dan sekitarnya saja yang berambisi untuk menjadi yang terbaik, namun atlet-atlet yang berasal dari luar Pulau Jawa pun nyatanya juga tak ingin ketinggalan. Salah satu perguruan silat asal Palembang, Sumatera Selatan ini misalnya, mereka menurunkan 18 atlet dari berbagai kelompok umur untuk terjun di jalur prestasi baik kategori tanding ataupun seni. Bagi mereka, ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional seperti ini merupakan ajang pembuktian diri.
2: Betul Mas, jadi kita di sini pengen melihat atlet-atlet yang kita didik dari kota Palembang untuk berprestasi di kejuaraan CNN ini, karena semua atlet kita diturunkan dalam kategori prestasi, seperti itu Mas. Persiapan udah kita persiapkan dengan matang dari 3 bulan yang lalu untuk melihat atlet-atlet terbaik yang kita didik dari perguruan supaya bisa lebih bersinar dan bisa lebih membanggakan perguruan dan juga Indonesia ini tentunya, seperti itu Mas.
3: 8, usia dini 1.
2: Latihan tiap hari.
4: Nah, ini ada target gak sih untuk kejuaraan CNN ini akan menang atau gimana?
2: Harus menang dong.
3: Harus menang.
1: Hal senada juga diungkapkan para atlet yang berasal dari Kalimantan Selatan ini. Bagi mereka, mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat nasional merupakan sebuah kesempatan berharga. Bukan medali yang mereka targetkan, melainkan pengalaman serta kesempatan unjuk dirilah yang menjadi misi mereka.
5: Atlet, jumlah atletnya itu ada 4, 5 kategori tanding, terus ada

0: tanding.
1: Tanding ya. Ya. Nah ini persiapannya apa nih sebelum kejuaraan?
0: Kalau untuk persiapan sih latihan aja pak.
1: Berapa lama latihannya kalau tahu?
0: Nah, intensnya seminggu itu 6 kali dalam seminggu.
2: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 akan berlangsung hingga 28 Juni mendatang. Selain menjadi ajang persaingan antar pesilat muda dari seluruh Indonesia, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Adi Dwinanda, Riki Maulana, Jakarta.
3: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela mencapai ribuan jiwa. Operasi penyelamatan berpacu dengan waktu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Akibat gempa kembar di Venezuela diprediksi bisa mencapai ribuan jiwa. Negara bagian La Guaira diketahui menjadi wilayah paling hancur, sementara operasi penyelamatan kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban di bawah reruntuhan.
7: Video amatir yang memperlihatkan detik-detik gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang sejumlah wilayah di Venezuela ini viral. Termasuk video yang direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuahe ketika gempa terjadi, ia sedang berada di Bandara Simon Bolivar di Maiquetia. Seluruh orang di dalam bandara panik karena bandara itu seperti akan runtuh karena gempa. Dan memang banyak bangunan yang

0: hancur akibat gempa kembar itu. Proses evakuasi terus dilakukan dan Presiden Venezuela juga telah menyatakan keadaan darurat. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang kemudian diikuti gempa susulan berkekuatan 7,5 hanya 1 menit kemudian itu terjadi pada Rabu sore waktu setempat. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, pusat gempa berada sekitar 27 km sebelah barat kota Moron yang berada di pesisir Karibia atau sekitar 167 km dari ibu kota Caracas. Hingga kini gempa susulan terus terjadi, sebuah kondisi yang membuat warga semakin trauma dan menghambat proses evakuasi korban. Hingga Rabu malam, jumlah korban tewas telah mencapai 32 orang dan lebih dari 700 orang terluka. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat masifnya kerusakan dan proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Bahkan prediksi USGS, jumlah korban tewas bisa mencapai 100 ribu jiwa. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodríguez menyatakan di antara daerah yang terdampak gempa, negara bagian La Guaira adalah wilayah yang paling parah mengalami kerusakan.
1: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Igualmente, quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras.
0: Selain Caracas dan La Guaira, wilayah yang terdampak gempa adalah Baruta, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcon, dan Miranda. Presiden Rodríguez juga menyatakan telah meminta bantuan dari negara lain dan saat ini mereka tengah menunggu kedatangan pasukan penyelamat dan bantuan dari Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Qatar, China, dan sejumlah negara lainnya.
2: Selanjutnya, peristiwa kebakaran disertai dugaan ledakan melanda salah satu gedung tertinggi di Madrid. Asap pekat membubung dari lantai 25 dan memicu evakuasi besar-besaran. Sementara longsor menghantam kompleks gudang di Honduras. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kebakaran menggegerkan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Torre Moef, di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Selasa sore waktu setempat. Menurut otoritas, kebakaran berawal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25. Sebelum api terdeteksi, warga sempat melaporkan terdengarnya suara ledakan. Asap kemudian menyebar cepat hingga menciptakan kepulan asap besar yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Beruntung tim pemadam berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke lantai lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini. Namun dua orang dikabarkan mendapatkan perawatan medis setelah menghirup asap. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga terperangkap setelah longsor menghantam kompleks gudang di Tegucigalpa, Honduras pada Selasa. Rekaman video menunjukkan petugas menyisir tumpukan puing dibantu anjing pelacak untuk menemukan tanda-tanda korban yang masih terjebak. Insiden terjadi saat sebagian lereng bukit amblas dan menghantam fasilitas industri yang berada di bawahnya. Material tanah dan batu dalam jumlah besar menerjang bangunan gudang, menyebabkan kerusakan struktural parah. Setidaknya 30 orang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Operasi penyelamatan dilakukan dengan hati-hati karena di dalam gudang terdapat berbagai bahan yang mudah terbakar. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, sementara otoritas tempat belum menyampaikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.

0: Lagi-lagi perempuan menjadi korban penganiayaan. Seorang kid di golf menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria. Polisi telusuri motif Taufik Hidayat menganiaya Yuvita Tri Rezeki. Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan. Cerita tidur gantian warga di permukiman padat Tanah Tinggi, Jakarta. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Tim SAR gabungan menemukan seorang lansia berusia 90 tahun yang dilaporkan hilang dalam kondisi selamat. Korban ditemukan selamat di lereng gunung kawasan Luwu Utara, Sulawesi Selatan setelah 3 hari dalam pencarian. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, serta relawan dan warga. Nenek Elisesa, 90 tahun, warga desa Terpedu Jaya, Kecamatan Sambang Selatan ini, sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa 23 Juni 2026. Korban terakhir kali terlihat warga saat berjalan menuju kebun di sekitar desa. Diduga Nenek Elis tersesat dan tidak bisa kembali ke rumah. Jumat 26 Juni 2026, tim SAR gabungan menemukan Nenek Elis di lereng gunung dalam kondisi lemas. Korban dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
1: Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
0: Para pensiunan korban investasi bodong menggeruduk kantor sebuah bank di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi ini sempat berlangsung tegang saat massa memaksa masuk ke dalam kantor. Sementara itu, belasan emak-emak muda di Kediri, Jawa Timur menggeruduk rumah istri oknum polisi atas dugaan penggelapan uang arisan senilai miliaran rupiah.
2: Kericuhan terjadi saat ratusan nasabah korban investasi bodong ini berupaya menerobos masuk ke kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Para korban yang merupakan pensiunan ini sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan dan kepolisian yang berjaga. Warga emosional karena merasa dirugikan oleh salah satu oknum karyawan bank yang menjanjikan hasil investasi palsu. Akibatnya para pensiunan ini kehilangan uang hingga mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulannya.
3: Pak, kalau belum dipenuhi tuntutannya akan mau apa, Pak?
4: Ya, terus sampai selesai. Ini harus sampai tuntas. Sampai ke presiden pun kita harus selalu mendapat pengawalan.
2: Aksi demo nasabah ini diawali dengan long march sejauh 1 km menuju kantor bank. Hingga kini tercatat 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong dengan total kerugian mencapai 27 miliar rupiah. Pihak kantor cabang Mandiri Taspen Purwokerto hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan nasabah. Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah di Kediri, Jawa Timur mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, Kamis siang. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
5: Bagaimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair?
6: Sudah pernah? Saya cuma yang menerima owner sendiri.
7: Fiktif.
5: Berarti setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya itu ya?
8: Kayak jual nama gitu loh, Mas. Jadi
9: pakai uang, pakai nama palsu gitu kan ya?
8: Iya, bilangnya oh selamat ya, ini dapat gitu. Tapi
6: ternyata itu owner.
8: Ya, ternyata itu owner sendiri.
2: Polsek Andat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, demi mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga murah, ratusan emak-emak berdesak-desakan saat bazar sembako di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu akibat mahalnya biaya transportasi pengiriman dari luar provinsi Riau, harga daging sapi di pasar tradisional semakin mahal.
7: Monggo antri dulu, Bapak Ibu semua ya, antri dari belakang.
10: Ratusan warga yang didominasi emak-emak ini memadati stan bazar sembako murah di kawasan Simpang 5 Boyolali pada Kamis pagi. Emak-emak ini sudah mengantre hingga 1 jam sebelum lapak dibuka. Aksi saling berdesakan tak terelakkan saat warga berebut masuk untuk mendapatkan sembako yang jumlahnya terbatas, hingga membuat sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter dijual Rp31.000. Pasar murah yang digelar Polres Boyolali dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Polri ke-80 ini menyediakan hampir 2 ton beras, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, serta 500 kg produk olahan pangan.
11: Yang paling dicari apa, Bu?
12: Minyak sebenarnya.
11: Kenapa, Bu?
12: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat 1, tapi alhamdulillah sudah dapat.
13: Selisihnya kalau minyak goreng itu 10.000. Iya, minyak goreng 10.000, kalau gula cuma 1.000. Kalau telur 4.000.
10: Penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Riau pada Kamis pagi terpantau sepi membeli sejak naiknya harga daging sapi pada Selasa lalu. Harga daging sapi segar dijual per kilogram Rp150.000. dari harga normal Rp140.000 per kilogram. Tulang sapi kini dijual Rp100.000 per kilonya dari harga sebelumnya Rp85.000.
14: Penjualnya bagaimana, Pak?
15: Penjualnya akan merosot, ya. Sudah merosot, ya.
14: Iya.
15: Penjualan sekarang.
14: Jadi berapa persen, Pak, merosot ini?
15: Kalau saya ada 50% sekarang.
10: Naiknya harga daging sapi segar di Pekanbaru disebabkan oleh stok daging sapi yang terbatas, ditambah naiknya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar provinsi Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini kelangkaan solar bersubsidi terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan berat tidak terelakkan. Sejumlah pengemudi truk pusing tidak dapat pasokan solar. Antrean panjang truk terlihat di SPBU Pertamina Jalan Margomulyo, Surabaya, Kamis siang. Puluhan kendaraan berat antre untuk mendapatkan solar bersubsidi setelah sejumlah SPBU di Surabaya dikabarkan kehabisan stok. Barisan truk yang mengular hingga sepanjang 1 km menyebabkan arus lalu lintas dari Margomulyo menuju Kalianak tersendat. Pengemudi harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok solar. Sementara pengelola SPBU belum dapat memberikan keterangan resmi dan masih menunggu penjelasan dari Pertamina terkait antrean. Dan kita ke informasi dari Banten, seorang ibu menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya di Tangerang. Perbuatan keji dilakukan karena sang ibu terlilit utang. Seorang ibu di Kabupaten Tangerang, Banten tega menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya. Sang pria

0: yang menjadi pelaku kini menjalani pemeriksaan di unit PPA Polresta Tangerang setelah ditangkap bersama ibu korban Kamis siang. Kasus terungkap saat ayah kandung korban yang sudah bercerai membuat laporan polisi. Pelaporan dilakukan setelah ayah korban mendapatkan informasi anak perempuannya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar dinikahkan dengan seorang pria oleh mantan istrinya. Pelaku dan ibu korban ditahan di Polresta Tangerang, sedangkan korban menjalani trauma healing di rumah aman milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kita beralih ke Banten. Di Kabupaten Pandeglang, ratusan mak-mak ramai-ramai mengaduk hingga menyajikan bubur suro yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat lokal. Festival bubur suro ini sengaja digelar memperingati momentum bulan suci Muharram. Suasana berbeda terlihat di Kampung Cileksa, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis pagi. Mengenakan pakaian tradisional, mak-mak ini mengaduk dan menyiapkan bubur suro di sebuah saung bambu yang dihiasi berbagai macam ornamen tradisional. Aksi ini merupakan bagian dari festival bubur suro memperingati bulan Muharram. Selain memasak bubur suro, acara dimeriahkan dengan kirab budaya, pertunjukan seni tradisional Banten, serta bazar produk UMKM lokal. Masyarakat antusias menyaksikan berbagai rangkaian acara sekaligus menikmati sajian bubur suro yang dibagikan secara gratis kepada pengunjung. Tradisi bubur suro menjadi simbol rasa syukur serta harapan agar mendapatkan keselamatan dan juga keberkahan. Yang berikut ini sedang viral pemirsa. Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten.
1: Nasib malang dialami oleh seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf. Dirinya menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam video yang diunggah di media sosial X dengan akun @nengsarah408, terlihat korban ditarik oleh pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Tak hanya itu, korban juga mengalami penganiayaan di bagian kepalanya oleh pelaku. Berdasarkan visum yang dilakukan, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah. Dilansir dari Detikcom, PLT Kasih Humas Polres Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan menyatakan, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh oleh penyidik, insiden diduga dipicu persoalan pribadi antara korban dan terlapor yang memiliki hubungan khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki menyita perhatian publik. Perbuatan keji ini dilakukan kekasih korban bernama Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun. Apa yang bisa masyarakat lakukan agar kasus ini tidak terulang? Berikut penelusurannya dalam laporan khas redaksi.
2: Dia dihukum seorang mungkin.

0: sadis, kejam, bahkan di luar nalar. Mungkin tiga kata inilah yang muncul di hari-hari terakhir saat masyarakat disuguhi betapa kejinya Taufik Hidayat tegal menganiaya dan menyekap kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki di Bandung, Jawa Barat. Meski sang pelaku sudah ditangkap, masyarakat masih menanti mengapa ia bisa setega ini dengan orang yang tengah dekatnya. Polisi masih melakukan penyelidikan termasuk motif, indikasi dugaan kekerasan seksual dan kemungkinan korban lain di luar Yuvita. Polisi pun belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur kekerasan seksual karena sejumlah keterangan masih perlu diverifikasi dan disinkronkan.
1: Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi.
0: Ungkapan syukur Yuvita Tri Rezeki disampaikan mengetahui Taufik Hidayat sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.

0: Gente de Dios, con su razón, quien Dios de Angasina fue enseñada a Sain.
1: Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib.
0: Amin, ya Allah,
1: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
2: Bicara tentang perangai pelaku, sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah, ingin makan tetapi tidak ada lauknya.
3: Dipukul kepala.
4: Bapak pernah dipukul?
3: Dengan kayu.
4: Astagfirullahaladzim. Ketika?
3: Waktu itu, abis itu nuju macul di Serang.
4: Lagi macul
3: di rumah, nuju nganggur dia.
4: Dia lagi nganggur.
3: Mau makan gak ada ikannya.
2: Jika ditarik ke belakang, Taufik Hidayat dan korbannya menempati kamar kos sejak bulan Maret lalu. Menurut penjaga kos, pelaku mengaku korban merupakan istrinya. Anehnya, pelaku justru marah bila ditanya mengenai bukti pernikahan. Keduanya dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga.
5: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
2: Dalam dialog di program Newsroom CNN Indonesia baru-baru ini, kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna menyebut kasus penganiayaan dengan kekerasan sadis yang terjadi di Bandung diakui memang tidak mudah terdeteksi oleh orang luar. Korban seolah dilenyapkan dari pandangan publik karena seluruh kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh pelaku. Taufik Hidayat yang awalnya berkamuflase hubungan kasih sayang dengan korban berubah menjadi monster menakutkan jika keinginannya tidak dipenuhi. Riwayat kekerasan bisa dilihat dari latar belakang pelaku yang disebut pernah menganiaya mantan istrinya. Kasus ini semakin kompleks karena muncul dugaan korban Taufik Hidayat lebih dari satu orang.
6: Jadi ada eskalasi dari yang awalnya itu memberikan rasa sayang, lalu memberikan isolasi. Setelah isolasi dia melakukan penyekapan dan melakukan kekerasan. Nah, kondisi-kondisi yang bertahap inilah yang membuat korban tidak berdaya dan terlanjur mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dan bahkan intimidasi itu membuat korban itu tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa dideteksi oleh orang luar. Karena bagaimana dia mau meminta tolong, dia bertahan hidup aja menjadi susah.
2: Akhirnya yang perlu dilakukan kemudian adalah masyarakat tidak boleh abai terhadap kondisi lingkungan. Masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan segera melaporkan jika dirasa sudah meresahkan. Di titik ini, arus pelaporannya harus mudah sehingga masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Usai jeda komersial berikut, ada cerita dari kawasan padat tanah tinggi di mana warga harus tidur gantian karena sempitnya tempat. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
5: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
3: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
8: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
3: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
9: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
3: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
10: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
3: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
12: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru menjadi salah satu kawasan permukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Saking padatnya, satu rumah berukuran kecil dan sempit mesti menampung 6 hingga 12 jiwa. Tak jarang mereka mesti tidur bergantian dengan anggota keluarga lainnya sembari menyambung hidup, mengadu nasib di tengah kerasnya Jakarta.

0: Setiap liku kota Jakarta menyimpan ragam cerita. Pusat kota pun tidak terlepas dari fakta jutaan pasang mata menggantungkan cita, meski di tengah lingkungan kumuh sekalipun. Inilah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Dari 14 rukun warga yang tersebar di wilayah seluas 62,4 hektar, RW 12 terhitung merupakan salah satu kawasan terpadat dan terkumuh. Secara umum terdapat 400 bangunan rumah, baik permanen maupun semi-permanen, yang dihuni 980 kepala keluarga dengan total 2.861 jiwa atau sekitar 7,5% dari total penduduk yang bermukim di Kelurahan Tanah Tinggi.
1: Ini namanya bukan gang senggol lagi ya, tapi benar-benar sempit dan begitu terhimpit, minim sekali pencahayaan, udaranya begitu lembab, pengap begitu ya. Kalau ada warga yang rumahnya banyak sekali yang ada di gang ini, lebih sulit untuk mengetahui ini pagi ataupun juga malam begitu ya, karena tidak ada penerangan sama sekali, udara pun juga begitu pengap. Dan sangat disayangkan apabila kondisinya dalam suasana duka, bagaimana harus membopong ataupun juga membawa warga yang meninggal dunia di gang sempit tersebut, sangat memprihatinkan sekali.
0: Hidup berhempitan dengan rumah seadanya menjadi pemandangan biasa dan tetap jadi pilihan warga yang enggan beranjak. Seperti Hasna misalnya, seorang nenek berusia 67 tahun yang tinggal bersama 12 anggota keluarganya. Menetap selama 20 tahun di Tanah Tinggi, ia terbiasa menggantungkan hidup dari sampah botol plastik semenjak kepergian mendiang suaminya. Baginya tak mengapa, mesti bergantian tidur dengan anak dan cucunya di rumah kecil, asalkan dekat dengan tempat mencari rezeki. Sebelum rumahnya diperbaiki pada 2024 lalu, dirinya maupun anak-anaknya juga terbiasa terjaga di luar rumah, ataupun mencari sudut kosong yang dirasa aman untuk beristirahat di malam hari, karena mengutamakan rumah sebagai tempat tidur cucu-cucunya.
2: Ini udah 20 tahun. Barang laki saya meninggal, itu tabrak mobil, lagi dagang. Sampai saya terus langsung nyari botol lagi buat makan anak-anak, jajan.
3: Jadi per hari dapat berapa sih, Bu? Pendapatannya dapat berapa?
2: Nyari, kalau banyak yang nyari.
0: Kondisi tak jauh beda juga dialami oleh Marlia. Kendati demikian, lahir dan tumbuh besar di lingkungan ini membuatnya enggan untuk pindah atau direlokasi karena sudah nyaman meski dengan segala kekurangannya. Kini ibu dari dua orang anak yang sehari-hari membuka warung nasi di rumah mungilnya tengah menanti eksekusi renovasi rumah yang dijanjikan pemerintah maupun bekerja sama dengan lembaga sosial.
4: Ini kan enggak ada lagi saudara, pada meninggal semua. Nggak ada lagi, segimana lagi ya, biarin dia rezekinya, tapi alhamdulillah kok ngurusin anak yatim piatu berkah. Pengen sih, ada yang bilang September, ada yang bilang ntar Desember, ada yang bilang bulan Juli. Ya kita mah gimana mendengarnya aja gitu, pengen dia cepet gitu biar nggak panas gitu, tidur di atas panas banget, ya Allah nyelekapnya kayak neraka banget.
0: Banyaknya warga yang tinggal di dalam satu rumah yang sempit membuat tidak mungkin setiap anggotanya dapat beristirahat dengan nyaman di waktu yang bersamaan. Balai warga kemudian menjadi tempat singgah dan tidur warga sekitar di malam hari. Kanopi, panggung, dan kursi panjang tersedia bisa digunakan untuk rehat. Di belakangnya telah tersedia MCK yang dibuka mulai pukul 4 pagi hingga 11 malam untuk mengakomodir sanitasi warga RW 12.
1: Di RW 12 kawasan Tanah Tinggi ini ada sebanyak 400 rumah yang menjadi tempat tinggal ribuan warga. Namun rata-rata atau bahkan hampir seluruhnya tidak memiliki kamar mandi. Sehingga ada bangunan MCK milik bersama di persis belakang balai warga RW 12 yang digunakan secara bergantian bagi warga sekitar, baik untuk mandi, mencuci, maupun juga buang air. Lihat ya, penuh banget.
0: Kondisi di kawasan ini sudah disorot pemerintah pusat. Beberapa program juga sudah direncanakan untuk mereka, termasuk relokasi ke rusun. Namun lagi-lagi, tak sedikit warga yang menolaknya dengan berbagai alasan. Meski persis di RW yang sama, telah berdiri rusun 4 lantai, program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal bernama Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi yang tertata begitu apik, sejumlah warga masih tidak mau pindah karena tak ada fasilitas lift bagi disabilitas dan lansia.
5: Ini ada 12 kakak. Kebetulan ini kalau sejarahnya rumah vertikal ini satu kelompok ini kita berusaha mensosialisasikan dulu rumahnya agak ekstrim. Sepakat baru terjadi. Nah tentu ingin kalau ingin membangun suatu rumah kayak vertikal atau rumah rusun ini itu kan memerlukan area yang luas.
0: Hidup adalah pilihan. Setiap orang memiliki preferensi rasa nyaman yang berbeda. Namun pada dasarnya pembenahan yang sesungguhnya mesti dimulai dan ditumbuhkan dari diri sendiri. Setiap pribadi atau membiarkan kehidupan terus berjalan seperti ini. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
6: Venezuela diguncang dua gempa besar, 188 orang dilaporkan meninggal. Jangan kemana-mana,

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
1: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan, Sabtu

0: 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
2: Rontoknya atau enggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11:00 live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
5: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
6: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
7: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1:15 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan.

0: Kedokteran Anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan. Sedikitnya 188 orang meninggal, 1.520 orang terluka, dan sekitar 200 orang diduga masih terjebak di runtuhan bangunan. Gempa bumi juga mengguncang Jepang hari Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 terjadi di lepas pantai timur Jepang.
1: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Dua gempa kuat tersebut terjadi di dekat ibu kota Caracas dan menimbulkan kerusakan besar. Hingga Kamis siang waktu setempat, pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 2.000 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan wilayah La Guaira yang berada di dekat Caracas menjadi daerah dengan dampak paling parah. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2, disusul gempa kedua yang lebih kuat dengan magnitudo 7,5. Jarak waktu kedua gempa hanya sekitar 39 detik. Sejumlah bangunan rusak dan hingga kini proses evakuasi terus dilakukan untuk menolong warga yang mungkin berada di reruntuhan bangunan.
2: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas.
1: Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 itu terjadi di lepas pantai timur Jepang, namun tidak memicu tsunami. Badan Meteorologi Jepang atau JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan kuatnya guncangan yang membuat bangunan dan berbagai fasilitas bergetar selama gempa berlangsung. Meski guncangan terasa cukup keras, hingga kini tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan bangunan. Sementara sebagai langkah antisipasi, beberapa layanan kereta api termasuk Shinkansen sempat dihentikan dan sejumlah ruas jalan tol di Aomori ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar, hingga sebuah jeriken kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak, memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh kelompok remaja itu lantaran mereka takut menjadi sasaran penyerangan.
1: Ada.
2: Apa di bawah
1: tadi? Ya, senjata-senjata gitulah, Pak. Panjang, parang ya.
2: Dia datang kerumunan motor gitu.
1: Kerumunan motor sebagian jalan kaki.
2: Langsung masuk nyerang gitu ke dalam.
1: Sebagian ada, sebagian keluar. Iya, namanya gabungan, Pak. Jadi enggak tahu lah. Terus enggak lama ada dari anggota patroli datang. Iya, dia langsung bubar.
0: Petugas dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggeledah kediaman MF di Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. MF diketahui menjual senjata api airgun ilegal melalui platform online dan marketplace tertutup sejak 2023 dengan keuntungan mencapai 100 hingga 200 juta rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menemukan 22 pucuk senjata airgun, 88 pek peluru gotri ilegal yang disimpan di balik lemari besi, serta tabung gas karbon dioksida. Barang bukti tersebut kemudian disita untuk penyelidikan lebih lanjut.
3: Ya, tersangka sudah melakukan kegiatannya ini sejak 2023, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan untuk range harga dari 2 juta hingga 5 juta rupiah. Jadi selama tersangka ini melakukan aktivitasnya, pengakuan tersangka sekitar 100 hingga 200 juta untuk keuntungan.
0: Seorang pria berinisial MS diamankan usai dikejar warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis siang. MS yang mengaku berprofesi sebagai pengantar galon air mineral ditangkap usai diketahui hendak menjual sebuah sepeda motor yang ternyata hasil curian. Sebelumnya, pelaku menggasak motor di salah satu rumah warga di Kecamatan Campalagian pada Kamis dini hari. Motor hasil curian tersebut lalu dibawa pelaku ke wilayah Kecamatan Mapili untuk dijual. Warga curiga lantaran motor yang ditawarkan pelaku tidak disertai surat tanda kepemilikan. Kepada polisi, pelaku berdalih terpaksa mencuri lantaran butuh uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk popok anaknya yang diakui baru berusia beberapa bulan.
4: Saat si pencuri ini berusaha menjual motornya, namun sang korban atau yang belum membeli itu, dia merasa curiga bahwa ini motor curian, akhirnya dikejar.
5: Terus langkah selanjutnya seperti apa, Komandan?
4: Ya, langkah selanjutnya akan kami kembangkan terlebih dahulu, kemudian kami lakukan penahanan.
0: Untuk kepentingan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti sepeda motor hasil curian diserahkan ke Polres Polewali Mandar. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mei Frisyari.

0: Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusuk di sebuah rumah kos di kawasan Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi lainnya ada sesosok mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan tewas di kamar sebuah hotel di Jalan Stasiun Kota Sukabumi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, terbukti bahwa wanita ini merupakan korban kekerasan.
1: Seorang wanita berinisial SN ditemukan tewas di dalam kamar rumah kos di Kampung Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah dalam posisi tertelungkup dengan luka tusuk pada bagian dada. Peristiwa bermula ketika saksi berinisial R, cucu pemilik rumah kos, tiba di lokasi pada Jumat dini hari usai mengantar istrinya ke rumah sakit. Saksi curiga karena pintu rumah terkunci dari luar. Saat saksi membuka paksa pintu, ia mendapati pintu kamar korban terbuka dan terbuka.

0: tadi di sini itu tadi bilang
1: tadi
0: cocokan.
2: Oh, ada kusukan.
3: Kusukan, kusukan. Tanya pokoknya ya.
0: Selasa.
3: Terus kok bawa ini juga,
0: sebelum
3: cowok
0: itu sekarang.
3: Nah, ini kita memang bukan dulu
0: kok ya.
3: Terus sama siapa itu?
0: Sama hari
3: Selasa itu.
0: Ya sama yang
3: pacarnya.
0: Jani.
3: Oh, yang Jani. Itu orang yang
0: satu kan dia itu kan kayaknya gitu di sini sama orang kendaraannya.
3: Kendaraannya itu.
4: Polisi dari Polsek Sawahan mengkonfirmasi kejadian ini sebagai kasus pembunuhan berdasarkan hasil olah TKP oleh tim Inavis Polresta Surabaya. Dari hasil olah TKP, tidak ditemukan barang berharga milik korban asal Jombang tersebut yang hilang. Saat ini penyidik telah memeriksa dua orang saksi.
5: Telah dilakukan oleh TKP sama rekan-rekan Inavis, betul memang terjadi pembunuhan. Bukan oleh Rizky dan tetangganya, ada tiga orang yang tahu persis saat melihat di lewat jendela itu terlihat ada darah sehingga dia membuka sedikit kemudian lari menghubungi Pak RT RW dan ada warga yang ngerti bahwa langsung lapor ke 110.
4: Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Polda Jatim untuk proses autopsi. Polisi masih melakukan pencarian terhadap pria berinisial Y guna penyelidikan lebih lanjut. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam posisi tengkurap di atas tempat tidur di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Peristiwa diketahui pertama kali oleh pegawai hotel pada Selasa siang. Petugas curiga karena korban belum melakukan proses check out. Saat pintu diketuk, tidak ada respons dari dalam kamar, sehingga petugas terpaksa membuka pintu menggunakan kunci cadangan hingga petugas pun terkejut saat menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
6: Setelah dibuka dengan kunci cadangan, salah satu petugas menghubungi piket Polsek Cikole. Sampai saat ini kita meriksa pegawai petugas hotel ya, mulai dua orang misalnya.
4: Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban berinisial R berusia 53 tahun. Dari hasil otopsi tim medis ditemukan adanya indikasi kekerasan pada bagian leher korban. Belum diketahui apakah korban menginap seorang diri atau ada pihak lain yang bersama korban sebelum kejadian naas tersebut terjadi. Usai jenazah diotopsi di rumah sakit Bunut, jenazah korban langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan ke kampung halaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Aksi pembacokan seorang pemotor terhadap warga di Jalan Macini Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas. Motif penyerangan diduga akibat dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah jadi korban serangan panah oleh korban. Di lokasi lainnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf juga diduga jadi korban penganiayaan di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan visum, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah akibat dianiaya oleh pelaku.
8: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku mengejar dan membacok punggung korban berinisial MRA pada Rabu 24 Juni 2026. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim unit lapangan Polsek Panakukang berhasil menangkap pelaku berinisial MF di kediamannya di Kecamatan Biring Kanaya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan eksekutor utama yang beraksi bersama rekannya. Motif penyerangan diduga dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah menjadi korban serangan panah oleh korban.
9: Kami tetapkan pelaku atau tersangka satu orang. Namun waktu kejadian sempat kami amankan dua orang, namun yang satu belum cukup bukti. Ya, ini adalah dendam pribadi, bukan geng motor. Bahwa yang salah satu keluarga dari pelaku pernah dibusur oleh korban.
8: Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap rekan

0: pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Nasib malang dialami oleh seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf. Dirinya menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam video yang diunggah di media sosial X dengan akun @nengsarah408, terlihat korban ditarik oleh pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Tak hanya itu, korban juga mengalami penganiayaan di bagian kepalanya oleh pelaku. Berdasarkan visum yang dilakukan, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah. Dilansir dari Detikcom, PLT Kasih Humas Polres Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan menyatakan, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh oleh penyidik, insiden diduga dipicu persoalan pribadi antara korban dan terlapor yang memiliki hubungan khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri. Pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi juga menangkap pria di Pangkal Pinang usai nekat membobol rumah milik warga.
2: Dua lagi. Polisi meringkus TJ usai melakukan aksi pencurian di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang pada Sabtu malam. Modus pelaku sengaja mencari rumah kosong yang ditinggal pemilik saat keluar bekerja dengan membobol pintu rumah. Peristiwa pencurian diketahui korban saat pulang dan mendapati pintu depan dalam kondisi rusak. Adapun barang-barang yang digasak pelaku, satu unit sepeda motor serta tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan modus yang serupa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan penjara hingga 7 tahun penjara.
3: Dua lagi.
2: Video amatir merekam detik-detik penangkapan dua pelaku curanmor di jalur Pantura Suboh, Situbondo, Jawa Timur. Kedua pelaku yang diketahui merupakan kakak beradik. Mereka ditangkap polisi lantaran diduga baru saja mencuri sepeda motor di kompleks wisata Pasir Putih, Bungatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor curian dan sejumlah kunci T. Aksi mereka berhasil terungkap karena kepergok pemilik motor. Keduanya langsung melarikan diri ke arah Surabaya. Korban pun langsung menghubungi Kringserse dan dalam 15 menit, kedua pelaku berhasil dibekuk di luar pintu tol Suboh. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo. Di depan penyidik, keduanya mengaku sudah berkali-kali mencuri motor di wilayah Situbondo dan Probolinggo. Ratusan orang warga langsung mengepung rumah seorang pemuda JU, terduga pelaku cabul terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya di sekitar Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan JU yang diketahui tengah terkepung dan tak bisa melarikan diri di dalam rumahnya. Saat pemuda itu akan dievakuasi, warga yang sudah kesal dan emosi terhadap terduga pelaku cabul ini kemudian langsung melampiaskan amarahnya. Beruntung, polisi sigap berhasil membawanya ke Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki terkait kasus dugaan pencabulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cemburu melihat mantan pacar berboncengan dengan kekasih barunya, ada seorang pria di Kabupaten Kota Waringin Barat nekat menganiaya sang mantan hingga meninggal. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Apel pelepasan tim survei identifikasi titik perlintasan perbatasan negara pada jalur yang sering dilalui masyarakat setempat digelar di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPB ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola kawasan perbatasan melalui penyediaan data yang akurat dan terverifikasi.
1: Pada jalur-jalur yang potensial dan memang secara faktual dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melintas, maka kita akan bicara secara bilateral dengan negara tetangga agar titik-titik ini nanti secara bertahap dijadikan titik perlintasan resmi. Tentu dengan berbagai skala pelayanan yang akan kita sesuaikan. Dan saya yakin dengan kesepakatan kedua negara, kita bisa memberikan pelayanan perbatasan yang lebih baik dalam kerangka mewujudkan border government hub, satu layanan yang benar-benar memberikan kepastian hukum, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
0: Hasil survei nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan perlintasan perbatasan yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kondisi lapangan.
2: Kita mencoba merubah mindset juga, merubah mindset mereka bahwasanya sebetulnya daerahnya memiliki potensi. Itu yang kita kembangkan sehingga mereka tidak ada lagi niatan untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, terutama pelanggaran di lintas batas ini.
0: Dari garis terdepan perbatasan negara, BNPB terus memastikan setiap jengkal wilayah Indonesia terpantau dan terkelola dengan baik demi menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
3: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Cemburu melihat mantan pacar berboncengan dengan kekasih barunya. Seorang pria di Kabupaten Kota Waringin Barat nekat menganiaya wanita yang pernah dipacarinya hingga akhirnya meninggal. Di lokasi lain, warga kampung Cikareo, Kota Sukabumi digegerkan oleh penemuan sosok mayat pria dalam kondisi mengenaskan di samping sebuah minimarket.
4: Suasana malam di sebuah warung angkringan berubah mencekam. Satu wanita pemilik angkringan dianiaya dan dibakar hidup-hidup oleh mantan kekasihnya. Sebelumnya pelaku SR terekam kamera CCTV berjalan menuju warung angkringan korban sambil membawa balok kayu dan jerigen bensin. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung memukul korban yang saat itu tengah menata dagangan. Pelaku juga menyiram bensin ke tubuh korban, lalu membakar korban hidup-hidup. Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Sabtu sore 13 Juni lalu. Korban SI, 28 tahun, sempat dirawat intensif selama 9 hari di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun, namun berujung meninggal dunia. Sementara tersangka berhasil dibekuk polisi di wilayah Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat 19 Juni atau 6 hari pasca kejadian. Dalam rilis Rabu siang, polisi mengungkap korban dan tersangka sempat menjalin hubungan selama 7 bulan. Namun korban memutus tali cintanya. Pelaku yang masih menyimpan cinta lalu terbakar cemburu saat melihat korban berboncengan motor dengan seorang pria yang diduga pacar baru korban.
5: Cemburu buta itu aja loh.
6: Cemburu?
5: Iya.
6: Emang korban dekat sama orang lain?
5: Ya begitu.
6: Kayak gitu ya.
4: Kini, SR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi, minimal 15 tahun. Di Jawa Barat, warga Jalan Sejahtera Kampung Cikareo, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Rabu dini hari digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi mengenaskan di samping sebuah minimarket. Korban yang diketahui bernama Ende Nurjaya, berusia 47 tahun, seorang petugas jaga malam proyek gudang di wilayah setempat. Dari hasil otopsi, tim forensik RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi menemukan sejumlah luka fatal akibat kekerasan benda tajam maupun benda tumpul di kepala dan leher korban. Korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 8 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan memburu dalang di balik tewasnya buruh harian lepas ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang aparatur sipil negara ditemukan tewas di dalam mobil dinas yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Jenazah perempuan berusia

0: 50 tahun itu baru ditemukan setelah beberapa hari saat pengemudi taksi online mencium bau menyengat dan melihat tetesan cairan mencurigakan dari bawah kendaraan.
1: Jasad seorang perempuan ditemukan di dalam mobil dinas berplat merah yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Penemuan bermula saat seorang pengemudi taksi online mencium bau menyengat dan melihat tetesan cairan mencurigakan dari bawah kendaraan. Proses evakuasi dilakukan kantor SAR Surabaya yang mengerahkan satu tim rescue lengkap dengan peralatan vehicle accident rescue. Korban diketahui bernama Ruli Yuni Setiawati, berusia 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura, yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP, Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kendaraan yang ditumpangi korban adalah mobil dinas berplat merah yang masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore 20 Juni 2026 atau 4 hari sebelum jenazah ditemukan. Jenazah korban ditemukan dalam posisi duduk di kursi penumpang bagian depan dan langsung dievakuasi secara hati-hati oleh tim sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdiksa Baraporong.
2: Si bahwasanya telah diketemukan jenazah di dalam sebuah mobil di parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Buat akses dengan cara memecahkan jendela bagian kiri sisi tengah untuk membuka pintu dari kendaraan tersebut.
1: Dikutip dari detik.com, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdiksa Baraporong mengungkap sejumlah temuan penting dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban. Dari pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu, terdapat pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata. Selaput lendir bibir atas dan bawah juga tampak berwarna kebiruan. Kondisi yang umumnya berkaitan dengan gangguan pernafasan atau mati lemas. Sementara pada pemeriksaan dalam, ditemukan lidah, epiglotis, dan saluran nafas bagian atas berwarna merah kehitaman. Dinding lambung juga tampak berwarna serupa, seluruh organ tubuh juga sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Meski demikian, pihak rumah sakit menegaskan penyebab pasti kematian korban belum dapat ditentukan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Polisi juga mengonfirmasi bahwa korban sempat hilang kontak dengan keluarga sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas tersebut. Penyelidikan masih terus berjalan dan publik menunggu kepastian apakah kematian korban merupakan akibat dari tindak kejahatan atau sebab lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya ada seorang perawat yang menjadi korban penusukan pasien di Kota Tangerang masih menjalani perawatan intensif. Polisi menyebutkan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia sehingga tidak dapat diproses secara pidana.
3: Suara teriakan minta tolong memecah kesunyian siang dan memicu kepanikan di sebuah klinik gigi di Jalan Raya Regency, Kota Tangerang pada Sabtu. Suara tersebut berasal dari teriakan seorang perawat yang menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku penganiayaan sebelumnya sempat terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Diketahui pelaku berinisial MA akhirnya berhasil ditangkap warga lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara korban, seorang perawat bernama Vero, tak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah akibat luka tusukan pada bagian tubuhnya. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan pelaku MA mengidap skizofrenia. Kondisi kejiwaan pelaku dipastikan setelah menjalani pemeriksaan medis dan tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk motif, polisi menyatakan tidak menemukan motif khusus dalam aksi penusukan tersebut. Pelaku dan korban diketahui tidak memiliki hubungan atau saling mengenal sebelum kejadian.
4: Untuk membuktikan itu, kami juga membawa pelaku ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk dilakukan tes kejiwaan. Ternyata hasilnya benar, pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Bahwa keberadaan pelaku saat ini ada di rumah sakit jiwa di Grogol, Jakarta Barat.
3: Polisi menegaskan penanganan terhadap pelaku difokuskan pada proses perawatan dan pemulihan kejiwaan sesuai rekomendasi tim medis. Sementara korban masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Dudi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Seorang penjual mie ayam di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan saat dirinya sedang bermain ponsel di depan rumah. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang ibu menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya untuk bisa berhubungan badan.

0: Perbuatan keji itu dilakukan lantaran sang ibu terlilit utang.
1: Dwiati Ningsih, penjual mie ayam di Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore, tidak menyangka dirinya akan menjadi korban penjambretan. Pelaku beraksi saat korban sedang duduk di depan rumahnya dan tengah asik memainkan ponselnya usai menghubungi anaknya. Seorang pelaku tiba-tiba merampas ponsel korban dan melarikan diri. Meski korban sempat berusaha mengejar, pelaku leluasa kabur dengan sepeda motornya. Menurut korban, pelaku berjumlah 2 orang, 1 orang bertugas memantau situasi, lainnya menjalankan aksi perampasan. Ponsel yang diambil merupakan telepon genggam yang biasa digunakan korban untuk berjualan dan menerima pesanan mie ayam. Akibat kejadian ini, aktivitas usaha korban sempat terganggu.
2: Mungkin dia udah ngincer ya, pas jalan ke sono balikin lagi. Nah ternyata pas saya lagi meleng kali, dia langsung lewat depan saya, langsung tarik itu HP. Dan saya pun gak tahu, kayak gimana, langsung lari aja udah.
3: Spontan ya Bu ya?
2: Iya spontan aja, langsung lari aja udah kayak gitu, tapi ternyata gak kena.
1: Seorang ibu di Kabupaten Tangerang, Banten menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya untuk berhubungan badan. Sang pria yang menjadi pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Polresta Tangerang setelah ditangkap bersama ibu korban pada Kamis siang. Kasus terungkap saat ayah kandung korban yang sudah bercerai membuat laporan polisi. Pelaporan dilakukan setelah ayah korban mendapatkan informasi anak perempuannya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar dinikahkan dengan seorang pria oleh mantan istrinya. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pelaku sudah melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 3 kali sebelum dinikahi siri. Persetubuhan dilakukan atas persetujuan ibu korban dengan imbalan uang 1 juta rupiah dan korban diberi uang 200 ribu rupiah.
4: Kebetulan korban ini ikut ibunya. Nah, namun ayahnya ini masih sering berkomunikasi dengan anaknya, sering ngasih uang jajan, seperti sering mampir ke rumah di daerah Kabupaten Tangerang, di sana di Paku Haji. Kemudian suatu ketika di bulan Juni itu dia hilang kontak dengan anaknya, tidak bisa di WA. Kemudian dia mencari ke rumah namun dikatakan sedang keluar main.
1: Pelaku dan ibu korban kini ditahan di Polresta Tangerang, sedangkan korban menjalani trauma healing di rumah aman milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kabupaten Tangerang.
0: Ada-ada saja kalakalan pencuri di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Agar tidak terlihat wajahnya saat beraksi, para pelaku ini sengaja menutupi kepalanya menggunakan payung.
5: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Agar tak terlihat, para pelaku sengaja menggunakan payung untuk menutupi identitasnya. Pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial. Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Aksi komplotan spesialis ganjal ATM terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah mesin ATM di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan beberapa hari lalu. Aksi pelaku terbongkar saat korban Ibrahim mengambil uang. Tiba-tiba macet karena sebelumnya telah diganjal oleh pelaku menggunakan tusuk gigi. 2 tersangka berinisial H dan KF langsung mendekat dan berpura-pura memberikan bantuan untuk meminta korban menekan tombol memasukkan PIN. Naas, di saat bersamaan, tim unit reaksi cepat Jaka Tingkir Polres Lamongan sedang berpatroli. Melihat gestur mencurigakan, petugas langsung meringkus 5 pelaku di tempat secara tanpa perlawanan. Kini 5 pelaku harus meringkuk di sel tahanan Polres Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang mama nekat menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Aksi kawanan perampok bersenjata tajam spesialis swalayan berjejaring antar kota terekam kamera pengawas saat beraksi di Blitar, Jawa Timur. Para pelaku menyekap dua korban dan menggasak uang tunai dalam brankas senilai 100 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur ada dua pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi mencuri sepeda motor warga dan berhasil dikepung warga.
1: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan yang menggasak uang di dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Trijaya Lalo dalam rilis Kamis siang mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampokan swalayan berjejaring yang mengincar perangkas.
2: Pelaku secara bersama-sama langsung menuju ke toko Alfamart yang sudah menjadi sasaran. Yang kemudian mendorong dengan melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan meminta para pegawai toko untuk membukakan brankas yang ada di toko Alfamart. Yang kemudian pelaku dilakukan diikat, ya, kemudian disekap.
1: Kini ketika tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara, polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Mahfur, Surabaya, Jawa Timur menggegerkan warga sekitar. Diketahui peristiwa ini terjadi pada 22 Juni dini hari lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi para pelaku kepergok oleh warga, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena terpojok di jalan buntu, kedua pelaku pun meninggalkan motor curian dan motor yang mereka gunakan lalu melarikan diri.
3: Karena bisa, karena gangnya telayan, gangnya tidak tutup lagi, habis sholat subuh. Itu. Biasanya habis sholat subuh kan digembok lagi. Habis itu enggak, gitu loh. Gangnya kan ini.
4: Terus orangnya masuk?
3: Orangnya masuk, terus mau ambil sepeda.
1: Motor pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Diduga motor yang digunakan pelaku untuk beraksi merupakan motor curian di lokasi lainnya. 2 pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid terekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 2 Juni dan 9 Juni 2026. Dalam rekaman yang sempat viral, 2 pelaku ini selalu beraksi di siang hari, yakni saat masjid dalam keadaan sepi. Dari CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku di Desa Tugurejo, Kecamatan Selahun. Dikonfirmasi pada Kamis, Kanit Reskrim Polres Ponorogo, Ibda Bambang Santoso menyebut, dari hasil penyelidikan, sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026, pelaku tercatat menyasar sedikitnya 26 masjid di berbagai wilayah di Ponorogo bersama dengan satu rekannya yang masih buron. Dalam sehari, pelaku bisa beraksi hingga 3-4 masjid yang berbeda. Sementara uang hasil pencurian yang mencapai jutaan rupiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada seorang mama yang nekat menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.
5: Bandar sabu ya, bandar sabu si Uki.
1: Aksi nekat dan berani ini dilakukan seorang emak-emak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Seorang diri, emak-emak ini mendatangi lokasi lapak atau bedeng yang diduga menjadi tempat berkumpulnya pemakai narkoba. Tempat tersebut dinarasikan berada di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Aekanopan Timur, Kecamatan Kualu Hulu. Dalam rekaman menunjukkan aktivitas sejumlah pria diduga tengah berjudi, jual beli narkoba dan mengonsumsi sabu. Setelah si perekam datang, tak lama para pria yang ada di lokasi panik dan berhamburan kabur meninggalkan lokasi. Setelah videonya viral, aparat Polsek Kuala Hulu bersama dengan pejabat kelurahan langsung mendatangi lokasi. Namun lokasi tersebut sudah kosong, hanya tersisa bong sabu yang tertinggal. Dikonfirmasi pada Kamis siang, emak-emak pemberani menyebut bedeng atau lapak narkoba tersebut dikelola suami istri yang rumahnya berdekatan dengan lokasi.
6: Terima kasih kepada Bapak Kapolres Labuan Batu dan Ibu Kapolsek Aikanopan sudah tanggap cepat menyikapi video saya menyangkut lapak-lapak narkoba yang ada di Ekanopan. Saya harap tindak lanjut terus, jangan ada lapak-lapak apapun tentang narkoba di Ekanopan itu demi anak-anak kita.
1: Agar tidak bisa dipakai lagi, polisi dan pihak kelurahan merobohkan lapak dan membakar sejumlah barang yang berada di dalam lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Para pensiunan korban investasi bodong menggeruduk kantor Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Aksi ini sempat berlangsung tegang saat massa berupaya masuk ke dalam kantor. Sementara itu belasan mama muda di Kediri, Jawa Timur kami siang menggeruduk rumah istri oknum polisi atas dugaan penggelapan uang arisan senilai miliaran rupiah.
1: Kericuhan terjadi saat ratusan nasabah korban investasi bodong ini berupaya menerobos masuk ke kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Para korban yang merupakan pensiunan ini sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan dan kepolisian yang berjaga. Warga emosional karena merasa dirugikan oleh salah satu oknum karyawan bank yang menjanjikan hasil investasi palsu. Akibatnya para pensiunan ini kehilangan uang hingga mencapai ratusan juta rupiah, bahkan harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulannya.
7: Pak, kalau belum dipenuhi tuntutannya akan mau apa, Pak?
8: Ya, terus sampai selesai ini harus sampai tuntas. Ya. Sampai ke presiden pun kita harus selalu mendapat pengawalan.
1: Aksi demo nasabah ini diawali dengan long march sejauh 1 km menuju kantor bank. Hingga kini tercatat 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong dengan total kerugian mencapai 27 miliar rupiah. Pihak kantor cabang Mandiri Taspen Purwokerto hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan nasabah. Sementara itu, para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap di lokasi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
7: Kan ini sebelumnya memang sudah ada negosiasi atau memang gimana?
9: Tidak ada. Memang dilaporkan, dilempar, lapor, lempar, sehingga kita hari ini mengajukan aksi damai supaya didengar oleh mereka.
1: Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah di Kediri, Jawa Timur mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, kamis siang. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
10: Bagaimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair?
11: Sudah pernah? Saya cuma yang menerima owner sendiri.
10: Oh.
11: Karena fiktif.
10: Ya, ya. Berarti setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya ya, itu ya? Iya.
12: Kayak jual nama gitu loh, Mas. Jadi...
13: pakai uang, pakai nama palsu gitu kan ya?
12: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu, tapi ternyata itu owner ya sendiri, ternyata apa? Itu owner sendiri.
1: Polisi Kandat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bicara soal sejumlah penipuan investasi bodong ini memang marak terjadi di Indonesia. Mulai dari arisan bodong yang menjerat emak-emak, hingga ada juga kredit palsu yang menjerat para pensiunan. Dan berikut ini CNN Indonesia Lacak Kriminal sudah merangkum berbagai ciri investasi bodong agar Anda bisa lebih waspada. Yang pertama, keuntungan ini tidak masuk akal nih. Jadi menjanjikan keuntungan sangat besar dan tidak masuk akal dalam waktu yang singkat dengan mengklaim bahwa produk investasinya ini bebas risiko atau dijamin pasti untung. Berikutnya, ciri-cirinya yang biasa terlihat adalah mendesak penggunaan SK pensiun. Artinya selalu memaksa dan mengarahkan korban untuk bisa menjaminkan SK pensiun ke bank demi modal investasinya. Berikutnya, kalau ditanya soal legalitas, ini ditunjukkan bahwa legalitasnya tidak jelas. Karena perusahaan atau oknum tidak punya izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikutnya ini tergiur upah Rp500.000, dua pemuda nekat menyelundupkan narkoba ke Lapas Cipinang di dalam masakan cumi balado. Informasinya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Simulasi meliput di daerah konflik yang diikuti oleh 30 peserta dari beragam media bertujuan agar para jurnalis ini bisa siap dalam menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan. Dan berikut ini produser lapangan CNN Indonesia berbagi pengalaman untuk Anda.
5: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
6: Paling tidak, psikologinya tahu

0: kita di daerah konflik itu seperti apa sih? Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU, tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besar.
1: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini, para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
2: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
1: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
2: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya, atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
1: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesium memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini, sekali lagi ada suara tembakan, dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
3: Ada dua bandar narkotika lintas provinsi dibekuk di Riau bersama satu pucuk senjata api rakitan dan airsoft gun. Sementara dari Jawa Barat, sabu seberat 1 gram yang dimasukkan ke dalam bakso dilemparkan seseorang ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B, Kota Sukabumi.
4: Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap bandar narkoba di Jalan Pemuda Kota Pekanbaru Riau pada Kamis lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan penyamaran menjadi pembeli, dua tersangka RS dan FA tak berkutik dibekuk petugas. Dari penggeledahan, polisi menyita sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, serta 4 cartridge vape mengandung etomidit dan telepon genggam. Pengembangan kemudian dilakukan ke sebuah apartemen di pusat kota Pekanbaru. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan pil Happy Five, sabu, uang tunai sebesar 115 juta rupiah, satu air gun, serta satu pucuk senjata api rakitan, serta amunisi. Hasil tes urin menunjukkan keduanya positif metamfetamin. Polisi menduga keduanya terlibat jaringan peredaran narkotika. Dan polisi masih memburu pemasok yang telah diketahui identitasnya.
5: Tadi kan tes kamu, nih bilang.
6: Kan tes kamu.
5: Isinya apa?
4: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan sabu antar provinsi di Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Saat memeriksa sebuah bus penumpang, petugas menemukan speaker aktif dengan bobot mencurigakan yang dibawa seorang mahasiswa berinisial YR. Setelah dibongkar, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 412 gram yang disembunyikan di dalam speaker tersebut. Pengembangan kemudian dilakukan melalui metode control delivery menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mengungkap penerima dan jaringan yang terlibat. Di sini, empat tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti sabu seberat 1,4 kg berhasil diamankan yang sebagian disembunyikan di dalam laptop. Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti diamankan di Bareskrim Polri untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sebuah bungkusan bulat sebesar bola tenis berwarna hitam jatuh dari atap lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jomplong Kota Sukabumi pada Senin subuh. Tugas yang curiga akhirnya membukanya dan ditemukan bakso yang berisi narkotika jenis sabu. Dari keterangan lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi, barang tersebut ditemukan petugas patroli pada pukul 4 dini hari. Setelah pengecekan CCTV, bakso berisi sabu itu sengaja dilempar dari luar hingga melewati tembok setinggi 8 meter. Sayangnya dari rekaman CCTV, pihak lapas tak menemukan siapa pelaku pelemparan. Kasus ini kini dalam penyelidikan Satnarkoba Polres Sukabumi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi berhasil menggagalkan peredaran 1,6 kg sabu serta ribuan pil ekstasi dari sebuah kosan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sementara di Jakarta Timur tergiur upah Rp500.000, dua pemuda nekat menyelundupkan narkoba ke Lapas Cipinang di dalam masakan cumi balado.

0: Ada saja akal-akalan tersangka K dan rekannya RP agar bisa menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur, Kamis pagi. Keduanya nekat menyembunyikan 12 paket sabu di dalam makanan cumi balado yang mereka antar saat jam besuk. Namun apa daya, akal bulus pelaku ternyata terendus petugas lapas. Tidak lagi bisa berkilah, kedua tersangka akhirnya mengaku nekat menyelundupkan paket sabu gara-gara tergiur upah Rp500.000. Dari penyelidikan sementara, sabu diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Tersangka K dan RP ditahan di Mapolres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menggagalkan peredaran narkotika dari sebuah kos di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Senin 15 Juli lalu. Petugas menangkap seorang pria berinisial RA beserta 80 butir ekstasi. Dari rumah orang tua tersangka di Jalan RA Kartini, polisi kembali menemukan hampir 1,7 kg sabu serta ribuan pil ekstasi yang disembunyikan di kaleng biskuit dan tas ransel. Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga positif mengonsumsi metamfetamin. Atas perbuatannya, RA dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update.

0: Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Seorang atlet bela diri wanita jadi korban penjambretan oleh pria bersepeda motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
3: Seorang atlet bela diri wanita yang sedang menunggu ojek online menjadi korban penjambretan oleh pria pengendara motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dalam rekaman kamera pengawas, korban berdiri di pinggir jalan sambil melihat layar telepon genggamnya untuk mengetahui posisi ojek online yang ia pesan. Saat menunggu, korban tak menyadari arah sepeda motor yang menuju tepat ke arahnya berdiri. Pelaku langsung merampas telepon genggam milik korban. Korban sontak berusaha mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Namun upayanya tak berhasil lantaran pelaku tancap gas kabur. Korban pun kemudian melapor ke Polsek Kelapa Gading. Hingga Rabu, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus penjambretan ini. Proses penangkapan satu dari dua kawanan pelaku penjambretan ponsel ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Kelurahan 1 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pun tak berkutik dan ditangkap tanpa perlawanan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Dari catatan petugas yang dikonfirmasi pada Rabu, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi penjambretan di kawasan Polsek Seberang Ulu 1. Terakhir, pelaku menjambret ponsel seorang karyawan swasta saat berada di dalam angkot. Para pelaku pun terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Video sejumlah siswa sekolah dasar yang berlatih drum band menggunakan kaleng biskuit bekas hingga pipa paralon sempat viral di media sosial. Kreativitas mereka mendapat apresiasi hingga akhirnya diberikan alat drum band yang standar.
1: Inilah pertunjukan drum band yang dilakukan sejumlah siswa di SD Tegalega, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka memeriahkan acara kenaikan kelas. Uniknya, anak-anak ini menggunakan barang-barang bekas, mulai dari kaleng biskuit sebagai pengganti drum, galon air mineral, hingga pipa paralon untuk mengganti tongkat mayoret. Meski tak menggunakan alat yang standar, kreativitas tanpa batas anak-anak ini menghasilkan irama yang pas.
2: Awalnya iseng-iseng, kita mengadakan matching band dari bahan barang bekas, namun alhamdulillah berkat viral, sehingga SD kita menjadi viral.
1: Pada Rabu 24 Juni lalu, anak-anak SD ini akhirnya bisa bermain menggunakan peralatan drum band standar.

0: Selain itu, anak-anak juga terlihat menggunakan kostum yang baru. Rasa syukur disampaikan oleh para siswa, salah satunya Mita, siswa kelas 4 SDN Tegalega yang menjadi peserta drumband.
1: Terima kasih Pak Presiden, moga-moga Presiden sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Sebelumnya, video siswa SDN Tegalega yang berlatih drum band dengan memainkan lagu Manuk Dadali dengan berbagai alat bekas ini viral di media sosial.
2: Kita ke informasi lainnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf diduga menjadi korban penganiayaan di kawasan lapangan golf di Tangerang, Banten. Insiden itu terekam video dan viral di media sosial.
0: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban.
3: Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Masih soal kekerasan pada wanita, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ayah korban menyebut ingin Taufik Hidayat dipenjara seumur hidup. Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan hadiah sayembara sebesar Rp250 juta akan diberikan kepada korban pada 1 Juli mendatang.
4: Apa yang diinginkan hukumannya?
5: Ya, dia bilang mau tanya yang udahlah, sambil baca lah.
0: Kondisi Yovita Trirezeki, korban penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat berangsur membaik, namun masih harus menjalani perawatan intensif akibat luka fisik dan trauma psikologis yang sangat berat. Hal tersebut disampaikan Fitra Hergiana selaku Direktur SDM Pendidikan Penelitian RSHS pada Kamis malam. Meski sudah bisa berkomunikasi, pihak rumah sakit berfokus pada pemulihan sebelum nantinya akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut.
6: Lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu Pak untuk operasinya, yang penting ada sekarang adalah kita pemulihannya dulu, setelah itu, setelah stabil, keadaan umumnya stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti itu.
0: Hal senada soal kondisi Yovita diungkapkan ayah Yovita saat diwawancarai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di channel YouTube KDM. Sang ayah ingin penganiaya anaknya dipenjara seumur hidup.
4: Apa yang diinginkan hukumannya?
5: Ya, dia bilang mau ketanya yaudahlah, seumur hidup aja lah saya juga.
4: Seumur hidup.
5: Iya.
0: Sementara itu, keluarga korban juga akan mendapatkan uang sebesar Rp250 juta dari hasil sayembara penangkapan Taufik Hidayat. KDM memastikan uang Rp250 juta akan diberikan kepada korban dalam bentuk sertifikat deposito yang akan diserahkan pada 1 Juli mendatang.
4: Ini aja Bu, dibikinnya bukan tabungan, deposito saja. Ya kan? Karena kan untuk bekal. Nanti sertifikat depositonya akan saya serahkan pada tanggal 1 Juli pas hari Bayangkara.
0: Hal itu dilakukan setelah KDM berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Koordinasi dilakukan karena Taufik Hidayat ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut ini yang pertama, viral mak-mak grebek lapak sabu sendirian.

0: dia pemakai-pemakainya, inilah penjual-penjualnya, pengedarnya di sini. Nah, ini.
1: Seorang emak-emak dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga

0: Berikutnya, kesal tak diberi uang, pengamen bakar pagar rumah warga.
1: Pokoknya gondrong sama itu tuh, yang tukang gitar.
2: Nah, tuh udah situ tuh.
0: Tiga orang pengamen mencoba membakar pagar rumah warga di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak ketiganya mendatangi rumah warga untuk mengamen. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang, salah satu pengamen mencoba membakar pagar rumah milik korban. Setelah melancarkan aksinya, ketiga pengamen tersebut meninggalkan lokasi dan kemudian muncul api pada pagar. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut. Bangunan kos-kosan ambruk akibat tanah pinggir kali longsor. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik ambruknya sebuah bangunan kos-kosan dan area tempat pembuangan sampah di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Ambruknya bangunan dipicu abrasi pada tanah di tepi kanal banjir barat. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri, namun 4 unit sepeda motor tertimbun runtuhan. Penjaga kos menyebutkan tanda-tanda kerusakan sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Kita ke informasi berikutnya, harga daging sapi segar di Pekanbaru Riau masih bertahan tinggi di angka Rp150.000 per kilogram. Akibatnya omset para pedagang turun drastis hingga 50%. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, para ibu rumah tangga mengeluhkan harga beras dan minyak goreng yang naik.
3: Suasana lapak penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Kamis pagi terpantau sepi. Sejak harga daging naik pada Selasa lalu, para pedagang mengeluh dagangan mereka tak kunjung habis hingga 2 hari berturut-turut. Adapun rincian kenaikan harga daging sapi segar kini dibanderol Rp150.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp140.000. Tulang sop sapi naik dari Rp85.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara daging cincang naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.
4: Ya, akan rosok ya.
3: Naiknya harga daging sapi di Pekanbaru disebabkan oleh 2 faktor utama. Terbatasnya stok sapi dan meningkatnya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Sementara di Pasar Manis Purwokerto Banyumas, kenaikan terjadi pada semua jenis beras, baik kategori medium maupun premium. Beras medium naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara beras premium naik Rp1.500 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan 2 kilogram yang semula Rp40.000 kini sudah mencapai Rp46.000 setelah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir, dipicu oleh naiknya harga BBM dan masuknya musim kemarau yang berdampak pada hasil panen. Dampak kenaikan ini pun sangat terasa ke konsumen.
5: Luar biasa, sampai kepala
6: kering. Oh gitu, sekarang. Berapa bu biasanya ibu beli?
5: Ini sampai 1 kilo 15.000.
3: Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga demi kepentingan pedagang maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda, rekomendasi wisata liburan kali ini ada di Banyumas, Jawa Tengah. Di Baturaden, Anda bisa menikmati sejuknya udara pegunungan dan fenomena pelangi dari air mancur setinggi 20 meter. Tetaplah bersama kami.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20%

0: di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
4: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Setelah hilang 3 hari, seorang nenek berusia 90 tahun ditemukan selamat di lereng gunung di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan lehernya terjepit di sela runtuhan beton talang air. Petugas mendatangkan alat berat untuk proses evakuasi.

0: Sí.
1: One.
2: Eli Sesa, nenek berusia 90 tahun ini akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Warga desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia terakhir kali terlihat oleh warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitar desa. Petugas gabungan menemukan Eli Sesa di lereng gunung dengan kondisi lemas. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
3: Dan alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
4: Nggak bisa, miring.
2: Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan terjebak di reruntuhan beton talang air saat bekerja di salah satu rumah warga. Pekerja bernama Dedi Darmawan ini lehernya terjepit di sela reruntuhan beton dengan kondisi tembok yang mudah roboh. Petugas mendatangkan satu unit alat berat untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Dengan hati-hati, petugas menjebol dinding bata agar bisa mengeluarkan korban. Proses evakuasi ini pun berlangsung sekitar 38 menit.
5: Jarak antara beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban.
2: Korban langsung dibawa ke Puskesmas Monconglo dan mendapatkan perawatan karena luka lecet di bagian kepala. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Libur sekolah seperti saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan pengalaman baru bersama keluarga. Nah, di Bogor, Jawa Barat ada museum interaktif yang mengajak anak-anak untuk mengenal ratusan jenis satwa. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, Anda bisa menikmati keindahan fenomena pelangi di kawasan wisata Baturaden.

0: Bagi Anda yang masih mencari tempat untuk mengisi waktu liburan sekolah anak, Animalium Animal Science Center di Bogor, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Tak hanya menghibur, tempat ini juga mengajak anak-anak belajar lebih dekat dengan dunia satwa. Di dalamnya, pengunjung akan menemukan berbagai ekosistem yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Mulai dari aviari lahan basah dan kering, hutan terbuka, hingga aliran sungai yang didesain secara alami, suasana ini membuat anak-anak bisa belajar sambil bereksplorasi.
1: Karena aku tertarik banget sama binatang-binatang yang eksting ataupun yang purba-purba gitu. Tentang sejarah binatang, ada juga binatang-binatang yang udah mulai punah.
0: Tak hanya untuk anak-anak, Museum Animalium juga menjadi destinasi menarik bagi seluruh kalangan. Lebih dari 500 jenis satwa dari dalam dan luar negeri dapat ditemukan di tempat ini.
2: Kami ini adalah museum pertama di Indonesia yang berbasis edukasi. Jadi tidak hanya belajar untuk anak-anak, tapi untuk dewasa pun juga bisa. Dan konsep kami juga termasuk museum hewan di Indonesia pertama.
0: Musim libur sekolah menjadi momen yang paling ramai di museum ini, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang ingin mengisi liburan dengan kegiatan seru sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia satwa. Referensi lokasi liburan sekolah lainnya jatuh pada kawasan lokawisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasana pegunungan dan beragam wahana menjadi daya tarik yang membuat kawasan wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu spot yang wajib dikunjungi adalah Taman Sendang Mulia. Di sini terdapat air mancur dengan semburan mencapai sekitar 20 meter.
3: Ini sangat istimewa karena menurut saya ini cuma ada di lokawisata Batu Raden yang saya tahu ya Pak. Untuk saya jalan-jalan wisata ke tempat-tempat lain itu belum ada gitu.
0: Menariknya, saat cuaca cerah, pengunjung berkesempatan menyaksikan fenomena pelangi yang muncul di sekitar semburan air mancur dan menjadi spot favorit.

0: untuk berfoto.
1: Momen pelangi keluar itu di pukul 8 sampai dengan pukul 10 siang apabila cuaca cerah. Tapi kalau mendung itu pelanginya sudah nggak ada, sehingga monggo para wisatawan untuk berkunjung ke sini melihat pelangi langsung.
0: Jika Anda berencana ke Batu Raden, sebaiknya Anda berkunjung pada pagi hari. Siapa tahu Anda beruntung menyaksikan sendiri fenomena pelangi di air mancur Taman Sendang Mulia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya kami ajak Anda ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung untuk mencicipi bergo, kuliner legendaris dari tepung beras dengan kuah santan ikan tenggiri yang gurih. Sesaat lagi, usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
4: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
5: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
6: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan.

0: dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Jika Anda berlibur ke Bangka Belitung, ada kuliner khas yang bisa Anda nikmati untuk sarapan. Bergo namanya. Kudapan legendaris ini terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang disajikan dengan kuah santan tenggiri. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update kali ini. Saya Iqbal Kurniadi, sampai jumpa.
1: Ini dia Bergo. Kuliner khas Bangka Belitung yang nyaris punah ini mulai kembali populer di kalangan pecinta kuliner di Kota Pangkal Pinang. Bergo terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus, lalu dibentuk menjadi gulungan dan dipotong-potong. Sementara untuk kuahnya, terbuat dari santan berisi daging ikan tenggiri dan rempah-rempah. Tekstur bergo yang lembut dan kenyal berpadu gurihnya kuah santan tenggiri yang hangat menjadikannya menu sarapan yang kaya protein.
2: Enak banget, ada di Lempah Kuning Muara. Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas. Dan yang pastinya makanan bergo ini kaya protein. Karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
1: Kendati sudah mulai langka, bergo mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih menggugah dan bikin ketagihan. Cukup dengan harga Rp20.000, Anda bisa menikmati satu porsi bergo untuk menu sarapan. Irwan Setiawan, Bangka Belitung.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

Buruh merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Data BPS menunjukkan sektor industri pengolahan masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dengan puluhan juta pekerja bergantung pada sektor ini. Namun, sejak tahun 2023 hingga 2025, tekanan ekonomi global membuat sejumlah sektor industri mengalami perlambatan. Industri tekstil dan produk tekstil menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Sejumlah perusahaan melakukan efisiensi. Kementerian Ketenagakerjaan

0: mencatat ribuan pekerja di sektor padat karya terdampak PHK dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, persoalan pekerja kontrak dan outsourcing juga masih menjadi sorotan. Banyak pekerja merasa belum memiliki kepastian kerja jangka panjang, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Karena itu, isu perlindungan buruh dan pekerja menjadi perhatian serius di DPR. Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi MK mengeluarkan putusan penting yang berkaitan dengan hak-hak pekerja di Indonesia. Melalui putusan nomor 168 tahun 2023, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan 21 aturan ketenagakerjaan harus diperbaiki karena dinilai belum memberikan kepastian dan perlindungan yang cukup bagi pekerja. MK juga meminta pemerintah dan DPR menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan waktu penyelesaian paling lama 2 tahun. Perbaikan yang diminta mencakup sejumlah isu penting, mulai dari aturan tenaga kerja asing, pekerja kontrak dan sistem outsourcing, hingga hak cuti, sistem pengupahan, pesangon, serta perlindungan pekerja saat terjadi PHK. Keputusan MK juga menekankan bahwa serikat pekerja harus dilibatkan dalam penyusunan aturan baru tersebut. Putusan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan pekerja dan mewujudkan hubungan industrial yang lebih adil di Indonesia. Pada Jumat 1 Mei 2026 di Gedung Parlemen Kompleks Senayan Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pihak parlemen dan pemerintah telah sepakat jika Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sudah harus rampung pada akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat menerima perwakilan buruh yang datang ke Gedung DPR terkait memperingati Hari Buruh Internasional. Dalam pertemuan itu, Dasko mengatakan, cepat atau lambatnya proses pembentukan aturan baru dari Undang-Undang Ketenagakerjaan baru bergantung pada pembahasan oleh para serikat buruh terkait referensi ataupun usulan yang diinginkan masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Dasko juga mengatakan proses pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dilakukan secara terbalik. Menurutnya, elemen dari serikat buruh yang lebih dulu melakukan pembahasan, lalu diserahkan ke DPR untuk pembahasan mendalam. Upaya tersebut agar pembahasan lebih efisien dan efektif, sehingga diharapkan tidak muncul proses gugatan lagi ke MK di kemudian hari.
1: Jadi ini kita balik nih. Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh, apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya, kita bukan merevisi undang-undang yang lama, karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Nah ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh. Nah jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu undang-undang tenaga kerja harus selesai. Nah itu tadi supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK.
0: Pada agenda yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh. Satgas ini dibentuk sebagai respon cepat terhadap meningkatnya keresahan pekerja akibat ancaman PHK dan persoalan ketenagakerjaan lainnya. Satgas juga diharapkan mampu memotong rantai birokrasi agar penyelesaian persoalan buruh bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, perlindungan pekerja harus menjadi prioritas bersama antara DPR, pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.
1: Pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah meluncing Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang. Gitu. Nah, itu kemudian udah masuk ke Des Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi. Tadi Presiden juga sudah sampaikan,

0: Kan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu, atau bahkan kalau sudah nggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja.
1: Melalui pembentukan Satgas PHK, langkah mitigasi dan perlindungan pekerja diharapkan berjalan lebih efektif. DPR pun menegaskan komitmennya untuk mengawal kinerja Satgas sejalan dengan fokus pemerintah menghadirkan solusi yang dibutuhkan masyarakat di lapangan.
2: Memberikan statement itu eksekusi cepat langsung diberikan dan langsung membuat panja tim khusus yang kemudian langsung pergerakan. Jadi memang kalau kita melihat saat ini pemerintah betul-betul sangat fokus untuk bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang memang dibutuhkan di lapangan dan tentunya diperuntukkan untuk masyarakat.
1: Sementara itu, pihak DPR juga menilai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan iklim investasi harus dijaga. Sebab selain membutuhkan pertumbuhan industri, pemerintah juga wajib memastikan hak pekerja terlindungi. Mulai dari upah, tunjangan, hak cuti, kesejahteraan, hingga kesempatan para disabilitas untuk bekerja.
3: Tidak bisa kita tawar-tawar, yakni menyangkut masalah jaminan sosial. Itu harus dipastikan. Patuhan para pemberi pekerja atau ahli daya ya, untuk memastikan jaminan sosial ini bisa diterima oleh para pekerja. Menyangkut masalah status hukum mereka, itu perlu menjadi catatan kami, karena banyak kasus yang terjadi di outsourcing ini, pekerja diperlakukan secara tidak adil, karena banyak di antara mereka masuk bekerja hari ini, besok sudah langsung diberhentikan.
4: Saya sangat terusik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, melihat bahwa program di tahun 2026 ini, Kementerian Ketenagakerjaan hanya mentargetkan 1.100 orang dalam programnya untuk satu tahun ini. Jadi saya minta Pak Menteri, ya tolong dibuatkan rencana kerja yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas di Indonesia, kepada teman-teman difabel di Indonesia.
5: Pemerintah dalam memfasilitasi permasalahan antara pengusaha dan buruh, ya, agar tidak terjadi lagi PHK massal. Ini juga patut menjadi pemikiran kawan-kawan buruh gitu. Karena kan kami di Komisi 9 juga tidak hanya memperhatikan pekerja, tapi memperhatikan juga orang-orang yang ter-PHK, yang harus juga menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana agar mereka bisa kembali bekerja. Ekonomi tumbuh, kemudian insya Allah dengan begitu perbaikan kesejahteraan buruh juga bisa ditingkatkan.
1: Masalah pengupahan menjadi salah satu poin penting yang jadi perhatian semua pihak. Penetapan upah minimum 2026 menjadi perhatian pihak DPR untuk menyoroti pentingnya kebutuhan hidup layak atau KHL sebagai salah satu acuan dalam kebijakan pengupahan. Sementara pemerintah menjelaskan bahwa kondisi disparitas upah antar wilayah merupakan persoalan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Bersama Kementerian Tenaga Kerja dan pihak terkait, pihak DPR RI turut mengawal penyesuaian upah minimum provinsi tahun 2026 agar daya beli pekerja tetap terjaga. DPR menilai kenaikan upah harus mempertimbangkan inflasi pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan hidup layak para pekerja.
6: Kalau kita kembalikan pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, seluruh rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, layak itu didefinisikan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2020 tentang kebutuhan hidup layak. Jadi, kebutuhan hidup layak, KHL, itu menjadi indikator penting di dalam penetapan upah minimal. Di 2026 ternyata rata-rata UMP

0: sebesar 3,5 juta, 3,508 juta. Jauh di bawah nilai KHL sebesar 4,2 juta dan seterusnya.
1: Karena bagi pekerja, upah bukan hanya angka statistik, tetapi soal biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, hingga masa depan keluarga.
2: Untuk upah belum ya, karena kita rata-rata masih banyak di bawah UMR loh Pak, kayak gitu. Dan kalau misalkan kita ya, kita kerja itu hanya untuk bertahan hidup sebenarnya. Kayak kita untuk bisa makan lah kayak gitu kan. Kalau untuk mencukupi itu masih lumayan jauh kalau misalkan tingkat kita ya kayak.
3: Ya harapannya semoga apa yang diperjuangkan DPR itu bisa terjadi ya, bisa diterapkan di lingkungan yang dirasakan sama masyarakat, karena memang kondisi yang ada memang banyak juga para pekerja yang menurut saya haknya kadang kurang dilihat gitu. Dan ada perusahaan juga yang semena-mena gitu sama pekerja gitu.
4: Harapan saya sendiri itu, ayolah dari DPR bisa memberitahu pemerintah saat ini agar dapat berusaha melindungi pekerja yang ada di sektor menengah ke bawah gitu.
5: Untuk kaminya yang masih baru-baru ini kan skillnya masih baru-baru gini, jadi kayak takut di PHK atau...
6: Mungkin kalau itu dari DPR bisa mengaudit setiap industri ya, karena dari ngambil dari pengalaman COVID tuh banyak sekali, termasuk saya sendiri dirumahkan sepihak tanpa ada tunjangan apapun.
7: Buat untuk harapannya sih benar-benar kayak biar nggak was-was juga ya, sebagai karena posisinya gue adalah seorang karyawan.
1: Di tengah tantangan ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor, Presiden Prabowo mengklaim pemerintah akan hadir untuk memastikan hak dan kesejahteraan para pekerja. Menurutnya, pemerintah tidak akan membiarkan pekerja menghadapi ancaman PHK sendirian. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah berupaya memastikan perlindungan dan kepastian kepada seluruh kaum buruh sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
8: Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK.
1: Sebagai upaya membuka akses ke dunia kerja, pemerintah telah menyiapkan program Magang Hub atau Magang Nasional yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Untuk batch atau gelombang keempat di pertengahan 2026, target diperluas hingga 150 ribu peserta. Tujuannya, untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta menekan tingginya angka pengangguran dari kalangan lulusan baru atau fresh graduate yang kerap terbentur syarat pengalaman kerja. Merespon positif upaya pemerintah, pihak parlemen, dan para peserta magang mengusulkan adanya peningkatan kualitas mitra perusahaan agar perusahaan yang terlibat tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membuka jalan menuju penyerapan tenaga kerja yang lebih nyata.
9: Kami mengusulkan mandatory recruitment, paling tidak 20% ya. Jadi pemerintah mewajibkan perusahaan yang mengikuti magang hub untuk menyerap minimal 20% menjadi karyawan. Dengan demikian, dari total target 150 ribu peserta tahun ini, minimal 30 ribu akan menjadi karyawan dan bisa menekan angka pengangguran.
10: Saran saya pihak terkait kedepannya bisa lebih selektif lagi dan lebih ketat lagi dalam menyeleksi mitra perusahaan. Karena batch-batch sebelumnya tuh ada beberapa perusahaan yang ghosting dan tidak melakukan proses seleksi sebagaimana mestinya.
11: Jadi setelah melakukan magang, kita langsung dapat pekerjaannya gitu Mas. Mungkin itu bisa jadi evaluasi juga buat pemerintah.
12: Semoga lebih banyakin lagi program-program kayak Magang Hub ini, apalagi kan sekarang banyak banget ya fresh graduate yang bingung mau kerja di mana gitu. Semoga dibanyakin lagi aja kayak gini-gininya.
1: Buruh dan pekerja menjadi salah satu denyut utama pembangunan bangsa. Dari pabrik, pelabuhan, jalanan kota hingga proyek pembangunan dan karyawan yang bekerja di gedung bertingkat. mereka menjaga ekonomi Indonesia tetap bergerak. Karena itu, sudah seharusnya perlindungan terhadap mereka bukan sekedar usulan regulasi, tetapi tentang menghadirkan rasa aman bagi jutaan keluarga di Indonesia. Sebagai pengawas kebijakan pemerintah, pihak DPR di parlemen menegaskan langkah strategisnya mempercepat pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, memperkuat perlindungan pekerja, dan memastikan kesejahteraan buruh menjadi bagian penting pembangunan nasional. Sebab, di balik pertumbuhan ekonomi bangsa, ada kerja keras para buruh dan pekerja. Tim Liputan CNN Indonesia.

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan safari politik di Provinsi Lampung mulai hari ini. Lalu apa sebenarnya arti safari politik ini dan seberapa signifikan Jokowi Effect masih relevan pada tatanan politik saat ini? Kita akan bahas tentunya dalam dialog di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan inilah 3 topik utama kami di hari ini. Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan pada Selasa malam lalu. Insiden ini pun terekam video dan viral di media sosial. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung pada Jumat siang untuk memulai safari politiknya. Kedatangan Jokowi disambut oleh para relawan dan juga simpatisan di Bandara Raden Intan II. Korban tewas akibat gempa Venezuela bertambah menjadi 235 orang. Sementara itu, personel militer Meksiko dan El Salvador bersiap diberangkatkan menuju Venezuela untuk membantu penanganan dampak gempa bumi dahsyat itu.

0: informasi pertama, ada sebuah bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang ambruk pada Jumat pagi. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri, namun 4 unit sepeda motor tertimbun reruntuhan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Kebijakan ini memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi, di mana penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Dugaan sementara, bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, namun 4 unit sepeda motor masih tertimbun reruntuhan dan belum berhasil dievakuasi.
1: Semalam sih ada sebagian yang sudah atapnya jatuh, Gibson tuh sekitar jam 1. Dan sebagian besar penghuni kosnya emang udah pindah gitu ya, karena beberapa hari yang lalu emang ada keretakan gitu di belakang. Nah, semua tadi pagi sekitar jam 5.50 lah atau 5.48 itu rubuh semua ke sono. Pada saat kejadian itu ada 5 kamar yang ada orangnya gitu. Tapi sebagian udah, ini alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa gitu.
0: Tim SAR gabungan menemukan seorang lansia berusia 90 tahun dilaporkan hilang dalam kondisi selamat. Korban ditemukan di lereng gunung di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan setelah 3 hari dalam pencarian.
2: Oni.
0: Evakuasi ini dilakukan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, serta relawan dan warga. Nenek Elisesa, 90 tahun, yang merupakan warga desa Kepulo Jaya pada Kecamatan Sabang Selatan. Sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa 23 Juni 2026. Korban terakhir kali terlihat warga saat berjalan menuju kebun di sekitar desa. Diduga nenek Elis tersesat dan tidak bisa kembali ke rumah. Pada Jumat 26 Juni 2026, tim SAR gabungan menemukan nenek Elis di lereng gunung dalam kondisi lemas. Nenek Elis pun dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
3: Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
4: Terima kasih kepada Kemenpora, terima kasih pada Pegadaian dan para rekan-rekan sponsor, dan semua pihak yang mewujudkan acara ini. Semoga berjalan lancar, sukses, dan penuh sportivitas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
5: Terima kasih atas sambutannya, Ibu Titi Rosmasari, Direktur Utama CNN Indonesia.
6: Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Muhammad Hasan SH/MH. Kepada yang terhormat, Bapak Letjen TNI Dr. Muhammad Hasan SH/MH, kami persilakan naik ke podium.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ses Kemenpora, Bapak Gunawan Suswantoro. Yang saya hormati Bapak Sekjen PBIPC, Bapak Abdul Karim Al-Jufri. Yang saya hormati Direktur Utama CNN Indonesia, Ibu Titin Rosmasari. Yang saya hormati Bapak Beni Sumarsono. Yang saya hormati Bapak Teddy. Yang saya hormati Senior Eksekutif Vice President General Affairs Pegadaian Bapak Julvan Adam. Para wasit dan juri, para pejabat jajaran PBIPC, dan seluruh peserta atlet pencaksilat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan untuk hadir di acara ini, sebuah acara yang luar biasa, sebuah acara yang akan menampilkan budaya bangsa yaitu pencaksilat kejuaraan tingkat nasional yang digagas oleh CNN. Khususnya terima kasih yang telah mensponsori acara ini. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu sebagai upaya untuk melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa, sekaligus membangun karakter generasi muda yang berjiwa sportif, disiplin, dan berintegritas. Selain itu, kejuaraan ini juga menjadi wadah kompetisi bagi para pesilat pelajar untuk mengembangkan kemampuan dan menjaring bibit-bibit pesilat berbakat di tingkat nasional. Dan tentunya juga untuk mempererat persaudaraan antar insan pencaksilat untuk menjadi sarana evaluasi bagi para pembina, para pelatih, untuk meningkatkan kualitas pembinaan. Dan lebih jauh lagi, saya harapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah strategis dalam membangun prestasi pencaksilat menuju tingkat Olimpiade dunia. Di saat ini kita mencoba untuk menduniakan pencaksilat untuk menuju ke sebuah Olimpiade tahun 2028. Para hadirin yang saya hormati, saya mewakili Ketua Umum IPSI memberikan apresiasi yang besar dan luar biasa kepada CNN Indonesia khususnya dan seluruh peserta yang telah hadir. Tadi Bu Titin bilang hampir 2.000 ya, 2.000 peserta dari seluruh Indonesia yang hadir. Ini merupakan bukti nyata bahwa pencaksilat terus tumbuh dan berkembang sebagai olahraga kebanggaan bangsa dan budaya bangsa. Tentunya jumlah peserta yang besar ini tidak hanya akan menunjukkan tingginya minat generasi muda, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan oleh perguruan, sekolah, daerah maupun seluruh pemangku kepentingan. Dan khusus kepada para atlet muda yang saya banggakan, bertandinglah dengan penuh semangat, tunjukkan kemampuan terbaik, namun tetap menjunjung tinggi nilai kesatria sebagai ciri khas dan filosofi seorang pesilat, menang dengan rendah hati, kalah dengan terhormat. Kepada para pelatih, pembina, dan orang tua, saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dalam membimbing generasi muda untuk terus mencintai pencaksilat sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat bertanding kepada seluruh atlet dan jadikan kejuaraan ini sebagai ajang persaudaraan, pengalaman, dan pembuktian bahwa diri kita memang seorang pendekar sejati. Jayalah pencaksilat Indonesia, lestarikan budaya bangsa, dan raih prestasi dunia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Muhammad Hasan SHMH, Komandan Kodiklat TNI AD atas sambutan yang luar biasa.
2: Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gunawan Suswantoro. Kepada Bapak Gunawan kami persilakan.
0: Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati pengurus besar pencaksilat, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bapak Letjen Muhammad Hasan, yang saya hormati Direktur Utama CNN, yang saya hormati para wasit dan juga ofisial, dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh atlet-atlet pencaksilat se-Indonesia. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Pertama, izinkan saya menyampaikan saya mewakili Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Erick Thohir, untuk hadir di acara pembukaan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini. Perlu saya laporkan kepada seluruh PPIPC dan juga pada seluruh atlet bahwa pencaksilat ini akan kita dorong untuk mendunia. Mulai tahun 2026 ini kita akan melakukan Roadshow to Olympics.

2032. Syukur-syukur bisa Olimpik 2028. Tapi kalaupun tidak, minimal 2032 pencak silat sudah mendunia. Apa yang menjadi syarat daripada pencak silat ini akan bisa berlaga di Olimpiade? Yaitu kita harus memenuhi 5 benua dan 130 negara. Artinya hampir seluruh dunia wajib ada pencak silat. Strategi yang kita lakukan adalah kita memberikan sosialisasi kepada para duta besar, para konjen di seluruh dunia agar pencak silat itu ada dan berada di negara tersebut. Sudah kita mulai, tapi memang belum masif. Harapan saya, mulai 2026 ini, kita bisa roco untuk memperkenalkan pencak silat itu menjadi cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Olimpiade. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa pencak silat adalah budaya bangsa. Itu ada di dalam lagu pencak silat, bahwa pencak silat ini adalah budaya bangsa Indonesia. Cabang olahraga yang murni berasal dari budaya bangsa kita adalah pencak silat. Ini yang harus kita hidupkan, ini yang harus kita sosialisasikan agar bisa mendunia. Budaya bangsa itu, ini mohon menjadi perhatian PBFSI, sebetulnya menjadi budaya bangsa itu pencak silat bisa menjadi industri olahraga. Kalau di Korea Selatan itu adalah taekwondo. Taekwondo di sana bukan hanya sekedar cabang olahraga prestasi, tapi bisa menjadi industri olahraga. Bisa menghasilkan uang. Saya ingin pencak silat ini juga bisa menjadi industri olahraga. Bagaimana caranya? Adalah membuat pertunjukan pencak silat melalui seni, melalui budaya, dengan didesain ada koreografernya, ada jalan ceritanya. Ini bisa kita pertunjukkan di tempat-tempat yang sudah mendunia. Contoh Dieng. Di Dieng itu ada kegiatan potong rambut gimbal. Setiap bulan Juli atau Agustus itu dilaksanakan di Dieng. Dan penontonnya hampir seluruh dunia ada. Mungkin dikolaborasikan di Prambanan, Candi Prambanan, mungkin di Borobudur, di Mandalika, dan sebagainya. Ini penting untuk kita jadikan industri olahraga. Nanti di samping adik-adik belajar tekniknya, ada kesempatan juga untuk mencari duit. Ini penting. Industri olahraga sekarang lagi kita gerakan. Yang paling masif adalah running. Pencak silat ini kita berharap untuk bisa

0: pencak silat ini akan mendunia dan bahkan bisa menjadi industri olahraga. Tolong anak-anaknya fokus di pencak silat. Kalau anak-anaknya menjadi atlet pencak silat, fokus dari sekarang, insya Allah 2032 kita akan masuk ke tingkat dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan juga arahan langsung dari Bapak Gunawan Suswantoro selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada rangkaian upacara pembukaan ini sebagai tanda diresmikannya kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026.
2: Kita akan melakukan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan kejuaraan. Dan kami persilahkan kepada yang terhormat, Ibu Titin Rosmasari, Direktur Utama CNN Indonesia. Dan juga kami mengundang Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Muhammad Hasan SHMH.
1: Selain itu juga kepada Bapak Gunawan Suswantoro selaku Sekretaris Kemenpora untuk naik ke atas panggung didampingi perwakilan sponsor acara kejuaraan dari MindID, PT PLN Persero, Sofel, PT Pegadaian Persero, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Telkom Indonesia dipersilakan.
2: Kepada seluruh tamu undangan yang berada di panggung, mohon bersiap.
1: Pemukulan gong akan dilakukan pada hitungan ketiga.
2: Baik, kita akan hitung sama-sama. Satu,
1: dua, tiga.
2: Ya, dengan pemukulan gong ini maka kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 secara resmi dibuka. Dan kepada hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan doa agar seluruh rangkaian kegiatan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan penuh dengan keberkahan.
1: Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh perwakilan dari PBIPSI, yaitu Bapak Abdul Aziz. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Aziz.
3: Dan... ya, kita baru saja menyaksikan bagaimana rangkaian acara pembukaan kejuaraan pencak silat Piala Presiden 2026. Tadi disampaikan juga ada speech yang disampaikan oleh Direktur Utama CNN Indonesia, kemudian perwakilan dari PBIPSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa mengapresiasi tentunya CNN sebagai inisiator dari rangkaian acara ini dan berharap nantinya pencak silat ini bisa semakin mendunia. Dan kami perlu informasikan bahwa rangkaian acara kejuaraan pencak silat Piala Presiden 2026 ini berlangsung hingga 28 Juni 2026 di Taman Mini Indonesia Indah. Kita ke informasi lainnya, di mana kali ini terkait dengan Wakil Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan yang mendorong penguatan sistem layanan terkait kekerasan gender yang terjadi belakangan ini. Penguatan sistem terpadu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga pendampingan sosial. Langkah ini dilakukan agar korban tidak harus berulang kali melapor ke berbagai pihak yang berisiko menambah beban psikologis serta trauma.
4: Kolaborasi bersama antara 7 kementerian lembaga. Jadi Kemenkum, BPPA, Kapolri, Kemenkes, karena urusan visum nanti juga terkait kesehatan, dan juga Kemensos. Apa yang harus kita lakukan ketika kita udah ngomong rehabilitasi korban, ketika mereka itu tadinya desil yang masih berada di desil 5, misalnya 6 atau ke atas, tapi ketika terjadi sesuatu langsung miskin. Nah, ini kan berarti dia masuk ke desil. Nah, inilah kolaborasi SKB kita bertuju ini dengan LPSK. Kita berharap ini bisa bermuara kepada satu layanan terpadu terhadap perempuan dan anak, supaya jangan lagi

0: korban mengalami berulang-ulang harus mengadu, berulang-ulang mengalami trauma yang tidak ada rehabilitasinya.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memulai safari politiknya ke Provinsi Lampung pada hari ini. Lalu apa saja agendanya? Kami akan bahas bersama usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sorry, lagi flu nih.
4: Minum dong Ultra Flu.
5: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
3: Ultra Flu, flu reda.
4: Lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
2: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat.
6: Dengan dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung pada Jumat siang untuk memulai agenda safari politiknya. Kedatangan Jokowi disambut oleh para relawan dan simpatisan di Bandara Raden Inten II.
1: Suasana penyambutan berlangsung hangat saat Joko Widodo keluar melalui ruang VIP Bandara Raden Inten II. Selain relawan, para kader Partai Solidaritas Indonesia juga terlihat memadati area bandara sejak pagi hari. Dalam kunjungan 3 hari ini, Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur. Agenda ini diisi dengan pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, serta kegiatan kebudayaan. Di Kabupaten Pringsewu, Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi Padepokan Angkat Besi Gajah Lampung.
2: Ini safari politik, jadi di beberapa titik memang ada Rakorda, Bandar Lampung, Mesuji, dan Tulang Bawang. Tapi di beberapa titik di Pringsewu, dia jumpa dengan atlet dan masyarakat untuk sosialisasi dan perkenalan tentang PSI.
1: Provinsi Lampung menjadi wilayah pertama rangkaian safari politik Joko Widodo untuk menyapa masyarakat secara langsung. Sugianto, Lampung.
0: Ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan safari politik di Provinsi Lampung. Lalu apa sebenarnya arti dari safari politik ini dan seberapa signifikan dan relevan dari Jokowi Effect kalau kita kaitkan dengan tatanan politik yang ada saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Terima kasih banyak Bang Bestari dan juga Mas Agung sudah bergabung bersama kami.
3: Sama-sama,
4: Bang.
0: Selamat
4: sore
0: di
4: sini, di Tulang Bawang.
0: Nah, Bang Bestari, kita mau ke Bang Bes dulu nih. Ini sepertinya sedang berada di mobil, infonya sedang ikut dalam rangkaian arak-arakan atau penyambutan ya, dari safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bagaimana kondisi di sana, Bang? Masih banyak yang antusias berarti untuk menyambut di sana?
4: Ya, saya masih mengikuti dari belakang ya rangkaian kirab budaya. Kalau boleh saya putar ini supaya bisa kelihatan jauh di depan sana. Ah, itu masih ada pergerakan yang dilakukan.

0: dengan membawa itu apa namanya statu gajah yang sangat besar sekali, diikuti oleh masyarakat dan panji-panji PSI di belakangnya. Ternyata kegiatan ini mengundang masyarakat untuk hadir gitu. Bukan kita undang, tapi mereka datang sendiri. Dan itu tadi baru kita tembus ya, lapangan itu, ini sekitar di atas 10 ribuan yang hadir, dan ini masih pawai gitu loh. Jadi kami merayap mengikuti di belakangnya. Saya kira itu ya dari seluruh rangkaian yang dari tadi pagi kami ada di sini, dimulai dari Mesuji tadi, pelantikan 750 orang pengurus tingkat DPD, DPC dan DPRT. Kemudian setelah itu kita bergeser ke Tulang Bawang, dan ternyata itu menurut ceritanya adalah kabupaten yang cukup besar, dan di sana hadir di atas 1.500 orang ya, struktur kepengurusan dari DPD, DPC dan DPRT, di mana Pak Jokowi sebagai patron politik kami, sebagai motivator, itu kita minta kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada seluruh struktural yang sedang berada atau mengikuti acara kegiatan rapat koordinasi daerah di dua tempat ini. Besok kami masih akan sambung lagi di Bandar Lampung.
1: Baik.
0: Sementara itu.
1: Baik, Bang Bes, artinya patron politik secara struktural, berarti jabatannya Joko Widodo di PSI ini apa sih? Dan mengapa Lampung yang dipilih menjadi lokasi pelaksanaan rakor?
0: Saya baru saja mendapatkan tadi, karena saya yang menyambut beliau, maka saya baru mendapatkan tadi jawaban sesungguhnya dari Pak Jokowi, kenapa beliau memilih Lampung terlebih dahulu dibandingkan dengan ada 38 provinsi yang lain. Ternyata beliau itu di situ menyatakan secara gamblang, kenapa saya pilih Lampung? Karena ada ikatan emosional antara Pak Jokowi dengan masyarakat Lampung yang terdebina sedemikian lama, sehingga itu beliau memutuskan untuk pertama kali itu turun sebagai patron politik, sebagai panutan, sebagai motivator, itu memilih Lampung sebagai daerah yang dikunjungi awal. Walaupun sebetulnya secara menyeluruh ya Pak Jokowi cinta kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Sebagai patron, artinya saat ini strukturalnya Pak Jokowi ini di posisinya sebagai apa kalau di PSI, Bang Bes?
0: Pertanyaan ini cukup banyak saya dapatkan. Namun sampai hari ini mekanisme kita itu telah menetapkan, menyepakati, dan kemudian menugaskan kepada Ketua Umum untuk memilihkan waktu yang tepat, tempat yang tepat, momen yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik kepada internal maupun kepada masyarakat luas, tentang apa posisi bagi Pak Joko Widodo di internal Partai Solidaritas Indonesia. Jadi sabar menanti, karena kami serahkan ini kepada beliau untuk menyampaikan. Ya jangan borong semua, ada Ketua Umum itu punya porsi, masa semuanya mau kita yang jelasin. Ketua Umum juga pada saat ini ya dialah yang kami percaya untuk memberitakan siapa apa jabatan Pak Jokowi nantinya.
1: Baik, kita ke Mas Agung dulu. Mas Agung, nampaknya ini Bang Bestari masih enggan ya untuk menjawab secara gamblang begitu, katanya biar nanti porsinya Ketua Umum untuk menyatakannya. Pandangan Anda seperti apa Mas Agung, terutama terkait dengan bagaimana memang ini sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu ya, terkait dengan turun gunungnya Joko Widodo dan memilih Provinsi Lampung sebagai titik awal begitu untuk melakukan safari politik. Seperti apa Anda memandangnya Mas Agung?
2: Ya, pertama secara institusional saya mendapati informasi, nanti mungkin Bang Bes bisa cross check ya, bahwa Lampung ini yang paling siap pengurusnya Mbak Mai. Jadi hampir 100% sampai ke tingkatan RT/RW seperti itu. Jadi Pak Jokowi memberikan apresiasi kepada Lampung ya, pengurus di sana, dengan berkunjung langsung ke sana. Walaupun kita tahu Lampung ini identik dengan simbol gajah, di sana ada Waikambas, Mbak Mei. Seperti itu. Jadi ini juga bagian dari ya salah satu politik simbolik dari Pak Presiden dengan gajah ya sebagai lambang baru PSI, dan Lampung punya simbolisasi gajah juga. Ini bisa melekatkan ingatan publik di sana bahwa PSI dan Lampung itu satu paket kesatuan. Walaupun tadi ya ada penghargaan politik kepada para pengurus di sana, yang jelas Pak Jokowi sudah memulai aksi dan manuver politiknya untuk membesarkan PSI secara langsung ataupun tidak, tapi dengan ini beliau langsung ya memastikan diri bahwa pidato beliau saat kongres kemarin itu benar-benar nyata adanya semacam itu, dan pengurus Lampung mampu menjawab bahwa mereka siap untuk menjadi dalam tanda petik pasukan tempurnya Pak Jokowi di 2029. Nah, di luar itu semua, saya melihat memang tarik ulur soal posisi Pak Jokowi di internal ini masih sangat dinamis ya, karena mungkin beliau benchmarknya adalah presiden-presiden sebelumnya, di mana kita tahu Ibu Mega dalam tanda petik ya 100% punya wewenang otoritas penuh di PDIP. Pak SBY berbagi otoritas dengan Mas AHY ya, sebagai ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina semacam itu di Demokrat. Begitu juga dengan Pak Prabowo ya, punya wewenang 100% di Gerindra. Nah, kini Pak Jokowi di PSI, berapa persen sih wewenangnya? Ini kan yang mesti menjadi pertanyaan di publik maupun di internal antar PSI maupun di relawan sendiri, semacam itu Mbak Mei. Jadi kalau Pak Jokowi masuk ke PSI secara definitif ya, secara formal kelembagaan, berapa persen wewenang Pak Jokowi? Apakah akan masih berbagi misalkan dengan ketua Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina yang lain, atau fully 100% itu di tangan Pak Jokowi untuk memastikan partai ini benar-benar optimal dan bisa lolos ya parliamentary threshold di 2029. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Mei.
1: Baik, apakah ini artinya kemudian kita bicara soal mesin politik internal PSI akhirnya sejauh ini ya dinilai tidak cukup kuat sehingga harus kemudian melibatkan seorang Joko Widodo hingga harus turun gunung?
2: Iya, saya kira relasi PSI dengan Pak Jokowi ini relasi simbiosis mutualisme ya. Jadi saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Pak Jokowi butuh kendaraan politik seperti PSI untuk merawat legasinya, untuk memastikan beliau tidak terus diserang oleh lawan-lawan politiknya. Sementara di sisi PSI butuh tokoh, butuh sosok yang besar untuk memastikan partai ini punya competitiveness 2029. Jadi kebutuhan yang saling melengkapi itu saya kira sangat relevan. Karena sampai hari ini pun memang PSI belum punya tokoh sekaliber dan terpetik Pak Jokowi ya, sebagaimana presiden-presiden yang lain bermukim di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Partai Demokrat, di Partai Gerindra, semacam itu. Nah, karena apa? Karena dari waktu ke waktu kita lihat progres PSI kan cukup bagus ya. Suaranya naik ya, dari 2019 1,8%, kemudian 2024 2,8% sekian, semacam itu. Nah, tren naik ini harus ditopang bukan hanya oleh sistem ataupun struktur yang baik, tapi juga oleh figur, karena kita tahu party ID di tanah air itu sangat rendah, kedekatan pemilih dengan partai. Nah, dua hal ini yang harus dilakukan, bagaimana sistemnya bagus, tapi juga punya figur yang kuat, supaya apa? Kerja-kerja politik, kerja-kerja publik yang dilakukan PSI itu juga bisa terinstitusi dengan maksimal lewat perwakilan-perwakilan figurnya, termasuk dengan hadirnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga butuh menginstitusi Jokowi efek itu agar tetap berefek. Karena kalau itu dibiarkan tanpa institusi, tanpa partai, kekhawatirannya ini akan meredup dan akan terus turun. Nah, dengan kehadiran PSI, kebutuhan itu bisa saling melingkupi dan saling melengkapi. Tapi yang jelas, pekerjaan ini bukan pekerjaan satu-satunya ya. Ketika sudah punya Pak Jokowi, pekerjaan hal lain yang paling penting Mbak Mei adalah memastikan nanti PSI punya caleg-caleg perwakilan, baik di DPRD kota, kabupaten, provinsi, sampai di nasional, itu caleg-caleg yang berkualitas seperti Bang Bestari ini ya, dari sisi popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, sampai isi tas, semuanya berkualitas, begitu Mbak Mei.
1: Baik, Bang Bestari, apa sih sebenarnya yang diharapkan dengan pelibatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini untuk dalam rangkaian belusukannya PSI?
0: Ini adalah pemenuhan janji dari Pak Jokowi untuk turun bersama-sama dengan PSI. Beliau sampaikan di Rakernas bahwa beliau akan bersama-sama dengan PSI. Nah, ini juga menjadi satu hal yang membahagiakan kami, dan itu pula yang membuat saya pindah dari partai saya yang lama ke PSI. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah sangat terang benderang mengatakan saya akan mendukung full PSI.

0: dan saya akan bekerja keras untuk saya meyakini efek itu akan luber ke PSI. Nah, ini terbukti hari ini, saya tadi kurang yakin gitu. Tapi begitu melihat, ini saya sudah jalan meninggalkan 2 km tempat kirap, ini orang masih berjejer gitu loh. Ini sebagai salah satu tanda bahwa berita kehadiran Pak Jokowi pun itu sudah mengundang antusias yang sangat besar bagi masyarakat, apalagi yang mau saya sampaikan gitu loh. Ketika kemudian satu-satunya saya kira salah satu putra bangsa terbaik yang pernah memenangkan 5 kali pemilu berturut-turut tanpa jeda. Nah, itu artinya apa? Bahwa beliau diterima oleh masyarakat secara luas. Ya, keberadaan beliau, attitude beliau, dan semua yang ada pada dirinya itu diterima. Sehingga hari ini tidaklah salah bagi PSI meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang sangat terhormat sebagai patron, panutan kami, motivator kami untuk kami dengar semua apa yang telah beliau lakukan semasa beliau mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada bangsa ini untuk melayani masyarakat Indonesia. Jadi menurut kami sangat berkeyakinan bahwa nanti di 2029 kita akan lolos ke Senayan dalam angka-angka yang membanggakan tentunya. Saya kira itu.
1: Baik, apa yang membuat Bang Bestari sangat yakin begitu ya, keramaian yang ada ini kemudian bisa dikonversi menjadi elektabilitas yang tinggi yang akan memuluskan jalan PSI menuju ke Senayan? Karena beberapa kali ini PSI faktanya memang gagal untuk bisa masuk melewati parliamentary threshold yang ada di DPR.
0: Iya. Itu yang berkali-kali juga pernah saya sampaikan bahwa gagalnya PSI ini karena memang belum menemukan patron yang tepat untuk mereka jadikan katakanlah sebagai motivator, kemudian yang harus kemudian juga juru apa namanya ya sesuatu figur yang patut ditiru dan pantas untuk didengarkan segala masukannya. Dan sangat eksklusif pada waktu itu. Hari ini setelah Kongres, PSI itu kemudian berubah menjadi partai yang super terbuka. Dan Pak Jokowi dalam waktu yang bersamaan menyatakan dukungannya kepada PSI. Nah, inilah yang kemudian kalau ditanyakan, wah waktu dulu Pak Jokowi itu belum presiden, masih presiden aja, PSI nggak lolos. Ingat, Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan kepada publik di 2024 itu bahwa beliau adalah PSI. Sehingga ekor jas itu jatuhnya ke partai beliau yang lama. Hari ini dengan beliau memakai topi berlogo PSI, baju berlogo PSI, itu menjadi permakluman bagi publik yang suka, yang sayang, yang terkesan dengan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi memimpin selama 5 tahun, 2 kali 5 tahun sebagai presiden, itu berbondong-bondong pindah ke PSI. Harapan kami seperti itu. Dan itu berlaku. Berlangsung sudah sampai hari ini. Apalagi yang mau saya sebutkan gitu. Baik. Kalau untuk pembuktian nanti kita ukur pada tahun 2029. Saya kira itu.
1: Baik, saya ke Mas Agung. Terakhir Mas Agung, tadi ya, sempat disebutkan juga oleh Bang Bestari bagaimana kemudian harapannya kotel efek atau efek ekor jas dari kehadiran Jokowi sampai turun gunung ini bisa benar-benar signifikan kepada PSI begitu ya. Bagaimana Anda melihat signifikansi dan relevansinya? Terakhir penutup Bang.
2: Ya, saya kira tugas PSI ke depan yang paling jelas, yang paling dekat adalah memastikan Pak Jokowi secara definitif masuk di struktur kepengurusan ya. Supaya Pak Jokowi nggak kemana-mana lagi semacam itu. Jadi langsung sudah pakai topi, sudah pakai kemeja PSI, langsung dikunci, dikasih wewenang yang jelas, yang luas gitu. Supaya apa? Turun gunungnya ini konsisten, bukan hanya di 3 tempat saja, Lampung, Jawa Barat, ataupun nanti di NTT semacam itu. Tapi ke seluruh Indonesia, karena masih ada sisa 35 apa berapa provinsi tambahan baru kita semacam itu. Sehingga apa? Sehingga PSI bisa mengorkestrasi, bisa memonetize dalam tanda petik Pak Jokowi secara optimal, tidak hanya di 3 tempat ini. Kalau jelas Mbak Mei, Bang Bes ya, karena jangan sampai Pak Jokowi ini punya apa keraguan juga, saya di PSI tapi wewenangnya ini gimana ya, kalau nggak 100%, aduh. gawat juga ini katanya Bang Bes. Seperti itu. Jadi saya kira tugasnya hanya itu. Sisanya Bang Bes lebih paham dari saya soal mengorkestrasi, soal mengkondisikan.

0: mengkonsolidasikan dan seterusnya, Mbak Mei.
1: Baik, kita akan lihat nanti bagaimana ya jalannya safari politik ini, dan yang paling penting adalah bagaimana ini kemudian seberapa signifikan ini bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Terima kasih banyak Bang Bestari Barus yang sedang berada di Tulang Bawang, Lampung. Ya, baik. Yang merupakan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Bang Bes dan juga Mas Agung.
2: Hari. Salam. Semangat bersama PSI.
1: Baik, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sorry, lagi flu deh.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
4: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Harga daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional Pekanbaru Riau masih bertahan tinggi di angka Rp150.000 per kilogramnya. Akibatnya omset para pedagang pun turun drastis hingga 50%. Sementara itu, di Banyumas, Jawa Tengah, para ibu rumah tangga mengeluhkan harga beras dan minyak goreng yang naik.
1: Suasana lapak penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Kamis pagi terpantau sepi. Sejak harga daging naik pada Selasa lalu, para pedagang mengeluh dagangan mereka tak kunjung habis hingga 2 hari berturut-turut. Adapun rincian kenaikan harga daging sapi segar kini dibanderol Rp150.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp140.000. Tulang sop sapi naik dari Rp85.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara daging cincang naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.
2: Harga akan merosot ya.
1: Naiknya harga daging sapi di Pekanbaru disebabkan oleh 2 faktor utama. Terbatasnya stok sapi dan meningkatnya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Sementara di Pasar Manis Purwokerto Banyumas, kenaikan terjadi pada semua jenis beras, baik kategori medium maupun premium. Beras medium naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara beras premium naik Rp1.500 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan 2 kilogram yang semula Rp40.000 kini sudah mencapai Rp46.000 setelah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir, dipicu oleh naiknya harga BBM dan masuknya musim kemarau yang berdampak pada hasil panen. Dampak kenaikan ini pun sangat terasa ke konsumen.
3: Buat biasa, sampai kepala.
4: Oh gitu, sekarang. Berapa bu biasanya ibu beli?
3: Ini sampai sekilo 15.000.
1: Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga demi kepentingan pedagang maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 ini berlangsung hari ini. Bagaimana kemeriahannya? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Keseruan pertandingan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 terus berlanjut. Persaingan ketat tentunya terjadi di semua kategori yang bertanding, termasuk pada kategori jurus atau seni.
1: Hari kedua pertandingan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 berlangsung ketat. Sama seperti penyelenggaraannya di hari pertama, pada hari kedua terdapat 363 pertandingan yang digelar sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Yang terdiri dari 276 laga untuk kategori tanding dan 87 laga untuk kategori jurus atau seni. Jika peserta kategori tanding berfokus pada kemampuannya untuk mengalahkan lawan dalam laga satu lawan satu, peserta kategori jurus justru harus terapkan sejumlah teknik khusus agar bisa memenangkan pertandingan.
2: Kategori jurus ini adalah kategori seni yang menampilkan jurus wajib. Itu ada jurus tunggal wajib, kemudian ada jurus bergu. Di samping itu ada jurus ganda yang memang di sini tidak wajib, tapi diberikan kreasi kepada masing-masing kontingen. Unsur penilaiannya itu adalah kebenaran, kemudian kemantapan, juga ada ekspresi dan penghayatan serta stamina. Itu masuk dalam koridor penilaiannya seperti itu.
1: Sama seperti peserta kategori tanding, peserta kategori jurus juga melakukan persiapan matang sebelum ikut dalam turnamen yang diinisiasi oleh CNN Indonesia bersama PB IPSI ini. Apalagi selain tampil dengan tangan kosong di hadapan juri, peserta kategori jurus juga menggunakan sejumlah alat, yaitu tongkat hingga golok, dalam memamerkan jurus yang dikuasainya agar bisa meraih nilai tinggi.
3: Untuk persiapan jurus itu kita bisa 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan tergantung persiapan anaknya, tapi lebih itunya dari 1 tahun yang lalu persiapannya.
4: Lumayan cukup lama, sekitar seminggu sampai 4 kali pertemuan.
5: Kira-kira kamu bakal menang gak?
4: Aku yakin.
5: Kenapa kamu yakin menang? Apa yang beda dari yang kamu akan bawakan nanti?
4: Karena aku udah latih. Aku udah dilatih terus-menerus dan aku percaya aku akan menang.
1: Kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 digelar selama 4 hari, mulai dari 25 hingga 28 Juni 2026. Ajang kejuaraan yang diikuti lebih dari 2.000 pesilat

0: muda dari berbagai daerah ini menjadi wadah penting untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur kualitas atlet di level nasional. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
1: Dan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini tentunya diikuti ribuan atlet dari 12 provinsi. Kejuaraan ini jadi ajang pembuktian bagi para atlet khususnya yang berasal dari Pulau Jawa.
2: Sebanyak 2.000 atlet pencaksilat dari 3 kelompok usia yaitu usia dini, pra-remaja dan remaja dari 12 provinsi di Indonesia unjuk kebolehan dalam ajang kejuaraan pencaksilat nasional CNN Indonesia Piala Presiden 2026. Tak hanya atlet asal Jakarta dan sekitarnya saja yang berambisi untuk menjadi yang terbaik, namun atlet-atlet yang berasal dari luar Pulau Jawa pun nyatanya juga tak ingin ketinggalan. Salah satu perguruan silat asal Palembang, Sumatera Selatan ini misalnya, mereka menurunkan 18 atlet dari berbagai kelompok umur untuk terjun di jalur prestasi baik kategori tanding ataupun seni. Bagi mereka, ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional seperti ini merupakan ajang pembuktian diri.
3: Betul Mas, jadi kita di sini pengen melihat atlet-atlet yang kita didik dari kota Palembang untuk berprestasi di kejuaraan CNN ini, karena semua atlet kita diturunkan dalam kategori prestasi, seperti itu Mas. Persiapan udah kita persiapkan dengan matang dari 3 bulan yang lalu untuk melihat atlet-atlet terbaik yang kita didik dari perguruan supaya bisa lebih bersinar dan bisa lebih membanggakan perguruan dan juga Indonesia ini tentunya, seperti itu Mas.
4: 8, usia dini 1.
5: Latihan tiap hari.
4: Yang setiap hari.
5: Nah, ini ada target gak sih untuk kejuaraan CNN ini akan menang atau gimana?
6: Harus menang dong.
4: Harus menang.
2: Hal senada juga diungkapkan para atlet yang berasal dari Kalimantan Selatan ini. Bagi mereka, mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat nasional merupakan sebuah kesempatan berharga. Bukan medali yang mereka targetkan, melainkan pengalaman serta kesempatan unjuk dirilah yang menjadi misi mereka.
7: Atlet, jumlah atletnya itu ada 5 kategori tanding, terus ada 2 kategori seni. Iya, ada 7.
5: Ada persiapan khusus gak sih Pak untuk menjelang kompetisi ini?
7: Mereka latihan udah hampir 6 bulan. Jadi ini sebagai ajang uji coba untuk mereka, untuk menentukan fisik mereka sampai di mana, teknik mereka sampai di mana, strategi mereka, terutama mental. Karena ini pengalaman tingkat nasional yang sangat berharga bagi mereka.
8: Sekarang umur 17 tahun. Untuk kategori ikut di remaja. Tanding. Kalau untuk persiapan sih latihan aja Pak.
5: Berapa lama latihannya?
8: Nah, intensnya seminggu itu 6 kali dalam seminggu.
2: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 akan berlangsung hingga 28 Juni mendatang. Selain menjadi ajang persaingan antar pesilat muda dari seluruh Indonesia, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Adi Dwinanda, Ricky Maulana, Jakarta.
1: Berikutnya, Pelita Jaya Jakarta menundukkan Bogor Hornbills 74-61 di game ketiga final IBL 2026. Dengan hasil ini, Andakara Prastawa dan kawan-kawan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan meraih gelar juara IBL di tahun ini.
9: Sejak awal, game ketiga final IBL 2026 antara Bogor Hornbill versus Pelita Jaya Jakarta berlangsung sengit. Sebagai tuan rumah, Hornbills berusaha memegang kendali permainan dan tampil agresif saat bertahan. Akan tetapi, ketajaman skuad Pelita Jaya saat mengeksekusi serangan membuat anak-anak asuh pelatih David Singleton ini unggul 40-28 saat paruh pertama usai. Di dua kuarter berikutnya, Hornbills berusaha bangkit lewat penampilan Stephon Branch yang di pertandingan ini total mencetak 23 angka. Namun, foul trouble yang dialami Travin Cibodoh dan Caleb Wesen membuat Hornbills kesulitan untuk mengejar ketinggalan. Pelita Jaya pun akhirnya menutup pertandingan game ketiga final IBL 2026 dengan kemenangan 74-61. Selain mengandalkan trio pemain asingnya untuk mendulang angka, Andakara Prastawa juga memberikan kontribusi besar bagi

0: kemenangan Pelita Jaya dengan mencetak 13 angka.
1: Thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk bebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offensive nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk membuat kemenangan.
0: Dengan hasil ini, Pelita Jaya hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan meraih gelar juara IBL tahun ini. Menggunakan format best of five, game keempat final IBL kembali akan berlangsung di Gor Laga Tangkas pada 26 Juni 2026. Erlangga Wisnu Aji, Andriawan Saputra, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi SPMB 2026. Ribuan sekolah swasta di Jawa Barat sudah menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jabar melalui program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK.
3: Mengantisipasi lebih dari 70 ribu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program sekolah swasta gratis. Pemprov Jabar sudah menjalin kerjasama dengan 1.015 sekolah swasta di seluruh Jawa Barat.
4: Nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi, yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanannya. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah.
3: SMK Genius Bandung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK ini. Sekolah menyatakan siap menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. SMK Genius Bandung menyiapkan kuota hingga 180 siswa dengan peminatan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sejauh ini, sudah ada sekitar 20 siswa yang mendaftar ke SMK Genius melalui jalur SSK ini.
5: Kerjasama dari pemerintah itu adalah berupa bantuan SPP 100 ribu per siswa dan DSP, dana pembangunan pendidikan, sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun.
3: SMA Nasional yang berlokasi di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung, pada hari Kamis menggelar asesmen calon siswa yang mendaftar melalui jalur SSK. Tercatat 80 calon siswa mengikuti asesmen tahap 1 ini dari 108 calon siswa yang sudah mendaftar. SMA Nasional Bandung dinilai telah siap untuk menjalankan program SSK. Sekolah sendiri telah menyiapkan kuota untuk siswa jalur SSK sebanyak 3 rombongan kelas dengan kapasitas 108 orang siswa.
6: Ada verifikasi faktual ke lapangan, dilihat berdasarkan kesiapan, dilihat kesiapan sarana prasarananya, kemudian jumlah rombongan kelasnya, kesiapan gurunya, kesiapan-kesiapan yang menunjang layanan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil dari proses verifikasi faktual tersebut, SMA Nasional terpilih menjadi sekolah swasta kerjasama untuk yang gelombang pertama.
3: Program sekolah swasta kerjasama yang menggratiskan biaya pendidikan siswa ini dinilai sangat membantu. Para orang tua tidak lagi khawatir setelah anak-anak mereka tidak lolos penerimaan di sekolah-sekolah negeri.
7: Sangat membantu banget, makanya saya berterima kasih banyak telah diterima di sini ya, walaupun sekarang lagi tes gitu ya, untuk tes dasar awal gitu kan, kompetitif gitu. Ya saya sangat berterima kasih banyak.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Temui Odai Kodaria. Bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
4: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran 2026 melesat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok menyebutkan, baru 2 pekan PRJ total penjualan sudah naik 400% dibandingkan 2025.
6: Tren penjualan motor listrik terus meningkat pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Tren kenaikan tersebut tercatat pada penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta 2026. Di Hall A2 PRJ, antusiasme pengunjung sangat tinggi untuk memboyong unit motor listrik. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok, Yadea, merasakan meroketnya penjualan motor listrik di PRJ 2026 pasca kenaikan harga BBM. Manajer marketing Yadea, Benny, menyatakan, baru di pekan kedua PRJ 2026, kenaikan penjualan motor listrik sudah tembus 400% dibanding saat PRJ tahun lalu. Benny menyebut, banyak konsumen yang beralih ke motor listrik karena harga BBM yang mahal.
7: Jadi banyak sih dari kami, konsumen-konsumen yang nyari, oh iya nih bensin naik, jadi kami butuh kendaraan untuk mobilitas sehari-hari. Jadi dia pilih ini untuk jarak dekat gitu, untuk kendaraan listrik.
8: Naikannya berapa persen tuh jualan?
7: Kalau kita bandingkan ya, dengan periode yang sama di PRJ ini, kita ambil di PRJ aja ya, itu kita ada mengalami kenaikan 400%. Jadi dengan periode yang sama antara PRJ tahun lalu 2025 dan 2026, itu peningkatan kita 400%.
6: Para pengunjung PRJ mengaku datang ke PRJ hanya untuk mencari motor listrik. Banyak warga ingin beralih ke motor listrik agar lebih hemat di transportasi.
9: Satu, irit operasionalnya jauh lebih murah. Terus yang kedua juga bebas polusi ya. Dan kita mau beralih aja sih. Kalau konvensional sekarang BBM juga tahu sendiri harganya luar biasa mahalnya. Jadi beralih ke listrik yang harusnya bisa lebih menghemat.
10: Ya buat anak aja sih tadi biar nggak terlalu. Sekarang kan bensin lagi mahal tuh. Jadi buat mengirit-irit aja sih.
8: Bensin naik, berasa
10: bu? Wah, berasa banget.
6: Manajer marketing Yadea, Benny, menjelaskan jika rata-rata jarak tempuh penggunaan motor listrik 50 km per hari, maka biaya isi ulang baterai hanya 100 ribuan selama 1 bulan. Benny mengklaim baterai motor listrik saat ini awet dan tahan lama. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
5: Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran jadi salah satu event yang dinanti baik oleh warga kota Jakarta atau di luar Jakarta. PRJ ini juga jadi momen untuk mendulang cuan, terutama bagi jasa tipper atau jasa titip barang khas Pekan Raya Jakarta. Lalu bagaimana lika-liku bisnis jasa tipper di PRJ? Kami hadirkan informasinya.
11: Dan karena ini event tahunan, maka banyak hal-hal yang unik-unik, tas unik, makanan viral, dan ini dimanfaatkan oleh para jasa titip atau jasa tipper agar semua orang, tidak hanya warga Jakarta, tapi warga-warga dari luar kota Jakarta sendiri bisa menikmati jajanan-jajanan unik melalui jasa titip.
12: Tenan-tenan di PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun, Fitri Mahrizani, seorang jasa tipper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi jasa tipper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
13: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp, nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku, langsung aku totalin sama ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain gitu. Jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
12: Para jasa tipper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga, seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang khas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
14: Betul, cari hadiahnya sama, yaitu lebih miring daripada di tempat lain. Di toko online gitu lebih miring di PRJ.
15: Dari Klaten ke Jakarta itu kan pasti ada kosnya ya. Itu sistemnya gimana sih Pak? Dari Klaten ke Jakarta?
14: Ya kita ngambil aja per item berapa, ngikutin teman-teman yang lain.
15: Oh,
14: iya.
15: Selama jasa itu ada standarnya?
14: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu.
15: Oh,
14: okay. Aja karena jasa tipper itu apa ya, hobi. Iya lah,
15: hobi.
14: Ya cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
15: Iya,
14: hobi belanja.
12: Adanya jasa tipper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka. Terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat.
16: Oke, sebenarnya kalau mau dibilang terbantu mungkin terbantu of course kita happy ya, karena kita bisa berbagi keseruan PRJ dengan orang-orang di luar pulau, di luar Jakarta melalui jasa tipper ini. Tetapi kita juga menghargai sekali penggemar outside yang datang ke booth PRJ khusus untuk beli bundle outside. Makanya sekarang kita sebenarnya mulai membatasi jasa tipper untuk pembeliannya, tidak boleh terlalu banyak.
12: Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Jadi, tidak ada salahnya hobi belanja disalurkan menjadi usaha yang bisa menambah pundi-pundi rupiah. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
5: Korban tewas akibat gempa di Venezuela pertama menjadi 235 orang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Korban tewas akibat gempa di Venezuela bertambah menjadi 235 orang. Sementara itu personel militer Meksiko dan El Salvador bersiap diberangkatkan menuju Venezuela untuk membantu penanganan dampak gempa bumi dahsyat yang mengguncang negara itu.
1: Korban tewas akibat dua gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela pada Rabu bertambah menjadi sedikitnya 235 orang. Diperkirakan jumlah korban masih terus bertambah. Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut terhadap para korban yang terjebak di reruntuhan bangunan yang ambruk. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan bantuan internasional dari Republik Dominika, Meksiko, El Salvador, dan negara-negara lain akan tiba di Venezuela untuk membantu mengevakuasi korban dari reruntuhan.
2: Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestro mejor deseo, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
1: Sementara itu, personel militer Meksiko dan El Salvador bersiap diberangkatkan menuju Venezuela pada Kamis untuk membantu penanganan dampak gempa. Meksiko mengirim sekitar 261 personel yang terdiri dari tim penyelamat dan tenaga medis. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Pangkalan Udara Militer Santa Lucia sebagai bagian dari misi kemanusiaan untuk penanganan korban. El Salvador mengirim pesawat yang membawa sekitar 300 personel penyelamat, tenaga ahli, serta bantuan logistik berupa pasokan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Pengiriman bantuan dari ketiga negara menjadi bentuk solidaritas internasional untuk mendukung proses pemulihan di Venezuela setelah gempa besar.
0: Berikutnya, banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor di India setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Satu orang dilaporkan meninggal, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Rekaman udara menangkap momen saat api dengan cepat melalap sejumlah bangunan serta kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania.

melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kylie, ini terkait dengan Turkiye yang sudah dipastikan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tampil lepas pada pertandingan terakhir grup D saat melawan tuan rumah Amerika Serikat. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles pada Jumat pagi waktu Indonesia, Turkiye menang dengan skor akhir 3-2. Turkiye dan Amerika Serikat saling membalas gol, di mana Amerika Serikat sempat unggul lewat gol dari Austin Trusty. Namun Turki membalas dengan dua gol yang dicetak oleh Arda Güler dan Baris Alper Yilmaz. Amerika Serikat lalu mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-49 lewat aksi dari Sebastian Berhalter. Dan di penghujung laga, Kaan Ayhan mencetak gol kemenangan bagi Turki. Meski menang, Turki tetap gagal lolos menuju ke babak 32 besar. Sementara itu di pertandingan grup D lainnya, Australia bermain imbang tanpa gol dengan Paraguay. Hasil imbang ini pun cukup bagi Australia untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sementara itu bagi Paraguay, mereka harus menunggu pertandingan lain untuk menjadi salah satu tim peringkat 3 terbaik agar lolos ke 32 besar. Ya, Piala Dunia tidak hanya menyuguhkan persaingan di lapangan hijau, tapi juga persaingan di Wife and Girlfriends ya, atau biasa dikenal dengan WAG gitu ya, WAG. Nah, banyak nih yang akhirnya juga menyita perhatian. Kita akan intip kisah cinta sejumlah pemain bola atau bintang bola tersohor berikut ini.
1: Hubungan percintaan striker andalan Norwegia yang ditakuti, Erling Haaland, menarik perhatian pecinta bola. Haaland menjalin hubungan dengan Isabel Hauksen Johansen. Isabel adalah teman masa kecil yang dikenal sejak berlatih bersama di Akademi Bola Brain di Norwegia. Kisah persahabatan mereka berkembang menjadi cinta dan kini keduanya telah membangun keluarga bersama. Percintaan antara Lionel Messi dan Antonella Roccuzzo turut mewarnai romantika para bintang bola. Keduanya saling mengenal sejak kecil di kota Rosario, Argentina. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan jarak jauh, mereka menikah pada 2017 dan menjadi salah satu pasangan paling ikonik di dunia sepak bola. Pernikahan mereka sempat mendapat sebutan sebagai pernikahan abad ini. Kini mereka dikaruniai anak, Thiago yang berusia 16 tahun, Matteo yang berusia 12 tahun, dan Ciro berumur 8 tahun. Kapten skuad timnas Aljazair, Riyad Mahrez, tak hanya menjadi sorotan di lapangan hijau. Mahrez menikahi model dan influencer asal Inggris Taylor Ward pada 2022 setelah menjalin hubungan sejak 2020. Keduanya menikah secara Islam dan kemudian menggelar pernikahan mewah di Italia. Pasangan ini kemudian menetap di Jeddah, Saudi Arabia.

0: Ya bersama putri mereka. Taylor pun bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya adalah Ashley Ward, pemain bola profesional, dan ibunya, Dawn Ward, seorang aktris televisi Inggris. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menunjukkan bahwa cinta bisa datang dari pertemuan tak terduga. Keduanya bertemu saat Georgina bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko merek fashion ternama. Saat itu, pesona Georgina sebagai gadis pekerja keras dari desa telah memikat Ronaldo. Sejak menjadi pasangan Ronaldo, Georgina yang berasal dari Spanyol telah membangun karirnya sendiri sebagai model internasional, bintang televisi, dan pengusaha sukses. Georgina juga memiliki serial realitas di Netflix berjudul Soy Georgina. Dengan puluhan juta pengikut di media sosial dan bisnis fashion, Georgina kini dianggap sebagai salah satu wax atau pasangan pesepak bola paling berpengaruh di dunia.
1: Dan untuk mendukung tim kesayangan di Piala Dunia 2026 ini tentu tidak sedikit biaya yang juga harus dikeluarkan penggemar sepak bola. Untuk menekan biaya, salah satu cara yang dipilih ialah menginap di camper van. Selain itu ada juga penggemar yang rela berkendara lintas Amerika dengan mobil yang sudah dimodifikasi sejak Piala Dunia 2006 lalu. 20 tahun ya artinya. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Beruntung ada area perkemahan di Dallas yaitu Arlington Coa Holiday yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif menginap di sini berkisar antara $57 hingga $76 per orang atau sekitar ₹1 juta per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai $300 atau setara ₹5 juta.
3: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
2: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat camper van menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Satu ini demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergman dan Steven Kurz, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergman bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka di badan mobil tersebut. Bagi keduanya, Volkswagen Golf lawas ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga sebagai simbol kecintaan mereka dalam menemani setiap perjalanan tim Panzer di berbagai turnamen besar.

0: Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar, hingga sebuah jeriken kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak, memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh kelompok remaja itu lantaran mereka takut menjadi sasaran penyerangan.
1: Lihat bawa tajam atau
2: ada.
1: Apa di bawah tajam?
2: Ya, senjata-senjata gitulah, Pak. Panjang, parang ya.
1: Dia datang kerumunan motor gitu.
2: Kerumunan motor sebagian jalan kaki.
1: Langsung masuk nyerang gitu ke dalam.
2: Sebagian ada, sebagian keluar. Iya, namanya gabungan, Pak. Jadi enggak tahu lah. Terus enggak lama ada dari anggota patroli datang. Iya, dia langsung bubar.
0: Petugas dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggeledah kediaman MF di Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. MF diketahui menjual senjata api airgun ilegal melalui platform online dan marketplace tertutup sejak 2023 dengan keuntungan mencapai 100 hingga 200 juta rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menemukan 22 pucuk senjata airgun, 88 pek peluru gotri ilegal yang disimpan di balik lemari besi, serta tabung gas karbon dioksida. Barang bukti tersebut kemudian disita untuk penyelidikan lebih lanjut.
3: Ya, tersangka sudah melakukan kegiatannya ini sejak 2023, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan untuk range harga dari 2 juta hingga 5 juta rupiah. Jadi selama tersangka ini melakukan aktivitasnya, pengakuan tersangka sekitar 100 hingga 200 juta untuk keuntungan.
0: Seorang pria berinisial MS diamankan usai dikejar warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis siang. MS yang mengaku berprofesi sebagai pengantar galon air mineral ditangkap usai diketahui hendak menjual sebuah sepeda motor yang ternyata hasil curian. Sebelumnya, pelaku menggasak motor di salah satu rumah warga di Kecamatan Campalagian pada Kamis dini hari. Motor hasil curian tersebut lalu dibawa pelaku ke wilayah Kecamatan Mapili untuk dijual. Warga curiga lantaran motor yang ditawarkan pelaku tidak disertai surat tanda kepemilikan. Kepada polisi, pelaku berdalih terpaksa mencuri lantaran butuh uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk popok anaknya yang diakui baru berusia beberapa bulan.
4: Saat si pencuri ini berusaha menjual motornya, namun sang korban atau yang membeli itu dia merasa curiga bahwa ini motor curian, akhirnya dikejar.
5: Terus langkah selanjutnya seperti apa, Komandan?
4: Ya, langkah selanjutnya akan kami kembangkan terlebih dahulu, kemudian kami lakukan penahanan.
0: Untuk kepentingan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti sepeda motor hasil curian diserahkan ke Polres Polewali Mandar. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mei Frisyari.

0: Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusuk di sebuah rumah kos di kawasan Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi lainnya ada sesosok mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan tewas di kamar sebuah hotel di Jalan Stasiun Kota Sukabumi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, terbukti bahwa wanita ini merupakan korban kekerasan.
1: Seorang wanita berinisial SN ditemukan tewas di dalam kamar rumah kos di Kampung Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah dalam posisi tertelungkup dengan luka tusuk pada bagian dada. Peristiwa bermula ketika saksi berinisial R, cucu pemilik rumah kos, tiba di lokasi pada Jumat dini hari usai mengantar istrinya ke rumah sakit.

0: Saksi curiga karena pintu rumah terkunci dari luar. Saat saksi membuka paksa pintu, ia mendapati pintu kamar korban terbuka dan tercium bau amis. Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada warga dan pihak kepolisian. Warga setempat menyebut korban terakhir terlihat pada Selasa malam bersama seorang pria berinisial Y, yang juga merupakan penghuni kos tersebut. Saat ini keberadaan pria berinisial Y belum diketahui.
1: Katanya Pak RT Bapak yang tadi di sini itu tadi bilang
2: cocokan.
3: Oh, ada tusukan. Tanya pokoknya ya.
1: Soalnya
3: punya. Selasa. Terus
1: kok bawa ini juga,
3: sini kamu itu sekarang.
1: Nah,
3: ini
1: kita sama begitu kan dulu kok ya.
3: Terus sama siapa itu?
1: Sama
3: hari Selasa itu.
1: Ya sama yang
3: pacarnya. Oh, yang Encani. Itu orang yang
1: satu kan dia itu kan kayaknya gitu, di sini sama orang
3: kendaraannya itu.
0: Polisi dari Polsek Sawahan mengkonfirmasi kejadian ini sebagai kasus pembunuhan berdasarkan hasil olah TKP oleh tim Inafis Polresta Surabaya. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan barang berharga milik korban asal Jombang tersebut yang hilang. Saat ini penyidik telah memeriksa dua orang saksi.
4: Telah dilakukan oleh TKP sama rekan-rekan Inafis. Betul, memang terjadi pembunuhan. Bukan oleh Rizky dan tetangganya, ada tiga orang yang tahu persis. Saat melihat di lewat jendela itu, terlihat ada darah sehingga dia membuka sedikit kemudian lari. Menghubungi Pak RT RW dan ada warga yang ngerti bahwa langsung lapor ke 110.
0: Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Polda Jatim untuk proses autopsi. Polisi masih melakukan pencarian terhadap pria berinisial Y guna penyelidikan lebih lanjut. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam posisi tengkurap di atas tempat tidur di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Peristiwa diketahui pertama kali oleh pegawai hotel pada Selasa siang. Petugas curiga karena korban belum melakukan proses check out. Saat pintu diketuk, tidak ada respons dari dalam kamar, sehingga petugas terpaksa membuka pintu menggunakan kunci cadangan hingga petugas pun terkejut saat menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
5: Setelah dibuka dengan kunci cadangan, salah satu petugas menghubungi piket Polsek Cikole. Sampai saat ini kita meriksa pegawai petugas hotel ya, mulai dua orang.
0: Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban berinisial R berusia 53 tahun. Dari hasil otopsi tim medis ditemukan adanya indikasi kekerasan pada bagian leher korban. Belum diketahui apakah korban menginap seorang diri atau ada pihak lain yang bersama korban sebelum kejadian naas tersebut terjadi. Usai jenazah diotopsi di rumah sakit Bunut, jenazah korban langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan ke kampung halaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aksi pembacokan seorang pemotor terhadap warga di Jalan Macini Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas. Motif penyerangan diduga akibat dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah jadi korban serangan panah oleh korban. Di lokasi lainnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai KD Golf juga diduga jadi korban penganiayaan di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan visum, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah akibat dianiaya oleh pelaku.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku mengejar dan membacok punggung korban berinisial MRA pada Rabu 24 Juni 2026. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim unit lapangan Polsek Panakukang berhasil menangkap pelaku berinisial MF di kediamannya di Kecamatan Biring Kanaya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan eksekutor utama yang beraksi bersama rekannya. Motif penyerangan diduga dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah menjadi korban serangan panah oleh korban.
8: Kami tetapkan pelaku atau tersangka satu orang. Namun waktu kejadian sempat kami amankan dua orang, namun yang satu belum cukup bukti. Ya, ini adalah dendam pribadi, bukan geng motor. Bahwa yang salah satu keluarga dari pelaku pernah dibusur oleh korban.
7: Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Nasib malang dialami oleh seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf. Dirinya menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam video yang diunggah di media sosial X dengan akun @nengsarah408, terlihat korban ditarik oleh pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Tak hanya itu, korban juga mengalami penganiayaan di bagian kepalanya oleh pelaku. Berdasarkan visum yang dilakukan, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah. Dilansir dari Detikcom, PLT Kasih Humas Polres Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan menyatakan, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh oleh penyidik, insiden diduga dipicu persoalan pribadi antara korban dan terlapor yang memiliki hubungan khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya, diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri. Pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi juga menangkap pria di Pangkal Pinang usai nekat membobol rumah milik warga.
9: Dua lagi. Polisi meringkus TJ usai melakukan aksi pencurian di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang pada Sabtu malam. Modus pelaku sengaja mencari rumah kosong yang ditinggal pemilik saat keluar bekerja dengan membobol pintu rumah. Peristiwa pencurian diketahui korban saat pulang dan mendapati pintu depan dalam kondisi rusak. Adapun barang-barang yang digasak pelaku, satu unit sepeda motor serta tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan modus yang serupa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan penjara hingga 7 tahun penjara.
10: Dua lagi.
9: Video amatir merekam detik-detik penangkapan dua pelaku curanmor di jalur Pantura Suboh, Situbondo, Jawa Timur. Kedua pelaku yang diketahui merupakan kakak beradik. Mereka ditangkap polisi lantaran diduga baru saja mencuri sepeda motor di kompleks wisata Pasir Putih, Bungatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor curian dan sejumlah kunci T. Aksi mereka berhasil terungkap karena kepergok pemilik motor. Keduanya langsung melarikan diri ke arah Surabaya. Korban pun langsung menghubungi Kringserse dan dalam 15 menit, kedua pelaku berhasil dibekuk di luar pintu tol Suboh. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo. Di depan penyidik, keduanya mengaku sudah berkali-kali mencuri motor di wilayah Situbondo dan Probolinggo. Ratusan orang warga langsung mengepung rumah seorang pemuda JU, terduga pelaku cabul terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya di sekitar Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan JU yang diketahui tengah terkepung dan tak bisa melarikan diri di dalam rumahnya. Saat pemuda itu akan dievakuasi, warga yang sudah kesal dan emosi terhadap terduga pelaku cabul ini kemudian langsung melampiaskan amarahnya. Beruntung, polisi sigap berhasil membawanya ke Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki terkait kasus dugaan pencabulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Cemburu melihat mantan pacar berboncengan dengan kekasih barunya, ada seorang pria di Kabupaten Kota Waringin Barat nekat menganiaya sang mantan hingga meninggal. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
1: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Aksi kawanan perampok bersenjata tajam spesialis swalayan berjejaring antar kota terekam kamera pengawas saat beraksi di Blitar, Jawa Timur. Para pelaku menyekap dua korban dan menggasak uang tunai dalam brankas senilai 100 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur ada dua pelaku curanmor yang tepergok saat beraksi mencuri sepeda motor warga dan berhasil dikepung warga.
6: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan yang menggasak uang di dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Trijaya Lalo dalam rilis Kamis siang mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampokan swalayan berjejaring yang mengincar perangkas.
7: Pelaku secara bersama-sama langsung menuju ke toko Alfamart yang sudah menjadi sasaran. Yang kemudian mendorong dengan melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan meminta para pegawai toko untuk membukakan brankas yang ada di toko Alfamart. Yang kemudian pelaku dilakukan diikat, ya, kemudian disekap.
6: Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Mahfur, Surabaya, Jawa Timur menggegerkan warga sekitar. Diketahui peristiwa ini terjadi pada 22 Juni dini hari lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi para pelaku kepergok oleh warga, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena terpojok di jalan buntu, kedua pelaku pun meninggalkan motor curian dan motor yang mereka gunakan lalu melarikan diri.
8: Karena bisa, karena kelayan gangnya tidak tutup lagi habis sholat subuh. Itu. Biasanya habis sholat subuh kan digembok lagi. Habis itu enggak gitu loh. Gangnya kan ini.
9: Terus orangnya masuk?
8: Orangnya masuk, terus mau ambil sepeda.
6: Motor pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Diduga motor yang digunakan pelaku untuk beraksi merupakan motor curian di lokasi lainnya. Dua pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid rekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 2 Juni dan 9 Juni 2026. Dalam rekaman yang sempat viral, dua pelaku ini selalu beraksi di siang hari, yakni saat masjid dalam keadaan sepi. Dari CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku di Desa Tugurejo, Kecamatan Selahun. Dikonfirmasi pada Kamis, Kanit Reskrim Polres Ponorogo, Ibda Bambang Santoso menyebut, dari hasil penyelidikan, sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026, pelaku tercatat menyasar sedikitnya 26 masjid di berbagai

0: berbagai wilayah di Ponorogo bersama dengan satu rekannya yang masih buron. Dalam sehari pelaku bisa beraksi hingga 3 sampai 4 masjid yang berbeda. Sementara uang hasil pencurian yang mencapai jutaan rupiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada seorang mama yang nekat menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.
2: Bandar sabu ya, bandar sabu si Uki.
0: Aksi nekatan berani ini dilakukan seorang emak-emak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Seorang diri, emak-emak ini mendatangi lokasi lapak atau bedeng yang diduga menjadi tempat berkumpulnya pemakai narkoba. Tempat tersebut dinarasikan berada di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Aekanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu. Dalam rekaman menunjukkan aktivitas sejumlah pria diduga tengah berjudi, jual beli narkoba dan mengonsumsi sabu. Setelah si perekam datang, tak lama para pria yang ada di lokasi panik dan berhamburan kabur meninggalkan lokasi. Setelah videonya viral, aparat Polsek Kuala Hulu bersama dengan pejabat kelurahan langsung mendatangi lokasi. Namun lokasi tersebut sudah kosong, hanya tersisa bong sabu yang tertinggal. Dikonfirmasi pada Kamis siang, emak-emak pemberani menyebut bedeng atau lapak narkoba tersebut dikelola suami istri yang rumahnya berdekatan dengan lokasi.
3: Terima kasih kepada Bapak Kapolres Labuhan Batu dan Ibu Kapolsek Aekanopan sudah tanggap cepat menyikapi video saya menyangkut lapak-lapak narkoba yang ada di Aekanopan. Saya harap tindak lanjut terus, jangan ada lapak-lapak apapun tentang narkoba di Aekanopan itu demi anak-anak kita.
0: Agar tidak bisa dipakai lagi, polisi dan pihak kelurahan merobohkan lapak dan membakar sejumlah barang yang berada di dalam lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Para pensiunan korban investasi bodong menggeruduk kantor Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Aksi ini sempat berlangsung tegang saat massa berupaya masuk ke dalam kantor. Sementara itu belasan mama muda di Kediri, Jawa Timur Kamis yang menggeruduk rumah istri oknum polisi atas dugaan penggelapan uang arisan senilai miliaran rupiah.
4: Kericuhan terjadi saat ratusan nasabah korban investasi bodong ini berupaya menerobos masuk ke kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Para korban yang merupakan pensiunan ini sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan dan kepolisian yang berjaga. Warga emosional karena merasa dirugikan oleh salah satu oknum karyawan bank yang menjanjikan hasil investasi palsu. Akibatnya para pensiunan ini kehilangan uang hingga mencapai ratusan juta rupiah, bahkan harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulannya.
5: Pak, kalau belum dipenuhi tuntutannya akan mau apa, Pak?
6: Ya, terus sampai selesai. Sampai selesai ini harus sampai tuntas. Ya. Sampai ke presiden pun kita harus selalu mendapat pengawalan.
4: Aksi demo nasabah ini diawali dengan long march sejauh 1 km menuju kantor bank. Hingga kini tercatat 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong dengan total kerugian mencapai 27 miliar rupiah. Pihak kantor cabang Mandiri Taspen Purwokerto hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan nasabah. Sementara itu, para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap di lokasi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
7: Kan ini sebelumnya memang sudah ada negosiasi atau memang gimana?
8: Tidak ada. Memang dilaporkan, dilempar, lapor-lempar sehingga kita hari ini mengajukan aksi damai supaya didengar oleh mereka.
4: Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah di Kediri, Jawa Timur mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi Kamis siang. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
9: Gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair?
10: Sudah pernah? Saya cuma yang menerima owner sendiri.
9: Oh.
10: Karena fiktif.
9: Ya, ya. Berarti setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya ya, itu ya? Iya.
11: Kayak jual nama gitu loh mas, jadi...
12: Pakai uang, pakai nama palsu gitu kan ya?
11: Iya, bilangnya, oh selamat ya, ini dapat gitu. Tapi ternyata itu owner sendiri.
12: Oh.
4: Polsek Kandat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bicara soal sejumlah penipuan investasi bodong ini memang marak terjadi di Indonesia. Mulai dari arisan bodong yang menjerat mak-mak, hingga ada juga kredit palsu yang menjerat para pensiunan. Dan berikut ini CNN Indonesia Lacak Kriminal sudah merangkum berbagai ciri investasi bodong agar Anda bisa lebih waspada. Yang pertama, keuntungan ini tidak masuk akal nih. Jadi menjanjikan keuntungan sangat besar dan tidak masuk akal dalam waktu yang singkat dengan mengklaim bahwa produk investasinya ini bebas risiko atau dijamin pasti untung. Berikutnya, ciri-cirinya yang biasa terlihat adalah mendesak penggunaan SK pensiun. Artinya selalu memaksa dan mengarahkan korban untuk bisa menjaminkan SK pensiun ke bank demi modal investasinya. Berikutnya, kalau ditanya soal legalitas, ini ditunjukkan bahwa legalitasnya tidak jelas. Karena perusahaan atau oknum tidak punya izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikutnya, ini tergiur upah Rp500.000, dua pemuda nekat menyelundupkan narkoba ke Lapas Cipinang di dalam masakan cumi balado. Informasinya usai jeda.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Simulasi meliputi daerah konflik yang diikuti oleh 30 peserta dari beragam media bertujuan agar para jurnalis ini bisa siap dalam menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan. Dan berikut ini produser lapangan CNN Indonesia berbagi pengalaman untuk Anda.
3: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
4: Paling tidak, psikologinya tahu kita di daerah konflik itu seperti apa sih. Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan, nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU, tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besar.
3: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini, kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini, para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
5: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
3: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
5: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya, atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
3: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesiu memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini sekali lagi ada suara tembakan dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Ada dua bandar narkotika lintas provinsi dibekuk di Riau bersama satu pucuk senjata api rakitan dan airsoft gun. Sementara dari Jawa Barat, sabu seberat 1 gram yang dimasukkan ke dalam bakso dilemparkan seseorang ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kota Sukabumi.
6: Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap bandar narkoba di Jalan Pemuda Kota Pekanbaru Riau pada Kamis lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan penyamaran menjadi pembeli, dua tersangka RS dan FA tak berkutik dibekuk petugas. Dari penggeledahan, polisi menyita sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, serta 4 cartridge vape mengandung etomidit dan telepon genggam. Pengembangan kemudian dilakukan ke sebuah apartemen di pusat kota Pekanbaru. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan pil Happy Five, sabu, uang tunai sebesar 115 juta rupiah, satu air gun, serta satu pucuk senjata api rakitan, serta amunisi. Hasil tes urin menunjukkan keduanya positif metamfetamin. Polisi menduga keduanya terlibat jaringan peredaran narkotika. Dan polisi masih memburu pemasok yang telah diketahui identitasnya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan sabu antar provinsi di Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Saat memeriksa sebuah bus penumpang, petugas menemukan speaker aktif dengan bobot mencurigakan yang dibawa seorang mahasiswa berinisial YR. Setelah dibongkar, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 412 gram yang disembunyikan di dalam speaker tersebut. Pengembangan kemudian dilakukan melalui metode control delivery menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mengungkap penerima dan jaringan yang terlibat.

0: sini 4 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti sabu seberat 1,4 kg berhasil diamankan yang sebagian disembunyikan di dalam laptop. Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti diamankan di Bareskrim Polri untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sebuah bungkusan bulat sebesar bola tenis berwarna hitam jatuh dari atap lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jomplong Kota Sukabumi pada Senin subuh. Tugas yang curiga akhirnya membukanya dan ditemukan bakso yang berisi narkotika jenis sabu. Dari keterangan lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi, barang tersebut ditemukan petugas patroli pada pukul 4 dini hari. Setelah pengecekan CCTV, bakso berisi sabu itu sengaja dilempar dari luar hingga melewati tembok setinggi 8 meter. Sayangnya dari rekaman CCTV, pihak lapas tak menemukan siapa pelaku pelemparan. Kasus ini kini dalam penyelidikan Satnarkoba Polres Sukabumi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi berhasil menggagalkan peredaran 1,6 kg sabu serta ribuan pil ekstasi dari sebuah kosan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sementara di Jakarta Timur tergiur upah Rp500.000, dua pemuda nekat menyelundupkan narkoba ke Lapas Cipinang di dalam masakan cumi balado.

0: Ada saja akal-akalan tersangka K dan rekannya RP agar bisa menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur, Kamis pagi. Keduanya nekat menyembunyikan 12 paket sabu di dalam makanan cumi balado yang mereka antar saat jam besuk. Namun apa daya, akal bulus pelaku ternyata terendus petugas lapas. Tidak lagi bisa berkilah, kedua tersangka akhirnya mengaku nekat menyelundupkan paket sabu gara-gara tergiur upah Rp500.000. Dari penyelidikan sementara, sabu diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Tersangka K dan RP ditahan di Mapolres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menggagalkan peredaran narkotika dari sebuah kos di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Senin 15 Juni lalu. Petugas menangkap seorang pria berinisial RA beserta 80 butir ekstasi. Dari rumah orang tua tersangka di Jalan RA Kartini, polisi kembali menemukan hampir 1,7 kg sabu serta ribuan pil ekstasi yang disembunyikan di kaleng biskuit dan tas ransel. Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga positif mengonsumsi metamfetamin. Atas perbuatannya, RA dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
5: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, pendusta agama di balik jubah ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Seorang atlet bela diri wanita jadi korban penjambretan oleh pria bersepeda motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
6: Seorang atlet bela diri wanita yang sedang menunggu ojek online menjadi korban penjambretan oleh pria pengendara motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dalam rekaman kamera pengawas, korban berdiri di pinggir jalan sambil melihat layar telepon genggamnya untuk mengetahui posisi ojek online yang ia pesan. Saat menunggu, korban tak menyadari arah sepeda motor yang menuju tepat ke arahnya berdiri. Pelaku langsung merampas telepon genggam milik korban. Korban sontak berusaha mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Namun upayanya tak berhasil lantaran pelaku tancap gas kabur. Korban pun kemudian melapor ke Polsek Kelapa Gading. Hingga Rabu, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus penjambretan ini. Proses penangkapan satu dari dua kawanan pelaku penjambretan ponsel ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Kelurahan 1 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pun tak berkutik dan ditangkap tanpa perlawanan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Dari catatan petugas yang dikonfirmasi pada Rabu, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi penjambretan di kawasan Polsek Seberang Ulu 1. Terakhir, pelaku menjambret ponsel seorang karyawan swasta saat berada di dalam angkot. Para pelaku pun terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: dipersembahkan oleh
1: Jakarta, kota dengan sejuta cerita dan cita-cita, memasuki usia ke-499 tahun. Memasuki atau menuju ke-5 abad. Bagaimana sebenarnya langkah Jakarta memastikan bisa menjadi kota global dan berbudaya? Langsung kita bahas bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Rano Karno. Selamat ulang tahun, sehat, alhamdulillah.
2: Selamat datang di Balai Kota.
1: Siap, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Kami CNN Indonesia bisa berbincang dengan Pak Rano. Kita panggilnya Pak Rano, Bang Rano.
2: Bang Rano aja dah, kalau Bapak kayaknya gue masih pakai dasil.
1: Ini kalau bicara ulang tahun Jakarta, ada satu momen yang sebenarnya menarik. Bahkan kemarin saat speech gitu ya, Bang Rano sempat pecah gitu tangisnya. Bagaimana sih sebenarnya Bang Rano ini memaknai 499 tahun Jakarta?
2: Iya, artinya gini, saya barangkali awal kami ini sebetulnya nggak pernah nyangka kami ada di sini. Kami ini antara gubernur dan wakil. Ya, kami mengikuti satu era pilkada yang sangat berat gitu kan. Kalau dilihat dari eskalasinya kan kayaknya heavy sekali lah. Tapi ada jalan lain yang memang Tuhan memberikan kita harus ada di sini. Kadang-kadang dari tahun ke tahun, jangan, saya setiap hari masuk ke sini, saya masih berpikir, kok saya bisa di sini ya? Ya mungkin kamu nonton sinetron saya, mungkin itu bercanda almarhum Benyamin, tapi dia juga sering, sekali-sekali jadi gubernur misalnya. Saya sampai ke kantor saja setiap hari, saya masih, kok saya bisa ada di sini ya? Nah sekarang saya ada di sini, dan sekarang kami di sini, pada momen yang bagi kami berat. Beratnya apa? Akan ada transisi era. Abad. Kita sekarang di 499, tahun depan 2027 500. Wow. Kami berdua Pak Gub sadar sekali ini adalah momen kita berbuat sesuatu bagi Jakarta. Makanya kalau kamu bertanya apa sih program kita enggak punya program yang baru. Kita hanya melanjutkan para gubernur

0: dulu lakukan. Ya alhamdulillah, mungkin misalnya kayak kemarin kita baru saja melaunching Rasuna Said ya. Yang 10 tahun lebih, mungkin puluhan tahun, tiang-tiang yang menorel itu enggak ada yang pernah berani tebang, dan alhamdulillah kemarin di launching oleh Pak Gub. Itu kan bagian dari zaman Bang Yos. Tahun itu zaman beliau 80-an baru. Kadang-kadang waktu itu kita bicara sama Bang Yos, Bang Yos bilang, "Aduh, aku kalau lihat lewat Rasuna Said nangis saya karena tiang-tiang," misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya enggak ada yang baru Jakarta ini. Jakarta ini dilalui 13 sungai. Dan pasti akan banjir kalau tidak di manage. Kenapa saya bilang pasti banjir? Kalau banjirnya di tiga wilayah, air laut naik, kemudian hujan lokal dan hujan kiriman, ini pasti akan banjir. Itu pasti. Bagaimana menguranginya? Mungkin modifikasi cuaca, itu bagian. Nah, jadi artinya kami sadar, kami sedang mempersiapkan satu transisi abad yang saya juga bersyukur, saya bersyukur ada di abad ini. Dan saya ada di tempat ini. Itu yang kadang-kadang membuat saya menangis. Kok saya bisa di sini ya? Itu aja sebetulnya.
1: Jadi harunya ada di sana ya, berusaha untuk mewujudkan apa juga. Tadi kan saya di awal sempat sebut bahwa ini tuh Jakarta nih, kota sejuta cerita, cita-cita. Wow. Bukan hanya buat warganya, tapi buat pendatang seperti saya. Makanya, yang tinggal di daerah penyangga.
0: Coba bayangin, Pak Gub bilang, kita nggak akan ada yang namanya operasi justisi. Tiap lebaran orang akan datang ke Jakarta dan kita nggak akan melarang. Karena itu hak orang untuk bermimpi. Silakan saja. Cuman kita bilang, kalau bisa punya skill. Harus, kalau nggak ini kompetisi di Jakarta keras gitu. Hidup di Jakarta ini keras kan. Tapi kalau kita lihat dengan kita buka pintu, pun kunjungan orang yang datang ke Jakarta nggak banyak-banyak amat. Nggak lebih dari 15 ribu orang. Dan hampir rata-rata mungkin 70% mereka tinggal di aglomerasi. Depok, Bogor, Tangerang, karena maaf, mungkin Jakarta kan kalau kos mahal, ya kalau di ini mungkin agak murah, tapi mereka memang kerjanya di Jakarta, ini yang sedang kita atur, gitu loh, Mei.
1: Kalau untuk 499 tahunnya ini, maknanya sebenarnya seperti apa sih, Bang Rano?
0: Iya, artinya makanya kita selalu bilang, ulang tahun kan bukan hanya catatan tanggal, tapi apa yang kita bisa lakukan, karena kita yakin, walau alam apakah kita lanjut atau tidak. Tapi kan kita hanya pada satu periode. Periode ini hanya 5 tahun. Apa sih yang bisa kita lakukan 5 tahun? Yakin saya kalau kita bikin sesuatu yang baru nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Normalisasi sungai itu dilakukan dari zaman, maaf, Pak Jokowi, zaman Bang Anies, zaman Ahok. Kita lanjutkan normalisasi sungai. Karena sungai di Jakarta ya cuma itu. Ciliwung, kemudian seperti di Jakarta Barat. Ini bagaimana caranya? Kita nggak akan buka sungai baru, misalnya seperti itu. Nah, jadi artinya ulang tahun, dari tiap ulang tahun itu hanya sebagian tantangan kita, target tahun ini tercapai atau tidak. Itu aja. Yang pasti kita ini punya RPJMD. Nggak ada Jakarta dibikin langsung dalam proyek 5 tahun, nggak. Tetap RPJMD 5 tahun, tapi per tahun pasti kita bagi. Normalisasi Ciliwung berapa kilometer, kemudian infrastruktur jalan berapa. Karena APBD ini kan harus dibagi. Nah, jadi itulah fungsinya. Di tahun ini tercapai nggak target kita? Alhamdulillah tercapai. Gitu.
1: Bukan hanya seremonial, tapi perbaikan-perbaikan ya, mulai dari transportasi, ruang publik, lingkungan hidup, layanan digital, dan yang kemarin habis diresmikan itu jembatan yang bakal ngebantu banget tuh kalau ada pertandingan sepak bola dan konser-konser.
0: Nah, itu kan, itu maaf, itu zaman Bang Anies kan, makanya Mas Pram bilang, "Bang, udah kalau gitu nih, dulu problem apa sih? Jis itu parkir, ternyata nggak ada parkir kan. Di situ ada rel kereta tapi nggak ada stasiun. Ini kenapa waktu itu nggak selesai kan? Kita pelajari, oh ternyata ini masalah apa ya? Ya hubungan dengan pemerintah pusat. Ya untuk itulah kita Jakarta bersyukur punya Gubernur Pramono Anung yang kebetulan hampir puluhan tahun beliau ada di pemerintah pusat kan. Kemudian kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, alhamdulillah stasiun kereta ada. Nah, dengan ini kan mengurangi. Kemudian Ancol bisa kita jadikan area parkir untuk JIS. Kemudian ada, kita bikin jembatan. Itu sebetulnya salah satu kerja improvisasi. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi? Saya bersyukur, Pak Gub dengan Wagub ini, ya bahasanya orang bilang sampai kemarin dari Kementerian Dalam Negeri, ini pasangan serasi.
1: Klop gitu ya?
0: Klop. Saya selalu, bukan apa ya, ya apa, dia memberikan, bukan wewenang tapi, pokoknya istilah gini, Bang, aku di meja, Abang eksekusi. Nah, kadang-kadang kan sebelum eksekusi kan meja itu bekerja keras. Kita dialog, Mas, ini problem kita macet.

0: Apa macet? Karena yang banyak datang nih, Jakarta ini kan terdaftar 11 juta orang.
1: Iya.
0: Tapi hampir 4 juta itu datang dari luar. Makanya kenapa konsepnya Trans Jabodetabek? Mm-hmm. Dulu

0: Apalagi bonusnya tahun ini di tanggal 27 dan 28 nanti ada puncak acara perayaan di Bundaran HI ya.
1: Betul, betul,
0: apa sih sebenarnya pesan besar yang ingin disampaikan
1: pemerintah? Nah, jadi sebetulnya kalau Jakarta Fair itu udah tahun ke tahun.
0: Iya.
1: Sebetulnya nggak ada, bukan bahasa tidak ada impact kepada kita. Tapi memang tahun ini ditargetkan oleh DKI, mudah-mudahan Jakarta Fair itu bisa melahirkan 8 triliun. Itu kan impact daripada UMKM, pajak juga akan ada dampaknya kan. Nah itulah kita membantu fasilitas. Nah kalau memang dalam rangka ulang tahun Jakarta, besok insya Allah nih tanggal 20, seharusnya kan ulang tahun tanggal 22. Tapi 22 itu memang kita banyak kegiatan. Pagi pasti kita upacara apel. Kemudian pasti sidang paripurna. Kemarin malam kita ada undangan dengan diplomat. Nah terpaksa untuk ulang tahun Jakarta yang ke-499, besok tanggal 27 Mei mesti datang.
0: Saya pasti
1: datang.
0: Kita bikin
1: di Bundaran HI. Bahasanya mungkin bukan car free night, tapi memang jalan kita tutup. Saya yakin dari mulai sore, ini kegiatannya mungkin jam 11 malam selesai. Tapi artinya dari jam 4 sore, pasti yang namanya HI itu akan ngebludak.
0: Harus rame gitu.
1: Harus rame karena ya maaf artis-artisnya juga ya papan atas segala macam. Ini untuk apa? Untuk menyampaikan kepada masyarakat Jakarta bukan hanya kemeriahannya, tapi ini Jakarta milik kita bersama loh. Makanya kita punya tagline jaga Jakarta. Jakarta harus kita jaga bersama. Kita nggak bisa ngarepin kepada keamanan saja kalau kita juga nggak care, buang sampah sembarangan segala macam. Nah itu artinya itu menjadi sosialisasi kita pada tahun 2027 Jakarta akan 500 loh. Nah sekarang ini menujunya. Apa yang bakal kita lakukan? Nah, mungkin dalam momen besok kita sampaikan apa-apa saja sih yang ingin kita buat untuk kalender di 500 tahun itu. Gitu.
0: Ada doa bersama juga
1: pasti, nanti kita seagama. Pasti itu udah apa ya? Gini, ini ada satu kenyataan bukti bahwa keberagaman, persatuan, kebudayaan itu menghasilkan fiskal yang luar biasa. Kita awali pada waktu Natal, Christmas Carol. Bikin paduan suara di HI, 1000 orang nyanyi. Kemudian tahun baru, kemudian masuk Imlek, kita bikin Imlek. Kemudian masuk Nyepi, kita bikin ogoh-ogoh. Kita masuk Ramadan, kita bikin festival beduk nasional. Kamu tahu apa yang terjadi dari mulai Natal sampai menjelang mungkin kemarin Waisak.
0: Waisak.
1: Tahu fiskal Jakarta berapa? Hampir 69 triliun.
0: Wow.
1: Bayang ini yang namanya ekonomi kreatif atau yang dibilang kreatif financing ini. Dari sudut keberagaman kita dapat, kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Fiskalnya juga dapat. Kita sedang menghadapi ekonomi juga tidak baik-baik
0: betul,
1: amat.
0: Betul, betul. Tantangannya ada di sana secara global.
1: Inilah survive-nya kita. Makanya semua OPD kerja keras ini. Kerja keras saja. Saya udah bilang sama OPD ya organ ya pemerintah, saya enggak mau semua keluar tapi kita enggak dapat apa-apa. Biasa ini kan selama ya, kalau ada keramaian udah kemudian gak ada impact-nya. Saya gak mau, Jakarta harus mendapat sesuatu. Karena apa? Apa yang kita dapat juga buat masyarakat Jakarta.
0: Betul, betul, betul.
1: Gitu loh.
0: Termasuk kalau di PRJ kan di tahun lalu, kalau saya tidak salah ini datanya 7,3 triliun
1: betul,
0: ya.
1: Betul, sekarang nih makanya ditargetkan 8 triliun.
0: Oke.
1: Kamu bayangin PRJ itu bisa dikunjungi kira-kira 4 juta orang loh.
0: Seharinya?
1: Bukan,
0: secara dalam, total. Dalam okay, satu okay, bulan.
1: Okay, kemarin saja baru minggu kedua, minggu pertama katanya udah 1,5 juta. Kebetulan memang PRJ itu selalu dilaksanakan di libur-libur sekolah.
0: Betul.
1: Kan? Jadi berkunjung itu bukan hanya masyarakat Jakarta, dari aglomerasi datang ke Jakarta. Itulah kita memberikan fasilitas Transjakarta masuk ke situ, MRT juga. Bahkan kemarin kan ulang tahun kita, Pak Gub bukan gratis tapi 1 rupiah.
0: 1 rupiah.
1: 1 rupiah, menggunakan semua. Bahkan masuk ke ya tempat taman-taman hiburan di Ancol segala macam free gitu loh. Itu bagian dari kado yang Jakarta coba kasih. Gitu.
0: Dan itu juga akan berlaku di 2728 nanti beberapa tempat-tempat juga.
1: Agak lebih kadonya agak spesial.
0: Oke, ditunggu
1: bahasanya
0: bersama.
1: Pakai telur kan.
0: Pakai telur ya. Ibarat kerak telur tuh ya, telurnya 5
1: kali
0: ya. Tapi ini kan 5 abad, satu usia yang luar biasa tentunya, apalagi kita tahu Jakarta tadi kota yang luar biasa gitu ya, ada cita-cita di sana, ceritanya juga banyak di sana, targetnya juga banyak pastinya. Nanti saya mau tanya-tanya terkait dengan apa sih sebenarnya target yang ingin dikejar bersama begitu ya, tidak hanya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga diharapkan masyarakatnya bisa ikut terlibat.
1: Amin.
0: Tapi tentunya pastikan Anda tetap bersama kami akan kembali dengan perbincangan ini usai jeda.

0: dipersembahkan oleh
1: di sudut Jakarta, di atas tanah yang sunyi. Disinilah sebuah langkah besar membangun perubahan. Sampah diubah kembali menjadi manfaat untuk kita. Ini bukan sekedar pabrik. Ini adalah janji bahwa kita tak lagi sembunyi dari sisa kehidupan kita sendiri dan wujud upaya manusia untuk berdamai dengan sampahnya sendiri. Kami belajar untuk mendengar. Kami berdiskusi. Kami perbaiki. Kepercayaan tak dibangun dalam sehari, melainkan dibangun dari pengertian dan perubahan. Kota ini milik semua yang bernafas di dalamnya.

0: dipersembahkan oleh.
1: Ya, Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Mayfri Syari dan kita masih berbincang bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Rano Karno. Tadi kita sudah bicara apa-apa saja yang coba dicapai di usia 499 tahun. Ya. Tahun depan, ini tepat 5 abad. Ya. Apa sih yang mau dikejar, Bang?
2: Oke, jadi Jakarta ini lahir dari sebuah undang-undang nomor 2 tahun 2024. Setiap pemerintah daerah pasti mempunyai basic. Basic Jakarta adalah undang-undang itu. Di mana dikatakan di situ adalah dua item. Kota perkembangan nasional dan kota global. Kita harus menjaga. Dan alhamdulillah, Jakarta menjadi barometer keuangan negara.
1: Ya.
2: Kita memberikan 16% PDB-nya. Itu yang kita jaga. Ya alhamdulillah, kita juga tahu hampir semua diplomat atau kedutaan ada di sini. Itu harus kita harus jaga. Ini apa konteksnya? Pasti akan ada konteksnya dengan ekonomi. Kemudian kota global. Jakarta harus masuk ke dalam top 50. Karena ini target. Nah, saya bersyukur kita dilantik tanggal 20 Februari 2025. Kita kerja kira-kira ya, kalau dihitung sekarang sudah hampir setahun lebih. Tapi di 7 bulan, indeks kota Jakarta ini sudah meningkat. Awalnya kita masuk nomor 74. 8 bulan kita bekerja, kita bisa meninggi menjadi 71. Saya sangat yakin dalam tahun ini, mungkin dalam bulan-bulan Oktober, saya yakin pasti akan menjelang 65 indeks. Nah, artinya begini, apa target kita kalau masuk dalam global? Tentu kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak ada gunanya kita membangun gedung, tapi kalau manusianya gagal. Saya bersyukur, kita bersyukur, hasil BPS menyatakan, dulu RW kumuh di Jakarta lebih 400 sekian. Dalam satu tahun kita bisa menurunkan 50%, 211 RW kumuh. Itu bukan kerjaan gampang. Itu juga bukan kerjaan hebat seorang gubernur dan wakil gubernur. Itu hebatnya warga Jakarta mau diatur. Karena kekumuhan itu ada di tempat-tempat yang memang sangat spesifik. Maaf. Kebakaran di Jakarta 95% karena listrik. Dan adanya di rumah kumuh, abai mereka. Karena itu Pak Gub memberikan, menyediakan APAR di setiap RW, alat apa pemadam kebakaran. Itu juga bagian dari, karena kalau memang mungkin, saya minta maaf ya, dalam keadaan banjir, keadaan kebakaran, kadang-kadang kita berkunjung ke warga. Saya selalu bilang, yuk pindah yuk ke rumah susun yuk, yuk pindah yuk ke rumah susun yuk. Karena Jakarta ini, kalau tidak dengan rumah susun, sama seperti Singapura kira-kira tahun 40. Sebetulnya contoh yang paling ini, kita lakukan apa yang Singapura lakukan. Kita harus naik ke vertikal, ke rumah susun. Itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Cuman barangkali karakter kita memang kadang-kadang masih demen di rumah. Makanya kayak kemarin saya maaf nih datang ke wilayah bekas kebakar. Ketemulah warga, yuk kita pindah rumah susun. Aduh Dul, kita lahir di sini Dul. Ari-ari kita dibungkus

0: Di sini, gue bilang gue juga lahir di Kemayoran, adik-adik gue ditanam di Kemayoran. Masa kita mau di sini-sini melulu? Mm-hmm. Bagaimana kita bisa ngerubah nasib? Yuk, ke rumah susun. Mm-hmm. Artinya di beberapa momen saya selalu mencoba. Itu kesadaran masyarakat. Ada sebagian masyarakat mau pindah ke rumah susun.
1: Yeah.
0: Walaupun memang tidak semua. Bahkan dalam skup yang paling kecil. Ke Jakarta ini kekurangan apa? Taman. Mm-hmm. Apa namanya? Pemakaman. Mm-hmm. Sangat kurang. Artinya apa? Terus kita sosialisasi. Baca beberapa, misalnya seperti Menteng Pulau. Kita bisa membebaskan warga yang di situ. Karena memang itu bukan lahan mereka, lahan Pemprov DKI yang digunakan mereka bertahun-tahun. Mm-hmm. Saya bilang nggak bisa, Jakarta perlu ini. Pindah ke rumah susun. Nah artinya, itulah bagian target yang kita capai. Mm-hmm. Kita bukan membuat gedung-gedung tinggi. Tapi kalau masyarakat di bawah tidak bisa. Anda bayangin yang paling kecil. Pertama kali yang kita masuk sini, Pak Gu ngomong sama saya, Bang, ternyata Jakarta ini banyak anak-anak Jakarta yang tidak bisa mengambil ijazahnya karena nggak punya uang untuk mengambil ijazah. Kita lakukan pemutihan. Mungkin lebih dari 7.000 orang, walaupun kita bagi fase tahun pertama 2.000 sekian, kerjasama dengan Basnas. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang namanya, tadi kita baru saja rapat tentang RKPD tahun 2027. Pak Gub kekeh, maaf, semua di provinsi ini terjadi efisiensi. Pak Gub bilang, pokoknya namanya pendidikan, namanya kesehatan itu prioritas utama.
1: Ya.
0: Kita nggak akan pernah geser. Mm-hmm. Karena nggak akan negeri ini maju atau Jakarta ini maju kalau SDM-nya nggak bisa mengejar. Mm-hmm. Karena persyaratan kota global, yang pertama adalah SDM. Mm-hmm. Karena itu, sekarang ditingkatkan. Dulu KJP, kemudian KJMU, sekarang Pak Gub ingin KJMU ini kartu Jakarta maju unggul itu bisa S2 S3 bahkan kita lagi siapkan LPDP Jakarta.
1: Wah, satu terobosan luar biasa tuh.
0: Karena itu, memang itu mesti dikejar, kalau enggak nggak akan kita bisa. Ya maaf lah, you speak English tapi you nggak tahu ini yang bobot. Makanya kadang-kadang saya suka belagu aja, lu bisa ngomong Inggris nggak? Kagak, kita mau global, lu kursus bahasa Inggris. Saya wajibin semua PNS ini, lu kursus bahasa Inggris. Karena tetamu kita besok buah aja boleh nih bahasanya seperti itu. Itu men-trigger mereka untuk semangat sebetulnya. Sebetulnya itu.
1: Tantangannya apa sih sebenarnya yang dihadapi saat ini dan kuncinya tuh berarti apa?
0: Tantangan pertama kesadaran masyarakat itu sendiri. Mau gak diatur? Kalau mau diatur enak kita. May bayangin ya, sekarang dicontoh soal nanti kalau kamu mau bisa diambil. Kita sedang melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. Pasti akan menggusur. Nggak mungkin, tapi minta maaf, bahasa undang-undang kalau namanya bantaran kali itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi kenyataan sudah ada masyarakat di situ. Tiap tahun terjadi banjir Jakarta ini, gimana kita bisa rapiin kalau kita nggak bisa membenahi bantaran. Masuklah kita ke tengah, jelasin masyarakat, kita mau normalisasi nih. Bukan ganti rugi loh, ganti untung. Gue mau bongkar rumah itu. Setuju gak? Ya bang, oke, gue tinggal di mana? Terserah, lu mau pulang kampung boleh atau lu mau ke rumah susun? Bebasin. Bayar. Padahal itu lahan mungkin lahan Pemda DKI juga. Tapi kita juga paham kan, mereka udah puluhan tahun di situ. Itu inti pertamanya adalah masyarakat sudah sadar. Dan kemudian kita gak boleh capek. Saya udah perintahin semua dinas terkait. Jangan capek mendengar. Saya minta maaf ya, apalagi kita di dunia medsos nih. Saya paling lihat. Banjir di mana, bocor di mana, ambles di mana, saya perintahin. Coba lihat. Jangan capek baca-baca begini. Untung ada medsos begini. Jadi kita tahu. Kita ini kan tangan kita dibentang cuma semeter. Kita ada yang bisikin, "Bang, di sono banjir. Bang, cepat lihat benar enggak?" Karena kadang-kadang memang tiba-tiba kebanjiran itu, ambles itu ada mungkin itu milik pemerintah pusat misalnya. Enggak bisa kita benahi itu. Berarti kita mesti lapor ke PU. Sono ambles misalnya. Misalnya contoh gitu kan. Tapi apa yang bisa kita lakukan, pasti kita gerak cepat. Gitu.
1: Tapi kan artinya semua yang tadi dijabarkan oleh Bang Rano itu kan tidak selalu mulus gitu. Nggak, jalannya ya.
0: Tidak.
1: Pendekatan apa sih yang coba terus dilakukan?
0: Humanis lah.
1: Oke.
0: Okay. Nggak mungkin lah. Kita undang ke sini, maaf lah, demo sini silakan aja demo. Makanya saya bilang maaf nih, bukan kita angkuh. Ya, kasus tanah di Jakarta ini menarik. Bang ini punya engkong saya, punya ini saya udah puluhan tahun. Gini aja, lu gugat aja. Kalau lu menang, gua bayar. Nah sekarang lu minta begini, gua bayar lu. Tiba-tiba tuh tanah bukan gua yang ditangkep. Bahasa kata begitu supaya Mei bisa paham. Orang mau ngomong soal itu, kita ngobrol yuk. Dari tahun ke tahun masalah gugatan tanah ini di Jakarta menarik. Gak kelar-kelar.

0: Makanya saya bilang udah nggak usah repot daripada berteriak-teriak lu gugat. Kalau pengadilan lu menang, gue punya dasar ngebayar. Jadi kalau kita diperiksa Kejaksaan Agung, periksa KPK, kita kalah. Wajib hukumnya kita bayar. Ada jawaban, misalnya seperti itu. Tapi kalau memang itu milik kita, waduh berkeras-keras kita. Jangan bilang lu gak ada kemanusiaan dulu sama gue. Ini bukan masalah kemanusiaan. Ini bagaimana kalau memang hak kita, kita cari win-win. Saya sih ngerasa selama ini begitu, Mei. Mungkin, ya pasti kamu gak pernah ada di dekat saya kan kalau saya ketemu begini. Mungkin satu saat deh kalau begini tuh kita, yuk kita datang, kita ngobrol. Itulah bahasa, dulu kan bahasa ada musrembang. Jadi pembangunan di mana-mana pasti melalui musyawarah ini kan. Nah, itu benar-benar harus kita dengar. Walaupun memang kadang-kadang belum tentu semua hasil musrembang itu bisa kita kerjain tahun sekarang. Kembali lagi ujung-ujungnya anggaran. Ada skala prioritas nih kan, yang mana itu kadang-kadang yang masyarakat bukan nggak ngerti. Tapi ya untuk memberikan pemahaman mereka, apa ya, harus nggak boleh capek gitu loh.
1: Tidak pernah capek, dan artinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan selalu mendengar ya.
0: Harus.
1: Mendengar, menerima aspirasi apapun itu yang ada. Dalam menciptakan terobosan-terobosan yang terus akan dilakukan. Ya. Salah satunya ini mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema. Nah, ini ada kaitannya nggak nih ya sama sosok wakil gubernur yang juga merupakan bintang sinema. Kita akan bahas usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Dipersembahkan oleh di sudut Jakarta, di atas tanah yang sunyi. Disinilah sebuah langkah besar membangun perubahan. Sampah diubah kembali menjadi manfaat untuk kita. Ini bukan sekedar pabrik. Ini adalah janji bahwa kita tak lagi sembunyi dari sisa kehidupan kita sendiri dan wujud upaya manusia untuk berdamai dengan sampahnya sendiri. Kami belajar untuk mendengar. Kami berdiskusi. Kami perbaiki. Kepercayaan tak dibangun dalam sehari, melainkan dibangun dari pengertian dan perubahan. Kota ini milik semua yang bernafas di dalamnya.

0: dipersembahkan oleh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas Jakarta dalam rangka ulang tahun ke-499 tahun. Masih bersama dengan Pak Wagub. Ya, marah nih biasanya kalau dipanggil Pak Wagub nih ya.
2: Gerah kalau dipanggil Pak Wagub.
1: Ini salah satu misi Jakarta ya, akan ya, jadi ya, kota sinema. Ini maksudnya seperti apa sih Bang Rano?
2: Oke. Gini. Satu, mungkin pengalaman saya 50 tahun di dunia film. Kedua, saya kebetulan juga pernah di Komisi 10 kan. Ada 17 subsektor dalam ekonomi kreatif, film masuk di sana. Gitu kan. Ini sebetulnya idenya memang bukan ide, tapi pemikiran udah lama ya. Karena apa? Sebetulnya Jakarta itu secara basically sudah menyatakan sebagai kota film. Ada kebijakan gubernur, zaman Bang Fauzi Bowo, zaman Jokowi. Dulu ada pengembalian pajak tontonan. Zaman Fauzi Bowo 50%, 75%. Okay. Dikembalikan kepada produser untuk apa? Agar film produksi nasional meningkat. Kemudian di zaman ya Jokowi dari kalau Fauzi 75, zaman Pak Jokowi 50%. Baru sampai itu, tapi belum ada kebijakan lain. Nah, menjadi kota sinema itu ekosistem yang harus disiapkan. Jakarta sudah punya, cuman belum kita punya IKJ, SDM ada di situ. Kita punya gedung-gedung ya. Bahkan dari 141 PH itu 80% ada di Jakarta.
1: Pusatnya di Jakarta.
2: Nah, cuman kita harus punya keberanian mengambil satu apa namanya? Film itu adalah lokomotif ekonomi kreatif. Ya, kalau dibilang 17 subsektor, film ini lokomotif. Di situ ada kostum, ada musik, ada kriya, ada segala macam. Saya bilang oke, kota sinema. Tapi menuju kota sinema itu speknya masih terlalu panjang. Saya akan membuat yang namanya Jakarta Film Commission.
1: Oke, apa tuh?
2: Jakarta Film Commission itu ada satu lembaga yang memberikan public service kepada produser manapun, kalau dia mau syuting ke Jakarta, kita berikan layanan. Karena kalau kota sinema itu satu, banyak sekali faktor. Dia harus punya studio, dia harus punya sekolah, dia harus punya bioskop, banyak sekali. Nah, kita punya, tapi belum menjadi satu lembaga. Itu adalah brand yang paling tertinggi dia menjadi kota sinema. Busan Korea memerlukan waktu 20 tahun menjadi kota sinema. Tokyo juga begitu. Nah, semua kota-kota itu dia mengawali dari commission. Nah, jadi begini. Jakarta Film Commission mudah-mudahan tanggal 26 besok akan kita launching. Apa yang kita berikan? Kita akan memberikan fasilitas utama kepada produser yang ingin syuting di Jakarta. Dia mendapat diskon atau yang namanya filming in Jakarta 50% kalau pakai lokasi syuting aset Pemda. Kita punya MRT, kita punya TJ, kita punya gedung-gedung, kita punya taman-taman, kita punya museum. Kalau mau syuting 50%. Dulu kan mesti bayar. Bayar tapi full. Yang pasti license izin yang ngurus kita. Urusan kepolisian, urus segala macam. Anda tinggal bekerja supaya kreatif Anda enggak terganggu. Kita yang ngerin semua. Kemudian nanti, kita akan memberikan potongan pajak kepada produser. Tapi film Indonesia, film luar tidak.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya harapkan, mudah-mudahan kalau Jakarta Film Commission terbentuk, semua produser masuk bergabung sini. Agar kita bisa memberikan fasilitas. Kemudian kalau kita kerjasama dengan Film Commission, promosi di area Pemda DKI itu 50%. Kita punya MRT. You bisa pasang poster segala arah itu. Kita punya Transjakarta, bus bisa di branding segala macam. Artinya ini dan itu terjadi di kota-kota sinema. Kalau New Hollywood nggak usah kita discuss lah. Mereka udah puluhan tahun kan. Nah, jadi artinya memang pada dasarnya kota sinema itu adalah city, bukan negara. Jakarta bisa menjadi kota sinema. Bali punya kota sinema, tapi memang masih skopnya masih begitu. Tidak menge-branding keluar. Nah, makanya minta maaf, Mei. Pada tahun yang lalu, 2025, Jakarta pertama kali tampil di Festival Film Cannes. Saya minta maaf, 50 tahun saya di film. Saya nggak pernah datang ke Festival Film Cannes. Karena film saya belum nggak akan masuk dalam scope-scope festival. Di sana, kita buka booth. Bayangin, Jakarta punya buka booth, punya stand yang nggak punya produksi film. Kita jual apa? Filming in Jakarta. Apa yang terjadi? Ya kalau boleh nyebut, ya kemarin mungkin Februari mereka kelar, kerjasamalah dengan Korea. Dia syuting di sini selama 2 bulan, syuting di kota tua dengan segala macam fasilitas Jakarta. Bintang filmnya Lisa Blackpink. Sekarang Jakarta lagi dilihat orang di luar. Banyak sekali yang mau syuting di sini. Nah sekarang yang sedang saya persiapkan ekosistemnya.
1: Oke, okay. Kalau bicara ekosistem ini kan tidak hanya infrastrukturnya. Betul. Bang Rano, tapi juga SDM-nya.
2: Oh iya.
1: Gimana tuh memastikan bahwa dari hulu ke hilir semuanya tuh terkoneksi,
2: benar,
1: menciptakan ekosistem yang...
2: Jangankan kru, ekstra saya harus kita siapkan. Pengalaman saya di luar, saya minta maaf, selalu saya bercermin kepada. Yeah. Kita misalnya mau syuting, maaf ya, oke lah. Maaf kalau saya boleh nyebut, saya pernah syuting Sidul di Amsterdam.
1: Saya nonton filmnya.
2: Saya sewa tram.
1: Iya. Yeah.
2: Saya sewa tram. Di sana tuh nggak mudah kalau kita syuting di area publik. Ini ekstras ini harus kita isi. Nggak boleh kita pakai orang yang lewat. Kalau orang lewat dia nggak, itu kita bisa disu. Artinya yang namanya figuran saja, Jakarta Film Commission harus siapkan. Artinya apa? Akan ada pelatihan-pelatihan acting bagi anak-anak yang di kampung. Karena kalau nanti film di Indonesia, misalnya kemarin di Kota Tua, filmnya memang produksi Korea, kalau saya boleh sebut misalnya di Netflix. Itu ekstrasnya figuran orang Jakarta. Yang kita ambil anak-anak sekitar itu. Dari mulai anak bocah sampai orang tua jadi ekstras. Jadi ini bukan main-main mempersiapkan ini. Tapi itulah kota sinema.
1: Oke.
2: Itu yang ingin saya capai. Walaupun memang untuk mencapai itu perlu waktu. Tapi kalau mencapai namanya Film Commission, besok tanggal 26 dalam rangka ulang tahun Jakarta ke-499.

0: Itu bagian yang akan kita launching. Untuk apa? Karena maaf kalau boleh sebut, ini sudah ada dua PH besar yang ingin syuting di Jakarta. Saya kemarin baru pulang dari Bali, ada satu konvensi APOS namanya, itu apa ya, perkumpulan OTT memang dunia. Ada satu ya OTT besar, dia sudah memploting setiap tahun dia akan syuting di Indonesia atau di Jakarta 6 film. Dia kan harus disiapkan. Oke, dia boleh bawa kru luar, tapi dia mencari kru sini. Kru sini harus standarnya kru luar. Ini kualifikasinya gak main-main. Dia harus cari tukang makeup yang betul, mua. Yang memang, saya makanya kebetulan dalam ini, ayo kalau pada mau ikut, ayo kasih CV ke kita. Karena kita gak mungkin, nanti dia tanya, Pak Rano kita bisa cari asisten kameramen gak? Waduh sorry, Indonesia gak punya asisten kameramen. Malunya setengah mati.
1: Nah itu gimana tuh Bang Rano?
0: Ada di sini, oh, okay. Sudah ada. Kameramen kita udah ada komunitas. Yang grade-gradenya. Yeah. Saya gak usah sebut siapa-siapa, tapi saya tahu. Cuman kan belum tentu mereka mau jadi asisten kamera di luar. Dia di sini sudah jadi top kameramen. Tapi kalau orang luar masuk pasti dia bawa kameramen. Kan? Saya kan nggak mungkin nyerahin kita asisten kameramen yang kelas nomor 3. Harusnya kasih kelas nomor 1. Tapi kelas nomor 1 belum tentu mau dia jadi asisten kameramen di luar. Ini problemnya. Ya kecuali maaf, honornya sama. Oke. Tapi bedanya di luar, yang namanya asisten kameramen, itu sama saja dengan kameramen. Karena apa? Mereka nggak pernah kerja satu kamera. Minimal dia dua. Jadi standar kamera juga, size, lensa, itu harus diketahui oleh anak-anak kita. Apalagi kalau sekarang mereka standarnya sangat tinggi. Coloring segala macam. Wah udah deh, nanti kalau kita bahas soal film, mungkin nggak cukup kita setengah jam.
1: Kita harus ada sesi lain nih khusus bahas soal itu ya. Karena kalau bicara tadi ya, mempersiapkan SDM kita ya, untuk bisa siap. Karena namanya mau bersaing di tingkat global.
0: Bener.
1: Harus juga punya spesifikasi
0: sangat.
1: Sesuai dengan apa yang ada di
0: global. Walaupun kemarin jujur ya, pengalaman kemarin kita kerjasama dengan Korea. Saya udah apologize dengan mereka. Saya bilang, sorry, this is the first time Jakarta do like this. Gak akan pernah sempurna, tapi mereka oke. Mereka sangat antusias mengucapkan terima kasih. Kita berikan servis yang terbaik. Artinya bukan servis kelebihan, tapi memang misalnya dia mau syuting apa? Semua clear area.
1: Iya.
0: Ya saya minta maaf kalau kelas-kelasnya Lisa Blackpink kan kita tahu. Followernya 500 juta orang.
1: Betul.
0: Gak sembarangan orang bisa foto. Jangankan orang lain, wakil gubernurnya mau foto gak mau. Gak boleh.
1: Gak dapat keluarnya foto bareng okay, Lisa berarti.
0: Saya gak perlu foto sama Anda. Tapi Anda juga jangan foto sama saya. Tapi artinya begitulah, saya ketemu dengan Limungso, kemudian kenal Lisa, kita sempat ngobrol, saya terima kasih di sini. Dan dia happy bener syuting di Indonesia. Syuting gak, apa yang terjadi? Kita jaga security-nya, gak tuh dia keliling ke Blok M, dia belanja.
1: Dia belanja ke beberapa mall tuh ya.
0: Dia pergi ke Bali, itu menandakan apa? Dia happy di sini. Nah itu salah satu bukti bagian dari service dari sebuah commission.
1: Artinya dari sisi kebijakan sebenarnya sudah ada aturan konkret yang disiapkan Pemprov Jakarta.
0: Sudah, cuman kita persiapkannya manusianya. Ya Anda bisa bayangin loh, maaf ya. Tiba-tiba misal Kota Tua syuting, itu area-nya kan mesti sharing. Jalanan ditutup. Kan kita harus kasih tahu kepada masyarakat, hari ini maaf ya jalanan ditutup karena ada syuting. Dulu ngeluh, gara-gara syuting gue jadi susah. Tapi sekarang dia, wow,
1: bangga dong.
0: Bangga juga gitu-gitu. Jadi artinya, ya perlu waktulah untuk membuat sesuatu. Tapi saya yakin, ini bagian daripada kita wawancara, nanti ini. Semakin masyarakat akan tahu gitu. Pasti akan ikut terlibat. Oh, welcome sekali.
1: Biasanya masyarakat itu yang juga langsung terpikir oleh mereka, rasa bangganya tentunya. Betul. Sama di sisi lain, sisi finansialnya ada untungnya nggak nih buat kita,
0: ya,
1: gitu, untuk Jakarta
0: pastilah. Ya, kamu bayangin ya, minta maaf nih kalau boleh saya sebut. Mereka kemarin syuting di Jakarta 2 bulan ya, kerjasama dengan GXP kita. Kita ada BUMD yang ngurusin. Itu mungkin hanya buat kerjasama dari itu aja menghasilkan hampir 3 miliar. Itu belum dari komponen hotel yang dia tinggal, ya, makan yang dia segala macam. Itu hanya dari apa yang kita arrange, lokasi syuting, security, kemudian segala extrasnya kita cariin bantu gitu loh. Nah jadi film tuh memang pergerakan populasinya besar. Mungkin tidak sebesar investasi yang lain, tapi jangan juga dibikin kecil gitu. Karena dia menyangkut termasuk padat karya. Karena komponen orang yang bekerja di situ banyak sekali, Mei. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa, dia pikir film tuh individu.
1: No.
0: Film tuh kerja timbul, gitu.
1: Ya, dan pastinya semua stakeholder juga diharapkan bisa terlibat di sana.
0: Betul, makanya betul. Apalagi kalau kita memang state menjadi kota sinema, kita harus prepare buat itu.
1: Ini saya ada bocoran, bahkan sudah ada kebijakan yang tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta. Nomor

0: 531 ya, Bang, tahun 2026 ini. Keringanan tadi yang disebut
1: pajak tontonan. Nah, ya. Jadi gini, jadi dulu waktu tadi saya awali zamannya Pak Fauzi, zaman Pak Jokowi, ada kebijakan Pemprov DKI. Memang setelah itu berhenti karena ada undang-undang yang melarang. Mm-hmm. Tapi kemudian saya bicara sama Pak Gu, Mas, itu dulu film pernah dapat itu. Sekarang ini kan Jakarta ini khusus. Mm-hmm. Kita bukan berarti beda dengan yang lain. Kita bisa punya kebijakan. Mm-hmm. Saya minta tolong dikembalikan ini. Agar apa? Produksi film meningkat. Walaupun maaf, May, tanpa bantuan potongan, produksi kita luar biasa. Okay. Judul filmnya luar biasa. Sampai sekarang mungkin kamu gak percaya, udah 300 judul film. Apalagi kalau nanti di pajak tonton nanti.
0: Jadi stimulus.
1: Jadi stimulus. Nah, jadi artinya alhamdulillah ini pekerjaan panjang. Pak Gub juga mendengar, kita undang para produser, kita undang para si. Wah, ini satu tahun saya di sini. Hmm. Saya satu tahun. Inilah menjadikan kota sinema. Hmm. Saya datang ingin jadi kota sinema. Apa yang kita lakukan? Kita harus punya kebijakan. Selain dari regulasi itu, tapi ini menjadi poin pertama. Karena ini poin untuk produser Indonesia. Hmm. Kita belum seperti negara luar yang namanya ribet.
0: Ya.
1: Nah, kalau rebate ini kepentingan dari Kementerian Keuangan. Mm-hmm. Saya minta maaf kalau saya boleh izin. Kalau misalnya kita syuting di luar negeri, kita kasih tahu RAB berapa biaya produksi, kita dapat pengembalian pajak dari negara. Mm-hmm. Nah, Jakarta belum punya kapasitas itu. Banyak film luar mau syuting di sini. Mm-hmm. Dia tanya, apa yang kita dapat? Saya nggak bisa jawab. Karena ini keputusan pemerintah pusat. Mm-hmm. Gitu kan? Mm-hmm. Tapi kalau you syuting di Jakarta, fasilitinya ini, walaupun dia produksi luar. Tapi dia nggak bisa dapat tax yang seperti, maaf kalau saya boleh nyebut, Thailand sudah memperlakukan itu, rebate, dia kembali pajaknya. Itu yang membuat kenapa banyak film syuting ke sana, karena ada kemudahan. Sebetulnya kalau dia mau tahu, Indonesia jauh lebih cantik daripada negara-negara itu. Kita punya segala macam.
0: Itu yang mau kita tunjukkan
1: itu
0: di sini ya.
1: Itu yang mau kita jual lah, bahasanya kita promote supaya apa, naiklah. Bayangin kamu pernah dengar namanya Emily in Paris.
0: Yes. Waduh, kamu nanti kita bikin Rano in Jakarta.
1: Seperti itu gitu. Karena impact film itu juga mempromot kota.
0: Betul, ini betul.
1: Jadi jumlah kunjungan apa ya pariwisata meningkat.
0: Betul. Kita ingat betul beberapa waktu lalu filmnya Julia Roberts kan langsung berbondong-bondong pergi ke Bali.
1: Betul.
0: Kita harapkan nanti kan ke depannya juga ini tadi filmnya tayang, semuanya pada berangkat ke sini menjadi apa ya roda perekonomian juga mendukung kerak perekonomian yang ada. Dan itu balik lagi gunanya untuk warga dan masyarakat Jakarta. Betul. Bang Rano, kita sudah ada di penghujung dari perbincangan ini, nggak berasa karena kita nanti bakal nambah bahas
1: soal
0: film.
1: Boleh nanti bahas yang lain.
0: Oke. Ini sebenarnya nggak ada di skrip, tapi saya tertarik nih untuk bisa nanya ke Bang Rano.
1: Apa tuh?
0: Kita kan ulang tahun ke 499. Ya. Kalau boleh memaknai Jakarta sebagai ini ya ikonnya Jakarta gitu dari dulu gitu dari jauh sebelum menyandang status sebagai wakil gubernur. Hmm. Tiga kata apa sih yang kayak Jakarta banget kalau ngomongin Jakarta tuh dari dulu tuh tiga kata ini nih yang Jakarta banget gitu.
1: Jakarta punya kita. Ya. Punya kita semua.
0: Artinya?
1: Ya itulah harus kita jaga bersama-sama.
0: Mm. Pesan apa sih Bang yang mau disampaikan untuk kita-kita yang sedang menyaksikan saat ini?
1: Ya,
0: masyarakat Jakarta.
1: Tentu kita harus kerja keras ya. Ya bahasanya mungkin terlalu klise lah ya. Tapi memang kita harus kerja keras ya. Maaf tidak spill yang lain. Tapi memang secara ekonomi kan kita juga menghadapi situasi yang sangat berat. Mm. Inilah Jakarta mencoba bertahan. Dan yakin kita bisa bertahan. Ya karena apalagi ditunjang dengan APBD-nya cukup lumayan kuat dan kerjasama kita dengan pemerintah pusat juga sangat baik. Hmm. Dan kita ya kebetulan kita ada di pusat kan. Artinya ya maaf jalanan rusak di Jakarta pusat juga akan merasakan kan. Hmm. Karena itu hubungan kita dengan pusat sangat baik, cukup baik. Walaupun kita juga paham efisiensi, kita lakukan efisiensi. Hmm. Bukan juga poya-poya. Kita pesta ini bukan meriah, no. Ya ini arti apa ya, syukuran. Mungkin ya caranya seperti ini, karena Jakarta ini kan apa ya, metropolitan. Kemarin kita undang para diplomat, mungkin besok mereka kan mau lihat di HI. Bayang dari 70 negara sahabat yang datang 52, itu kan indikasi berarti baik. Mereka bilang, ada apa besok Jakarta akan ada gini, oke. Nah itulah bagian daripada apa yang harus kita pertahankan. Ya.
0: Bang Rano, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Jakarta?
1: Oke, terima kasih. Selama satu setengah tahun ya saya mendampingi Pak Pak Gub, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta, insya Allah bisa kita berikan. Walaupun jujur, mungkin tahun ini tidak terlalu semua, tapi dalam masa waktu 4-5 tahun yang memang ada di kita, mudah-mudahan itu bisa kita berikan dengan cara yang paling baik yang bisa kita lakukan.
0: Karena Jakarta ini punya kita.
1: Jakarta punya kita.
0: Jadi kita harus jaga bersama.
1: Harus kita jaga.
0: Gotong
1: bersama.
0: Royong sambil terus tadi. Pesannya dari Bang Rano adalah tenang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendengar dan berupaya untuk memfasilitasi semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi selamat ulang tahun.
1: Terima kasih. Jadi kamu ikut tiup lilin ya.
0: Kita tiup lilin. 27-28 kita sama-sama ngumpul. 27
1: datang ke HI 28 pagi dalam Car Free Day. Kita juga ada kegiatan.
0: Karena lagi-lagi ulang tahun Jakarta ini bukan hanya seremonial, berbagai perbaikan juga akan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas waktunya, Bang. Terima kasih. Dan itulah tadi perbincangan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena kita akan masih membahas terkait 499 tahun Jakarta.
2: Dipersembahkan oleh
3: di sudut Jakarta, di atas tanah yang sunyi. Disinilah sebuah langkah besar membangun perubahan. Sampah diubah kembali menjadi manfaat untuk kita. Ini bukan sekedar pabrik. Ini adalah janji bahwa kita tak lagi sembunyi dari sisa kehidupan kita sendiri dan wujud upaya manusia untuk berdamai dengan sampahnya sendiri. Kami belajar untuk mendengar. Kami berdiskusi. Kami perbaiki. Kepercayaan tak dibangun dalam sehari, melainkan dibangun dari pengertian dan perubahan. Kota ini milik semua yang bernafas di dalam.

mata terlelap. Kehidupan lain baru dimulai. Satwa Nokturnal, rahasia Ragunan yang kini bisa kita lihat. Eksplorasi edukatif, pengalaman yang magis. Nikmati sensasi berpetualang yang berbeda. Night at Ragunan Zoo.

0: dipersembahkan oleh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih akan membahas ya bagaimana kemudian Jakarta di usia yang ke-499 tahun dan menuju ke 5 abad nantinya di tahun depan. Apakah sudah di track atau jalur yang benar untuk menuju era baru? Dan kita akan langsung bahas bersama dengan analis tata kota dan juga akademisi Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Yeah. Halo Kang.
2: Halo, terima kasih.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya di sebelahnya ini ada penasihat muda Sekjen PBB untuk perubahan iklim, Mas Zagi Berian. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami, Mas Zagi.
2: Terima kasih juga.
1: Ini kita langsung mau bahas, saya mau tanya dulu ke Kang Yayat, ini usia 499 tahun. Tahun depan 5 abad ya. Bagaimana sih sebenarnya Kang Yayat melihat bahwa sejauh ini transformasinya Jakarta? Bagaimana Kang Yayat menilai transformasi Jakarta, terutama kalau kita bicara menuju ke kota global?
2: Ini menarik, kalau manusia makin tua makin tunduk, tapi kalau kota makin tua harusnya makin muda. Nah, apa maksudnya? Kota yang semakin matang, yang makin berkembang itu makin lama harus memperbaiki diri, memperbaiki pelayanannya. Karena bukan apa-apa, setiap orang memilih dalam satu kota, apakah masa depannya dia terjamin di situ, itu yang dia tanyakan adalah apakah kota akan memberikan kualitas hidupnya makin baik gak buat mereka, buat masa depan mereka. Jadi misalnya ketika orang memilih, saya tetap akan tinggal di Jakarta sampai akhir hayat saya, apa dibalik pertanyaan itu? Dia yakin bahwa Jakarta akan semakin baik. Nah, kalau misalnya kota itu suram, punya masalah, punya gangguan, orang nggak akan pernah bisa bertahan dalam satu kota. Jadi yang menjadi pertanyaan, dari mana kita mulai menata Jakarta akan berubah? Itu terlihat. Contoh sederhana, pelayanan transportasinya. Nah,

0: Sekarang bukan apa-apa kita lihat LRT-nya, MRT-nya, Transjakartanya, bahkan sampai Jabodetabek. Kenapa? Transportasi itu tulang punggung kota, nyawa kota. Ya kan? Karena bagaimanapun dengan masyarakat yang makin modern, kecepatan, waktu, dan tarif. Satu lagi terintegrasi. Nah, kita lihat Jakarta. Nah, yang menarik lagi Jakarta ini dari sisi transportasi umum, itu dalam kategori 28 kota terbaik dunia. Okay. Ah, dia rankingnya sudah mulai ini kan. Nah, menjadi PR ke depan bagi setiap visi gubernur itu, selain membangun kotanya, kan ada istilahnya visi, misi, tanpa gizi, mimpi. Ya, gizinya ini yang kita perbaiki nih. Pertama apa? Satu, penciptaan lapangan kerja dengan semakin bagus. Yang kedua, dengan lapangan kerja yang makin bagus, income meningkat, daya beli meningkat, ekonominya tumbuh. Karena ini menarik lah. Dan satu lagi yang harus bisa membedakan Jakarta yang bersaing dengan kota-kota sekitarnya adalah bagaimana Jakarta ini menjadi hub. Hub bagi kegiatan internasional, hub bagi kegiatan olahraga, hub bagi kegiatan konvensi. Nah, jadi dia posisi secara global pun ada di mata dunia. Apa sih keunggulan Jakarta? Apakah menjadi daya tarik Jakarta? Karena orang akan melihat, memperbandingkan enak di kota ini, enak di kota ini. Dalam event-event internasional orang akan bertanya, apa keunggulan Jakarta? Makanya di situ saya mengatakan Jakarta bukan hanya kaya dengan infrastruktur, tapi Jakarta kaya juga dengan karya seni. Makanya menjadi kota sinema. Yang kedua yang menarik lagi adalah Jakarta sekarang sudah mendorong pertumbuhan dalam konteks membangun pusat-pusat ekonomi baru. Misalnya contoh ya, karena Jakarta ini ada kota utama dan ada kota-kota penyangganya, kota-kota satelit ya Jakartanya. Jadi mau tidak mau, supaya Jakarta menjadi kota global dan tidak terus-menerus terbebani, memang ada pemikiran apa yang dinamakan redistribusi fungsi. Fungsi-fungsi utama ditarik ke kota-kota sekitarnya, sehingga tekanan penduduknya tidak semua masuk Jakarta, kemudian pemerataan pembangunan. Dan disitulah infrastrukturnya terbangun. Dalam konteks persaingan global pun, kita kan harus bersaing dengan kota-kota sekitar kita, Singapura, atau Kuala Lumpur, atau Bangkok, atau di Vietnam. Nah, pertanyaannya kan, apa karakter khas Jakarta yang membuat dia lebih unggul dari yang lain? Itu menjadi tantangan buat kita.
1: Kita mau tanya ya sama Mas Zagi nih ya, sebagai perwakilan anak muda, juga perwakilan sebagai penasihat muda Sekjen PBB ya, terutama untuk perubahan iklim gitu. Karakternya Jakarta dari kacamata anak muda itu seperti apa sih sebenarnya?
2: Jadi sebelum menjawab ke arah sana, saya juga ingin menekankan juga bahwa sekarang kan di undang-undang baru, Jakarta akan menjadi aglomerasi juga dengan yang lain, kurang lebih. Nah, kita berkaca bagaimana Jakarta itu bisa menggerakkan investasi-investasi ke depan, khususnya itu investasi yang mendukung 100 tahun ke depan ini nanti seperti apa. Itu kan berarti generasi muda nih. Di masa yang akan datang, investasi seperti apa yang harus kita tarik? Yaitu investasi yang ramah lingkungan. Sekarang banyak sekali investasi itu yang mewajibkan daerah-daerah itu harus menerapkan bagaimana pembangunan rendah karbonnya. Tadi disebutkan berkali-kali bahwa Jakarta itu sekarang sedang membangun nih, transportasinya sudah terintegrasi, lalu juga memberikan beberapa macam insentif agar masyarakat dan juga warga yang tinggal di Jakarta itu bisa mendapatkan manfaat. Nah, anak muda itu senang sesuatu yang memang ramah terhadap lingkungan. Karena bagi mereka, kita nanti akan juga hadir di lingkungan ini. Kalau misalkan kita tidak menjaga dari sekarang, kedepannya kita juga yang akan terdampak. Seperti contoh, tadi diceritakan juga bahwa populasi Jakarta kan semakin besar. Kalau anak muda sekarang melihatnya itu sebagai peluang ekonomi. Bagaimana caranya kita bisa melihat itu? Contoh, di Jakarta itu populasinya lebih tinggi saat siang hari. Karena di daerah-daerah sekitarnya datang ke Jakarta. Sekarang bayangkanlah, ada sekitar 1,5 juta warga yang berkomuter di sekitaran Jakarta. Kalau teman-teman itu membawa sampah plastik, taruhlah 15%-nya berpartisipasi untuk sama-sama menjaga Jakarta ini. Itu yang akan tercipta secara pulang pergi, sampah plastik yang dikumpulkan itu akan menjadi 10 ton. 10 ton sampah plastik, kalau misalkan kita bisa jual, itu kan daya jualnya itu mungkin sekitar 30 jutaan atau 35 juta per hari untuk bisa mengelola sampahnya. Dan bisa menurunkan emisi sekitar 10 ton CO2 atau setara mengkompensasi hampir 1000 mobil pribadi. Jadi kita bisa melihat peluang ekonomi dari komuter masyarakat yang ada di sekitar Jakarta. Nah, itulah bagaimana pemandangan anak-anak muda terhadap pergerakan populasi ini. Lalu yang kedua juga, anak muda itu akan concern terhadap sesuatu yang capacity building, terhadap peningkatan kapasitasnya. Contoh, kita berkaca terhadap Bangkok. Di Bangkok itu ada UN ESCAP atau misalkan PBB yang bermarkas di Thailand. Jadi ketika ada event yang ada di Thailand itu, teman-teman muda yang ada di Thailand itu semangat. Karena apa? Dia bisa bertukar budaya terhadap anak-anak muda lain yang datang. Di Jakarta sekarang sudah mulai banyak event internasional yang membahas terhadap masa depan Jakarta itu sendiri. Jadi itu akan menjadi daya tarik ketika teman-teman muda di daerah atau di sekitar Jakarta, saya akan ke Jakarta deh. Nah, itu menjadi daya jual Jakarta kepada generasi muda selanjutnya. Hal-hal inilah yang harus kita kembangkan. Tapi berbicara terhadap investasi yang ramah lingkungan ini, yang kurang dari Jakarta nanti ke depan adalah, di suatu saat saya membayangkan adalah Jakarta Climate Week gitu.
1: Oke.
2: Karena kalau di New York, kita bicara di London, itu sudah ada New York Climate Week, London Climate Week. Investasi ketika datang ke sana itu akan banyak sekali. Saya membayangkan Jakarta sekarang mengadakan Jakarta Climate Week, lalu juga ada investasi rendah karbon tadi. Jadi bukan hanya sister city yang dibangun oleh Jakarta. Sekarang kan Jakarta sedang masif sekali membangun sister city, pergi ke Korea, pergi ke Belanda, ke Singapura. Tapi bagaimana nantinya Jakarta juga bisa membantu daerah-daerah sekitar? Karena nggak semuanya studi kasusnya itu bisa di Jakarta. Mungkin yang di Jakarta itu terkait mobilitas. Tapi bagaimana ketika ada investasi ke Jakarta terkait pangan? Berarti kita harus berkolaborasi dengan daerah-daerah yang menghasilkan pangan di sekitar Jakarta. Karena demand-nya akan di Jakarta. Jadi Jakarta itu branding kedepannya akan menjadi Jakarta metropolitan juga. Sehingga kita juga bisa following the trend. Kita bicara tentang Greater London, Grand Paris. Itu diinisiasi oleh kota-kota yang bisa membantu nih daerah-daerah sekitarnya. Sehingga populasinya itu bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi. Nah, disinilah peluang anak-anak muda. Sekarang kan penggiat ekonomi kreatif, lalu juga penggiat startup di bidang teknologi itu semakin banyak di Jakarta. Tapi studi kasusnya harus berkaitan erat dengan daerah-daerah di sekitar. Sehingga kita bisa memfollow up nih. Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernurnya itu kan sedang semangat sekali mencari investasi, dan anak-anak muda ini bisa mendeliver. Jadi dari perjanjian tadi seperti MOU atau perjanjian kerjasama di follow up oleh anak mudanya, ada studi kasus di sekitar Jakarta. Itulah yang kita bayangkan setelah Jakarta ini 500 tahun dan kedepannya 100 tahun ke depan itu bisa mendukunglah karya-karya anak muda ini.
1: Sejauh ini apa sih Mas sebenarnya yang jadi daya tariknya dari Jakarta gitu untuk bisa tetap tadi ya relevan dan juga bisa tetap menarik gitu, terutama bagi generasi muda?
2: Ya sekarang event-event Jakarta itu sudah banyak menggunakan teknologi. Ada kembang api juga yang bisa digantikan menggunakan drone. Kita lihat, wah ternyata ada ya kontestasi atau misalkan hiburan yang menggunakan teknologi. Jadi ini adalah sesuatu hal baru gitu buat teman-teman semua. Mereka akan pergi turun ke Bundaran HI untuk melihat, wah ini teknologi bagus juga ya gitu. Nah itu sesuatu hal yang diminati oleh anak-anak muda. Lalu yang kedua, tren dari lifestyle di Jakarta itu sendiri kan sudah terhadap healthy lifestyle. Hari Minggu yang namanya Car Free Day itu wah pasti penuh. Dan dulu tidak terbayangkan ada komunitas fotografer yang bisa mengenerate uang dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itulah yang kita lihat sebagai generasi muda itu butuh yang namanya peningkatan pemasukan dan banyak sekali peluang-peluangnya. Dan kedepannya juga Jakarta bisa nih mencontoh New York. Di New York itu sekarang kan terkenal ada World Major Marathon dari segi New York Marathon ada program 8 plus 1 di mana teman-teman yang ingin secure atau misalkan memastikan mendapatkan slot dari New York itu harus ikut serta di kegiatan relawan gitu. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta nantinya, lalu juga nanti bisa diberikan reward. Di Jakarta Marathon atau kegiatan maraton yang internasional di Jakarta itu, teman-teman muda yang menjadi relawan ini akan saya garanti, akan saya jamin akan mendapatkan slot. Nah itulah yang lagi ditunggu-tunggu juga oleh anak muda, agar kita juga sama-sama berpartisipasi aktif terhadap kegiatan-kegiatan Pemprov ini, tapi di satu sisi ada juga hobi kita yang saling dibantu gitu. Nah hal-hal inilah yang menurut saya Jakarta punya keunggulan dibandingkan daerah-daerah lain.
1: Lalu bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya perubahan yang paling dirasakan, terutama masuki ke usia 499 tahun ini oleh para warga? Nanti saya akan coba tanyakan kepada Kang Yayat dan juga Mas Zaki, tapi pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali usai jeda.
3: Dipersembahkan oleh di sudut Jakarta, di atas tanah yang sunyi. Disinilah sebuah langkah besar membangun perubahan. Sampah diubah kembali menjadi manfaat untuk kita. Ini bukan sekedar pabrik. Ini adalah janji bahwa kita tak lagi sembunyi dari sisa kehidupan kita sendiri dan wujud upaya manusia untuk berdamai dengan sampahnya sendiri. Kami belajar untuk mendengar. Kami berdiskusi. Kami perbaiki. Kepercayaan tak dibangun dalam sehari, melainkan dibangun dari pengertian dan perubahan. Kota ini milik semua yang bernafas di dalamnya.

0: dipersembahkan oleh.
1: Ya, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang seputar Jakarta. Saya mau ke Mas Zagi. Mas Zagi, kalau dari kacamatanya anak muda ya, gitu ya, dan warga Jakarta, apa sih sebenarnya perubahan yang paling dirasakan kalau kita bicara sebagai Jakarta, sebagai kota global yang juga inklusif bagi berbagai kalangan masyarakat?
2: Ya, yang pertama dari segi transportasi ya. Sekarang kan transportasi sudah semakin terintegrasi. Buat generasi muda ini, ketika kita memiliki transportasi yang terintegrasi, kita akan menghemat operasional harian kita. Jadi operasional hariannya itu bisa dipakai untuk menabung buat generasi muda dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, karena kosnya akan semakin tinggi. Satu, itu yang dirasakan oleh generasi muda. Lalu yang kedua juga, banyak sekali kegiatan-kegiatan di Jakarta itu yang bisa bermanfaat nih buat anak-anak mudanya. Seperti contoh, ada festival, lalu anak mudanya juga bisa mempromosikan karya-karyanya, di mana karya yang dipromosikan itu tidak dipungut biaya juga, lalu juga sudah ada matching terhadap off-taker-off-taker yang bisa membelilah produk-produk mereka gitu. Dan selain itu juga, dari Jakarta ini sekarang sudah bisa memberikan kenyamanan terhadap anak-anak muda. Sekarang kan kendaraan listrik sudah semakin banyak, lalu juga tidak hanya di kendaraan pribadi, tapi di bus-busnya juga sekarang udah pakai kendaraan listrik. Karena kan beberapa generasi muda yang menggunakan transportasi umum, keluhannya itu kan terhadap polusi, terhadap pencemaran udara. Itu menjadi concern lah buat teman-teman muda itu ketika datang ke tempat kerja, inginnya masih terlihat fresh. Nah, sekarang kan Jakarta sudah banyak menggunakan transportasi yang berbasis listrik tadi. Nah, itulah yang disambut baiklah oleh generasi muda. Jadi kedepannya ya, Jakarta ini akan semakin menjadi smart city juga, dan juga ramah terhadap inovasi-inovasi anak muda kedepannya.
1: Oke, Kang Yayat, dengan bekal yang kita punya sekarang sih, Kang. Tadi lagi-lagi kita bicara Jakarta sebagai kota yang inklusif, kemudian juga rumahnya bagi berbagai kalangan lapisan masyarakat ya, dengan berbagai latar belakang juga. Sebenarnya gimana sih caranya memastikan bahwa Jakarta ini jadi kota global yang inklusif? Tidak cuma bicara 5-10 tahun ke depan, tapi lebih dari itu, 50-100 tahun ke depan.
3: Ada yang menarik, Jakarta menjadi kota inklusif itu timeline dari Pak Gubernur. Apa katanya? Jaga Jakarta. Ada yang menarik di balik kata jaga Jakarta. Siapa yang menjaga kota itu? Yang menjaga kota itu pada umumnya adalah komunitas.
1: Okay.
3: Komunitas.

0: komunitas itulah yang membicarakan tentang kehidupan kota. Misalnya contoh, komunitas pembaca, komunitas olahraga, komunitas pencinta bunga, komunitas lansia. Bahkan kalau saya sendiri, komunitas CL Mania.
1: Apa tuh?
0: Komunitas yang suka naik kereta api komuter lain.
1: Okay. Nah, angker,
0: ya kan? Tapi namanya keren dikit ya, CL Mania. Nah, apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana kita bercerita tentang kota ini, bercerita tentang masalah, dan bercerita bagaimana solusinya. Okay. Dan itu dikomunikasikan kepada pengambil keputusan. Kota itu hidup jika ada penjaganya, seperti taman. Taman-taman hidup jika ada komunitas yang merawatnya. Jadi buat Jakarta, Jakarta itu dijaga oleh siapa? Oleh komunitas dan warganya. Cuman komunitas itu bedanya adalah dia punya ikatan, ya, punya kekuatan. Dari situlah muncul inklusivitasnya, bahwa kota ini untuk semuanya. Bukan kota ini hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, kota ini hanya untuk yang sehat. Ingat loh, membangun Jakarta sekarang jangan didesain oleh zaman sekarang, tapi buat ini nih yang muda-muda. Kita ini umurnya gak lama lagi misalnya kan. Tapi bagaimana 100 tahun dikatakan tadi, bagaimana proyeksi tahun-tahun lain yang menggunakan kota ini adalah anak-anak muda sekarang. Yang kedua, desainlah kota ini bukan desain dari perspektif orang sehat, tapi dari kelompok lansia. Dan Jakarta sudah mulai berubah ini. Contohnya ya, perbaikan sangat signifikan pada jembatan penyeberangan. Udah pakai lift, pakai eskalator, itu penghormatan loh. Bahkan untuk ruang-ruang trotoarnya, untuk defabilitasnya juga sudah dijaga dan dirapikan. Nah, pertanyaannya, menjadi kota inklusif itu kan adalah kota yang memberikan ruang bagi siapapun. Yang paling penting dari semua proses itu, ketika pembenahan sudah dilakukan, bangunlah kesadaran, jangan dirusak lagi. Mohon maaf ya, kalau ada kerusuhan, jangan bakar halte Transjakarta. Sayang kan, jangan bikin sampah sembarangan habis car free day. Nah, maksud saya, membangun kesadaran itu adalah bagian apa yang dinamakan struktur yang membangun kultur. Tinggal di Jakarta boleh, tapi ingat, budaya kota harus kita tanamkan ke warga, budaya cinta kota. Nah, bagaimana menstarakan Jakarta untuk semua kalangan? Artinya kota ini harus punya kebijakan afirmatif. Penguatan, mereka yang termarginalkan, penguatan. Contohnya misalnya yang paling menarik, ternyata siapa pengguna public transport terbanyak? 60% perempuan. Nah, perempuan sekarang, dia itu rata-rata akan menggunakan public transport yang membuat mereka nyaman, terlindungi, bebas dari pelecehan,
1: aman
0: buat mereka. Aman. Nah, jadi harus ada trust yang dibangun bahwa tempat ini aman, nyaman buat siapapun. Tempat ini terbuka bagi siapapun. Nah, satu hal lagi yang juga menarik, di balik inklusivitas itu, kita ingin membangun apa sih? Membangun kesadaran. Pertanyaan paling sadar adalah, banggakah kita dengan Jakarta?
1: Banggakah kita
0: dengan Jakarta? Jakarta gitu kan. Nah, jadi menarik, kalau kita bangga dengan Jakarta, apa yang kita buat untuk Jakarta? Satu aja, tadi kalau disinggung kan, jangan buat susah kota, jangan buang sampah, plastik, jangan bebani kota ini dengan masalah-masalah baru. Sederhana saja, tadi ada kelompok misalnya ada festival-festival besar. Bisa nggak menghubungkan kegiatan lingkungan? Contoh, aku udah nyimpen sampah di sini loh, aku nanti dapat door prize, aku dapat untuk ngikuti kegiatan itu. Nah, mereka-mereka yang penggiat itu yang difasilitasi, mereka menjaga dan merawat kota itu. Nah, kemudian kedua, ada pembangunan dalam konteks siapa yang berkontribusi untuk membantu mengembangkan, memperbaiki kota. Itu kita fasilitasi. Nah, jadi yang menarik ini adalah ruang inklusivitas itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat pun adalah bagian dari pembangunan.
1: Okay.
0: Karena tidak semua uang pemerintah cukup. Justru dana partisipasi itu yang kita minta dari masyarakat.
1: Okay.
0: Jaga Jakarta, gotong royong diaktifkan.
1: Sudahkah anak muda, Mas Zaki, merasa dilibatkan gitu dari tadi dalam pembangunan Jakarta?
2: Generasi muda berharap bahwa Jakarta ini nantinya dalam menyusun agenda-agenda besar, ruang konsultasi dengan publik itu semakin dibuka lebih lebar lagi dengan cara tadi, mengajak melalui sosial media juga. Lalu yang kedua juga bagaimana bisa pergi ke komunitas-komunitas tadi, karena komunitas ini yang akan menggerakkan Jakarta. Dan komunitas ini juga yang akan menjaga Jakarta. Karena apa? Sanksi sosial itu bisa juga dilakukan oleh komunitas. Sehingga

0: di Jakarta. Ya. Anda kalau numpang berbeda kalau Anda memang ingin tinggal di Jakarta selamanya. Nah, inilah cara berpikir itu perlu kita bangun dan kita dorong, sekaligus dia bisa memahami kalau Jakarta tuh punya aturan, Jakarta tuh punya budaya.
1: Bagaimana kemudian menjembatani antara tadi hak dan kewajiban, kebutuhan dan keharusan yang ada begitu, agar lagi-lagi Jakarta kota global yang juga inklusif bagi semua kalangan. Ini harus di-highlight toh, Kang Yayat, karena ini bukan, Jakarta ini bukan cuma kotanya segelintir orang saja, berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi ada di sini.
0: Nah, jadi menarik kan gini, dalam konteks kebijakan, tentu ada kebijakan yang tidak menyentuh pada kelompok yang kategorinya termarginalkan. Jadi persoalan aksesibilitas, kemudahan mereka untuk mendapatkan informasi, bantuan, pelayanan, ya kan, itu juga harus terbuka. Jadi jangan sampai misalnya pada kelompok masyarakat yang misalnya ingin mendapatkan bantuan dan fasilitasi, dia tidak tahu kemana dia harus melakukan itu. Nah, salah satu yang menarik adalah penguatan itu melalui pendampingan. Nah, contohnya misalnya, contoh ya, ada revitalisasi kampung, kemudian mau direvitalisasi dipindahkan ke rumah susun. Budaya rumah tapak ke rumah susun itu jadi masalah. Karena Jakarta ternyata punya problem itu, ingin menaikkan harkat, darjat, martabat ketika dipindahkan ke rumah susun, budaya itu belum terbentuk. Kemudian yang kedua, misalnya di rumah susun tuh harus ada iuran, bukan nunggak iuran gitu kan. Nah, sesudah tinggal di rumah susun harus mengembangkan ekonomi supaya sustennya tuh terjaga. Nah, disinilah pendekatan fisiknya harus diiringi dengan pembangunan manusianya. Jakarta itu bukan hanya membangun gedung megah, jalan bagus, tapi pembangunan manusianya juga penting. Jangan sampai kotranya modern, mentalnya katroan gitu kan. Okay. Jadi jangan sampai Jakarta menjadi kampung besar tanpa nilai. Justru modernisasi itu bukan ada modernisasi fisiknya, tapi modernisasi pada nilai-nilai. Jadi yang paling kita kejar dari masalah ini, Jakarta menjadi kota global, adalah proses transformasinya. Transformasi itu dimulai dari apa dan tujuannya akan mencapai apa, itu menarik itu.
1: Oke, saya mau ke Mas Zagi terakhir nih ya. Mewakili generasi muda, sebenarnya seperti apa sih Jakarta yang diimpikan oleh generasi muda?
2: Kami berharap sih kalau kita mengacu terhadap top global city, ada New York, lalu juga ada London juga di situ. Jadi teman-teman generasi muda di Jakarta sebagai penggerak ekonomi yang bisa membantu daerah-daerah sekitarnya, Bang.
1: Baik, Kang Yayat, terakhir mungkin boleh singkat saja nih, Kang ya. Harapannya sebenarnya Jakarta tuh seperti apa sih kalau dari kacamata analisis tata kota dan kebijakan publik yang dimiliki saat ini?
0: Livable city.
1: Kota yang,
0: iya, kota yang layak huni. Kota yang layak huni itu memberikan ekspektasi orang berani untuk tinggal dan akan terus bertahan di Jakarta untuk kebaikan lebih bagus. Jadi standar livable itu kan beragam, dari tempat tinggalnya, lapangan kerjanya, untuk mobilitasnya. Jadi kelayakan-kelayakan itu membuat hidup Jakarta itu punya standar. Okay. Jangan sampai kita mimpi pingin gaya ala Jepang, ala Amerika, tau-tau Jakarta ala kadarnya. Kan gak mungkin ya kan? Nah, jadi maksud saya, kualitas itu penting. Standar kota itu perlu kita jaga. Sehingga membuat kita optimis bahwa kota ini mampu menciptakan standar yang betul-betul membuat harapan hidup lebih bagus. Yang paling penting adalah komitmen bersama. Pemerintah menjaga kota, warganya juga ikut menjaga Jakarta.
1: Jadi jaga Jakarta, ya.
0: Ya, betul.
1: Karena lagi-lagi semua terobosan yang dilakukan baik itu pemerintah dan juga upaya menjaga Jakarta yang dilakukan masyarakat saat ini, itu semua kita lakukan sekarang, dipersiapkan tidak hanya untuk nanti tahun depan merayakan ulang tahun ke-500, tapi juga 100, 150 tahun dan ke depannya lagi di
0: kan
1: masa depan.
0: Katanya ini kan 5, 5 abad, 5 x 5, 25, masalah selesai kalau kita selalu bersama.
1: Terima kasih banyak kepada Kang Yayat Supriyatna, analis Tata Kota Akademisi Universitas Trisakti. Dan juga terima kasih kepada Mas Zagi Berian, penasihat muda Sekjen PBB untuk perubahan iklim, atas perbincangan kita kali ini. Dan demikianlah tadi perbincangan saya dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Jadi bagaimana, sudah siap untuk sama-sama jaga Jakarta? Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban.
1: Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu, terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Halo, selamat malam CNN Indonesia. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar kemiliteran bertambah menjadi 4 orang. Apakah memang sepatutnya sistem pendidikan militer tak cocok diterapkan bagi warga sipil? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Jika biasanya Pekan Raya Jakarta jadi tujuan berwisata kuliner, kali ini banyak pengunjung yang memanfaatkan momen ini untuk melengkapi kebutuhan kecantikan mereka. Puluhan tenan kecantikan memenuhi area pameran ini. Pengunjung dapat menemukan beragam kebutuhan mulai dari skincare, make up hingga parfum dalam satu lokasi. Berbagai penawaran menarik turut jadi daya tarik yang mendorong antusiasme masyarakat. Kehadiran sektor ini menunjukkan bahwa Pekan Raya Jakarta bukan sekadar ruang rekreasi, melainkan juga etalase bagi industri kecantikan untuk menjangkau konsumen secara langsung. Pekan Raya Jakarta masih jadi tujuan rekreasi dan juga belanja warga Jakarta dan sekitarnya. Kita akan pantau situasi terkini di sana bersama produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar. Selamat malam, Kaira. Apa saja nih hal-hal menarik yang bisa diburu di PRJ tahun ini? Ada rekomendasi untuk pemirsa?
1: Yap, selamat malam Diana. Mulai memasuki pekan 3 perhelatan Pekan Raya Jakarta, namun sepertinya antusiasme dan juga semangat masyarakat untuk menghadiri event ini tidak luntur-luntur ya, karena bisa dilihat di sekitar saya meskipun sudah mulai memasuki larut malam ya, namun masyarakat di sini masih sangat antusias ya, terbukti dengan ramainya masyarakat yang berkunjung. Sedari tadi kami di sini ya, mulai dibukanya PRJ jam 4 sore tadi sampai sekarang pengunjung tidak henti-hentinya untuk berdatang, malahan tambah malam tambah ramai karena memang minggu ini bertepatan dengan selain anak-anak libur sekolah ya, dan juga orang tua biasanya di minggu ini sudah mulai gajian. Jadi PRJ menjadi salah satu tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga karena banyak sekali yang bisa diekspor di sini ya, mulai dari makanan, minum, dan yang pastinya adalah untuk mencari hiburan. Nah, tepat sekali, pas banget saya sedang berada di Hall C1 ya, tepatnya di anjungan Pemprov DKI Jakarta. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa dieksplor di tempat ini? Banyak sekali yang bisa dieksplor ya, karena di sini banyak sekali booth-booth yang tersedia ya. Mulai dari booth-booth makanan, minuman, mulai dari yang ringan sampai yang berat ada. Dan juga yang unik ya, di booth Pemprov DKI Jakarta ini, di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini, di sini menyediakan booth-booth instansi-instansi dan juga dinas-dinas di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Seperti Dinas Lingkungan Hidup, LRT, MRT, dan juga masih banyak lainnya di sini.

0: selain menyediakan layanan terpadu secara langsung kepada masyarakat, Putbud di sini juga menyediakan sarana edukasi kepada masyarakat. Nah, salah satu Putbud yang saya pernah kunjungi ya, di sini adalah contohnya Dinas Lingkungan Hidup. Di sana mengajarkan kita bagaimana cara memilah sampah dan juga memperkenalkan tentang budidaya maggot. Nah, dan serunya di ajungan Pemprov DKI Jakarta ini, di sini setiap harinya menyediakan hiburan bagi masyarakat dan juga hiburannya variatif setiap hari. Nah, pas hari ini di belakang saya di panggung yang besar ini menyediakan berbagai macam hiburan dan tepat pada hari ini adalah perhelatan kejuaraan robotik tingkat DKI Jakarta untuk memperebutkan piala gubernur. Nah, lomba robotik ini bisa dihadiri dan juga diikuti oleh siswa-siswi dari SD, SMP dan juga SMA. Nah, kegiatan ini dihelat 3 hari berturut-turut dari hari ini yang merupakan babak penyisihan. Besok semifinal dan puncaknya malam final akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Seru sekali bukan? Jadi bagi pemirsa ataupun Diana mungkin ya yang masih kebingungan bagaimana menghabiskan waktunya malam ini ataupun besok hari ya, karena besok weekend ya, bisa langsung datang ke PRJ tepatnya di Hall C1 anjungan Pemprov DKI Jakarta ini. Dan juga bisa dilihat ya di sekitar saya ini sangat ramai sekali ya, rawan sekali terjadi tindak kriminalitas seperti pencopetan. Nah, kami ingin menghimbau sekaligus memberikan tips nih agar meminimalisir potensi terjadinya tindak kriminalitas. Yang pertama, bagi pemirsa bisa menggunakan tas yang bisa diposisikan di depan untuk bisa dicek secara berkala ya. Yang kedua, bisa meminimalisir penggunaan dan juga membawa barang-barang berharga. Dan juga yang ketiga adalah tetap waspada dan juga jangan lengah terutama di part-part yang sangat ramai begitu. Jadi bagi pemirsa dan juga Diana yang belum pernah ke PRJ, yuk saya tunggu ke PRJ. Kembali ke studio Diana.
1: Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Memang PRJ ini selalu tidak pernah diam ya. Selalu ada yang baru, salah satunya mungkin diskon-diskon menarik soal skincare, kemudian booth-booth yang bisa dijadikan wahana edukasi, baik itu buat Gen Z ataupun juga orang tua. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Mikaela Amar, dan juga fotojurnalis CNN Indonesia, Andi Angga Citakusuma dari PRJ. Informasi lainnya, penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran 2026 melesat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok menyebut baru 2 pekan PRJ, total penjualan sudah naik 400% dibandingkan tahun 2025.
2: Tren penjualan motor listrik terus meningkat pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Tren kenaikan tersebut tercatat pada penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta 2026. Di Hall A2 PRJ, antusiasme pengunjung sangat tinggi untuk memboyong unit motor listrik. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok, Yadea, merasakan meroketnya penjualan motor listrik di PRJ 2026 pasca kenaikan harga BBM. Manajer marketing Yadea, Benny, menyatakan, baru di pekan kedua PRJ 2026, kenaikan penjualan motor listrik sudah tembus 400% dibanding saat PRJ tahun lalu. Benny menyebut, banyak konsumen yang beralih ke motor listrik karena harga BBM yang mahal.
3: Jadi banyak sih dari kami, konsumen-konsumen yang nyari, oh iya nih bensin naik, jadi kami butuh kendaraan untuk mobilitas sehari-hari. Jadi dia pilih ini untuk jarak dekat gitu, untuk kendaraan listrik.
4: Naikannya berapa persen tuh jualan?
3: Kalau kita bandingkan ya, dengan periode yang sama di PRJ ini, kita ambil di PRJ aja ya, itu kita ada mengalami kenaikan 400%. Jadi dengan periode yang sama antara PRJ tahun lalu 2025 dan 2026, itu peningkatan kita 400%.
2: Para pengunjung PRJ mengaku datang ke PRJ hanya untuk mencari motor listrik. Banyak warga ingin beralih ke motor listrik agar lebih hemat di transportasi.
5: Satu, irit operasionalnya jauh lebih murah. Terus yang kedua juga bebas polusi ya. Dan kita mau beralih aja sih. Kalau konvensional sekarang BBM juga tahu sendiri harganya luar biasa mahalnya. Jadi beralih ke listrik yang harusnya bisa lebih menghemat lah.
6: Ya buat anak aja sih tadi biar nggak terlalu. Sekarang kan bensin lagi mahal tuh. Jadi buat mengirit-irit aja sih.
4: Naik, berasa
6: bu? Wah, berasa banget.
2: Manajer marketing Yadea, Benny, menjelaskan jika rata-rata jarak tempuh penggunaan motor listrik 50 km per hari, maka biaya isi ulang baterai hanya 100 ribuan selama 1 bulan. Benny mengklaim baterai motor listrik saat ini awet dan tahan lama. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
1: Informasi selanjutnya, Jabal Malaikat jadi sebuah tempat bersejarah di Tanah Suci yang jadi saksi bisu kemenangan besar kaum muslimin saat Perang Badar. Selain syarat nilai sejarah, hamparan padang pasir yang luas kini juga jadi alternatif bagi destinasi wisata bagi jemaah haji dan juga umroh.

0: Inilah Jabal Malaikat, sebuah perbukitan pasir yang terletak di kawasan Badar, sekitar 150 km dari kota suci Madinah. Berbeda dari perbukitan batu di sekitarnya, Jabal Malaikat memiliki pesona unik berupa tekstur pasirnya yang sangat halus dan berwarna putih bersih. Tempat ini selalu berhasil memikat hati para peziarah karena nilai sejarahnya.
1: Badar bukan sekedar hamparan padang pasir biasa. Disinilah tempat terjadinya pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Dan uniknya ada satu tradisi lokal yang kerap memikat perhatian para peziarah. Kisah tentang menggiring pasir Badar.
0: Sebagian masyarakat lokal dan peziarah bisa menyusuri rute-rute yang diyakini menjadi jalur pergerakan pasukan Muslim kala itu, sambil secara simbolis mengumpulkan butiran pasir sebagai media refleksi untuk merasakan beratnya medan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat Perang Badar.
2: Masya Allah ya, kita bisa lihat di Jabal Malaikat ini, kita bisa pemandangannya yang sangat luas dengan pasir yang sangat-sangat halus. Kita bisa lihat di sana ada senja, sunset yang turun di sela-sela antara gunung ya. Jadi di sini juga ada destinasi untuk menaiki onta dan juga orang-orang pengunjung bisa menaiki onta dengan membayar 15 rial saja. Kemudian para pengunjung juga bisa naik sampai ke puncak di atas. Kalau misalnya mereka ingin mengambil foto di atas jabal itu, mereka harus menaiki dari samping sampai ke atas sana. Masya Allah, ini pemandangannya sangat luar biasa.
0: Nama Jabal Malaikat sendiri diambil dari sebuah peristiwa agung. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan bantuan berupa ribuan malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah saat Perang Badar. Kini, Kota Badar dan Jabal Malaikat menjadi destinasi ziarah utama. Para jemaah bisa melihat langsung replika atau map medan perang serta berziarah ke makam 14 syuhada Badar yang gugur di medan perang. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Madinah, Arab Saudi.
3: Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memastikan istita'ah atau syarat haji khususnya soal kesehatan jemaah akan terus diperketat untuk musim haji 2027. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simbajuntak menyebut, pemerintah Indonesia akan memperketat istita'ah kesehatan sejak dari dalam negeri sebagai upaya menekan angka kematian jemaah saat menunaikan ibadah di Tanah Suci.
4: Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuntak menyoroti angka kematian jemaah pada haji tahun ini, yakni lebih dari 350 orang. Meskipun angka kematian ini lebih rendah dibandingkan musim haji 2025 sebesar 467 orang, Daniel menekankan risiko kondisi kesehatan dan riwayat penyakit bawaan jemaah perlu ditelusuri lebih jelas sebelum ditetapkan sehat untuk melaksanakan haji.
5: Tahun depan ini juga jadi evaluasi kami. Kami harus lebih ketat terkait dengan istita'ah kesehatan. Jadi mau tidak mau kami harus lebih tegas terkait dengan jamaah-jamaah yang memiliki komorbid, kemudian misalnya potensi demensia, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya untuk tidak bisa berangkat. Makanya kami akan ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan.
4: Sementara itu, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH menyambut baik usulan Kementerian Haji dan Umroh untuk memperketat istita'ah jemaah haji tahun 2027. Wakil Ketua HIMPUH Bidang Umroh, Fatma Kartika Sari menambahkan, istita'ah kesehatan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi jemaah haji, sehingga jemaah haji harus menyiapkan kesehatannya dengan baik khususnya fisik para jemaah. Seperti diketahui, haji merupakan

0: ibadah fisik, lebih banyak jalan kaki selama ibadah.
1: Lagi-lagi harapan kami selaku asosiasi ya, selaku penyelenggara juga, para jamaah juga menyadari apabila nanti mau keberangkatan betul-betul mempersiapkan kesehatannya agar jumlah baik itu yang sakit ataupun meninggal dunia itu berkurang gitu ya. Mudah-mudahan saja, dan kami berharap istitoah itu betul-betul diperhatikan sekali oleh para jamaah, baik jamaah maupun petugas juga.
0: Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dengan istitoah yang ketat, Fatma berharap pemerintah mempertimbangkan waktu keberangkatan jemaah yang tidak lolos kesehatannya agar tidak terlalu lama masa tunggu keberangkatannya. Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Mandiri Jogja Marathon 2026 sukses digelar dengan mengambil start dan finish di Candi Prambanan pada Minggu pagi. Mandiri Jogja Marathon 2026 yang merupakan event sport tourism yang mengusung tema More Than a Race, tak sekadar menyajikan lari, tapi juga promosi budaya lokal, pariwisata, serta menggerakkan roda perekonomian dalam satu rangkaian kegiatan.

0: Keseruan Mandiri Jogja Marathon 2026 sudah terasa saat bendera start dikibarkan. Tanda dimulainya event lari dunia ini di Kompleks Candi Prambanan Minggu pagi. Salah satunya adalah nomor yang paling prestisius, yaitu full marathon 42 km yang dilepas langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, bersama Direksi Bank Mandiri. Tahun ini menjadi rekor tersendiri, karena sejak digelar mulai 2017 lalu, event tahun ini menyentuh angka peserta terbesar dengan jumlah lebih dari 10.200 pelari dari 17 negara. Terbagi dalam 4 kategori lomba, yaitu maraton 42 km, half maraton 21 km, 10 km, dan fun run 5 km.
1: Kita lihat dengan fasilitas yang sudah dilakukan Bank Mandiri hari ini tahun ke-7, peningkatannya luar biasa, 10.200 runner, dan kalau di sebelah kanan ini pelarinya serius semua nih, Prof. Sigit, Prof. Reda, Pak Teddy sendiri, 45 kilo larinya ya, saya cuma 5
2: kilo. Itu umurnya Pak, umurnya.
1: Jadi hal-hal ini positif ya, dan kembali saya yakinin sport tourism itu tidak hanya tadi membuat masyarakat kita sehat, tapi juga pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat sekarang Bapak Presiden mendorong bagaimana kita terus ekonomi biasa di atas 5, 6, 7, 8. Nah itulah perlu pengembangan ekonomi-ekonomi baru, salah satunya ya sport tourism ini gitu.
0: MJM 2026 tampil komplit karena menawarkan pengalaman berlari melalui ikon budaya seperti Candi Plaosan, Monumen Taruna, serta kawasan pedesaan dengan sajian budaya tradisional dan lanskap alam Yogyakarta. Di sejumlah titik sepanjang rute 5 km, 10 km, half marathon, dan marathon selalu disajikan berbagai kesenian lokal. Tidak jarang para pelari turut larut dalam sajian tradisi ini. Penampilan ini diharapkan warga setempat meningkatkan promosi budaya warga lokal. Di garis finish, para pelari mengapresiasi pelaksanaan event prestisius ini dan berharap event ini terus digelar setiap tahun. Pada kategori Full Marathon Open, pelari putra asal Kenya berhasil merebut podium utama dengan catatan waktu terbaik.
3: This is my best day to run in Jogja, this Jogja. So I thank God.
4: Masih ada lagi Pak, masih ada, tenang Pak.
3: Because
4: Alhamdulillah,
3: race is not easy. So we try and then we run to till 28 and then I decide to leave, to open account. So I thank God.
0: Di sektor ekonomi dan pariwisata, data Mandiri Institute menunjukkan pelaksanaan MJM tahun lalu terbukti mendorong kenaikan belanja masyarakat hingga 11,6% di pekan acara dibanding mingguan normal sebesar 0,8%. Kontribusi ekonomi terbesar berasal dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi lokal, dan belanja oleh-oleh khas daerah istimewa Yogyakarta, termasuk keterlibatan sektor UMKM lewat inisiasi Melaku Lokal dan Raku Village. Dihadirkan 27 brand lokal dan 70 tenan UMKM.

0: UMKM sebagai ruang promosi bagi pelaku usaha kuliner dan ekonomi kreatif Yogyakarta.
1: Kita akan jaga supaya Jokmar ini akan menjadi menarik ya. Dan kedua adalah bahwa ini memberikan manfaat bagi tidak hanya bagi pelari gitu. Jadi tidak hanya pelarinya puas lari tapi juga masyarakat setempat. Kita melakukan namanya literasi, ada mandiri bakti kesehatan, ada mandiri peduli, mandiri sahabat desa. Kita UMKM juga kita libatkan di sini. Jadi dengan kesama dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat, tidak hanya larinya tapi juga perekonomian masyarakat setempat juga naik.
0: Sebelumnya, Mandiri juga menggulirkan rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL bertema Melangkah Bersama Membangun Jogja. Melalui Mandiri Bakti Kesehatan, menyediakan general check-up bagi 1.650 abdi dalam Pura Pakualaman, Pura Loyo Imogiri, dan Keraton Ngayuk Jokarto, serta khitanan massal bagi 280 anak di Prambanan. Sementara pemberdayaan ekonomi diperkuat melalui literasi UMKM di Pasar Ngasem dan untuk pelestarian budaya diwujudkan melalui program Pustaka Luhur Akses untuk Semua berupa digitalisasi manuskrip kuno koleksi Widya Pustoko, Pakualaman. Semua rangkaian itu menegaskan keunggulan yang berkelanjutan sekaligus penguatan ekosistem bagi masyarakat. Selain itu, peserta juga mendapat edukasi untuk menjaga lingkungan melalui Zero Waste to Landfill. Beberapa petugas mengedukasi peserta maupun pengunjung Rest Village dengan bermain pilah sampah. Mandiri Jogja Marathon 2026 menjadi bukti bahwa event ini bukan sekedar event juaranya para pelari, tetapi juga ramah lingkungan dan penggerak roda perekonomian.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung pada Jumat siang untuk memulai agenda safari politiknya. Kedatangan Jokowi disambut oleh para relawan dan juga simpatisan di Bandara Raden Inten 2.
1: Suasana penyambutan berlangsung hangat saat Joko Widodo keluar melalui ruang VIP Bandara Raden Inten 2. Selain relawan, para kader Partai Solidaritas Indonesia

0: juga terlihat memadati area bandara sejak pagi hari. Dalam kunjungan 3 hari ini, Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur. Agenda ini diisi dengan pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, serta kegiatan kebudayaan. Di Kabupaten Pringsewu, Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi Padepokan Angkat Besi Gajah Lampung.
1: Ini safari politik, jadi di beberapa titik emang ada Rakorda, Bandar Lampung, Mesuji, dan Tulang Bawang. Tapi di beberapa titik seperti Pringsewu, dia jumpa dengan atlet dan masyarakat untuk sosialisasi dan perkenalan tentang PSI.
0: Provinsi Lampung menjadi wilayah pertama rangkaian safari politik Joko Widodo untuk menyapa masyarakat secara langsung. Sugianto, Lampung.
2: Informasi lainnya, pada Jumat siang, karyawan PT Pakerin di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto menggelar aksi di depan pintu masuk pabrik. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pembayaran upah yang belum diterima selama 3 bulan. Para pekerja berkumpul di depan gerbang pabrik untuk menyampaikan tuntutan terkait hak karyawan. Dalam aksi ini, para pekerja mencegah kendaraan yang akan keluar dari area pabrik. Masa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI ini, menurut pembayaran upah bulan Januari hingga Maret 2026, serta kepastian pembayaran tunjangan hari raya pada tahun ini. Aksi ini telah dilakukan sejak hari Senin dan hingga Jumat ini, para pekerja masih bertahan di depan pabrik untuk menunggu kepastian dari pihak manajemen terkait pemenuhan hak-hak pekerja mereka.
3: Sesuai pemberitahuan ini 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ini belum ada titik temu terkait pembayaran upah kawan-kawan, maka kita akan perpanjang lagi surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa 24 jam di PT Pakerin.
4: Bermalam
3: di sini setiap hari kawan-kawan, meskipun hujan kawan-kawan masih tetap solid dan tetap komitmen untuk bergerak berjuang bersama-sama menjaga aset PT Pakerin agar kawan-kawan juga segera mendapatkan upah dan bisa bekerja kembali.
2: Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyebut saat ini ada 55 ribu dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya akibat masalah distribusi pasokan gas industri serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya ataupun RKAB. Hal tersebut disampaikannya usai ikut melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan juga perwakilan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat siang. Andi Gani menjelaskan, rapat bersama pihak DPR dan pemerintah itu mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Dan selain 55 ribu pekerja dalam situasi berisiko PHK, ia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup, yakni PT Granito. Ini adalah sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat dan telah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya.
5: Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55 ribu sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150 ribu pekerja, tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman PS banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mesesek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian.
2: Partai Buruh mengalami gejolak internal setelah salah satu organisasi inisiator pendirinya memutuskan mundur secara bersamaan. Keputusan itu diambil setelah muncul perbedaan pandangan dan arah perjuangan yang dinilai sudah tak lagi sejalan dengan kebijakan Partai Buruh. Hal ini disampaikan oleh jajaran pengurus dan perwakilan daerah Partai Buruh dari berbagai wilayah dalam konferensi pers di Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat siang. Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferry Nuzarli resmi menyatakan mengundurkan diri dari Partai Buruh. Organisasi Rakyat Indonesia atau ORI yang merupakan sayap politik KSPSI Andi Gani dan salah satu inisiator pendiri Partai Buruh juga memutuskan menarik seluruh jajaran pengurusnya dari partai. Sekitar 1,3 juta anggota ORI di seluruh Indonesia diklaim ikut meninggalkan Partai Buruh.
6: Ibarat rumah tangga ya. Ya, kita ini kan urusan internal dalam negeri ya, banyak persoalan ya. Mulai saat kita membangun dari awal ya, tapi memang persoalan itu masih bisa kita atasi ya, kita tangani secara kekeluargaan ya. Dan masalah ini ya semakin ya nambah terus ya, sampai akhirnya kita putuskan sesuai dengan evaluasi kita ya sebagai organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh ya, rasanya kita sudah nggak bisa bersama lagi ya, melihat dari evaluasi kita yang lalu gitu. Itu juga masukan dari kawan-kawan di daerah juga, di semua provinsi, di semua kota menyatakan ya kita sepakat, setuju ya kalau memang itu keputusan kita bersama. Jadi kita mengevaluasi ini bukan dari pusat, dari seluruh provinsi kita minta masukan ya, perlu nggak kita lanjut atau kita selesaikan sampai di sini. Ya akhirnya kita putuskan, ya udah kita selesaikan saja sampai di sini pada hari ini gitu.
2: Informasi lainnya, pelatihan dasar militer bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menilai pelatihan ala militer ini tak diperlukan bagi calon manajer lembaga sipil. Lalu sebenarnya seperti apa pelatihan dasar bagi calon manajer itu? Simak liputan berikut ini.

0: Ya, saat ini saya sedang berada di Brigade Infanteri 1 Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang ada di belakang saya ini bukan tentara, tapi mereka adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang merupakan calon dari manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti apa sih pelatihan mereka yang sempat juga mendapatkan protes ataupun kontroversi di masyarakat? Kita akan lihat bagaimana pelatihan mereka saat ini. Di Brigade Infanteri 1 Marinir Cilandak ada sebanyak 674 siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang tengah menjalani pelatihan dasar militer. Selama 1 bulan mereka menjalani pelatihan dasar militer dan selanjutnya selama 2 minggu mereka akan menjalani pelatihan manajerial. Selama pendidikan dasar mil, mereka dididik ala tentara. Ini para siswa ini saat ini sedang melakukan pelajaran di lapangan. Dan selain misalnya melakukan pelajaran di lapangan seperti yang dilakukan saat ini, yaitu tentang mempelajari peta, nantinya para siswa ini juga akan melakukan sejumlah pelajaran lainnya di lapangan, seperti misalnya pembelajaran untuk survival, kemudian juga pergerakan perorangan, dan lain sebagainya yang diperlukan di lapangan seperti itu. Walaupun ini memang mirip seperti militer, akan tetapi tentu intensitasnya tidak seberat seperti dilakukan pelatihan militer sungguhan.
1: Hari-hari mereka dimulai dengan bangun pagi pukul 4:30 lalu dilanjutkan ibadah, olahraga, dan sarapan. Selanjutnya, menjalani pelatihan hingga pukul 4:30 sore. Para siswa baru bisa beristirahat pada pukul 10 malam.
0: Selain di lapangan, para siswa dari SPP ini juga akan melakukan pelajaran di dalam kelas seperti di belakang saya ini. Dan mereka saat ini sedang mempelajari bagaimana cara membaca peta atau bernavigasi di kawasan hutan. Nah, selama masa pendidikan selama sekitar 1,5 bulan, para siswa dari SPP ini akan diinapkan di barak yang ada di Brigade 1 Marinir ini. Dan sebenarnya barak ini adalah milik dari Batalion 14 Marinir yang aktif, akan tetapi karena mereka saat ini sedang melakukan penugasan di luar daerah, maka kemudian barak-barak ini dipakai dulu oleh siswa dari SPPI untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih tersebut. Dan seperti bisa dilihat, ini kelihatannya cukup nyaman juga ya. Cukup rapi, nyaman, dan mereka juga akan mendapatkan lemari seperti ini yang bisa diisi oleh baju-baju ataupun buat alat ganti mereka.
1: Para siswa ini berasal dari berbagai daerah di Nusantara termasuk Kalimantan dan Sulawesi.
0: Mas Dudi, ini kan kalau kayak saya lihat nih di pelajarannya ini ada pengetahuan dasar pengamanan, tidak ada musuh menyerang, tidak ada perang. Ini kan lebih ke militer ya sebenarnya, Mas.
2: Ya, tapi ini kan ada pengetahuan dasar pengamanan, artinya kita sebagai seorang manajer nanti di koperasi itu harus mampu mengamankan data kita, Pak. Jadi termasuk dari di sini, dari kan sebagai kalau militer itu kan mengamankan negara. Sedangkan kita ini di sini diajar bagaimana seorang nanti kita menjadi manajer itu bisa mengamankan data kita maupun aset negara, ya aset yang diberikan dipercayai pada kita nanti, Pak.
0: Begitu. Pak. Prinsip-prinsip soal pengamanan yang di militer ini diterapkan nanti di koperasi.
2: Betul, Pak. Jadi menurut saya ini juga materinya yang saya catat ini yang menarik bagi saya, yang cocok untuk nanti saya. Saat nanti saya berada di lapangan, Pak, begitu.
1: Pelatihan ala militer semacam ini memang menuai kontroversi, apalagi pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tak siap secara mental dan fisik untuk menjalani pelatihan.
0: Banyak masyarakat ini menilai pelatihan platform untuk manajer operasi ini terlalu berlebihan, karena ala-ala militer. Nah, menurut pandangan materi, sebenarnya ada nggak sih kegunaan latihan katakanlah kayak survival, kemudian membaca peta, pengamanan, itu nantinya berguna nggak sih untuk mereka ketika mereka menjadi manajer?
3: Tentunya mereka ini akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang bermacam-macam lah di Indonesia jauh. Ini, yang jauh. Tentunya dia kita bekali untuk ilmu medannya, cara membaca peta, seperti itu diajarkan semuanya. Kemudian untuk survival.
0: Itu artinya untuk mengantisipasi
3: begitu ya? Sebagai bekal dia saja, sebagai bekal dia untuk nanti ketika sudah bisa seperti itu ya, suatu saat mungkin di pelosok yang jauh mereka memerlukan ilmu itu yang mereka bisa gunakan.
0: Jadi satu pertanyaan juga dari masyarakat ini kan ada yang meninggal dunia gitu ya, karena kesehatan sebenarnya, bukan karena. Tapi
4: Bagaimana nih teman-teman dari marinir ini ataupun dari pelatih ini memantau sebanyak lebih dari 600 siswa begitu.
3: Yeah.
4: Bagaimana caranya supaya bisa mendeteksi dini dan kemudian bisa melakukan tindakan begitu?
3: Ya. Yeah. Upaya kita untuk meminimalisir korban. Jadi yang pertama dari mulai seleksi datang mereka, kita memberikan wawancara awal dulu terkait contohnya mereka punya riwayat penyakit apa, contohnya patah tulang, ada penyakit mungkin dalam ya, penyakit dalam, ya. Kita akan catat semuanya itu sebagai data awal. Kemudian setelah memiliki data awal, kita akan pasang pita putih ke mereka dan pelatih itu akan tahu yang menggunakan pita putih itu adalah orang-orang yang memang punya riwayat.
4: Butuh perhatian khusus.
3: Ya, berarti. Punya perhatian khusus. Kemudian dokter, ambulan selalu standby di sini.
4: Mungkin latihannya juga tidak seberat militer kali ya.
3: Tidak.
4: Karena kan mereka kan basically mereka sipil dan tidak mungkin mentalnya juga tidak ke.
3: Ya.
4: Tidak mungkin kayak orang mau melamar masuk tentara gitu
3: ya.
4: Kan.
3: Gitu kan. Ya. Jadi untuk kurikulum SPPI ini sendiri untuk kesegaran jasmani itu 0% kalau di sini. Di sesuai dengan programnya. Jadi yang dibanyakan adalah untuk mungkin kerjasama, mungkin kepemimpinan, kemudian manajerial yang tadi nanti ya dari koperasi itu akan datang ke sini, ya itu yang diperbanyak di kita.
0: Hingga kini pro dan kontra masih mencuat terkait pelatihan militer bagi calon manajer koperasi Merah Putih. Kementerian Pertahanan juga menyatakan akan mengevaluasi sistem pelatihan menyusul ada 4 korban meninggal dunia dalam pelatihan tersebut. Namun, bagi 674 calon manajer koperasi ini, setidaknya kini mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Dan menanggapi meninggalnya 4 calon manajer koperasi Desa Merah Putih saat menjalani pelatihan dasar militer selama pelatihan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar militer bagi para calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat siang, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku evaluasi dilakukan lintas lembaga untuk mendalami potensi kelalaian hingga masalah teknis apalagi pelaksanaan latihan. Soal dorongan untuk menghentikan sementara latihan dasar militer tersebut, ia menekankan bahwa pelatihan juga berisi materi pengembangan kompetensi bagi calon manajer koperasi. Seperti diberitakan sebelumnya, 4 calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dalam masa pelatihan militer karena alasan kesehatan.
6: Semua proses kan kita lakukan, ada misalnya salah prosedur itu kita perbaiki, dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal yang kelalaian itu juga bagian dari
7: indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu
6: secara sempurna ya, karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya. Kita tentunya pertama tentu kita menyampaikan keprihatinan dan juga cerita yang mendalam. Tapi mari kita terus
4: monitor
6: semua.
5: Disebut bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan juga kedisiplinan ketika nanti bertugas di KDKMP dan juga KNMP. Latihan dasar kemiliteran calon pengelola pun dilakukan. Namun setelah adanya 4 korban, evaluasi pelatihan ini didorong banyak pihak sekaligus menimbulkan tanya apakah model pelatihan ini cocok untuk diterapkan kepada warga sipil. Kita akan diskusikan malam hari ini dengan peneliti senior Imparsial Al-Araf. Selamat malam Mas Araf.
8: Selamat malam Mbak.
5: Mas Araf, ini kan sebelumnya kita dengarkan bersama ya bahwa Mensesnek mengklaim bahwa Latsarmil ataupun pelatihan dasar militer ini bagi calon manajer ini sebenarnya tidak berat. Tapi faktanya kita lihat ada 4 orang meninggal dunia. Prosedur apa yang sebenarnya menurut Anda kurang lengkap sehingga Latsarmil ini menimbulkan korban?
8: Pertama, pelatihan dasar kemiliteran untuk manajer koperasi Merah Putih sesuatu yang berlebihan dan tidak diperlukan. Jadi sejak awal pelatihan semacam ini sesungguhnya seharusnya ditiadakan. Karena yang dibutuhkan bukan hal itu gitu.
5: Okay.
8: Yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun kompetensi dalam konteks koperasi, bukan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang salah dan keliru. Ini sesungguhnya hanya mempertegas bagaimana rezim membangun ruang militerisasi di dalam ruang sipil gitu. Dan ini tidak sehat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. tugas militer sejatinya ada dilatih dan dididik untuk perang, bukan untuk mengurusin koperasi.
5: Okay.
8: Oleh karena sejak awal keterlibatan militer dalam urusan koperasi udah salah dan keliru, Mbak. Gitu. Mau melihat dari gagasan mulai Muhammad Hatta sampai sekarang, konsep ini adalah salah dan keliru melibatkan militer dalam konteks koperasi Merah Putih dan juga pelatihan dasar kemiliteran. Jadi bukan dievaluasi prosedurnya saja, jadi evaluasi tentang proses pelibatan militer dalam koperasi Merah Putih itu salah dan keliru.
5: Oke.
8: Okay. Itu potensi.
5: Oke, okay. Mas Araf, ini kan sebenarnya calon manajer koperasi ini dilakukan latsar milil ini, koreksi kalau saya salah begitu ya, tujuannya juga memang para calon manajer ini nanti juga akan dijadikan sebagai komponen cadangan sehingga memang ada latsar milil yang dilakukan. Menurut Anda hal itu juga masih tidak relevan begitu ya, bahwa memperkuat kepemimpinan, kedisiplinan, semangat pengabdian ini dibangun dari latsar milil begitu ya?
8: Ya, komponen cadangan sesuatu yang juga tidak dibutuhkan dalam konteks koperasi Merah Putih. Kan sesungguhnya itu justru menimbulkan absurditas tuh konsepnya gitu. Dan dari awal konsep-konsep semacam ini sesungguhnya hanyalah konsep yang hanya membangun ruang militerisasi dalam ruang sipil dan sangat tidak relevan. Harusnya dibangun dalam gagasan koperasi seperti ini adalah membangun kompetensi, bagaimana membangun upaya memanajerial koperasi itu supaya tidak korupsi, Mbak. Karena kita bisa melihat bahwa penyalahgunaan dalam persoalan-persoalan korupsi di sektor koperasi ataupun sektor kelembagaan negara itu sering terjadi. Ini penggunaan kewenangan yang berpotensi terjadi korupsi itu sering terjadi. Jadi kalau saya menyarankan, pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan tentang bagaimana membangun manajemen koperasi yang transparan dan akuntabel dan bebas dari korupsi. Siapa yang melatih? Bukan tentara, KPK yang melatih, BPK, lembaga anti korupsi, itu yang kita butuhkan. Karena kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang melibatkan lembaga negara, problem pokok kita hari ini bukan masyarakat tidak dididik pelatihan dasar kemiliteran, problem pokok kita hari ini itu penyelenggara negara dengan proyek-proyek dan programnya seringkali terlibat dalam kasus korupsi. Contoh paling nyata adalah kasus MBG. Jadi yang kita butuhkan bukan pelatihan dasar kemiliteran, tapi pelatihan tentang pemberantasan korupsi, memahami transparansi dan akuntabilitas dalam sektor good governance, supaya pelatihan-pelatihan anti korupsi terus yang bekerja. Siapa mereka? KPK, lembaga-lembaga anti korupsi, itu yang harus melatih manajer-manajer ini, bukan militer. Itu sesuatu yang harusnya dipahami oleh negara gitu. Ini menurut saya terjadi kekacauan dalam tata kelola sektor negara, khususnya dalam konteks program Koperasi Merah Putih. Pun sesungguhnya Koperasi Merah Putih sendiri dengan melibatkan militer dalam Koperasi Merah Putih itu udah sangat berlebihan sih, karena itu menyalahi tugas pokok dia dan melebihi dan tidak proporsional dalam konteks operasi-operasi selain perang itu. Jadi menurut saya hari ini kita miris ya, tugas dan fungsi pokok militer yang utama untuk pertahanan justru tertinggal dan mereka sibuk ke urusan-urusan yang non-pertahanan yang sifatnya hanya perbantuan, yakni seperti terlibat koperasi Merah Putih, cetak sawah, begal, menanganin demonstrasi. Wah, ini mengembalikan kita dalam ruang-ruang dan dimensi rezim seperti Orde Baru zaman dulu. Seharusnya tugas militer

0: adalah untuk pertahanan, bukan ngurusin kooperasi, apalagi memiliki pelatihan dasar kemiliteran seperti ini.
1: Mas Araf, kalau kita bedah lagi, sebenarnya sudah ada juga liputan dari koresponden CNN Indonesia, begitu ya, Iwan Hermawan, yang menyebutkan bahwa detailnya Latsarmil ini tuh tidak hanya fokus pada baris berbaris, disiplin dan lain sebagainya, tapi juga ada uji kompetensi di sana. Tetapi dikemas dalam bentuk militer, menurut Anda juga masih kurang tepat begitu ya?
0: Ya karena tidak dibutuhkan hal itu. Lagi-lagi kita butuhkan adalah membangun skill kompetensi tentang dunia bisnis dan usaha dan kooperasi. Siapa yang melatih itu? Kampus-kampus jauh lebih relevan, Mbak. Ya kan, fakultas-fakultas ekonomi itu yang melakukan pelatihan terhadap manajer itu. Siapa yang lagi lebih relevan? Tadi saya katakan, apa problem pokok kooperasi kita adalah menghindari terjadinya korupsi. Ya. KPK yang melatih dan lain sebagainya. Gak ada hubungannya. Hari ini kita tidak punya persoalan tentang latihan dasar kemiliteran. Persoalan kita hari ini kekuasaan yang sering korup. Oleh karena itu, power to ten korup tadi itu harus dicegah dengan melakukan pelatihan-pelatihan anti korupsi. Yang kedua adalah memastikan tentang bagaimana membangun manajerial bisnis yang baik. Siapa yang melatih? Ya para pebisnis, pakar ekonomi, profesor-profesor ekonomi yang menjelaskan. Tapi kan memang dari awal konsep kooperasi merah putih adalah konsep yang membangun militerisasi sipil di ruang kooperasi. Dengan memasukkan militer di dalam ruang-ruang kooperasi merah putih, itu salah dan keliru. Itu yang kita bilang terjadi proses remiliterisasi dari ruang sipil hari ini. Dan yang paling nyata adalah kooperasi merah putih dan jaga demonstrasi kemarin. Ini sesungguhnya sesuatu yang buruk karena hal ini diiakan oleh Presiden. Dan Presiden dalam pidato kemarin dengan bangganya menyatakan bahwa ya bahannya di Indonesia hal ini terjadi, militer terlibat dan polisi terlibat dalam hal-hal seperti kooperasi merah putih atau proyek cetak sawah dan lain sebagainya. Buat saya itu sesuatu yang gak harus dibanggakan oleh Presiden. Justru itu sesuatu yang buruk gitu. Karena dalam negara demokrasi harusnya kita bangga kalau kekuatan pertahanan kita kuat, militer kita kuat. Seperti kalau kita lihat di Iran, tentaranya kuat dalam menghadapi serangan Israel dan Amerika, itu kita sangat bangga. Karena memang tugas militer adalah untuk pertahanan. Ini kok presidennya bangga untuk memasukkan militer ke dalam ruang-ruang yang bukan tugas pokoknya. Saya menjadi sangat miris sih melihat itu. Kita ingin tentara yang profesional, harusnya tentara fokus pelatihan dan persiapan untuk perang, bukan mengatur pelatihan kooperasi dan sebagainya. Yang harus dibangun kekuatan persenjataannya, kesejahteraan prajuritnya, penguatan tentara yang profesionalnya, fokus pada bidang pertahanan. Kenapa? Karena suatu waktu perang sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau itu terjadi, tentaranya sibuk dengan kooperasi merah putih, cetak sawah, proyek strategis nasional, jaga demo mahasiswa, ini sesuatu yang miris. Ini justru akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. Saya ingin katakan rezim pemerintah ini bukan sedang ingin mendorong profesionalisme militer, tapi justru melemahkan profesionalisme militer dengan melibatkan militer di luas tugas-tugas pokoknya dalam fungsi pertahanan. Tugas militer secara konstitusional bukan untuk pembangunan. Tugas militer secara konstitusional adalah untuk pertahanan.
1: Oke. Menurut Anda berarti beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini justru malah memperlemah profesionalitas dari tentara kita. Mas Araf, kalau kita ingat begitu ya, selain Latsarmil ini juga ada pelibatan Taruna Akmil begitu dalam mendidik sekolah rakyat. Mungkin kita bisa ingatkan kembali, Mas, sebenarnya apa sih efeknya ketika latihan dan juga intervensi militer seperti ini ada di ruang sipil?
0: Yang pertama adalah pelemahan terhadap profesionalisme militer itu. Masuknya militer masuk terlalu jauh dalam ruang sipil akan menimbulkan pelemahan terhadap profesionalisme militer itu sendiri. Yang kedua, membuka ruang dominasi militer di dalam ruang-ruang non-pertahanan atau di dalam ruang sipil politik. Apa dampaknya? Itu akan bisa berdampak terhadap dinamika ekonomi. Kita perlu membaca bahwa banyak negara yang militernya dominan di dalam sektor governance, dalam ruang sipil, dan dalam ruang politik, ekonomi tidak berkembang dan tidak maju karena investasi sulit dan tidak mau masuk dalam rezim-rezim seperti itu. Contohnya Myanmar, Sudan, dan beberapa negara Afrika Selatan. Dan hari ini terjadi, Indonesia dinamika ekonomi carut-marut. Kan dinamika tata kelola pemerintahannya tidak dikelola oleh mereka yang memiliki kompetensi. Ya sebagian besar pejabat-pejabat di BUMN dan lain sebagainya diisi oleh jenderal-jenderal aktif yang menurut saya itu salah dan keliru. Termasuk terlibat dalam program cetak sawah, terlibat dalam kooperasi merah putih dan lain sebagainya. Jadi banyak studi memperlihatkan bahwa dominasi militer di dalam ruang sipil, politik, pemerintahan akan menyebabkan justru ekonomi tidak berkembang. Dan itu dialami oleh banyak negara. Hari ini Indonesia mengalami proses itu karena kondisi ekonomi Indonesia hari ini juga mengalami pelambatan. Terlepas banyak faktor lain yang membuat ekonomi Indonesia hari ini mengalami pelambatan atau mengalami kerumitan dan bahkan mengalami persoalan-persoalan yang sangat serius gitu dengan harga dolar naik, kebutuhan pokok dan sebagainya. Yang ketiga adalah ini akan membuka ruang militer masuk ke dalam intervensi di sektor-sektor politik. Itu artinya dia bisa akan membangun ruang kekuasaan sebagai ruang baru di ruang di luar ruang mereka di bidang pertahanan. Apa yang terjadi? Maka pola-pola dan cara sekuritisasi pendekatan-pendekatan keamanan dengan cara represif akan mungkin terjadi. Yang paling contoh nyata adalah peristiwa kekerasan terhadap Andri Yunus. Karena Andri Yunus kritis terhadap kebijakan kekuasaan dalam hal RUTNI, sementara kekuasaan mengiyakan militer masuk dalam ruang-ruang pertimbangan sosial politik, akhirnya intelijen strategis terlibat dalam kekerasan terhadap Andri Yunus. Itu fakta nyata ya, bahwa implikasi dari meluasnya militer di luar non-pertahanan pasti akan berbarengan dengan meningkatnya kekerasan itu sendiri, dalam hal ini seperti kasus Andri Yunus. Laporan terbaru Imparsial menyebutkan meningkatnya kekerasan terhadap pembela HAM di rezim pemerintahan ini kurang lebih 200 kali lipat, dan itu seirama dengan menguatnya militerisme di dalam ruang kehidupan sipil politik, Mbak. Sebagai contoh nyata adalah konflik-konflik pertahanan dalam pembukaan lahan untuk kepentingan Koperasi Merah Putih antara militer dan masyarakat yang terjadi di beberapa daerah.
1: Oke, Mas Araf, ini kan artinya Anda berpendapat ini juga bukan evaluasi saja, ini harusnya latsarmil seperti ini ke warga sipil, khususnya untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, seharusnya ditiadakan saja. Kalau kita bahas yang sekarang, Mas, situasinya, sudah ada 4 korban, tadinya 3 korban, kemudian terbaru sekitar beberapa jam lalu bertambah lagi korbannya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa memenuhi hak-hak mereka yang sekiranya jadi korban dalam tanda kutip dalam latsarmil ini?
0: Pemerintah harus menyetop program ini segera mungkin. Menghentikan program pelatihan dasar kemiliteran karena yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, perlu investigasi yang dalam tentang persoalan korban-korban ini. Saya mendesak kepada Komnas HAM untuk turun. Komnas HAM jangan hanya diam, harus turun gunung karena ada warga sipil yang meninggal. Apakah ada proses kekerasan negara yang dilakukan oleh by omission secara langsung, as by commission secara langsung, atau by omission dengan proses pembiaran itu? Kerja Komnas HAM harus menginvestigasi ini. Menurut saya dengan beberapa fakta korban yang ada harus ada investigasi terbuka terhadap kematian mereka. Jangan mendiamkan persoalan-persoalan seperti ini gitu. Ini sesuatu yang bukan hal yang biasa karena ada korban sipil yang tewas dalam proses pelatihan. Jadi perlu ada investigasi independen. Dan saya mendesak Komnas HAM untuk turun menginvestigasi kasus ini. Selain internal militer, tapi Komnas HAM harus juga turun untuk mengecek ini. Apakah ada potensi dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya warga sipil meninggal ketika dalam proses pelatihan dasar kemiliteran. Oleh karena itu, peran Komnas HAM menjadi penting untuk menginvestigasi persoalan ini. Tapi yang jauh lebih penting, harusnya Presiden sadar dengan peristiwa ini, stop program pelatihan dasar kemiliteran, buat dinamika program yang jauh lebih baik. Tapi problemnya, pokoknya adalah Koperasi Merah Putih memang dari awal didesain sebagai bentuk bangunan masuknya militer di dalam ruang kehidupan sipil dalam konteks kooperasi, yang ini salah dan keliru. Jadi secara konsep awal Koperasi Merah Putih sudah salah, secara proses metode pelatihan apalagi salah banget dengan melibatkan militer melatih manajer-manajer kooperasi tersebut.
1: Oke, baik, kita harapkan memang benar dihentikan begitu ya, tentunya kita tidak ingin ada lagi korban yang jatuh dan tentunya mungkin bisa ditekankan dan didesak kepada Komnas HAM untuk menginvestigasi korban yang jatuh sehingga ke depannya tidak terulang kembali hal yang sama. Terima kasih telah berbagi pandangan Anda, peneliti senior Imparsial Al Araf. Selamat malam Mas Araf, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak, selamat malam Mbak.
1: Sebuah bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ibu beli es krim coklat.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat.

0: Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Setelah hilang 3 hari, seorang nenek berusia 90 tahun ditemukan selamat di lereng gunung di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan lehernya terjepit di selar reruntuhan beton talang air. Petugas mendatangkan alat berat untuk proses evakuasi.
2: Eli Sesa, nenek berusia 90 tahun ini akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Warga desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia terakhir kali terlihat oleh warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitar desa. Petugas gabungan menemukan Eli Sesa di lereng gunung dengan kondisi lemas. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
3: Dan alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
4: Miring.
2: Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan terjebak di reruntuhan beton talang air saat bekerja di salah satu rumah warga. Pekerja bernama Dedi Darmawan ini lehernya terjepit di selar reruntuhan beton dengan kondisi tembok yang mudah roboh. Petugas mendatangkan satu unit alat berat untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Dengan hati-hati, petugas menjebol dinding bata agar bisa mengeluarkan korban. Proses evakuasi ini pun berlangsung sekitar 38 menit.
5: Jarak antara beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar, selanjutnya mengevakuasi korban.
2: Korban langsung dibawa ke Puskesmas Monconglo dan mendapatkan perawatan karena luka lecet di bagian kepala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat Tanah Abang Jakarta Pusat ambruk pada Jumat pagi. Sementara sebuah tabung pengering jagung untuk pakan ternak setinggi 15 meter di Kota Blitar, Jawa Timur, roboh dan menimpa tembok pagar pabrik.
6: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Kejadian ini memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi. Penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Dugaan sementara, bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, 4 unit sepeda motor masih tertimbun reruntuhan dan belum dapat dievakuasi.
7: Iya, udah ada tanda-tandanya. Kan sebelah kebetulan kan ada pengerukan tuh. Nah, mungkin kan alat berat bergetar gitu. Jadi bangunan kan namanya kena air ya, kikis gitu. Dikit-dikit longsor mungkin. Itu kali ya.
8: Juga sementaranya terkikis air gitu.
7: Iya. Air kali gitu. Iya, gitu.
8: Tapi alhamdulillah nggak ada korban sama ya?
7: Nggak ada, alhamdulillah sih. Barang-barang sih juga udah terselamatkan ya. Cuma motor aja itu yang masih sekarang belum dievakuasi.
9: Kayak gini ya, Bina Zero.
10: Ambles.
6: Peristiwa robohnya salah satu dari 2 tabung pengering jagung berukuran jumbo ini terjadi di Kelurahan Karangsari, Kota Blitar pada Rabu petang. Kerasnya suara runtuhan membuat warga sekitar panik dan segera mendatangi lokasi. Selain merusak

0: pagar. Jagung yang berada di dalam tabung dan sedang dikeringkan tumpah hingga ke area persawahan di samping pabrik. Hingga Jumat siang, proses evakuasi material jagung masih terus dilakukan. Belum diketahui secara pasti penyebab robohnya tabung pengering tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, karena kejadian berlangsung saat jam kerja telah usai, kerugian material akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebanyak 130 pensiunan yang mengaku jadi korban dugaan permasalahan kredit di Bank Mandiri Taspen Purwokerto menggelar aksi damai pada Jumat. Situasi sempat memanas saat massa berupaya masuk ke dalam kantor.
2: Ratusan pensiunan yang didampingi kuasa hukum menggelar aksi damai di depan kantor Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Mereka berjalan kaki sambil membawa poster dan spanduk berisi tuntutan agar pihak bank bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Aksi diikuti sekitar 130 pensiunan dengan total kerugian yang diklaim mencapai 27 miliar rupiah. Setibanya di depan kantor bank, massa berorasi dan berupaya masuk ke dalam gedung untuk menemui kepala cabang dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun upaya tersebut dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi dorong dan adu argumen sempat terjadi sehingga memicu ketegangan di lokasi. Setelah dilakukan negosiasi, situasi berangsur kondusif. Aparat kepolisian dan TNI terus melakukan pengamanan agar aksi tetap berlangsung tertib. Dalam orasinya, kuasa hukum para pensiunan menyebut pihak bank belum menunjukkan itikad baik untuk menemui para nasabah maupun memberikan penyelesaian atas persoalan yang diadukan. Massa mendesak pihak bank bertanggung jawab serta meminta dugaan keterlibatan oknum diproses sesuai hukum yang berlaku. Usai berorasi, massa memasang poster di sekitar kantor bank dan mendirikan tenda di depan gedung untuk menginap. Mereka menyatakan akan bertahan di lokasi hingga pihak bank memberikan tanggapan atas tuntutan mereka. Kusworo, Purwokerto, Jawa Tengah.
1: Informasi lainnya, hari pertama pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sejak Jumat pagi, banyak orang tua murid mengaku tidak dapat mengakses laman pendaftaran karena sistem mengalami gangguan. Akibat kendala tersebut, sejumlah orang tua mengaku diliputi rasa cemas dan juga khawatir anak mereka gagal mengikuti proses pendaftaran ke sekolah menengah pertama negeri yang jadi pilihan. Karena tidak mendapatkan kepastian, ada orang tua yang memilih datang langsung ke sekolah untuk meminta bantuan proses pendaftaran. Namun hasilnya sama, pihak sekolah pun belum dapat mengakses sistem karena gangguan masih terjadi. Hingga Jumat siang, sistem masih belum dapat digunakan sehingga sekolah tidak bisa memproses pendaftaran para calon murid. Pihak sekolah menyebut gangguan tersebut berada di luar kewenangan mereka.
3: Hari ini kan ada pembukaan SPMB jalur domisili, saya mau daftar tuh Pak. Nah dari jam 8 tadi sampai sekarang itu pun nggak bisa gitu loh, error terus. Saya kan bingung ya gimana cara daftarnya gitu. Nah itu tuh banyak orang tua yang ngalamin tuh sama kayak saya gitu. Kita bingung gitu mesti kemana gitu loh Pak. Kita udah ke sekolah, tapi sekolah juga nggak bisa bantu banyak gitu. Karena mereka juga bingung, karena ini kan harus pakai aplikasi gitu loh Pak. Khawatir ya Pak ya, karena kan takut nanti datanya entah hilang atau dipakai ke buat orang lain atau nanti disalahgunakan seperti itu.
4: Beberapa orang tua mengaku sudah mencoba di rumah, tapi servernya tidak bisa dibuka. Alhasil banyak yang lari ke sini, ya sudah dibantu oleh operator, tapi ternyata memang belum bisa dibuka.
5: Nah, itu dari jam berapa dimulainya, Bu?
4: Dibukanya sebetulnya mulainya dijadwal jam 8 ya, Pak. Tapi sampai saat ini belum bisa.
5: Oke. Nah, Ibu mungkin dapat informasi atau apa terkait terkendalanya seperti apa, Bu?
4: Wah, kami belum tahu pasti ya kendalanya ada di mana. Karena kan ya memang dari pusat ininya ya. Jadi kita hanya bisa bantu, ternyata dicoba di sini pun tidak bisa gitu.
1: Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, demi mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga murah, ratusan emak-emak berdesak-desakan saat bazar sembako di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu akibat mahalnya biaya transportasi pengiriman dari luar Provinsi Riau, harga daging sapi di pasar tradisional semakin mahal.
6: Monggo antri dulu, Bapak Ibu semua ya, antri dari belakang.
1: Ratusan warga yang didominasi emak-emak ini memadati stand bazar sembako murah di kawasan Simpang 5 Boyolali pada Kamis pagi. Emak-emak ini

0: sudah mengantre hingga 1 jam sebelum lapak dibuka. Aksi saling berdesakan tak terelakkan saat warga berebut masuk untuk mendapatkan sembako yang jumlahnya terbatas, hingga membuat sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter dijual Rp31.000. Pasar murah yang digelar Polres Boyolali dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80 ini menyediakan hampir 2 ton beras, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, serta 500 kg produk olahan pangan.
1: Yang paling dicari apa, Bu?
2: Minyak sebenarnya.
1: Kenapa, Bu?
2: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat satu, tapi alhamdulillah sudah dapat.
3: Selisihnya kalau minyak goreng itu 10.000. Ya, minyak goreng 10.000, kalau gula cuma 1.000. Kalau telur 4.000.
0: Penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Riau pada Kamis pagi terpantau sepi membeli sejak naiknya harga daging sapi pada Selasa lalu. Harga daging sapi segar dijual per kilogram Rp150.000 dari harga normal Rp140.000 per kilogram. Tulang sapi kini dijual Rp100.000 per kilonya dari harga sebelumnya Rp85.000.
4: Penjualnya bagaimana, Pak?
5: Penjualnya akan rosak ya. Sudah merosot kan?
4: Iya.
5: Penjualan sekarang.
4: Jadi ada berapa persen, Pak, merosot dia?
5: Kalau sekarang ada 50% sekarang. Sekarang kan.
0: Naiknya harga daging sapi segar di Pekanbaru disebabkan oleh stok daging sapi yang terbatas. Ditambah naiknya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar provinsi Riau. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Kemacetan yang didominasi truk-truk besar terjadi sepanjang 5 km di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemacetan ini sudah terjadi selama berhari-hari. Situasi ini pun membuat anggota DPRD Banyuwangi mengamuk dan mendesak pihak ASDP untuk mencari solusi strategis jangka pendek.
7: Kemacetan panjang kendaraan truk-truk bertonase besar yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur masih terlihat pada Kamis sore. Padahal ini sudah memasuki hari keempat kemacetan ini terjadi. Dalam pantauan visual kamera drone, masih terlihat antrian kendaraan truk-truk bertonase besar di atas 30 ton masih antre di Jalan Raya Pantura sepanjang 5 km. Menyikapi antrian kemacetan panjang ini, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Banyuwangi mendesak agar pihak SDP mencari solusi yang strategis dalam jangka pendek. Menurutnya kemacetan ini terjadi di luar momentum mudik lebaran dan libur Nataru. Kemacetan ini juga memantik amarah Suwito selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi. Dirinya menuding pihak SDP tidak memiliki empati terhadap ribuan sopir truk yang tertahan di kantong parkir hingga berhari-hari.
8: Tanggung jawab SDP, tak kala ini ada antrian dan berhari-hari sopir-sopir yang tetap ini, apa tanggung jawabnya SDP? Apa SDP ngasih makan? Mereka ngasih bungkusan? Mengganti kerugian mereka? Jangan hanya berkeuntungan. Kasihan mereka, mereka itu hanya 250.000, harus ngantri 3 hari, anak istrinya ditinggal.
7: General Manager ASDP Ketapang Gilimanuk Arif Eko Kurniansyah menjelaskan, saat ini ASDP Ketapang tengah menunggu informasi pemenang tender proyek pembangunan dermaga yang targetkan pengerjaannya bisa dilakukan pada Juli mendatang. Kapasitas dermaga di pelabuhan ASDP Ketapang saat ini hanya berada di angka 30 ton dan hanya dermaga LCM yang mampu mengakomodir muatan berkapasitas sekitar 80 ton.
9: Nah, untuk hari ini ya kita masih tetap melakukan pengoperasian kapal-kapal, semua kapal besar semua beroperasi kecuali ada satu kapal yang lagi docking. Untuk pumping alhamdulillah sudah beroperasi. Dan ini juga kita perhatikan kondisi di Gilimanuk juga sempat terjadi kepadatan tadi malam, tapi sekarang sudah berada di kisaran 1 km. Jadi kita berada kalau dari sini Tanjung mungkin sekitar 3 km dan sampai sekarang harusnya masih relatif tidak sederas kemarin. Jadi mudah-mudahan sore sampai malam ini sudah bisa kita tarik lebih surut lagi untuk antrian.
7: Pihak SDP Ketapang Gilimanuk menargetkan pada tahun 2028 akan ada 3 pasang dermaga dengan kapasitas lebih dari 50 ton. Sementara menanggapi permintaan solusi dalam jangka pendek, pihaknya mengaku telah mengoptimalkan operasional kapal yang ada dengan mengoperasikan 20

0: 8 kapal setiap harinya. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
1: Selanjutnya, Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan, kini tengah mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban sudah bisa berkomunikasi, meski belum banyak hal yang bisa ia sampaikan. Sementara itu pihak RSHS telah membentuk tim dokter khusus dari berbagai cabang ilmu kedokteran.
2: Korban penyekapan dan penganiayaan perempuan bernama Yuvita kini tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak rumah sakit menyebut kondisi korban berangsur mulai membaik. Hal tersebut disampaikan Fitra Hergiana selaku Direktur SDM Pendidikan Penelitian RSHS pada Kamis malam. Ia menyebut bahwa kondisi pasien saat ini menunjukkan perbaikan. Korban sudah bisa berkomunikasi meski belum banyak hal yang bisa disampaikan. Saat ini pihak rumah sakit berfokus pada pemulihan sebelum nantinya akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Untuk memulihkan kondisi korban, pihak RSHS juga telah membentuk tim dokter khusus dari berbagai cabang ilmu kedokteran seperti bedah plastik hingga spesialis mata.
3: Untuk lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu Pak untuk operasinya, yang penting ada sekarang adalah kita pemulihannya dulu, setelah itu setelah stabil, keadaan umumnya stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti itu.
4: Berapa kali operasi?
3: Belum operasi, Bu. Saat ini adalah kemarin di Deberi Demang. Deberi Demang itu adalah pembersihan luka. Dan juga saat ini keadaan umumnya, gizinya diperbaiki, dan juga keadaan psikisnya seperti itu.
2: Sementara itu pada Kamis malam kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjenguk Yuvita di RSHS Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Dudung berbincang dengan pihak keluarga dan menyampaikan harapan agar proses hukum terhadap pelaku dikawal secara serius dan pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak dikasih BPJS. Saya langsung telepon Direktur BPJS dan beliau langsung menyambut dan bahkan sebelumnya juga sudah memonitor tentang masalah ini. Dan BPJS juga akan membantu.
2: Dudung menegaskan bahwa negara hadir untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Selain memastikan proses hukum, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, termasuk penanganan dan pembiayaan selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Masih soal kasus yang sama, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Yuvita Tri Rezeki. Bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap polisi. Sifat temperamental Taufik Hidayat juga diungkap oleh sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
6: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih kepada sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi.
7: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
6: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
8: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
6: Amin, ya Allah,
8: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Ya,
7: sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
9: Dipukul kepala.
10: Bapak pernah dipukul?
9: Dengan kayu.
10: Astagfirullahaladzim. Ketika?
9: Waktu itu habis itu nuju macul diserang.
10: Lagi main tulis
9: di rumah.

0: Lagi nganggur dia.
1: Dia lagi nganggur.
0: Mau makan gak ada ikannya.
2: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
4: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, pendusta agama di balik jubah ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
6: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 resmi dimulai pada 25 Juni 2026. Hari pertama jadi babak penyisihan bagi 2.000 pesilat yang terlibat dalam kejuaraan ini.
3: In association with...
7: Sejak pagi, Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur dipadati para pesilat beserta pendukungnya. Hari itu merupakan babak penyisihan untuk semua kategori, yaitu tanding dan jurus. Kejuaraan ini diikuti oleh 2022 pesilat dari berbagai provinsi di Indonesia. Ribuan pesilat ini terdiri dari usia SD hingga SMA, adapun kategori kejuaraan ini adalah tanding dan jurus alias seni.
8: Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari pertama dalam rangka kejuaraan pencaksilat nasional, Piala Presiden tahun 2026, kategori yang dipertandingkan ada kategori jurus dan kategori tanding. Nah, di sini ada dua, yaitu dari tingkat pemasalan sampai ke tingkat prestasi. Untuk pertandingan hari ini adalah tingkat prestasi yang memang digulirkan dari usia dini 2, kemudian praremaja, remaja, kemudian dibagi di beberapa tempat gelanggang yang memang pada hari ini harus bisa menyelesaikan dalam waktu 10 jam.
7: Para pesilat kedua kategori mengaku senang bisa berpartisipasi dalam kejuaraan ini.
9: Saya sebenarnya saya bisa lebih baik lagi, insya Allah mungkin bisa di masa depan lebih baik. Tapi menurut saya udah seru banget bisa belajar silat dan akhirnya materinya bisa dipakai dalam lomba ini.
10: Seru sih, terus lebih latihan lagi biar bisa nendang kenceng, biar bisa mental lawannya.
7: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 akan berlangsung hingga 28 Juni.

0: mendatang. Selain menjadi ajang persaingan antar pesilat muda dari seluruh Indonesia, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: In association with.
2: Ke informasi lainnya, penguatan peran perempuan dalam ekonomi restoratif atau pembangunan yang fokus pada pemulihan lingkungan. Jadi pembahasan dalam forum lintas pelaku yang digelar di Kunstring Menteng, Jakarta. Forum ini mendorong agar perempuan mendapatkan ruang lebih besar dalam pemulihan lingkungan, ekonomi, dan juga kehidupan sosial masyarakat.
0: Forum Lintas Pelaku pada 25 Juni 2026 ini mengangkat tema tentang pentingnya perempuan dalam ekonomi restoratif atau pembangunan yang fokus pada pemulihan lingkungan. Sejumlah pemangku kepentingan membahas bagaimana perempuan selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Di berbagai wilayah Indonesia, perempuan berperan dalam menjaga hutan, sumber air, mengelola pangan keluarga, serta mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam. Dalam forum ini, peserta mendorong perubahan cara pandang terhadap perempuan yang selama ini kerap ditempatkan sebagai penerima manfaat, menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan dan penggerak ekonomi.
3: Pada umumnya di Indonesia lah, kita ini sering dianggap sebagai penerima bantuan. Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi perempuan ini kan kita tahu, terutama bias perempuan ini kan ada yang belum menikah dan ada yang sudah menikah. Yang belum menikah, dia sekolah yang baik, karir yang baik. Yang muda ini mereka agak lebih gampang lah mendapatkan pekerjaan. Yang masih menjadi PR banyak ini kalau kami di daerah adalah perempuan yang sudah menikah, yang kemudian ekonominya tidak cukup dipenuhi oleh suami, sudah punya anak, pengen bekerja menghasilkan nilai ekonomi tambahan tetapi terkendala dengan banyak hal.
0: Peran perempuan dalam menjaga alam ini dinilai tidak terlepas dari kedekatan mereka dengan lingkungan. Ketika diberikan akses terhadap tanah, tanaman, dan pengetahuan, perempuan dinilai mampu menjadi pengelola sekaligus penjaga ekosistem.
4: Kita, Yayasan Bambu itu hanya katalis. Katalis itu artinya kita mengajak semua pihak, baik dari sisi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah provinsi, Kementerian Sektor, ya, Kementerian Sektor, Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, BRIN, kampus, riset, yang bisa mengatakan bahwa pemulihan lahan kritis, reforestasi, penilaian ekonomi karbon, valuasi ekonomi karbon untuk bambu, terus turunan dari bambu itu apa saja, jadi dari hulu sampai hilir.
0: Selain pemulihan lingkungan, program pemberdayaan perempuan juga diarahkan untuk memperkuat aspek ekonomi, gizi, dan kesehatan keluarga. Salah satunya melalui konsep kebun pangan perempuan yang dikembangkan sebagai ruang kolaborasi masyarakat.
5: Makanya program kedua yang kita lakukan sebenarnya yang tadi sudah dibicarakan itu adalah Ruang Bersama Indonesia sebagai satu tempat kolaboratif. Tapi entry point-nya kebun pangan perempuan ini. Makanya kebun pangan perempuan ini sebenarnya nanti akan berbicara tentang care ekonomi di dalam, gizi, kesehatan. Karena pengukuran kami hanya kita akan mengukur penurunan AKI, penurunan stunting, penurunan KDRT, tingkat indeks pembangunan gender.
0: Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak lain agar ekonomi restoratif mampu memberikan dampak bagi pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian budaya. Angga Cita Kesuma, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
2: Kita beralih ke berita mancanegara. Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Sementara rekaman udara menangkap momen saat api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania.
6: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon, serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.
2: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Sedikitnya ada 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 200 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
6: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Dua gempa kuat tersebut terjadi di dekat ibu kota Caracas dan menimbulkan kerusakan besar. Hingga Kamis siang waktu setempat, pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 2.000 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan wilayah La Guaira yang berada di dekat Caracas menjadi daerah dengan dampak paling parah. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2, disusul gempa kedua yang lebih kuat dengan magnitudo 7,5. Jarak waktu kedua gempa hanya sekitar 39 detik. Sejumlah bangunan rusak dan hingga kini proses evakuasi terus dilakukan untuk menolong warga yang mungkin berada di reruntuhan bangunan.
7: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas.
6: Gempa yang mengguncang barat Venezuela itu terjadi saat banyak warga yang sedang berada di rumah untuk memperingati Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Venezuela. Pemerintah Venezuela menyatakan tim penyelamat internasional dari sejumlah negara telah diberangkatkan untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban gempa. Pesawat membawa tim bantuan dilaporkan datang dari Amerika Serikat, Meksiko, Spanyol, Qatar, serta tim ahli pencarian dan penyelamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 itu terjadi di lepas pantai timur Jepang, namun tidak memicu tsunami. Badan Meteorologi Jepang atau JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan kuatnya guncangan yang membuat bangunan dan berbagai fasilitas bergetar selama gempa berlangsung. Meski guncangan terasa cukup keras, hingga kini tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan bangunan. Sementara sebagai langkah antisipasi, beberapa layanan kereta api termasuk Shinkansen sempat dihentikan dan sejumlah ruas jalan tol di Aomori ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.

0: Korban!
1: Maaf, bisa gitu.
2: Alam menyimpan banyak misteri yang kadang di luar nalar manusia. Jumat 26 Juni, warga desa Terpedo Jaya dibuat gempar dengan ditemukannya nenek berusia 90 tahun yang tergeletak lemas di tengah semak pinggir sungai kecil di hutan lereng gunung Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nenek Elisesa sebelumnya dilaporkan hilang 3 hari lalu, tepatnya pada Selasa 23 Juni. Ia terakhir kali terlihat warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitaran desa. Diduga nenek Elis tersesat dan tidak bisa kembali ke rumah. Ajaibnya, meski tidak makan apapun selama 3 hari, lansia berusia hampir 100 tahun itu berhasil selamat walau kondisinya lemah lunglai. Petugas gabungan langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun berjalan dramatis. Korban harus ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km. Dilaporkan hilang selama 3 hari di hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Herianto Purnomo ditemukan warga dalam kondisi histeris Kamis pagi. Pria berusia 35 tahun ini ditemukan di pinggir jalan hutan Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, yang berjarak sekitar 3 km dari titik awal korban hilang. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemas dan linglung, diduga akibat tidak makan dan minum selama 3 hari. Saat coba dievakuasi warga, korban sempat histeris dan menolak karena takut. Namun korban akhirnya berhasil dibujuk dan dievakuasi ke rumah warga setempat.
3: Gua pada hari ini, survivor atas nama Herianto Pramono telah diketahui keberadaannya di desa Panimbangan masih di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dan sampai saat ini kami bersama tim SAR gabungan dan pihak kepolisian masih berupaya untuk membujuk survivor untuk pulang.
2: Dua kejadian orang hilang tersesat di hutan dan berhasil selamat meski tanpa makan dan minum ini menjadi sekelumit bukti nyata misteri alam yang di luar nalar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah pencarian bukan sekadar tentang jarak yang ditempuh, melainkan tentang cinta yang menolak untuk menyerah. Kisah nenek Elis dan Mas Herianto yang berhasil ditemukan setelah 3 hari tanpa makan dan minum menjadi bukti. Sejauh apapun langkah lemas itu tersesat, cinta keluarga akan selalu menjadi kompas yang menuntunnya pulang. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan Redaksi Malam. Terduga pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel di Sukabumi berhasil ditangkap polisi. Ia ternyata kekasih korban yang kesal gara-gara tidur dipunggungi. Dan di Surabaya, seorang wanita penghuni kos ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dada.
5: Selasa lalu, sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban berinisial R, 53 tahun. Teka-teki kematian R akhirnya terungkap. Berbekal hasil autopsi serta petunjuk tiket kereta api, polisi berhasil menangkap E, yang merupakan kekasih korban di wilayah Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ketika hendak melarikan diri ke wilayah Sumatera. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindak kekerasan tersebut diduga dipicu oleh pertengkaran antara pelaku dan korban yang telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Cikole.
6: Pelaku ini karena kesal,

0: korban tidur telungkup ya, itu dicekek dari belakang. Itu sesuai dengan yang disampaikan sama ahli forensik waktu otopsi.
1: Suharti Ningsih, 51 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi terluka di dalam kamar kosnya di Kampung Putat Jaya Gang Lebar A, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah dalam posisi tertelungkup dengan luka tusuk pada bagian dada. Warga menyebut korban terakhir terlihat Selasa malam bersama pria berinisial Y yang juga merupakan penghuni kos tersebut. Saat ini keberadaan pria berinisial Y belum diketahui. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menyebut kejadian ini sebagai kasus pembunuhan. Jenazah korban saat ini diotopsi di RS Bayangkara Polda Jatim, sedangkan Y masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Miris ya, kasus pembunuhan di mana perempuan yang jadi korban atau disebut femisida akhir-akhir ini ramai terjadi, pemirsa. Ada yang karena persoalan asmara, faktor ekonomi, bahkan jadi korban perampokan. Jadi bagi pasangan yang sering cekcok, mulailah untuk belajar meredam emosi. Buat perempuan kalau sering diintimidasi oleh pasangan, jangan segan untuk mencari perlindungan. Bisa ke keluarga, teman dekat, atau lembaga seperti Komnas Perempuan misalnya. Dan berikutnya pemirsa, di Blitar, polisi berhasil meringkus komplotan perampok yang menyekap karyawan swalayan. Sementara di Bekasi, kesal tak diberi uang, tiga pengamen nekat membakar rumah warga.
1: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan dan menggasak uang dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Dalam rilis Kamis siang, polisi mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampok swalayan berjejaring yang mengincar brankas. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku mengejar dan membacok punggung korban berinisial MRA pada Rabu 24 Juni 2026. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim unit lapangan Polsek Panakukang berhasil menangkap pelaku berinisial MF di kediamannya di Kecamatan Biringkanaya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan eksekutor utama yang beraksi bersama rekannya. Motif penyerangan diduga dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah menjadi korban serangan panah oleh korban. Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang, sementara rekan pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan dalam pengejaran petugas. 3 orang pengamen mencoba membakar rumah warga di Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak ketiganya mendatangi rumah warga untuk mengamen. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang, salah satu pengamen mencoba membakar pagar rumah korban. Setelah melancarkan aksinya, ketiga pengamen tersebut meninggalkan lokasi dan kemudian muncul api pada pagar. Saat ini pelaku sudah diamankan Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kesel nggak lihat aksi pengamen di Bekasi tadi? Bang, namanya pekerjaan yang sabar lah. Masa sampai bakar rumah? Lagian pengamen yang maksa minta uang dan mengganggu ketertiban umum bisa dipidana loh, ya kan pemirsa? Dan berikutnya ada aksi kekerasan yang korbannya perempuan lagi nih pemirsa. Seorang wanita yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten dianiaya seorang pria di area lapangan golf. Insiden itu terekam CCTV dan viral di media sosial.
3: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban.
4: Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Kalau dari berita tadi nih, buat kakak KDRA mengambil langkah hukum adalah keputusan yang tepat ya, karena penganiayaan yang Anda alami tidak dibenarkan di mata hukum. Semoga proses pemulihannya berjalan dengan baik. Dan berikutnya pemirsa, ada 5 terduga pelaku pembunuhan terhadap 2 remaja yang jasadnya ditemukan dalam selokan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tewasnya korban ternyata bermula dari rencana tawuran antara 2 kelompok.
5: Lah ngajawab, iya 2 orang. 2 orang.
2: 2 remaja berusia 19 dan 17 tahun ditemukan tewas di dalam selokan dengan luka bacokan di tubuhnya di Jalan Raya Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. 2 korban lainnya juga ditemukan terluka sabetan benda tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam kemudian, polisi berhasil menangkap 5 pelaku berinisial KFA, RNAF, TH, FF, dan RF di rumah kontrakannya. Beberapa di antara pelaku sempat hendak melarikan diri melalui atap rumah, namun berhasil dicegat polisi. Sedangkan 2 pelaku lain berinisial ZK dan FD masih berstatus daftar pencarian orang. Dalam rilis Jumat sore terungkap, kejadian itu bermula dari aksi janjian tawuran antar 2 kelompok remaja. Namun di lokasi, salah satu kelompok memilih kabur karena kalah jumlah dan dikejar kelompok lawannya hingga berujung pengeroyokan dengan senjata tajam. Termasuk 2 korban yang mencoba melarikan diri dengan sepeda motor dan berujung menabrak trotoar.
6: Korban yang mengendarai kendaraan ini menabrak trotoar, kemudian jatuh ke selokan. Saat jatuh ke selokan, ini para pelaku-pelaku yang lain mendatangi dan dengan biadab mereka melukai, mengeroyok para korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.
2: Hasil penyelidikan menunjukkan 2 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan kepemilikan senjata tajam. Selain menghabisi nyawa korban, para pelaku mengambil sepeda motor korban dan berencana akan menjualnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat. Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang wanita meninggal usai menyantap sate beracun yang dikirim seseorang lewat ojek online. Belakangan terkuak sate maut itu ternyata dikirim oleh menantu korban. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Kita simak segmen Telusur Fakta.

Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksikologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa.

Mulai tahun 2026 ini kita akan melakukan roadshow to Olympic 2032. Syukur-syukur bisa Olympic 2028. Tapi kalaupun tidak, minimal 2032 pencaksilat sudah mendunia. Apa yang menjadi syarat daripada

pencak silat ini akan bisa berlaga di Olimpiade. Yaitu kita harus memenuhi 5 benua dan 130 negara. Artinya hampir seluruh dunia wajib ada pencak silat. Strategi yang kita lakukan adalah kita memberikan sosialisasi kepada para duta besar, para konjen di seluruh dunia agar pencak silat itu ada dan berada di negara tersebut. Sudah kita mulai, tapi memang belum masif. Harapan saya, mulai 2026 ini kita bisa roco untuk memperkenalkan pencak silat itu menjadi cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Olimpiade. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa pencak silat adalah budaya bangsa. Itu ada di dalam lagu pencak silat, bahwa pencak silat ini adalah budaya bangsa Indonesia. Cabang olahraga yang murni berasal dari budaya bangsa kita adalah pencak silat. Ini yang harus kita hidupkan, ini yang harus kita sosialisasikan agar bisa mendunia. Budaya bangsa itu, ini mohon menjadi perhatian PBFSI, sebetulnya menjadi budaya bangsa itu pencak silat bisa menjadi industri olahraga. Kalau di Korea Selatan itu adalah taekwondo. Taekwondo di sana bukan hanya sekedar cabang olahraga prestasi, tapi bisa menjadi industri olahraga. Bisa menghasilkan uang. Saya ingin pencak silat ini juga bisa menjadi industri olahraga. Bagaimana caranya? Adalah membuat pertunjukan pencak silat melalui seni, melalui budaya, dengan didesain ada koreografernya, ada jalan ceritanya. Ini bisa kita pertunjukkan di tempat-tempat yang sudah mendunia. Contoh Dieng. Di Dieng itu ada kegiatan potong rambut gimbal. Setiap bulan Juli atau Agustus itu dilaksanakan di Dieng. Dan penontonnya hampir seluruh dunia ada. Mungkin dikolaborasikan di Prambanan, Candi Prambanan. Mungkin di Borobudur, di Mandalika, dan sebagainya. Ini penting untuk kita jadikan industri olahraga. Nanti di samping adik-adik belajar tekniknya, ada kesempatan juga untuk mencari duit. Ini penting. Industri olahraga sekarang lagi kita gerakan. Yang paling masif adalah running. Nah, pencak silat ini kita berharap untuk bisa menjadi, di samping menjadi bela diri yang cukup masif, tapi bisa kita jadikan industri olahraga. Saya pikir dua hal itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mari

0: kita berikan semangat. Dan kepada orang-orang tua, kepada orang-orang tua atlet, saya pesan, yakin saja bahwa pencaksilat ini akan mendunia dan bahkan bisa menjadi industri olahraga. Tolong anak-anaknya fokus di pencaksilat. Kalau anak-anaknya menjadi atlet pencaksilat, fokus dari sekarang, insya Allah 2032 kita akan masuk ke tingkat dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan juga arahan langsung dari Bapak Gunawan Suswantoro selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada rangkaian upacara pembukaan ini sebagai tanda diresmikannya kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026.
2: Kita akan melakukan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan kejuaraan. Dan kami persilahkan kepada yang terhormat, Ibu Titin Rosmasari, Direktur Utama CNN Indonesia. Dan juga kami mengundang Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Muhammad Hasan SHMH.
1: Selain itu juga kepada Bapak Gunawan Suswantoro selaku Sekretaris Kemenpora untuk naik ke atas panggung, didampingi perwakilan sponsor acara kejuaraan dari MindID, PT PLN Persero, Sofel, PT Pegadaian Persero, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Telkom Indonesia dipersilakan.
2: Kepada seluruh tamu undangan yang berada di panggung, mohon bersiap.
1: Pemukulan gong akan dilakukan pada hitungan ketiga.
2: Baik, kita akan hitung sama-sama. Satu,
1: dua, tiga.
2: Ya, dengan pemukulan gong ini maka kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 secara resmi dibuka. Dan kepada hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan doa agar seluruh rangkaian kegiatan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan penuh dengan keberkahan.
1: Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh perwakilan dari PB IPSI, yaitu Bapak Abdul Aziz. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Aziz.
3: Dan... ya, kita baru saja menyaksikan bagaimana rangkaian acara pembukaan kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026. Tadi disampaikan juga ada speech yang disampaikan oleh Direktur Utama CNN Indonesia, kemudian perwakilan dari PB IPSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa mengapresiasi tentunya CNN sebagai inisiator dari rangkaian acara ini dan berharap nantinya pencaksilat ini bisa semakin mendunia. Dan kami perlu informasikan bahwa rangkaian acara kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026 ini berlangsung hingga 28 Juni 2026 di Taman Mini Indonesia Indah. Kita ke informasi lainnya, di mana kali ini terkait dengan Wakil Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan yang mendorong penguatan sistem layanan terkait kekerasan gender yang terjadi belakangan ini. Penguatan sistem terpadu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga pendampingan sosial. Langkah ini dilakukan agar korban tidak harus berulang kali melapor ke berbagai pihak yang berisiko menambah beban psikologis serta trauma.
4: Kolaborasi bersama antara 7

0: perempuan dan anak supaya jangan lagi korban mengalami berulang-ulang harus mengadu, berulang-ulang mengalami trauma yang tidak ada rehabilitasinya.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memulai safari politiknya ke Provinsi Lampung pada hari ini. Lalu apa saja agendanya? Kami akan bahas bersama usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
3: Rontoknya atau enggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
2: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung pada Jumat siang untuk memulai agenda safari politiknya. Kedatangan Jokowi disambut oleh para relawan dan simpatisan di Bandara Raden Inten II.
1: Suasana penyambutan berlangsung hangat saat Joko Widodo keluar melalui ruang VIP Bandara Raden Inten II. Selain relawan, para kader Partai Solidaritas Indonesia juga terlihat memadati area bandara sejak pagi hari. Dalam kunjungan 3 hari ini, Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur. Agenda ini diisi dengan pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, serta kegiatan kebudayaan. Di Kabupaten Pringsewu, Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi Padepokan Akad Besi Gajah Lampung.
2: Ini safari politik, jadi di beberapa titik memang ada Rakorda, Bandar Lampung, Mesuji, dan Tulang Bawang. Tapi di beberapa titik di Pringsewu, dia jumpa dengan atlet dan masyarakat untuk sosialisasi dan perkenalan tentang PSI.
1: Provinsi Lampung menjadi wilayah pertama rangkaian safari politik Joko Widodo untuk menyapa masyarakat secara langsung. Sugianto, Lampung.
0: Ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan safari politik di Provinsi Lampung. Lalu apa sebenarnya arti dari safari politik ini dan seberapa signifikan dan relevan dari Jokowi Effect kalau kita kaitkan dengan tatanan politik yang ada saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Terima kasih banyak Bang Bestari dan juga Mas Agung sudah bergabung bersama kami.
3: Sama-sama,
4: Bang. Selamat sore di sini.
0: Baik.
4: Tulang Bawang.
0: Nah, Bang Bestari, kita mau ke Bang Best dulu nih. Ini sepertinya sedang berada di mobil. Infonya sedang ikut dalam rangkaian arak-arakan atau penyambutan ya dari safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimana kondisi di sana, Bang? Masih banyak yang antusias berarti untuk menyambut di sana?
4: Ya, saya masih mengikuti dari belakang ya rangkaian kirab budaya. Kalau boleh saya putar ini supaya bisa kelihatan jauh di depan sana. Ah, itu masih ada pergerakan yang dilakukan dengan membawa itu apa namanya statu gajah yang sangat besar sekali, diikuti oleh masyarakat dan panji-panji PSI di belakangnya. Ternyata

0: kegiatan ini mengundang masyarakat untuk hadir gitu. Bukan kita undang, tapi mereka datang sendiri. Dan itu tadi baru kita tembus ya, lapangan itu, ini sekitar di atas 10 ribuan yang hadir, dan ini masih pawai gitu loh. Jadi kami merayap mengikuti di belakangnya. Saya kira itu ya dari seluruh rangkaian yang dari tadi pagi kami ada di sini, dimulai dari Mesuji tadi, pelantikan 750 orang pengurus tingkat DPD, DPC, dan DPRT. Kemudian setelah itu kita bergeser ke Tulang Bawang, dan ternyata itu menurut ceritanya adalah kabupaten yang cukup besar, dan di sana hadir di atas 1.500 orang ya, struktur kepengurusan dari DPD, DPC, dan DPRT, di mana Pak Jokowi sebagai patron politik kami, sebagai motivator, itu kita minta kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada seluruh struktural yang sedang berada atau mengikuti acara kegiatan rapat koordinasi daerah di dua tempat ini. Besok kami masih akan sambung lagi di Bandar Lampung.
1: Baik.
0: Sementara itu.
1: Baik, Bang Bes, artinya patron politik secara struktural, berarti jabatannya Joko Widodo di PSI ini apa sih? Dan mengapa Lampung yang dipilih menjadi lokasi pelaksanaan rakor?
0: Saya baru saja mendapatkan tadi, karena saya yang menyambut beliau, maka saya baru mendapatkan tadi jawaban sesungguhnya dari Pak Jokowi, kenapa beliau memilih Lampung terlebih dahulu dibandingkan dengan ada 38 provinsi yang lain. Ternyata beliau itu di situ menyatakan secara gamblang, kenapa saya pilih Lampung? Karena ada ikatan emosional antara Pak Jokowi dengan masyarakat Lampung yang terdebina sedikian lama, sehingga itu beliau memutuskan untuk pertama kali itu turun sebagai patron politik, sebagai panutan, sebagai motivator, itu memilih Lampung sebagai daerah yang dikunjungi awal. Walaupun sebetulnya secara menyeluruh ya Pak Jokowi cinta kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Sebagai patron, artinya saat ini strukturalnya Pak Jokowi ini di posisinya sebagai apa kalau di PSI, Bang Bes?
0: Pertanyaan ini cukup banyak saya dapatkan. Namun sampai hari ini mekanisme kita itu telah menetapkan, menyepakati, dan kemudian menugaskan kepada ketua umum untuk memilihkan waktu yang tepat, tempat yang tepat, momen yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik kepada internal maupun kepada masyarakat luas, tentang apa posisi bagi Pak Joko Widodo di internal Partai Solidaritas Indonesia. Jadi sabar menanti, karena kami serahkan ini kepada beliau untuk menyampaikan. Ya jangan borong semua, ada ketua umum itu punya porsi, masa semuanya mau kita yang jelasin. Ketua umum juga pada saat ini ya dialah yang kami percaya untuk memberitakan siapa apa jabatan Pak Jokowi nantinya.
1: Baik, kita ke Mas Agung dulu. Mas Agung, nampaknya ini Bang Bestari masih enggan ya untuk menjawab secara gamblang begitu, katanya biar nanti porsinya ketua umum untuk menyatakannya. Pandangan Anda seperti apa Mas Agung, terutama terkait dengan bagaimana memang ini sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu ya, terkait dengan turun gunungnya Joko Widodo dan memilih Provinsi Lampung sebagai titik awal begitu untuk melakukan safari politik. Seperti apa Anda memandangnya Mas Agung?
2: Ya, pertama secara institusional saya mendapati informasi, nanti mungkin Bang Bes bisa cross check ya, bahwa Lampung ini yang paling siap pengurusnya Mbak Mai. Jadi hampir 100% sampai ke tingkatan RT RW seperti itu. Jadi Pak Jokowi memberikan apresiasi kepada Lampung ya, pengurus di sana, dengan berkunjung langsung ke sana. Walaupun kita tahu Lampung ini identik dengan simbol gajah, di sana ada Waikambas, Mbak Mi. Seperti itu. Jadi ini juga bagian dari ya salah satu politik simbolik dari Pak Presiden dengan gajah ya sebagai lambang baru PSI, dan Lampung punya simbolisasi gajah juga. Ini bisa melekatkan ingatan publik di sana bahwa PSI dan Lampung itu satu paket kesatuan. Walaupun tadi ya ada penghargaan politik kepada para pengurus di sana, yang jelas Pak Jokowi sudah memulai aksi dan manuver politiknya untuk membesarkan PSI secara langsung ataupun tidak, tapi dengan ini beliau langsung ya memastikan diri bahwa pidato beliau saat kongres kemarin itu benar-benar nyata adanya semacam itu, dan pengurus Lampung mampu menjawab bahwa mereka siap untuk menjadi dalam tanda petik pasukan tempurnya Pak Jokowi di 2029. Nah, di luar itu semua saya melihat memang tarik ulur soal posisi Pak Jokowi di internal ini masih sangat dinamis ya, karena mungkin beliau benchmarknya adalah presiden-presiden sebelumnya, di mana kita tahu Ibu Mega dalam tanda petik ya 100% punya wewenang otoritas penuh di PDIP. Pak SBY berbagi otoritas dengan Mas AHY ya, sebagai ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina semacam itu di Demokrat. Begitu juga dengan Pak Prabowo ya, punya wewenang 100% di Gerindra. Nah, kini Pak Jokowi di PSI, berapa persen sih wewenangnya? Ini kan yang mesti menjadi pertanyaan di publik maupun di internal antar PSI maupun di relawan sendiri, semacam itu Mbak Mei. Jadi kalau Pak Jokowi masuk ke PSI secara definitif ya, secara formal, kelembagaan, berapa persen wewenang Pak Jokowi? Apakah akan masih berbagi misalkan dengan Ketua Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina yang lain, atau fully 100% itu di tangan Pak Jokowi untuk memastikan partai ini benar-benar optimal dan bisa lolos ya parliamentary threshold di 2029. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Mei.
1: Baik, apakah ini artinya kemudian kita bicara soal mesin politik internal PSI akhirnya sejauh ini ya dinilai tidak cukup kuat sehingga harus kemudian melibatkan seorang Joko Widodo hingga harus turun gunung?
2: Ya, saya kira relasi PSI dengan Pak Jokowi ini relasi simbiosis mutualisme ya. Jadi saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Pak Jokowi butuh kendaraan politik seperti PSI untuk merawat legasinya, untuk memastikan beliau tidak terus diserang oleh lawan-lawan politiknya. Sementara di sisi PSI butuh tokoh, butuh sosok yang besar untuk memastikan partai ini punya competitiveness 2029. Jadi kebutuhan yang saling melengkapi itu saya kira sangat relevan. Karena sampai hari ini pun memang PSI belum punya tokoh sekaliber dan terpetik Pak Jokowi ya, sebagaimana presiden-presiden yang lain bermukim di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Partai Demokrat, di Partai Gerindra, semacam itu. Nah, karena apa? Karena dari waktu ke waktu kita lihat progres PSI kan cukup bagus ya, suaranya naik ya, dari 2019 1,8%, kemudian 2024 2,8% sekian, semacam itu. Nah, tren naik ini harus ditopang bukan hanya oleh sistem ataupun struktur yang baik, tapi juga oleh figur, karena kita tahu party ID di tanah air itu sangat rendah, kedekatan pemilih dengan partai. Nah, dua hal ini yang harus dilakukan, bagaimana sistemnya bagus, tapi juga punya figur yang kuat, supaya apa? Kerja-kerja politik, kerja-kerja publik yang dilakukan PSI itu juga bisa terinstitusi dengan maksimal lewat perwakilan-perwakilan figurnya, termasuk dengan hadirnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga butuh menginstitusi Jokowi efek itu agar tetap berefek, karena kalau itu dibiarkan tanpa institusi, tanpa partai, kekhawatirannya ini akan meredup dan akan terus turun. Nah, dengan kehadiran PSI, kebutuhan itu bisa saling melingkupi dan saling melengkapi. Tapi yang jelas, pekerjaan ini bukan pekerjaan satu-satunya ya. Ketika sudah punya Pak Jokowi, pekerjaan hal lain yang paling penting Mbak Mei adalah memastikan nanti PSI punya caleg-caleg perwakilan, baik di DPRD kota, kabupaten, provinsi, sampai di nasional, itu caleg-caleg yang berkualitas seperti Bang Bestari ini ya, dari sisi popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, sampai isi tas, semuanya berkualitas, begitu Mbak Mei.
1: Baik, Bang Bestari, apa sih sebenarnya yang diharapkan dengan pelibatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini untuk dalam rangkaian belusukannya PSI?
0: Ini adalah pemenuhan janji dari Pak Jokowi untuk turun bersama-sama dengan PSI. Beliau sampaikan di Rakernas bahwa beliau akan bersama-sama dengan PSI. Nah, ini juga menjadi satu hal yang membahagiakan kami, dan itu pula yang membuat saya pindah dari partai saya yang lama ke PSI. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah sangat terang benderang mengatakan saya akan mendukung full PSI dan saya akan bekerja keras untuk. Nah, saya meyakini efek FI itu akan luber ke PSI. Nah, ini terbukti hari ini, saya tadi kurang yakin gitu. Tapi begitu melihat, ini saya sudah jalan meninggalkan 2 km tempat kirap, ini orang masih berjejer gitu loh. Ini sebagai salah satu tanda bahwa berita kehadiran Pak Jokowi pun itu sudah mengundang antusias yang sangat besar bagi masyarakat, apalagi yang mau saya sampaikan gitu loh. Ketika kemudian satu-satunya saya kira salah satu putra bangsa terbaik yang pernah memenangkan 5 kali pemilu berturut-turut tanpa jeda. Nah, itu artinya apa? Bahwa beliau diterima oleh masyarakat secara luas. Ya, keberadaan beliau, attitude beliau, dan semua yang ada pada dirinya itu diterima. Sehingga hari ini tidaklah salah bagi PSI meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang sangat terhormat sebagai patron, panutan kami, motivator kami untuk kami dengar semua apa yang telah beliau lakukan semasa beliau mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada bangsa ini untuk melayani masyarakat Indonesia. Jadi menurut kami sangat berkeyakinan bahwa nanti di 2029 kita akan lolos ke Senayan dalam angka-angka yang membanggakan tentunya. Saya kira itu.
1: Baik, apa yang membuat Bang Bestari sangat yakin begitu ya, keramaian yang ada ini kemudian bisa dikonversi menjadi elektabilitas yang tinggi yang akan memuluskan jalan PSI menuju ke Senayan? Karena beberapa kali ini PSI faktanya memang gagal untuk bisa masuk melewati parliamentary threshold yang ada di DPR.
0: Iya. Itu yang berkali-kali juga pernah saya sampaikan bahwa gagalnya PSI ini karena memang belum menemukan patron yang tepat untuk mereka jadikan katakanlah sebagai motivator, kemudian yang harus kemudian juga juru apa namanya ya sesuatu figur yang patut ditiru dan pantas untuk didengarkan segala masukannya. Dan sangat eksklusif pada waktu itu. Hari ini setelah Kongres, PSI itu kemudian berubah menjadi partai yang super terbuka. Dan Pak Jokowi dalam waktu yang bersamaan menyatakan dukungannya kepada PSI. Nah, inilah yang kemudian kalau ditanyakan, wah waktu dulu Pak Jokowi itu belum presiden, masih presiden aja, PSI nggak lolos. Ingat, Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan kepada publik di 2024 itu bahwa beliau adalah PSI. Sehingga ekor jas itu jatuhnya ke partai beliau yang lama. Hari ini dengan beliau memakai topi berlogo PSI, baju berlogo PSI, itu menjadi permakluman bagi publik yang suka, yang sayang, yang terkesan dengan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi memimpin selama 2 kali 5 tahun sebagai presiden, itu berbondong-bondong pindah ke PSI. Harapan kami seperti itu, dan itu berlaku. Berlangsung sudah sampai hari ini. Apalagi yang mau saya sebutkan gitu. Baik. Kalau untuk pembuktian nanti kita ukur pada tahun 2029. Saya kira itu.
1: Baik, saya ke Mas Agung. Terakhir Mas Agung, tadi ya, sempat disebutkan juga oleh Bang Bestari bagaimana kemudian harapannya kotel efek atau efek ekor jas dari kehadiran Jokowi sampai turun gunung ini bisa benar-benar signifikan kepada PSI begitu ya. Bagaimana Anda melihat signifikansi dan relevansinya? Terakhir penutup Bang.
2: Ya, saya kira tugas PSI ke depan yang paling jelas, yang paling dekat adalah memastikan Pak Jokowi secara definitif masuk di struktur kepengurusan ya. Supaya Pak Jokowi nggak kemana-mana lagi semacam itu. Jadi langsung sudah pakai topi, sudah pakai kemeja PSI, langsung dikunci, dikasih wewenang yang jelas, yang luas gitu. Supaya apa? Turun gunungnya ini konsisten, bukan hanya di 3 tempat saja, Lampung, Jawa Barat, ataupun nanti di NTT semacam itu. Tapi ke seluruh Indonesia, karena masih ada sisa 35 apa berapa provinsi tambahan baru kita semacam itu. Sehingga apa? Sehingga PSI bisa mengorkestrasi, bisa memonetize dalam tanda petik Pak Jokowi secara optimal, tidak hanya di 3 tempat ini. Kalau jelas Mbak Mei, Bang Bes ya, karena jangan sampai Pak Jokowi ini punya apa keraguan juga, saya di PSI tapi wewenangnya ini gimana ya, kalau nggak 100%, aduh gawat juga ini katanya Bang Bes. Seperti itu. Jadi saya kira tugasnya hanya itu, sisanya Bang Bes lebih paham dari saya. Soal mengorkestrasi, soal mengkondisikan, mengkonsolidasikan dan seterusnya Mbak Mei.
1: Baik, kita akan lihat nanti bagaimana ya jalannya safari politik ini, dan yang paling penting adalah bagaimana ini kemudian seberapa signifikan ini bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Terima kasih banyak Bang Bes.

0: Barus yang sedang berada di Tulang Bawang, Lampung. Ya, baik. Yang merupakan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Bang Bes dan juga Mas Agung.
1: Hari. Salam, salam, salam. Semangat bersama PSI.
0: Baik, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
1: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Harga daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional Pekanbaru Riau masih bertahan tinggi di angka Rp150.000 per kilogramnya. Akibatnya omset para pedagang pun turun drastis hingga 50%. Sementara itu, di Banyumas, Jawa Tengah, para ibu rumah tangga mengeluhkan harga beras dan minyak goreng yang naik.
3: Suasana lapak penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Kamis pagi terpantau sepi. Sejak harga daging naik pada Selasa lalu, para pedagang mengeluh dagangan mereka tak kunjung habis hingga 2 hari berturut-turut. Adapun rincian kenaikan harga daging sapi segar kini dibanderol Rp150.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp140.000. Tulang sop sapi naik dari Rp85.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara daging cincang naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.
4: Ini akan rosok ya.
3: Naiknya harga daging sapi di Pekanbaru disebabkan oleh 2 faktor utama. Terbatasnya stok sapi dan meningkatnya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Sementara di Pasar Manis Purwokerto Banyumas, kenaikan terjadi pada semua jenis beras, baik kategori medium maupun premium. Beras medium naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara beras premium naik Rp1.500 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan 2 kilogram yang semula Rp40.000 kini sudah mencapai Rp46.000 setelah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir, dipicu oleh naiknya harga BBM dan masuknya musim kemarau yang berdampak pada hasil panen. Dampak kenaikan ini pun sangat terasa ke konsumen.
5: Buat biasa, sampai kepala.
6: Oh gitu, sekarang. Berapa bu biasanya ibu beli?
5: Ini sampai 1 kilo 15.000.
3: Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga demi kepentingan pedagang maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 ini berlangsung hari ini. Bagaimana kemeriahannya? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Keseruan pertandingan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 terus berlanjut. Persaingan ketat tentunya terjadi di semua kategori yang bertanding, termasuk pada kategori jurus atau seni.
1: Hari kedua pertandingan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 berlangsung ketat. Sama seperti penyelenggaraannya di hari pertama, pada hari kedua terdapat 363 pertandingan yang digelar sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Yang terdiri dari 276 laga untuk kategori tanding dan 87 laga untuk kategori jurus atau seni. Jika peserta kategori tanding berfokus pada kemampuannya untuk mengalahkan lawan dalam laga satu lawan satu, peserta kategori jurus justru harus terapkan sejumlah teknik khusus agar bisa memenangkan pertandingan.
2: Kategori jurus ini adalah kategori seni yang menampilkan jurus wajib. Itu ada jurus tunggal wajib, kemudian ada jurus bergu. Di samping itu ada jurus ganda yang memang di sini tidak wajib, tapi diberikan kreasi kepada masing-masing kontingen. Unsur penilaiannya itu adalah kebenaran, kemudian kemantapan, juga ada ekspresi dan penghayatan serta stamina. Itu masuk dalam koridor penilaiannya seperti itu.
1: Sama seperti peserta kategori tanding, peserta kategori jurus juga melakukan persiapan matang sebelum ikut dalam turnamen yang diinisiasi oleh CNN Indonesia bersama PB IPSI ini. Apalagi selain tampil dengan tangan kosong di hadapan juri, peserta kategori jurus juga menggunakan sejumlah alat, yaitu tongkat hingga golok, dalam memamerkan jurus yang dikuasainya agar bisa meraih nilai tinggi.
3: Untuk persiapan jurus itu kita bisa 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan tergantung persiapan anaknya, tapi lebih itunya dari 1 tahun yang lalu persiapannya.
4: Lumayan cukup lama, sekitar seminggu sampai 4 kali pertemuan.
5: Kira-kira kamu bakal menang gak?
4: Aku yakin.
5: Kenapa kamu yakin menang? Apa yang beda dari yang kamu akan bawakan nanti?
4: Karena aku udah latih. Aku udah dilatih terus-menerus dan aku percaya aku akan menang.
1: Kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 digelar selama 4 hari, mulai dari 25 hingga 28 Juni 2026. Ajang kejuaraan yang diikuti lebih dari 2.000 pesilat muda dari berbagai daerah ini menjadi wadah penting untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur kualitas atlet di level nasional. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Dan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini tentunya diikuti ribuan atlet dari 12 provinsi. Kejuaraan ini jadi ajang pembuktian bagi para atlet khususnya yang berasal dari Pulau Jawa.
6: Sebanyak 2.000 atlet pencak silat dari 3 kelompok usia yaitu usia dini, praremaja dan remaja dari 12 provinsi di Indonesia unjuk kebolehan dalam ajang kejuaraan pencak silat nasional CNN Indonesia Piala Presiden 2026. Tak hanya atlet asal Jakarta dan sekitarnya saja yang berambisi untuk menjadi yang terbaik, namun atlet-atlet yang berasal dari luar Pulau Jawa pun nyatanya juga tak ingin ketinggalan. Salah satu perguruan silat asal Palembang, Sumatera Selatan ini misalnya, mereka menurunkan 18 atlet dari berbagai kelompok umur untuk terjun di jalur prestasi baik kategori tanding ataupun seni. Bagi mereka, ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional seperti ini merupakan ajang pembuktian diri.
7: Betul Mas, jadi kita di sini pengen melihat atlet-atlet yang kita didik dari kota Palembang untuk berprestasi di kejuaraan CNN ini, karena semua atlet kita diturunkan dalam kategori prestasi, seperti itu Mas. Persiapan udah kita persiapkan dengan matang dari 3 bulan yang lalu untuk melihat atlet-atlet terbaik yang kita didik dari perguruan supaya bisa lebih bersinar dan bisa lebih membanggakan perguruan dan juga Indonesia ini tentunya, seperti itu Mas.
4: 8, usia dini 1.
8: Apa yang disiapkan?
7: Latihan tiap hari.
4: Yang setiap hari.
8: Nah, ini ada target nggak sih untuk kejuaraan CNN ini akan menang atau gimana?
7: Harus menang dong.
4: Harus menang.
6: Hal senada juga diungkapkan para atlet yang berasal dari Kalimantan Selatan ini. Bagi mereka, mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat nasional merupakan sebuah kesempatan berharga. Bukan medali yang mereka targetkan, melainkan pengalaman serta kesempatan unjuk dirilah yang menjadi misi mereka.
9: Atlet, jumlah atletnya itu ada 5 kategori tanding, terus ada dua kategori seni. Iya, ada tujuh. Mereka latihan udah hampir 6 bulan. Jadi ini sebagai ajang uji coba untuk mereka, untuk menentukan fisik mereka sampai di mana, teknik mereka sampai di mana, strategi mereka, terutama mental. Karena ini pengalaman tingkat nasional yang sangat berharga bagi mereka.
10: Sekarang umur 17 tahun.
8: Kategori apa?
10: Untuk kategori ikut di remaja. Enggak. Tanding.
8: Tanding ya. Nah, ini persiapan apa di sebelumnya?
10: Kalau untuk persiapan sih latihan aja, Pak.
8: Berapa lama latihannya kalau boleh tahu?
10: Intensnya seminggu itu 6 kali dalam seminggu.
6: Kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 akan berlangsung hingga 28 Juni mendatang. Selain menjadi ajang persaingan antar pesilat muda dari seluruh Indonesia, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Adi Dwinanda, Riki Maulana, Jakarta.
0: Berikutnya, Pelita Jaya Jakarta menundukkan Bogor Hornbills 74-61 di game ketiga final IBL 2026. Dengan hasil ini, Andakara Prastawa dan kawan-kawan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan meraih gelar juara IBL di tahun ini.
6: Sejak awal, game ketiga final IBL 2026 antara Bogor Hornbill versus Pelita Jaya Jakarta berlangsung sengit. Sebagai tuan rumah, Hornbills berusaha memegang kendali permainan dan tampil agresif saat bertahan. Akan tetapi, ketajaman skuad Pelita Jaya saat mengeksekusi serangan membuat anak-anak asuh pelatih David Singleton ini unggul 40-28 saat paruh pertama usai. Di dua kuarter berikutnya, Hornbills berusaha bangkit lewat penampilan Stephon Branch yang di pertandingan ini total mencetak 23 angka. Namun, foul trouble yang dialami Travin Cibodoh dan Caleb Wesen membuat Hornbills kesulitan untuk mengejar ketinggalan. Pelita Jaya pun akhirnya menutup pertandingan game ketiga final IBL 2026 dengan kemenangan 74-61. Selain mengandalkan trio pemain asingnya untuk mendulang angka, Andakara Prastawa juga memberikan kontribusi besar bagi kemenangan Pelita Jaya dengan mencetak 13 angka.
11: Thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk bebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offensive nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk membuat kemenangan.
6: Dengan hasil ini, Pelita Jaya hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan meraih gelar juara IBL tahun ini. Menggunakan format best of five, game keempat final IBL kembali akan berlangsung di Gor Laga Tangkas pada 26 Juni 2026. Erlangga Wisnu Aji, Andriawan Saputra, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi SPMB 2026. Ribuan sekolah swasta di Jawa Barat sudah menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jabar melalui program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK.
12: Mengantisipasi lebih dari 70 ribu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program sekolah swasta gratis. Pemprov Jabar sudah menjalin kerjasama dengan 1.015 sekolah swasta

0: seluruh Jawa Barat.
1: Nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanannya. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah.
0: SMK Genius Bandung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK ini. Sekolah menyatakan siap menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. SMK Genius Bandung menyiapkan kuota hingga 180 siswa dengan peminatan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sejauh ini, sudah ada sekitar 20 siswa yang mendaftar ke SMK Genius melalui jalur SSK ini.
2: Kerjasama dari pemerintah itu adalah berupa bantuan SPP 100 ribu per siswa dan DSP, dana pembangunan pendidikan, sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun.
0: SMA Nasional yang berlokasi di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung, pada hari Kamis menggelar asesmen calon siswa yang mendaftar melalui jalur SSK. Tercatat 80 calon siswa mengikuti asesmen tahap 1 ini dari 108 calon siswa yang sudah mendaftar. SMA Nasional Bandung dinilai telah siap untuk menjalankan program SSK. Sekolah sendiri telah menyiapkan kuota untuk siswa jalur SSK sebanyak 3 rombongan kelas dengan kapasitas 108 orang siswa.
3: Ada verifikasi faktual ke lapangan, dilihat berdasarkan kesiapan, dilihat kesiapan sarana prasarananya, kemudian jumlah rombongan kelasnya, kesiapan gurunya, kesiapan-kesiapan yang menunjang layanan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil dari proses verifikasi faktual tersebut, SMA Nasional terpilih menjadi sekolah swasta kerjasama untuk yang gelombang pertama.
0: Program sekolah swasta kerjasama yang menggratiskan biaya pendidikan siswa ini dinilai sangat membantu. Para orang tua tidak lagi khawatir setelah anak-anak mereka tidak lolos penerimaan di sekolah-sekolah negeri.
4: Sangat membantu banget, makanya saya berterima kasih banyak telah diterima di sini ya, walaupun sekarang lagi tes gitu ya, untuk tes dasar awal gitu kan, kompetitif gitu. Ya saya sangat berterima kasih banyak.

0: Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
1: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran 2026 melesat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok menyebutkan, baru 2 pekan PRJ total penjualan sudah naik 400% dibandingkan 2025.
1: Tren penjualan motor listrik terus meningkat pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Tren kenaikan tersebut tercatat pada penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta 2026. Di Hall A2 PRJ, antusiasme pengunjung sangat tinggi untuk memboyong unit motor listrik. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok, Yadea, merasakan meroketnya penjualan motor listrik di PRJ 2026 pasca kenaikan harga BBM.

0: Manager Marketing Yadea, Benny, menyatakan, baru di pekan kedua PRJ 2026, kenaikan penjualan motor listrik sudah tembus 400% dibanding saat PRJ tahun lalu. Benny menyebut, banyak konsumen yang beralih ke motor listrik karena harga BBM yang mahal.
1: Jadi banyak sih dari kami, konsumen-konsumen yang nyari, oh iya nih bensin naik, jadi kami butuh kendaraan untuk mobilitas sehari-hari, jadi dia pilih ini untuk jarak dekat gitu, untuk kendaraan listrik.
2: Naikannya berapa persen tuh jualan?
1: Kalau kita bandingkan ya, dengan periode yang sama di PRJ ini, kita ambil di PRJ aja ya, itu kita ada mengalami kenaikan 400%. 400%, jadi dengan periode yang sama antara PRJ tahun lalu 2025 dan 2026, itu peningkatan kita 400%.
0: Para pengunjung PRJ mengaku datang ke PRJ hanya untuk mencari motor listrik. Banyak warga ingin beralih ke motor listrik agar lebih hemat di transportasi.
3: Satu, irit. Operasionalnya jauh lebih murah. Terus yang kedua juga bebas polusi ya. Dan kita mau beralih aja sih. Kalau konvensional, sekarang BBM juga tahu sendiri harganya luar biasa mahalnya. Jadi beralih ke listrik yang harusnya bisa lebih menghemat lah.
4: Ya buat anak aja sih tadi biar nggak terlalu. Sekarang kan bensin lagi mahal tuh. Jadi buat mengirit-irit aja sih.
2: Bensin naik, berasa bu?
4: Wah, berasa banget.
0: Manager Marketing Yadea, Benny, menjelaskan jika rata-rata jarak tempuh penggunaan motor listrik 50 km per hari, maka biaya isi ulang baterai hanya 100 ribuan selama 1 bulan. Benny mengklaim baterai motor listrik saat ini awet dan tahan lama. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
5: Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran jadi salah satu event yang dinanti baik oleh warga kota Jakarta atau di luar Jakarta. PRJ ini juga jadi momen untuk mendulang cuan, terutama bagi jas tipper atau jasa titip barang khas Pekan Raya Jakarta. Lalu bagaimana lika-liku bisnis jas tipper di PRJ? Kami hadirkan informasinya.
6: Hal-hal yang unik-unik, tas unik, makanan viral, dan ini dimanfaatkan oleh para jasa titip atau jas tipper agar semua orang, tidak hanya warga Jakarta, tapi warga-warga dari luar kota Jakarta sendiri bisa menikmati jajanan-jajanan unik melalui jasa titip.
7: Tenan-tenan di PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun Fitri Mahrizani, seorang jas tipper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi jas tipper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
8: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp. Nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku. Langsung aku totalin sama ongkir, ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain. Gitu. Jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
7: Para jas tipper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga. Seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang khas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
9: Betul, cari hadiahnya sama, yaitu lebih miring daripada di tempat lain. Di toko online gitu, lebih miring di PRJ.
10: Dari Klaten ke Jakarta itu kan pasti ada kosnya ya. Itu sistemnya gimana sih Pak, dari Klaten ke Jakarta?
9: Ya kita ngambil aja per item berapa, ngikutin teman-teman yang lain.
10: Oh,
9: iya.
10: Selamanya itu ada standarnya?
9: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu.
10: Oh,
9: okay. Kayak aja karena just tipper itu apa ya, hobi.
10: Iyalah,
9: ya, cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
10: Dari hobi.
9: Iya, hobi belanja.
7: Adanya Just Tipper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka, terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat.
9: Oke, sebenarnya kalau mau dibilang terbantu mungkin terbantu of course kita happy ya, karena kita bisa berbagi keseruan PRJ dengan orang-orang di luar pulau, di luar Jakarta melalui Just Tipper ini. Tetapi kita juga menghargai sekali penggemar outside yang datang ke booth PRJ khusus untuk beli bundle outside. Makanya sekarang kita sebenarnya mulai membatasi Just Tipper untuk pembeliannya, tidak boleh terlalu banyak.
7: Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Jadi, tidak ada salahnya hobi belanja disalurkan menjadi usaha yang bisa menambah pundi-pundi rupiah. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
5: Korban tewas akibat gempa di Venezuela pertama menjadi 235 orang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
2: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, pendusta agama di balik jubah ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Korban tewas akibat gempa di Venezuela pertama menjadi 235 orang. Sementara itu personel militer Meksiko dan El Salvador bersiap diberangkatkan menuju Venezuela untuk membantu penanganan dampak gempa bumi dahsyat yang mengguncang negara itu.
1: Korban tewas akibat dua gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela pada Rabu bertambah menjadi sedikitnya 235 orang. Diperkirakan jumlah korban masih terus bertambah. Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut terhadap para korban yang terjebak di reruntuhan bangunan yang ambruk. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan bantuan internasional dari Republik Dominika, Meksiko, El Salvador, dan negara-negara lain akan tiba di Venezuela untuk membantu mengevakuasi korban dari reruntuhan.
2: Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestro mejor deseo, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
1: Sementara itu, personel militer Meksiko dan El Salvador bersiap diberangkatkan menuju Venezuela pada Kamis untuk membantu penanganan dampak gempa. Meksiko mengirim sekitar 261 personel yang terdiri dari tim penyelamat dan tenaga medis. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Pangkalan Udara Militer Santa Lucia sebagai bagian dari misi kemanusiaan untuk penanganan korban. El Salvador mengirim pesawat yang membawa sekitar 300 personel penyelamat, tenaga ahli, serta bantuan logistik berupa pasokan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Pengiriman bantuan dari ketiga negara menjadi bentuk solidaritas internasional untuk mendukung proses pemulihan di Venezuela setelah gempa besar.
0: Berikutnya, banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor di India setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Satu orang dilaporkan meninggal, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Rekaman udara menangkap momen saat api dengan cepat melalap sejumlah bangunan serta kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam.
3: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon, serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kylie, ini terkait dengan Turkiye yang sudah dipastikan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tampil lepas pada pertandingan terakhir grup D saat melawan tuan rumah Amerika Serikat. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles pada Jumat pagi waktu Indonesia, Turkiye menang dengan skor akhir 3-2. Turkiye dan Amerika Serikat saling membalas gol, di mana Amerika Serikat sempat unggul lewat gol dari Austin Trusty. Namun Turki membalas dengan dua gol yang dicetak oleh Arda Güler dan Baris Alper Yilmaz. Amerika Serikat lalu mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-49 lewat aksi dari Sebastian Berhalter. Dan di penghujung laga, Kaan Ayhan mencetak gol kemenangan bagi Turki. Meski menang, Turki tetap gagal lolos menuju ke babak 32 besar. Sementara itu di pertandingan grup D lainnya, Australia bermain imbang tanpa gol dengan Paraguay. Hasil imbang ini pun cukup bagi Australia untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sementara itu bagi Paraguay, mereka harus menunggu pertandingan lain untuk menjadi salah satu tim peringkat 3 terbaik agar lolos ke 32 besar. Ya, Piala Dunia tidak hanya menyuguhkan persaingan di lapangan hijau, tapi juga persaingan di Wife and Girlfriends ya, atau biasa dikenal dengan WAG gitu ya, WAG. Nah, banyak nih yang akhirnya juga menyita perhatian. Kita akan intip kisah cinta sejumlah pemain bola atau bintang bola tersohor berikut ini.
1: Hubungan percintaan striker andalan Norwegia yang ditakuti, Erling Haaland, menarik perhatian pecinta bola. Haaland menjalin hubungan dengan Isabel Hoogseng Johansen. Isabel adalah teman masa kecil yang dikenal sejak berlatih bersama di Akademi Bola Bryn di Norwegia. Kisah persahabatan mereka berkembang menjadi cinta dan kini keduanya telah membangun keluarga bersama. Percintaan antara Lionel Messi dan Antonella Roccuzzo turut mewarnai romantika para bintang bola. Keduanya saling mengenal sejak kecil di kota Rosario, Argentina. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan jarak jauh, mereka menikah pada 2017 dan menjadi salah satu pasangan paling ikonik di dunia sepak bola. Pernikahan mereka sempat mendapat sebutan sebagai pernikahan abad ini. Kini mereka dikaruniai anak, Thiago yang berusia 16 tahun, Matteo yang berusia 12 tahun, dan Ciro berumur 8 tahun. Kapten skuad timnas Aljazair, Riyad Mahrez, tak hanya menjadi sorotan di lapangan hijau. Mahrez menikahi model dan influencer asal Inggris Taylor Ward pada 2022 setelah menjalin hubungan sejak 2020. Keduanya menikah secara Islam dan kemudian menggelar pernikahan mewah di Italia. Pasangan ini kemudian menetap di Jeddah, Saudi Arabia bersama putri mereka. Taylor pun bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya adalah Ashley Ward, pemain bola profesional, dan ibunya Dawn Ward, seorang aktris televisi Inggris. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menunjukkan bahwa cinta bisa datang dari pertemuan tak terduga. Keduanya bertemu saat Georgina bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko merek fashion ternama. Saat itu, pesona Georgina sebagai gadis pekerja keras dari desa telah memikat Ronaldo. Sejak menjadi pasangan Ronaldo, Georgina yang berasal dari Spanyol telah membangun karirnya sendiri sebagai model internasional, bintang televisi, dan pengusaha sukses. Georgina juga memiliki serial realitas di Netflix berjudul Soy Georgina. Dengan puluhan juta pengikut di media sosial dan bisnis fashion, Georgina kini dianggap sebagai salah satu WAG atau pasangan pesepak bola paling berpengaruh di dunia.
0: Dan untuk mendukung tim kesayangan di Piala Dunia 2026 ini tentu tidak sedikit biaya yang juga harus dikeluarkan penggemar sepak bola. Untuk menekan biaya, salah satu cara yang dipilih ialah menginap di camper van. Selain itu ada juga penggemar yang rela berkendara lintas Amerika dengan mobil yang sudah dimodifikasi sejak Piala Dunia 2006 lalu. 20 tahun ya artinya. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Beruntung ada area perkemahan di Dallas yaitu Arlington Coa Holiday yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif menginap di sini berkisar antara $57 hingga $76 per orang atau sekitar ₹1 juta per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai $300 atau setara ₹5 juta.
2: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
1: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat camper van menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Satu ini demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergman dan Steven Kurz, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergman bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa

0: apa yang bisa dite?
1: Aman, dijamin aman.
2: Alam menyimpan banyak misteri yang kadang di luar nalar manusia.
3: Istighfar.
2: Jumat 26 Juni, warga desa Terpedo Jaya dibuat gempar dengan ditemukannya nenek berusia 90 tahun yang tergeletak lemas di tengah semak pinggir sungai kecil di hutan lereng gunung Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nenek Elisesa sebelumnya dilaporkan hilang 3 hari lalu, tepatnya pada Selasa 23 Juni. Ia terakhir kali terlihat warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitaran desa. Diduga nenek Elis tersesat dan tidak bisa kembali ke rumah. Ajaibnya, meski tidak makan apapun selama 3 hari, lansia berusia hampir 100 tahun itu berhasil selamat walau kondisinya lemah lunglai. Petugas gabungan langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun berjalan dramatis. Korban harus ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km. Dilaporkan hilang selama 3 hari di hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Herianto Purnomo ditemukan warga dalam kondisi histeris Kamis pagi. Pria berusia 35 tahun ini ditemukan di pinggir jalan hutan Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, yang berjarak sekitar 3 km dari titik awal korban hilang. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemas dan linglung, diduga akibat tidak makan dan minum selama 3 hari. Saat coba dievakuasi warga, korban sempat histeris dan menolak karena takut. Namun korban akhirnya berhasil dibujuk dan dievakuasi ke rumah warga setempat.
4: Dua pada hari ini, survivor atas nama Herianto Pramono telah diketahui keberadaannya di desa Panimbangan masih di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dan sampai saat ini, kami bersama tim

0: Sar gabungan dan pihak kepolisian masih berupaya untuk membujuk supporter untuk pulang.
1: Dua kejadian orang hilang tersesat di hutan dan berhasil selamat meski tanpa makan dan minum ini menjadi sekelumit bukti nyata misteri alam yang di luar nalar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah pencarian bukan sekadar tentang jarak yang ditempuh, melainkan tentang cinta yang menolak untuk menyerah. Kisah Nenek Elis dan Mas Herianto yang berhasil ditemukan setelah 3 hari tanpa makan dan minum menjadi bukti. Sejauh apapun langkah lemas itu tersesat, cinta keluarga akan selalu menjadi kompas yang menuntunnya pulang. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan Redaksi Malam. Terduga pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel di Sukabumi berhasil ditangkap polisi. Ia ternyata kekasih korban yang kesal gara-gara tidur dipunggungi. Dan di Surabaya, seorang wanita penghuni kos ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dada.
3: Selasa lalu, sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban berinisial R, 53 tahun. Teka-teki kematian R akhirnya terungkap. Berbekal hasil autopsi serta petunjuk tiket kereta api, polisi berhasil menangkap E, yang merupakan kekasih korban di wilayah Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ketika hendak melarikan diri ke wilayah Sumatera. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindak kekerasan tersebut diduga dipicu oleh pertengkaran antara pelaku dan korban yang telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Cikole.
4: Pelaku ini karena kesal, korban tidur telungkup ya, itu dicekek dari belakang. Itu sesuai dengan yang disampaikan sama ahli forensik waktu otopsi.
3: Suharti Ningsih, 51 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi terluka di dalam kamar kosnya di Kampung Putat Jaya Gang Lebar A, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah dalam posisi tertelungkup dengan luka tusuk pada bagian dada. Warga menyebut korban terakhir terlihat Selasa malam bersama pria berinisial Y yang juga merupakan penghuni kos tersebut. Saat ini keberadaan pria berinisial Y belum diketahui. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menyebut kejadian ini sebagai kasus pembunuhan. Jenazah korban saat ini diotopsi di RS Bayangkara Polda Jatim, sedangkan Y masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Miris ya, kasus pembunuhan di mana perempuan yang jadi korban atau disebut femisida akhir-akhir ini ramai terjadi, pemirsa. Ada yang karena persoalan asmara, faktor ekonomi, bahkan jadi korban perampokan. Jadi bagi pasangan yang sering cekcok, mulailah untuk belajar meredam emosi. Buat perempuan kalau sering diintimidasi oleh pasangan, jangan segan untuk mencari perlindungan. Bisa ke keluarga, teman dekat, atau lembaga seperti Komnas Perempuan misalnya. Dan berikutnya pemirsa, di Blitar, polisi berhasil meringkus komplotan perampok yang menyekap karyawan swalayan. Sementara di Bekasi, kesal tak diberi uang, 3 pengamen nekat membakar rumah warga.
3: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan dan menggasak uang dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Dalam rilis Kamis siang, polisi mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampok swalayan berjejaring yang mengincar brankas. Kini 3 tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku mengejar dan membacok punggung korban berinisial MRA pada Rabu 24 Juni 2026. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim unit lapangan Polsek Panakukang berhasil menangkap pelaku berinisial MF di kediamannya di Kecamatan Biringkanaya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan eksekutor utama yang beraksi bersama rekannya. Motif penyerangan diduga dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah menjadi korban serangan panah oleh korban. Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang, sementara rekan pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan dalam pengejaran petugas. Tiga orang pengamen mencoba membakar rumah warga di Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak ketiganya mendatangi rumah warga untuk mengamen. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang, salah satu pengamen mencoba membakar pagar rumah korban. Setelah melancarkan aksinya, ketiga pengamen tersebut meninggalkan lokasi dan kemudian muncul api pada pagar. Saat ini pelaku sudah diamankan Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kesel nggak lihat aksi pengamen di Bekasi tadi? Bang, namanya pekerjaan. Yang sabarlah, masa sampai bakar rumah? Lagian pengamen yang maksa minta uang dan mengganggu ketertiban umum bisa dipidana loh, ya kan pemirsa? Dan berikutnya ada aksi kekerasan yang korbannya perempuan lagi nih pemirsa. Seorang wanita yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten dianiaya seorang pria di area lapangan golf. Insiden itu terekam CCTV dan viral di media sosial.
5: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban.
6: Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Kalau dari berita tadi nih, buat kakak Kedi RA mengambil langkah hukum adalah keputusan yang tepat ya, karena penganiayaan yang Anda alami tidak dibenarkan di mata hukum. Semoga proses pemulihannya berjalan dengan baik. Dan berikutnya pemirsa, ada 5 terduga pelaku pembunuhan terhadap 2 remaja yang jasadnya ditemukan dalam selokan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tewasnya korban ternyata bermula dari rencana tawuran antara 2 kelompok.
7: Nah, ngajawab. Iya, 2 orang. 2 orang.
2: 2 remaja berusia 19 dan 17 tahun ditemukan tewas di dalam selokan dengan luka bacokan di tubuhnya di Jalan Raya Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. 2 korban lainnya juga ditemukan terluka sabetan benda tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam kemudian, polisi berhasil menangkap 5 pelaku berinisial KFA, RNAF, TH, FF, dan RF di rumah kontrakannya. Beberapa di antara pelaku sempat hendak melarikan diri melalui atap rumah, namun berhasil dicegat polisi. Sedangkan 2 pelaku lain berinisial ZK dan FD masih berstatus daftar pencarian orang. Dalam rilis Jumat sore terungkap, kejadian itu bermula dari aksi janjian tawuran antar 2 kelompok remaja. Namun di lokasi, salah satu kelompok memilih kabur karena kalah jumlah dan dikejar kelompok lawannya hingga berujung pengeroyokan dengan senjata tajam. Termasuk 2 korban yang mencoba melarikan diri dengan sepeda motor dan berujung menabrak trotoar.
8: Korban yang mengendarai kendaraan ini menabrak trotoar, kemudian jatuh ke selokan. Saat jatuh ke selokan, ini para pelaku-pelaku yang lain mendatangi dan dengan biadab mereka melukai, mengeroyok para korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.
2: Hasil penyelidikan menunjukkan dua pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan kepemilikan senjata tajam. Selain menghabisi nyawa korban, para pelaku mengambil sepeda motor korban dan berencana akan menjualnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat. Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang wanita meninggal usai menyantap sate beracun yang dikirim seseorang lewat ojek online. Belakangan terkuak sate maut itu ternyata dikirim oleh menantu korban. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Kita simak segmen Telusur Fakta.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
1: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, no. Pokoknya ngirimi sate ora.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
1: Mungkin setelah itu kira-kira ya setengah delapan, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis pangan sate durung, gitu loh. Lah mungkin setelah maka setelah si P itu pulang, so mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang satu hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, tiga hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
2: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang tiga hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan dua bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban.
3: Jadi kecurigaan awal kami ya, selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang dimana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga.
1: Keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya yes, orangnya sering ngapus sih mas, wes orangnya sering ngapus sih, gitu aja.
0: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Kasus tadi sungguh menyayat hati ya pemirsa. Kok tega gitu ada menantu menghabisi nyawa mertua sendiri dengan cara yang begitu rapi, sistematis, pakai sate beracun. Tapi jangan berspekulasi sana sini dulu nih, kenapa pelakunya meracuni keluarga mertua ya. Kita tunggu hasil penyelidikan polisi lebih lanjut begitu. Dan berikutnya, kurang dari 2 kali 24 jam, 2 dari 3 pelaku begal yang mengakibatkan korban tewas tertabrak mobil saat mengejar pelaku berhasil dibekuk tim buru serga Polres Pasuruan. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
5: Hey! Kamera CCTV merekam upaya Doni, seorang warga Dusun Sugro, mengejar pelaku begal motor di Desa Andonosari, Kecamatan Nongko Jajar, Pasuruan Jawa Timur, Rabu malam. Pengejaran berakhir di Jalan Raya Tutur saat Doni diduga sengaja menabrakkan motornya ke kendaraan salah satu pelaku hingga keduanya terjatuh. Nahas Doni yang terjatuh ke badan jalan justru tertabrak kendaraan dari arah berlawanan dan akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Sementara pelaku yang juga terjatuh langsung melarikan diri. Kamis malam tim buru sergap Polres Pasuruan berhasil meringkus dua dari tiga pelaku begal di rumahnya berkat bantuan kamera CCTV. Yakni AA usia 17 tahun dan MG 21 tahun warga desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lain yang masih buron. Tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil meringkus seorang pria yang diduga telah mencabuli anak kandungnya sendiri hingga berulang kali. Tersangka SA 45 tahun dibekuk di rumahnya di Jalan Marek, Kelurahan Ceremetaba, Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau pada Jumat. Kejadian ini terungkap setelah korban yang berusia 15 tahun mengadu kepada sang ibu. Kini tersangka SA terancam 20 tahun penjara. MN 40 tahun tertangkap tangan saat mencuri kabel bawah tanah milik PLN di kawasan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pelaku merupakan seorang residivis yang beraksi bersama rekannya, namun satu pelaku lainnya berhasil meloloskan diri ke arah semak belukar dan rawa-rawa. Kasus pencurian ini terungkap ketika seorang warga yang sedang melintas di area rawa memergoki dua orang tengah menggali dan mengupas kabel PLN. Kabel yang dicuri merupakan kabel induk tegangan 20.000 volt yang belum dialiri listrik karena masih dalam tahap pengembangan jaringan. Diperkirakan total kabel yang telah digali dan dikuliti pelaku mencapai 100 meter. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, seorang gadis 14 tahun menjadi korban perundungan 6 teman sebayanya. Dengan membawa senjata tajam, ada juga sekelompok remaja yang melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk.
6: Viral video berdurasi 2 menit perundungan terhadap IA, gadis 14 tahun oleh sekelompok remaja putri lainnya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Di video itu, tampak IA tak berdaya dirundung oleh 6 teman sebayanya di kawasan wisata Pantai Salopi, Desa Binanga, Karaeng pada 19 Juni lalu. Diduga, aksi tersebut dipicu oleh persoalan pertemanan dan saling sindir di media sosial L yang berkaitan dengan urusan asmara. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, pihak Polsek Lembang telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Karena melibatkan anak di bawah umur, penanganan kasus dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pinerang. Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar hingga sebuah jerigen kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya. Membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung, aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh sekelompok remaja itu lantaran mereka takut

0: jadi sasaran penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya sebuah gubuk terpencil yang digunakan untuk laboratorium yang memproduksi sabu-sabu skala rumahan digerebek petugas. Ada juga seorang emak-emak dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba.
2: Petugas BNN Sumatera Barat menangkap seorang warga yang memproduksi sabu-sabu di Lubuk Kilangan pada Selasa siang. Berdasarkan pengembangan, tugas gabungan selanjutnya bergerak dan menggeledah sebuah gubuk terpencil di kawasan kaki Bukit Ngalau Tarantang pada Kamis siang. Di lokasi ini petugas menemukan laboratorium gelap pembuatan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku memanfaatkan ekstrak puluhan ribu butir obat batuk sebagai bahan baku utama pembuatan sabu-sabu. Proses destilasi dan peracikan dilakukan secara mandiri dengan alat-alat yang dirakit sendiri sejak 2025 lalu. Untuk meminimalisasi kecurigaan, para pelaku memesan bahan kimia hingga alat laboratorium secara daring atau online. Petugas mengamankan tersangka SES yang berperan sebagai pemodal sekaligus pembantu operasional jalannya produksi. Sementara itu dua pelaku lainnya yang bertindak sebagai peracik dan penjual masih diburu petugas.
3: Ini lapak sabu si Uki.
2: Seorang mama dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di lingkungan Kampung Baru, Aikanopan Timur, Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam rekaman menunjukkan aktivitas sejumlah pria diduga tengah berjudi, jual beli narkoba hingga mengonsumsi sabu. Setelah mama datang merekam, tidak lama para pria yang ada di lokasi panik dan berhamburan kabur meninggalkan lokasi. Setelah videonya viral, aparat Polsek Kuala Hulu bersama pejabat kelurahan langsung mendatangi lokasi. Namun lokasi tersebut sudah kosong, hanya tersisa buang sabu yang tertinggal. Lapak narkoba tersebut dikelola suami istri yang rumahnya berdekatan dengan lokasi. Agar tidak bisa dipakai lagi, polisi dan pihak kelurahan merobohkan lapak dan membakar sejumlah barang yang berada di lokasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Satu orang tewas dalam kecelakaan maut antara dua truk dan minibus di jalur nasional Kediri Nganjuk, Jawa Timur. Informasinya usai jeda redaksi malam. Segera kembali.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Al-Quran memberikan teguran kepada mereka yang lalai.
6: Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan. Nah itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Ma'un, pendusta agama di balik jubah ketaatan. Sabtu 27 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia.

0: Nyawa terenggut akibat laka maut terjadi di sejumlah lokasi. Di Kediri, seorang sopir truk tewas usai truk yang dikemudikannya terlibat kecelakaan beruntun dengan minibus dan truk lainnya di jalur nasional Kediri Nganjuk. Adapun di Probolinggo, dua truk terlibat adu banteng, satu orang tewas dan dua lainnya kritis. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Rekaman dashcam truk tangki LPG merekam detik-detik kecelakaan di Jalan Purwodadi, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri. Kecelakaan bermula saat minibus putih bersenggolan dengan truk lain yang dikemudikan IW dari arah berlawanan. Usai bersenggolan, truk oleng hingga berpindah ke jalur berlawanan dan akhirnya menghantam truk tangki LPG. Pengemudi truk IW mengalami luka parah dan meninggal di lokasi kejadian. Kasus kecelakaan maut beruntun ini ditangani Satlantas Polres Kediri untuk penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan maut yang melibatkan dua truk terjadi di jalur selatan Probolinggo Lumajang, Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat ini hari. Berdasarkan keterangan saksi, truk bermuatan jagung melaju dari arah Lumajang menuju Probolinggo dengan kecepatan tinggi. Di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan masuk ke jalur berlawanan hingga menabrak truk tanpa muatan yang datang dari arah berlawanan. Sopir truk muatan jagung Muhammad Zulfa, 19 tahun, warga Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tewas di lokasi kejadian. Sementara kernetnya Randy Setiawan, 18 tahun, mengalami luka berat dan dirawat di IGD RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sedangkan sopir truk tanpa muatan Muhammad Rizal, warga Kabupaten Lumajang, mengalami luka parah dan kini dirawat di Rumah Sakit Wonolangan, Dringu. Dan usai olah TKP, petugas mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk keperluan visum. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk juga terjadi di ruas tol Cipularang KM80 wilayah Jatiluhur Purwakarta pada Jumat pagi. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Indra Maskur Hoirullah melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga akibat kendaraan lain berpindah lajur secara mendadak, sopir kehilangan kendali hingga menabrak bagian belakang dump truck di depannya. Benturan keras menyebabkan bagian kiri kabin truk rusak parah. Penumpang truk Michael Ken Tirta Dharma, 32 tahun, tewas di lokasi setelah sempat terjepit kabin. Sementara sopir mengalami luka ringan. Dan usai dievakuasi, korban tewas dan luka dievakuasi ke RS Abdul Razak Purwakarta. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Purwakarta yang masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban.
1: Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu, terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar kemiliteran bertambah menjadi 4 orang. Apakah memang sepatutnya sistem pendidikan militer tak cocok diterapkan bagi warga sipil? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Jika biasanya Pekan Raya Jakarta jadi tujuan berwisata kuliner, kali ini banyak pengunjung yang memanfaatkan momen ini untuk melengkapi kebutuhan kecantikan mereka. Puluhan tenan kecantikan memenuhi area pameran ini. Pengunjung dapat menemukan beragam kebutuhan mulai dari skincare, make up hingga parfum dalam satu lokasi. Berbagai penawaran menarik turut jadi daya tarik yang mendorong antusiasme masyarakat. Kehadiran sektor ini menunjukkan bahwa Pekan Raya Jakarta bukan sekadar ruang rekreasi, melainkan juga etalase bagi industri kecantikan untuk menjangkau konsumen secara langsung. Pekan Raya Jakarta masih jadi tujuan rekreasi dan juga belanja warga Jakarta dan sekitarnya. Kita akan pantau situasi terkini di sana bersama produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar. Selamat malam, Kaira. Apa saja nih hal-hal menarik yang bisa diburu di PRJ tahun ini? Ada rekomendasi untuk pemirsa?
1: Yap, selamat malam Diana. Mulai memasuki pekan 3 perhelatan Pekan Raya Jakarta, namun sepertinya antusiasme dan juga semangat masyarakat untuk menghadiri event ini tidak luntur-luntur ya, karena bisa dilihat di sekitar saya meskipun sudah mulai memasuki larut malam ya, namun masyarakat di sini masih sangat antusias ya, terbukti dengan ramainya masyarakat yang berkunjung. Sedari tadi kami di sini ya, mulai dibukanya PRJ jam 4 sore tadi sampai sekarang pengunjung tidak henti-hentinya untuk berdatangan. Malahan tambah malam tambah ramai karena memang minggu ini bertepatan dengan selain anak-anak libur sekolah ya dan juga orang tua biasanya di minggu ini sudah mulai gajian. Jadi PRJ menjadi salah satu tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga karena banyak sekali yang bisa dieksplor di sini ya. Mulai dari makanan, minuman dan yang pastinya adalah untuk mencari hiburan. Nah, tepat sekali, pas banget saya sedang berada di Hall C1 ya, tepatnya di anjungan Pemprov DKI Jakarta. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa dieksplor di tempat ini? Banyak sekali yang bisa dieksplor ya, karena di sini banyak sekali booth-booth yang tersedia ya. Mulai dari booth-booth makanan, minuman, mulai dari yang ringan sampai yang berat ada. Dan juga yang unik ya, di booth Pemprov DKI Jakarta ini, di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini, di sini menyediakan booth-booth instansi-instansi dan juga dinas-dinas di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Seperti Dinas Lingkungan Hidup, LRT, MRT, dan juga masih banyak lainnya. Di sini selain menyediakan layanan terpadu secara langsung kepada masyarakat, booth-booth di sini juga menyediakan sarana edukasi kepada masyarakat. Nah, salah satu booth yang saya pernah kunjungi ya, di sini adalah contohnya Dinas Lingkungan Hidup. Di sana mengajarkan kita bagaimana cara memilah sampah dan juga memperkenalkan tentang budidaya maggot. Nah, dan serunya di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini, di sini setiap harinya menyediakan hiburan bagi masyarakat dan juga hiburannya variatif setiap hari. Nah, pas hari ini di belakang saya di panggung yang besar ini menyediakan berbagai macam hiburan dan tepat pada hari ini adalah perhelatan kejuaraan robotik tingkat DKI Jakarta untuk memperebutkan piala gubernur. Nah, lomba robotik ini bisa dihadiri dan juga diikuti oleh siswa-siswi dari SD, SMP dan juga SMA. Nah, kegiatan ini dihelat 3 hari berturut-turut dari hari ini yang merupakan babak penyisihan. Besok semifinal dan puncaknya malam final akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Seru sekali bukan? Jadi bagi pemirsa ataupun Diana mungkin ya yang masih kebingungan bagaimana menghabiskan waktunya malam ini ataupun besok hari ya karena besok weekend ya, bisa langsung datang ke PRJ tepatnya di Hall C1 anjungan Pemprov DKI Jakarta ini. Dan juga bisa dilihat ya di sekitar saya ini sangat ramai sekali ya, rawan sekali terjadi tindak kriminalitas seperti pencopetan. Nah, kami ingin menghimbau sekaligus memberikan tips nih agar meminimalisir potensi terjadinya tindak kriminalitas. Yang pertama, bagi pemirsa bisa menggunakan tas yang bisa diposisikan di depan untuk bisa dicek secara berkala ya. Yang kedua, bisa meminimalisir penggunaan dan juga membawa barang-barang berharga. Dan juga yang ketiga adalah tetap waspada dan juga jangan lengah terutama di part-part yang sangat ramai begitu. Jadi bagi pemirsa dan juga Diana yang belum pernah ke PRJ, yuk saya tunggu ke PRJ. Kembali ke studio Diana.
0: Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Memang PRJ ini selalu tidak pernah diam ya. Selalu ada yang baru, salah satunya mungkin diskon-diskon menarik soal skincare, kemudian booth-booth yang bisa dijadikan wahana edukasi, baik itu buat Gen Z ataupun juga orang tua. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Mikaela Amar, dan juga fotojurnalis CNN Indonesia, Andi Angga Cita Kusuma dari PRJ. Informasi lainnya, penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran 2026 melesat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok menyebut baru 2 pekan PRJ, total penjualan sudah naik 400% dibandingkan tahun 2025.
2: Tren penjualan motor listrik terus meningkat pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Tren kenaikan tersebut tercatat pada penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta 2026. Di Hall A2 PRJ, antusiasme pengunjung sangat tinggi untuk memboyong unit motor listrik. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok, Yadea, merasakan meroketnya penjualan motor listrik di PRJ 2026 pasca kenaikan harga BBM. Manajer marketing Yadea, Benny, menyatakan, baru di pekan kedua PRJ 2026, kenaikan penjualan motor listrik sudah tembus 400% dibanding saat PRJ tahun lalu. Benny menyebut, banyak konsumen yang beralih ke motor listrik karena harga BBM yang mahal.
3: Jadi banyak sih dari kami, konsumen-konsumen yang nyari, oh iya nih bensin naik, jadi kami butuh kendaraan untuk mobilitas sehari-hari, jadi dia pilih ini untuk jarak dekat-jarak dekat gitu, untuk kendaraan listrik.
4: Naikannya berapa persen tuh jualan?
3: Kalau kita bandingkan ya, dengan periode yang sama di PRJ ini, kita ambil di PRJ aja ya, itu kita ada mengalami kenaikan 400%. 400%, jadi dengan periode yang sama antara PRJ tahun lalu 2025 dan 2026, itu peningkatan kita 400%.
2: Para pengunjung PRJ mengaku datang ke PRJ hanya untuk mencari motor listrik. Banyak warga ingin beralih ke motor listrik agar lebih hemat di transportasi.
5: Satu, irit, operasionalnya jauh lebih murah. Terus yang kedua juga bebas polusi ya. Dan kita mau beralih aja sih. Kalau konvensional, sekarang BBM juga tahu sendiri harganya luar biasa mahalnya. Jadi beralih ke listrik yang harusnya bisa lebih menghemat lah.
6: Ya buat anak aja sih tadi biar nggak terlalu. Sekarang kan bensin lagi mahal tuh. Jadi buat mengirit-irit aja sih.
4: Bensin naik, berasa bu?
6: Wah, berasa banget.
2: Manajer marketing Yadea, Benny, menjelaskan jika rata-rata jarak tempuh penggunaan motor listrik 50 km per hari, maka biaya isi ulang baterai hanya 100 ribuan selama 1 bulan. Benny mengklaim baterai motor listrik saat ini awet dan tahan lama. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
0: Informasi selanjutnya, Jabal Malaikat jadi sebuah tempat bersejarah di Tanah Suci yang jadi saksi bisu kemenangan besar kaum muslimin saat Perang Badar. Selain syarat nilai sejarah, hamparan padang pasir yang luas kini juga jadi alternatif bagi destinasi wisata bagi jemaah haji dan juga umroh.

0: Inilah Jabal Malaikat, sebuah perbukitan pasir yang terletak di kawasan Badar, sekitar 150 km dari kota suci Madinah. Berbeda dari perbukitan batu di sekitarnya, Jabal Malaikat memiliki pesona unik berupa tekstur pasirnya yang sangat halus dan berwarna putih bersih. Tempat ini selalu berhasil memikat hati para peziarah karena nilai sejarahnya.
1: Badar bukan sekedar hamparan padang pasir biasa. Disinilah tempat terjadinya pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Dan uniknya ada satu tradisi lokal yang kerap memikat perhatian para peziarah. Kisah tentang menggiring pasir Badar.
0: Sebagian masyarakat lokal dan peziarah bisa menyusuri rute-rute yang diyakini menjadi jalur pergerakan pasukan Muslim kala itu, sambil secara simbolis mengumpulkan butiran pasir sebagai media refleksi untuk merasakan beratnya medan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat Perang Badar.
2: Masya Allah ya, kita bisa lihat di Jabal Malaikat ini, kita bisa pemandangannya yang sangat luas dengan pasir yang sangat-sangat halus. Kita bisa lihat di sana ada senja, sunset yang turun di sela-sela antara gunung ya. Jadi di sini juga ada destinasi untuk menaiki onta dan juga orang-orang pengunjung bisa menaiki onta. Kaget, maaf. Menaiki onta dengan membayar 15 rial saja. Kemudian para pengunjung juga bisa naik sampai ke puncak di atas. Kalau misalnya mereka ingin mengambil foto di atas jabal itu, mereka harus menaiki dari samping sampai ke atas sana. Masya Allah, ini pemandangannya sangat luar biasa.
0: Nama Jabal Malaikat sendiri diambil dari sebuah peristiwa agung. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan berupa ribuan malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah saat Perang Badar. Kini, Kota Badar dan Jabal Malaikat menjadi destinasi ziarah utama. Para jemaah bisa melihat langsung replika atau map medan perang serta berziarah ke makam 14 syuhada Badar yang gugur di medan perang. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Madinah, Arab Saudi.
3: Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memastikan istita'ah atau syarat haji khususnya soal kesehatan jemaah akan terus diperketat untuk musim haji 2027. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simbajuntak menyebut, pemerintah Indonesia akan memperketat istita'ah kesehatan sejak dari dalam negeri sebagai upaya menekan angka kematian jemaah saat menunaikan ibadah di Tanah Suci.
4: Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuntak menyoroti angka kematian jemaah pada haji tahun ini, yakni lebih dari 350 orang. Meskipun angka kematian ini lebih rendah dibandingkan musim haji 2025 sebesar 467 orang, Daniel menekankan risiko kondisi kesehatan dan riwayat penyakit bawaan jemaah perlu ditelusuri lebih jelas sebelum ditetapkan sehat untuk melaksanakan haji.
5: Tahun depan ini juga jadi evaluasi kami. Kami harus lebih ketat terkait dengan istita'ah kesehatan. Jadi mau tidak mau kami harus lebih tegas terkait dengan jamaah-jamaah yang memiliki komorbid, kemudian misalnya potensi demensia, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya untuk tidak bisa berangkat. Makanya kami akan ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan.
4: Sementara itu, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH menyambut baik usulan Kementerian Haji dan Umroh untuk memperketat istita'ah jemaah haji tahun 2027. Wakil Ketua HIMPUH Bidang Umroh, Fatma Kartika Sari menambahkan, istita'ah kesehatan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi jemaah haji, sehingga jemaah haji harus menyiapkan kesehatannya dengan baik khususnya fisik para jemaah. Seperti diketahui, haji merupakan ibadah fisik, lebih banyak jalan kaki selama ibadah.
6: Lagi-lagi harapan kami selaku asosiasi ya, selaku penyelenggara juga, para jamaah juga menyadari apabila nanti mau keberangkatan betul-betul mempersiapkan kesehatannya agar jumlah baik itu yang sakit ataupun meninggal dunia itu berkurang gitu ya. Mudah-mudahan saja, dan kami berharap istitoah itu betul-betul diperhatikan sekali oleh para jamaah, baik jamaah maupun petugas juga.
4: Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dengan istitoah yang ketat, Fatma berharap pemerintah mempertimbangkan waktu keberangkatan jemaah yang tidak lolos kesehatannya agar tidak terlalu lama masa tunggu keberangkatannya. Muhammad Wahyudi, Jakarta.
3: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.

0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung pada Jumat siang untuk memulai agenda safari politiknya. Kedatangan Jokowi disambut oleh para relawan dan juga simpatisan di Bandara Raden Inten 2.
1: Suasana penyambutan berlangsung hangat saat Joko Widodo keluar melalui ruang VIP Bandara Raden Inten 2. Selain relawan, para kader Partai Solidaritas Indonesia juga terlihat memadati area bandara sejak pagi hari. Dalam kunjungan 3 hari ini, Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur. Agenda ini diisi dengan pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, serta kegiatan kebudayaan. Di Kabupaten Pringsewu, Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi Padepokan Angkat Besi Gajah Lampung.
2: Ini safari politik, jadi di beberapa titik kemarin ada Rakorda, Bandar Lampung, Mesuji, dan Tulang Bawang. Tapi di beberapa titik di Pringsewu, dia jumpa dengan atlet dan masyarakat untuk sosialisasi dan perkenalan tentang PSI.
1: Provinsi Lampung menjadi wilayah pertama rangkaian safari politik Joko Widodo untuk menyapa masyarakat secara langsung. Sugianto, Lampung.
0: Informasi lainnya, pada Jumat siang, karyawan PT Pakerin di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto menggelar aksi di depan pintu masuk pabrik. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pembayaran upah yang belum diterima selama 3 bulan. Para pekerja berkumpul di depan gerbang pabrik untuk menyampaikan tuntutan terkait hak karyawan. Dalam aksi ini, para pekerja mencegah kendaraan yang akan keluar dari area pabrik. Masa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI ini menurut pembayaran upah bulan Januari hingga Maret 2026 serta kepastian pembayaran tunjangan hari raya pada tahun ini. Aksi ini telah dilakukan sejak hari Senin dan hingga Jumat ini para pekerja masih bertahan di depan pabrik untuk menunggu kepastian dari pihak manajemen terkait pemenuhan hak-hak pekerja mereka.
3: Sesuai pemberitahuan ini 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ini belum ada titik temu terkait pembayaran upah kawan-kawan, maka kita akan perpanjang lagi surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa 24 jam di PT Pakerin.
4: Bermalam
3: di sini setiap hari kawan-kawan, meskipun hujan kawan-kawan masih tetap solid dan tetap komitmen untuk bergerak berjuang bersama-sama menjaga aset PT Pakerin agar kawan-kawan juga segera mendapatkan upah dan bisa bekerja kembali.
0: Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyebut saat ini ada 55 ribu dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya akibat masalah distribusi pasokan gas industri serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya ataupun RKAB. Hal tersebut disampaikannya usai ikut melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan juga perwakilan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat siang. Andi Gani menjelaskan, rapat bersama pihak DPR dan pemerintah itu mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Dan selain 55 ribu pekerja dalam situasi berisiko PHK, ia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup, yakni PT Granito. Ini adalah sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat dan telah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya.
5: Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55 ribu sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150 ribu pekerja, tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman PS banyak bertanya siapa ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian.
0: Partai Buruh mengalami gejolak internal setelah salah satu organisasi inisiator pendirinya memutuskan mundur secara bersamaan. Keputusan itu diambil setelah muncul perbedaan pandangan dan arah perjuangan yang dinilai sudah tak lagi sejalan dengan kebijakan Partai Buruh. Hal ini disampaikan oleh jajaran pengurus dan perwakilan daerah Partai Buruh dari berbagai wilayah dalam konferensi pers di Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat siang. Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferry Nuzarli resmi menyatakan mengundurkan diri dari Partai Buruh. Organisasi Rakyat Indonesia atau ORI yang merupakan sayap politik KSPSI Andi Gani dan salah satu inisiator pendiri Partai Buruh juga memutuskan menarik seluruh jajaran pengurusnya dari partai. Sekitar 1,3 juta anggota ORI di seluruh Indonesia diklaim ikut meninggalkan Partai Buruh.
6: Ibarat rumah tangga ya. Ya, kita ini kan urusan internal dalam negeri ya, banyak persoalan ya. Mulai saat kita membangun dari awal ya, tapi memang persoalan itu masih bisa kita atasi ya, kita tangani secara kekeluargaan ya. Dan masalah ini ya semakin ya nambah terus sampai akhirnya kita putuskan sesuai dengan evaluasi kita ya sebagai organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh ya, rasanya kita sudah nggak bisa bersama lagi ya, melihat dari apa evaluasi kita yang lalu gitu. Itu juga masukan dari kawan-kawan di daerah juga, di semua provinsi, di semua kota menyatakan ya kita sepakat, setuju ya kalau memang itu keputusan kita bersama. Jadi kita mengevaluasi ini bukan dari pusat, dari seluruh provinsi kita minta masukan ya, perlu nggak kita lanjut atau kita selesaikan sampai di sini. Ya akhirnya kita putuskan, ya udah kita selesaikan saja sampai di sini pada hari ini gitu.
0: Informasi lainnya, pelatihan dasar militer bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menilai pelatihan ala militer ini tak diperlukan bagi calon manajer lembaga sipil. Lalu sebenarnya seperti apa pelatihan dasar bagi calon manajer itu? Simak liputan berikut ini.

0: Ya, saat ini saya sedang berada di Brigade Infanteri 1 Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang ada di belakang saya ini bukan tentara, tapi mereka adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang merupakan calon dari manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti apa sih pelatihan mereka yang sempat juga mendapatkan protes ataupun kontroversi di masyarakat? Kita akan lihat bagaimana pelatihan mereka saat ini. Di Brigade Infanteri 1 Marinir Cilandak ada sebanyak 674 siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang tengah menjalani pelatihan dasar militer. Selama 1 bulan mereka menjalani pelatihan dasar militer dan selanjutnya selama 2 minggu mereka akan menjalani pelatihan manajerial. Selama pendidikan dasar mil, mereka dididik ala tentara. Ini para siswa ini saat ini sedang melakukan pelajaran di lapangan. Dan selain misalnya melakukan pelajaran di lapangan seperti yang dilakukan saat ini, yaitu tentang mempelajari peta, nantinya para siswa ini juga akan melakukan sejumlah pelajaran lainnya di lapangan, seperti misalnya pembelajaran untuk survival, kemudian juga pergerakan perorangan dan lain sebagainya yang diperlukan di lapangan seperti itu. Walaupun ini memang mirip seperti militer, akan tetapi tentu intensitasnya tidak seberat seperti dilakukan pelatihan militer sungguhan.
1: Hari-hari mereka dimulai dengan bangun pagi pukul 4:30 lalu dilanjutkan ibadah, olahraga, dan sarapan. Selanjutnya, menjalani pelatihan hingga pukul 4:30 sore. Para siswa baru bisa beristirahat pada pukul 10 malam.
0: Selain di lapangan, para siswa dari SPP ini juga akan melakukan pembelajaran di dalam kelas seperti di belakang saya ini. Dan mereka saat ini sedang mempelajari bagaimana cara membaca peta atau bernavigasi di kawasan hutan. Nah, selama masa pendidikan

0: Para siswa ini berasal dari berbagai daerah di Nusantara, termasuk Kalimantan dan Sulawesi.
1: Mas Dudi, ini kan kalau kayak saya lihat nih, di pelajarannya ini ada pengetahuan dasar pengamanan. Tidak ada musuh menyerang, tidak ada perang. Ini kan lebih ke militer ya sebenarnya, Mas?
2: Ya, tapi ini kan dia ada pengetahuan dasar pengamanan. Artinya kita sebagai seorang manajer nanti di koperasi itu harus mampu mengamankan data kita, Pak. Jadi termasuk dari di sini, dari kan sebagai kalau militer itu kan mengamankan negara. Sedangkan kita ini di sini diajar bagaimana seorang nanti kita menjadi manajer itu bisa mengamankan data kita maupun aset ya. Negara, ya aset yang diberikan dipercayai pada kita nanti, Pak.
1: Begitu. Jadi prinsip-prinsip soal pengamanan yang di militer ini diterapkan nanti di koperasi.
2: Betul, Pak. Jadi menurut saya ini juga materinya yang saya catat ini yang menarik bagi saya, yang cocok untuk nanti saya. Saat nanti saya berada di lapangan, Pak, begitu.
0: Pelatihan ala militer semacam ini memang menuai kontroversi, apalagi pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tak siap secara mental dan fisik untuk menjalani pelatihan.
3: Banyak masyarakat ini menilai pelatihan platform untuk manajer koperasi ini terlalu berlebihan, karena ala-ala militer. Nah, menurut pandangan Mas, sebenarnya ada nggak sih kegunaan latihan, katakanlah kayak survival, kemudian membaca peta, pengamanan, itu nantinya berguna nggak sih untuk mereka ketika mereka menjadi manajer?
4: Tentunya mereka ini akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang bermacam-macam lah di Indonesia jauh. Ini, yang jauh. Tentunya dia kita bekali untuk ilmu medannya, cara membaca peta, seperti itu diajarkan semuanya. Kemudian untuk survival...
3: Itu artinya untuk mengantisipasi
4: begitu ya? Sebagai bekal dia saja, sebagai bekal dia untuk nanti ketika sudah bisa seperti itu ya, suatu saat mungkin di pelosok yang jauh mereka perlu memerlukan ilmu itu ya mereka bisa gunakan.
3: Jadi satu pertanyaan juga dari masyarakat ini kan ada yang meninggal dunia gitu ya, karena kesehatan sih ya, bukan karena tapi bagaimana nih teman-teman dari marinir ini ataupun dari pelatih ini memantau sebanyak lebih dari 600 siswa begitu.
4: Yeah.
3: Bagaimana caranya supaya bisa mendeteksi dini dan kemudian bisa melakukan tindakan begitu?
4: Ya, upaya kita untuk meminimalisir korban. Jadi yang pertama dari mulai seleksi datang mereka, kita memberikan wawancara awal dulu. Terkait contohnya mereka punya riwayat penyakit apa, contohnya patah tulang, ada penyakit mungkin dalam ya, penyakit dalam, ya. Kita akan catat semuanya itu sebagai data awal. Kemudian setelah memiliki data awal, kita akan pasang pita putih ke mereka dan pelatih itu akan tahu yang menggunakan pita putih itu adalah orang-orang yang memang punya riwayat.
3: Butuh perhatian khusus.
4: Ya, berarti. Punya perhatian khusus. Kemudian dokter, ambulan selalu standby di sini.
3: Mungkin latihannya juga tidak seberat militer kali ya.
4: Tidak.
3: Karena kan mereka kan basically mereka sipil dan tidak mungkin mentalnya juga tidak se...
4: Ya.
3: Tidak mungkin kayak orang mau melamar masuk tentara gitu kan. Gitu kan.
4: Ya, jadi untuk kurikulum SPPI ini sendiri, untuk kesegaran jasmani itu 0% kalau di sini. Di, sesuai dengan programnya. Jadi yang dibanyakan adalah untuk mungkin kerjasama, mungkin kepemimpinan, kemudian manajerial yang tadi nanti ya dari koperasi itu akan datang ke sini, ya itu yang diperbanyak di kita.
0: Hingga kini pro dan kontra masih mencuat terkait pelatihan militer bagi calon manajer koperasi Merah Putih. Kementerian Pertahanan juga menyatakan akan mengevaluasi sistem pelatihan menyusul ada 4 korban meninggal dunia dalam pelatihan tersebut. Namun, bagi 674 calon manajer koperasi ini, setidaknya kini mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Dan menanggapi meninggalnya 4 calon manajer koperasi Desa Merah Putih saat menjalani pelatihan dasar militer selama pelatihan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar militer bagi para calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat siang, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku evaluasi dilakukan lintas lembaga untuk mendalami potensi kelalaian hingga masalah teknis apalagi pelaksanaan latihan. Soal dorongan untuk menghentikan sementara latihan dasar militer tersebut, ia menekankan bahwa pelatihan juga berisi materi pengembangan kompetensi bagi calon manajer koperasi. Seperti diberitakan sebelumnya, 4 calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dalam masa pelatihan militer karena alasan kesehatan.
6: Terima kasih.

0: semua proses kan kita lakukan, kalau ada misalnya apa salah prosedur itu kita perbaiki, dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal yang kelalaian, itu juga bagian dari
1: indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu
0: secara belum ya, karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya. Kita terus tentunya pertama tentu kita menyampaikan keyakinan dan juga cerita yang mendalam, tapi mari kita terus
2: presiden monitor
0: semua.
3: Disebut bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan juga kedisiplinan ketika nanti bertugas di KDKMP dan juga KNMP. Latihan dasar kemiliteran calon pengelola pun dilakukan. Namun setelah adanya 4 korban, evaluasi pelatihan ini didorong banyak pihak sekaligus menimbulkan tanya apakah model pelatihan ini cocok untuk diterapkan kepada warga sipil. Kita akan diskusikan malam hari ini dengan peneliti senior Imparsial Al-Araf. Selamat malam Mas Araf.
4: Selamat malam Mbak.
3: Mas Araf, ini kan sebelumnya kita dengarkan bersama ya bahwa Mensesnek mengklaim bahwa Latsarmil ataupun pelatihan dasar militer ini bagi calon manajer ini sebenarnya tidak berat. Tapi faktanya kita lihat ada 4 orang meninggal dunia. Prosedur apa yang sebenarnya menurut Anda kurang lengkap sehingga Latsarmil ini menimbulkan korban?
4: Pertama, pelatihan dasar kemiliteran untuk manajer koperasi Merah Putih sesuatu yang berlebihan dan tidak diperlukan. Jadi sejak awal pelatihan semacam ini sesungguhnya seharusnya ditiadakan. Karena yang dibutuhkan bukan hal itu gitu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun kompetensi dalam konteks koperasi, bukan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang salah dan keliru. Ini sesungguhnya hanya mempertegas bagaimana rezim membangun ruang militerisasi di dalam ruang sipil gitu. Dan ini tidak sehat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Tugas militer sejatinya ada dilatih dan dididik untuk perang, bukan untuk mengurusin koperasi. Oleh karena sejak awal keterlibatan militer dalam urusan koperasi sudah salah dan keliru, Mbak. Gitu. Mau melihat dari gagasan mulai Muhammad Hatta sampai sekarang, konsep ini adalah salah dan keliru melibatkan militer dalam konteks koperasi Merah Putih dan juga pelatihan dasar kemiliteran. Jadi bukan dievaluasi prosedurnya saja, jadi evaluasi tentang proses pelibatan militer dalam koperasi Merah Putih itu salah dan keliru. Itu TNI.
3: Mas Araf, ini kan sebenarnya calon manajer koperasi ini dilakukan Latsarmil ini, koreksi kalau saya salah begitu ya, tujuannya juga memang para calon manajer ini nanti juga akan dijadikan sebagai komponen cadangan sehingga memang ada Latsarmil yang dilakukan. Menurut Anda hal itu juga masih tidak relevan begitu ya, bahwa memperkuat kepemimpinan, kedisiplinan, semangat pengabdian ini dibangun dari Latsarmil begitu ya?
4: Ya, komponen cadangan sesuatu yang juga tidak dibutuhkan dalam konteks koperasi Merah Putih. Kan sesungguhnya itu justru menimbulkan absurditas tuh konsepnya gitu. Dan dari awal konsep-konsep semacam ini sesungguhnya hanyalah konsep yang hanya membangun ruang militerisasi dalam ruang sipil dan sangat tidak relevan. Harusnya dibangun dalam gagasan koperasi seperti ini adalah membangun kompetensi bagaimana membangun upaya memanajerial koperasi itu supaya tidak korupsi, Mbak. Karena kita bisa melihat bahwa penyalahgunaan dalam persoalan-persoalan korupsi di sektor koperasi ataupun sektor kelembagaan negara itu sering terjadi. Ini penggunaan kewenangan yang berpotensi jadi korupsi itu sering terjadi. Jadi kalau saya menyarankan, pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan tentang bagaimana membangun manajemen koperasi yang transparan dan akuntabel dan bebas dari korupsi. Siapa yang melatih? Bukan tentara, KPK yang melatih, BPK, lembaga anti korupsi, itu yang kita butuhkan. Karena kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang melibat lembaga negara, problem pokok kita hari ini bukan masyarakat tidak dididik pelatihan dasar kemiliteran, problem pokok kita hari ini itu penyelenggara negara dengan proyek-proyek dan programnya seringkali terlibat dalam kasus korupsi. Contoh paling nyata adalah kasus MBG. Jadi yang kita butuhkan bukan pelatihan dasar kemiliteran, tapi pelatihan tentang pemberantasan korupsi, memahami transparansi dan akuntabilitas dalam sektor good governance supaya pelatihan-pelatihan anti korupsi terus yang bekerja. Siapa mereka? KPK, lembaga-lembaga anti korupsi, itu yang harus melatih manajer-manajer ini, bukan militer. Itu sesuatu yang harusnya dipahami oleh negara gitu. Ini menurut saya terjadi kekacauan dalam tata kelola sektor negara, khususnya dalam konteks program Koperasi Merah Putih. pun sesungguhnya Koperasi Merah Putih sendiri dengan melibatkan militer dalam Koperasi Merah Putih itu udah sangat berlebihan sih, karena itu menyalahi tugas pokok dia dan melebihi dan tidak proporsional dalam konteks operasi-operasi selain perang itu. Jadi menurut saya hari ini kita miris ya, tugas dan fungsi pokok militer yang utama untuk pertahanan justru tertinggal dan mereka sibuk ke urusan-urusan yang non-pertahanan yang sifatnya hanya perbantuan, yakni seperti terlibat Koperasi Merah Putih, cetak sawah, begal, menganang-anganin demonstrasi. Wah, ini mengembalikan kita dalam ruang-ruang dan dimensi rezim seperti Orde Baru zaman dulu. Seharusnya tugas militer adalah untuk pertahanan, bukan ngurusin kooperasi, apalagi memberi pelatihan dasar kemiliteran seperti ini.
3: Mas Araf, kalau kita bedah lagi, sebenarnya sudah ada juga liputan dari koresponden CNN Indonesia, begitu ya, Iwan Hermawan, yang menyebutkan bahwa detailnya Latsarmil ini tuh tidak hanya fokus pada baris berbaris, disiplin dan lain sebagainya, tapi juga ada uji kompetensi di sana. Tetapi dikemas dalam bentuk militer. Menurut Anda juga masih kurang tepat begitu ya?
4: Ya, karena tidak dibutuhkan hal itu. Lagi-lagi kita butuhkan adalah membangun skill kompetensi tentang dunia bisnis dan usaha dan kooperasi. Siapa yang melatih itu? Kampus-kampus jauh lebih relevan, Mbak. Ya kan, fakultas-fakultas ekonomi itu yang melakukan pelatihan terhadap manajer itu. Siapa yang lagi lebih relevan? Tadi saya katakan, apa problem pokok kooperasi kita adalah menghindari terjadinya korupsi. Ya. KPK yang melatih dan lain sebagainya. Gak ada hubungannya. Hari ini kita tidak punya persoalan tentang latihan dasar kemiliteran. Persoalan kita hari ini kekuasaan yang sering korup. Oleh karena itu, power to ten korup tadi itu harus dicegah dengan melakukan pelatihan-pelatihan anti korupsi. Yang kedua adalah memastikan tentang bagaimana membangun manajerial bisnis yang baik. Siapa yang melatih? Ya para pebisnis, pakar ekonomi, profesor-profesor ekonomi yang menjelaskan. Tapi kan memang dari awal konsep Koperasi Merah Putih adalah konsep yang membangun militerisasi sipil di ruang koperasi dengan memasukkan militer di dalam ruang-ruang Koperasi Merah Putih. Itu salah dan keliru. Itu yang kita bilang terjadi proses remiliterisasi dan ruang sipil hari ini. Dan yang paling nyata adalah Koperasi Merah Putih dan jaga demonstrasi kemarin. Ini sesungguhnya sesuatu yang buruk karena hal ini diiakan oleh Presiden, dan Presiden dalam pidato kemarin dengan bangganya menyatakan bahwa ya bahannya di Indonesia hal ini terjadi, militer terlibat dan polisi terlibat dalam hal-hal seperti Koperasi Merah Putih atau proyek cetak sawah dan lain sebagainya. Buat saya itu sesuatu yang gak harus dibanggakan oleh Presiden, justru itu sesuatu yang buruk gitu. Karena dalam negara demokrasi harusnya kita bangga kalau kekuatan pertahanan kita kuat, militer kita kuat. Seperti kalau kita lihat di Iran, tentaranya kuat dalam menghadapi serangan Israel dan Amerika, itu kita sangat bangga. Karena memang tugas militer adalah untuk pertahanan. Ini kok presidennya bangga untuk memasukkan militer ke dalam ruang-ruang yang bukan tugas pokoknya. Saya menjadi sangat miris sih melihat itu. Kita ingin tentara yang profesional, harusnya tentara fokus pelatihan dan persiapan untuk perang, bukan mengatur pelatihan kooperasi dan sebagainya. Yang harus dibangun kekuatan persenjataannya, kesejahteraan prajuritnya, penguatan tentara yang profesionalnya, fokus pada bidang pertahanan. Kenapa? Karena suatu waktu perang sesuatu yang mungkin terjadi. Ya. Kalau itu terjadi, tentaranya sibuk dengan Koperasi Merah Putih, cetak sawah, proyek strategis nasional, jaga demo mahasiswa, ini sesuatu yang miris. Ini justru akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. Saya ingin katakan rezim pemerintah ini bukan sedang ingin mendorong profesionalisme militer, tapi justru melemahkan profesionalisme militer dengan melibatkan militer di luas tugas-tugas pokoknya dalam fungsi pertahanan. Tugas militer secara konstitusional bukan untuk pembangunan. Tugas militer secara konstitusional adalah untuk pertahanan.
3: Oke, menurut Anda berarti beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini justru malah memperlemah profesionalitas dari tentara kita. Mas Araf, kalau kita ingat begitu ya, selain Latsarmil ini juga ada pelibatan Taruna Akmil begitu dalam mendidik sekolah rakyat. Mungkin kita bisa ingatkan kembali, Mas, sebenarnya apa sih efeknya ketika latihan dan juga intervensi militer seperti ini ada di ruang sipil?
4: Yang pertama adalah pelemahan terhadap profesionalisme militer itu. Masuknya militer masuk terlalu jauh dalam ruang sipil akan menimbulkan pelemahan terhadap profesionalisme militer itu sendiri. Yang kedua, membuka ruang dominasi militer di dalam ruang-ruang non-pertahanan atau di dalam ruang sipil politik. Apa dampaknya? Itu akan bisa berdampak terhadap dinamika ekonomi. Kita perlu membaca bahwa banyak negara yang militernya dominan di dalam sektor governance, dalam ruang sipil, dalam ruang politik, ekonomi tidak berkembang dan tidak maju karena investasi sulit dan tidak mau masuk dalam rezim-rezim seperti itu. contohnya Myanmar, Sudan, dan beberapa negara Afrika Selatan. Dan hari ini terjadi, Indonesia dinamika ekonomi carut-marut. Kan dinamika tata kelola pemerintahannya tidak dikelola oleh mereka yang memiliki kompetensi. Ya, sebagian besar pejabat-pejabat di BUMN dan lain sebagainya diisi oleh jenderal-jenderal aktif yang menurut saya itu salah dan keliru. Termasuk terlibat dalam program cetak sawah, terlibat dalam koperasi merah putih dan lain sebagainya. Jadi banyak studi memperlihatkan bahwa dominasi militer di dalam ruang sipil, politik, pemerintahan akan menyebabkan justru ekonomi tidak berkembang. Dan itu dialami oleh banyak negara. Hari ini Indonesia mengalami proses itu karena kondisi ekonomi Indonesia hari ini juga mengalami pelambatan. Terlepas banyak faktor lain yang membuat ekonomi Indonesia hari ini mengalami pelambatan atau mengalami kerumitan dan bahkan mengalami persoalan-persoalan yang sangat serius gitu, dengan harga dolar naik, kebutuhan pokok dan sebagainya. Yang ketiga adalah ini akan membuka ruang militer masuk ke dalam intervensi di sektor-sektor politik. Itu artinya dia bisa akan membangun ruang kekuasaan sebagai ruang baru di luar ruang mereka di bidang pertahanan. Apa yang terjadi? Maka pola-pola dan cara sekuritisasi, pendekatan-pendekatan keamanan dengan cara represif akan mungkin terjadi. Yang paling contoh nyata adalah peristiwa kekerasan terhadap Andri Yunus. Karena Andri Yunus kritis terhadap kebijakan kekuasaan dalam hal RUTNI, sementara kekuasaan mengiyakan militer masuk dalam ruang-ruang kecubaan sosial politik, akhirnya intelijen strategis terlibat dalam kekerasan terhadap Andri Yunus. Itu fakta nyata ya, bahwa implikasi dari meluasnya militer di luang non-pertahanan pasti akan berbarengan dengan meningkatnya kekerasan itu sendiri, dalam hal ini seperti kasus Andri Yunus. Laporan terbaru Imparsial menyebutkan meningkatnya kekerasan terhadap pembela HAM di rezim pemerintahan ini kurang lebih 200 kali lipat, dan itu seirama dengan menguatnya militerisme di dalam ruang kehidupan sipil politik, Mbak. Sebagai contoh nyata adalah konflik-konflik pertahanan dalam pembukaan lahan untuk kepentingan koperasi merah putih antara militer dan masyarakat yang terjadi di beberapa daerah.
3: Oke, Mas Araf, ini kan artinya Anda berpendapat ini juga bukan evaluasi saja, ini harusnya latsarmil seperti ini ke warga sipil, khususnya untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, seharusnya ditiadakan saja. Kalau kita bahas yang sekarang, Mas, situasinya, sudah ada 4 korban, tadinya 3 korban, kemudian terbaru sekitar beberapa jam lalu bertambah lagi korbannya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa memenuhi hak-hak mereka yang sekiranya jadi korban dalam tanda kutip dalam latsarmil ini?
4: Pemerintah harus menyetop program ini segera mungkin. Menghentikan program pelatihan dasar kemiliteran karena tidak dibutuhkan. Yang kedua, perlu investigasi yang dalam tentang persoalan korban-korban ini. Saya mendesak kepada Komnas HAM untuk turun. Komnas HAM jangan hanya diam, harus turun gunung karena ada warga sipil yang meninggal. Apakah ada proses kekerasan negara yang dilakukan oleh by omission secara langsung, as by commission secara langsung, atau by omission dengan proses pembiaran itu? Kerja Komnas HAM harus menginvestigasi ini. Menurut saya dengan beberapa fakta korban yang ada harus ada investigasi terbuka terhadap kematian mereka. Jangan mendiamkan persoalan-persoalan seperti ini gitu. Ini sesuatu yang bukan hal yang biasa karena ada korban sipil yang tewas dalam proses pelatihan. Jadi perlu ada investigasi independen. Dan saya mendesak Komnas HAM untuk turun menginvestigasi kasus ini. Selain internal militer, tapi Komnas HAM harus juga turun untuk mengecek ini. Apakah ada potensi dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya warga sipil meninggal ketika dalam proses pelatihan dasar kemiliteran. Oleh karena itu, peran Komnas HAM menjadi penting untuk menginvestigasi persoalan ini. Tapi yang jauh lebih penting, harusnya Presiden sadar dengan peristiwa ini, stop program pelatihan dasar kemiliteran, buat dinamika program yang jauh lebih baik. Tapi problemnya, pokoknya adalah koperasi merah putih memang dari awal didesain sebagai bentuk bangunan masuknya militer di dalam ruang kehidupan sipil dalam konteks koperasi, yang ini salah dan keliru. Jadi secara konsep awal koperasi merah putih sudah salah, secara proses metode pelatihan apalagi salah banget dengan melibatkan militer melatih manajer-manajer koperasi tersebut.
3: Oke, baik, kita harapkan memang benar dihentikan begitu ya. Tentunya kita tidak ingin ada lagi korban yang jatuh dan tentunya mungkin bisa ditekankan dan didesak kepada Komnas HAM untuk menginvestigasi korban yang jatuh sehingga ke depannya tidak terulang kembali hal yang sama. Terima kasih telah berbagi pandangan Anda, peneliti senior Imparsial Al Araf. Selamat malam, Mas Araf. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih banyak. Selamat malam, Mbak.
3: Sebuah bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Setelah hilang 3 hari, seorang nenek berusia 90 tahun ditemukan selamat di lereng gunung di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan lehernya terjepit di sela reruntuhan beton talang air. Petugas mendatangkan alat berat untuk proses evakuasi.
1: Eli Sesa, nenek berusia 90 tahun ini akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Warga desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia terakhir kali terlihat oleh warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitar desa. Petugas gabungan menemukan Eli Sesa di lereng gunung dengan kondisi lemas. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
2: Dan alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
3: Tidak bisa, miring.
1: Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan terjebak di reruntuhan beton talang air saat bekerja di salah satu rumah warga. Pekerja bernama Dedi Darmawan ini lehernya terjepit di sela reruntuhan beton dengan kondisi tembok yang mudah roboh. Petugas mendatangkan 1 unit alat berat untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Dengan hati-hati, petugas menjebol dinding bata agar bisa mengeluarkan korban. Proses evakuasi ini pun berlangsung sekitar 38 menit.
4: Jarak antara beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban.
1: Korban langsung dibawa ke Puskesmas Monconglo dan mendapatkan perawatan karena luka lecet di bagian kepala. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebuah bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk pada Jumat pagi. Sementara sebuah tabung pengering jagung untuk pakan ternak setinggi 15 meter di Kota Blitar, Jawa Timur, roboh dan menimpa tembok pagar pabrik.
5: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Kejadian ini memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi. Penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Dugaan sementara bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, 4 unit sepeda motor masih tertimbun reruntuhan dan belum dapat dievakuasi.
6: Ya udah ada tanda-tandanya. Kan sebelah kebetulan kan ada pengerukan tuh. Nah mungkin kan alat berat bergeter gitu. Jadi bangunan kan namanya kena air ya, kikis gitu. Dikit-dikit longsor mungkin itu kali ya.
7: Juga sementara ini tertutup air gitu.
6: Iya, gitu, ya. Iya gitu.
7: Tapi alhamdulillah nggak ada korban semua ya?
6: Nggak ada, alhamdulillah sih. Barang-barang sih juga udah terselamatkan ya. Cuma motor aja itu yang masih sekarang belum dievakuasi.
8: Kayak gini ya, minta jeruk.
9: Ambles, ya Allah.
5: Peristiwa robohnya salah satu dari 2 tabung pengering jagung berukuran jumbo ini terjadi di Kelurahan Karangsari, Kota Blitar pada Rabu petang. Kerasnya suara runtuhan membuat warga sekitar panik dan segera mendatangi lokasi. Selain merusak pagar, jagung yang berada di dalam tabung dan sedang dikeringkan tumpah hingga ke area persawahan di samping pabrik. Hingga Jumat siang, proses evakuasi material jagung masih terus dilakukan. Belum diketahui secara pasti penyebab robohnya tabung pengering tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, karena kejadian berlangsung saat jam kerja telah usai, kerugian material akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebanyak 130 pensiunan yang mengaku jadi korban

0: Dugaan permasalahan kredit di Bank Mandiri Taspen Purwokerto menggelar aksi damai pada Jumat. Situasi sempat memanas saat massa berupaya masuk ke dalam kantor.
1: Ratusan pensiunan yang didampingi kuasa hukum menggelar aksi damai di depan kantor Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Mereka berjalan kaki sambil membawa poster dan spanduk berisi tuntutan agar pihak bank bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Aksi diikuti sekitar 130 pensiunan dengan total kerugian yang diklaim mencapai 27 miliar rupiah. Setibanya di depan kantor bank, massa berorasi dan berupaya masuk ke dalam gedung untuk menemui kepala cabang dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun upaya tersebut dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi dorong dan adu argumen sempat terjadi sehingga memicu ketegangan di lokasi. Setelah dilakukan negosiasi, situasi berangsur kondusif. Aparat kepolisian dan TNI terus melakukan pengamanan agar aksi tetap berlangsung tertib. Dalam orasinya, kuasa hukum para pensiunan menyebut pihak bank belum menunjukkan itikad baik untuk menemui para nasabah maupun memberikan penyelesaian atas persoalan yang diadukan. Massa mendesak pihak bank bertanggung jawab serta meminta dugaan keterlibatan oknum diproses sesuai hukum yang berlaku. Usai berorasi, massa memasang poster di sekitar kantor bank dan mendirikan tenda di depan gedung untuk menginap. Mereka menyatakan akan bertahan di lokasi hingga pihak bank memberikan tanggapan atas tuntutan mereka. Kusworo, Purwokerto, Jawa Tengah.
0: Informasi lainnya, hari pertama pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sejak Jumat pagi, banyak orang tua murid mengaku tidak dapat mengakses laman pendaftaran karena sistem mengalami gangguan. Akibat kendala tersebut, sejumlah orang tua mengaku diliputi rasa cemas dan juga khawatir anak mereka gagal mengikuti proses pendaftaran ke sekolah menengah pertama negeri yang jadi pilihan. Karena tidak mendapatkan kepastian, ada orang tua yang memilih datang langsung ke sekolah untuk meminta bantuan proses pendaftaran. Namun hasilnya sama, pihak sekolah pun belum dapat mengakses sistem karena gangguan masih terjadi. Hingga Jumat siang, sistem masih belum dapat digunakan sehingga sekolah tidak bisa memproses pendaftaran para calon murid. Pihak sekolah menyebut gangguan tersebut berada di luar kewenangan mereka.
2: Hari ini kan ada pembukaan SPMB jalur domisili, saya mau daftar tuh Pak. Nah dari jam 8 tadi sampai sekarang itu pun nggak bisa gitu loh, error terus. Saya kan bingung ya gimana cara daftarnya gitu. Nah itu tuh banyak orang tua yang ngalamin tuh sama kayak saya gitu. Kita bingung gitu mesti kemana gitu loh Pak. Kita udah ke sekolah, tapi sekolah juga nggak bisa bantu banyak gitu. Karena mereka juga bingung, karena ini kan harus pakai aplikasi gitu loh Pak. Khawatir karena kita sih khawatir ya Pak ya, karena kan takut nanti datanya entah hilang atau dipakai ke buat orang lain atau nanti disalahgunakan seperti itu.
3: Beberapa orang tua mengaku sudah mencoba di rumah tapi servernya tidak bisa dibuka. Alhasil banyak yang lari ke sini, ya sudah dibantu oleh operator tapi ternyata memang belum bisa dibuka.
4: Nah, itu dari jam berapa dimulainya, Bu?
3: Dibukanya sebetulnya mulainya dijadwal jam 8 ya, Pak. Tapi sampai saat ini belum bisa.
4: Oke. Nah, Ibu mungkin dapat informasi atau apa terkait terkendalanya seperti apa, Bu?
3: Wah, kami belum tahu pasti ya kendalanya ada di mana. Karena kan ya memang dari pusat ininya ya. Jadi kita hanya bisa bantu, ternyata dicoba di sini pun tidak bisa gitu.
0: Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, demi mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga murah, ratusan emak-emak berdesak-desakan saat bazar sembako di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu akibat mahalnya biaya transportasi pengiriman dari luar Provinsi Riau, harga daging sapi di pasar tradisional semakin mahal.
5: Monggo antri dulu, Bapak Ibu semua ya, antri dari belakang.
0: Ratusan warga yang didominasi emak-emak ini memadati stand bazar sembako murah di kawasan Simpang 5 Boyolali pada Kamis pagi. Emak-emak ini sudah mengantre hingga 1 jam sebelum lapak dibuka. Aksi saling berdesakan tak terelakkan saat warga berebut masuk untuk mendapatkan sembako yang jumlahnya terbatas, hingga membuat sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter dijual Rp31.000. Pasar murah yang digelar Polres Boyolali dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80 ini menyediakan hampir 2 ton beras, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, serta 500 kg produk olahan pangan.
6: Yang paling dicari apa, Bu?
7: Minyak sebenarnya.
6: Kenapa, Bu?
7: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat satu, tapi alhamdulillah sudah dapat.
8: Selisihnya kalau minyak goreng itu 10.000. Ya, minyak goreng 10.000, kalau gula cuma 1.000. Kalau telur 4.000.
0: Penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Riau pada Kamis pagi terpantau sepi membeli sejak naiknya harga daging sapi pada Selasa lalu. Harga daging sapi segar dijual per kilogram Rp150.000 dari harga normal Rp140.000 per kilogram. Tulang sapi kini dijual Rp100.000 per kilonya dari harga sebelumnya Rp85.000.
9: Penjualnya bagaimana, Pak?
10: Penjualnya akan rosok ya. Jauh merosot kan?
9: Iya.
10: Penjualan sekarang.
9: Jadi ada berapa persen, Pak, merosot dia?
10: Kalau sekarang ada 50% sekarang. Sekarang kan?
0: Naiknya harga daging sapi segar di Pekanbaru disebabkan oleh stok daging sapi yang terbatas. Ditambah naiknya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar provinsi Riau. Tim Liputan, CNN Indonesia.
11: Kemacetan yang didominasi truk-truk besar terjadi sepanjang 5 km di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemacetan ini sudah terjadi selama berhari-hari. Situasi ini pun membuat anggota DPRD Banyuwangi mengamuk dan mendesak pihak ASDP untuk mencari solusi strategis jangka pendek.
12: Kemacetan panjang kendaraan truk-truk bertonase besar yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur masih terlihat pada Kamis sore. Padahal ini sudah memasuki hari keempat kemacetan ini terjadi. Dalam pantauan visual kamera drone, masih terlihat antrian kendaraan truk-truk bertonase besar di atas 30 ton masih antre di Jalan Raya Pantura sepanjang 5 km. Menyikapi antrian kemacetan panjang ini, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Banyuwangi mendesak agar pihak SDP mencari solusi yang strategis dalam jangka pendek. Menurutnya kemacetan ini terjadi di luar momentum mudik lebaran dan libur Nataru. Kemacetan ini juga memantik amarah Suwito selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi. Dirinya menuding pihak SDP tidak memiliki empati terhadap ribuan sopir truk yang tertahan di kantong parkir hingga berhari-hari.
13: Tahun jam SDP, tak kala ini ada antrian dan berhari-hari sopir-sopir yang tetap ini, apa tahun jamnya SDP? Apakah SDP ngasih makan? Mereka ngasih bungkusan? Mengganti kerugian mereka? Jangan hanya ngambil keuntungan. Kasihan mereka, mereka itu hanya 250.000, harus ngantri 3 hari, anak istrinya ditinggal.
12: General Manager ASDP Ketapang Gilimanuk Arif Eko Kurniansyah menjelaskan, saat ini ASDP Ketapang tengah menunggu informasi pemenang tender proyek pembangunan dermaga yang targetkan pengerjaannya bisa dilakukan pada Juli mendatang. Kapasitas dermaga di pelabuhan ASDP Ketapang saat ini hanya berada di angka 30 ton dan hanya dermaga LCM yang mampu mengakomodir muatan berkapasitas sekitar 80 ton.
14: Nah, untuk hari ini ya kita masih tetap melakukan pengoperasian kapal-kapal, semua kapal besar semua beroperasi kecuali ada satu kapal yang lagi docking. Untuk pumping alhamdulillah sudah beroperasi. Dan ini juga kita perhatikan kondisi di Gilimanuk juga sempat terjadi kepadatan tadi malam, tapi sekarang sudah berada di kisaran 1 km. Jadi kita berarti kalau dari Sri Tanjung mungkin sekitar 3 km dan sampai sekarang harusnya masih relatif tidak sederas kemarin. Jadi mudah-mudahan sore sampai malam ini sudah bisa kita tarik lebih surut lagi untuk antriannya.
12: Pihak SDP Ketapang Gilimanuk menargetkan pada tahun 2028 akan ada 3 pasang dermaga dengan kapasitas lebih dari 50 ton. Sementara menanggapi permintaan solusi dalam jangka pendek, pihaknya mengaku telah mengoptimalkan operasional kapal yang ada dengan mengoperasikan 28 kapal setiap harinya. Chofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
11: Selanjutnya, Yuvita, korban penyekapan dan penganiayaan, kini tengah mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban sudah bisa berkomunikasi, meski belum banyak hal yang bisa ia sampaikan. Sementara itu pihak RSHS telah membentuk tim dokter khusus dari berbagai cabang ilmu kedokteran.
15: Korban penyekapan dan penganiayaan perempuan bernama Yuvita kini tengah

0: mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pihak rumah sakit menyebut kondisi korban berangsur mulai membaik. Hal tersebut disampaikan Fitra Hergiana selaku Direktur SDM Pendidikan Penelitian RSHS pada Kamis malam. Ia menyebut bahwa kondisi pasien saat ini menunjukkan perbaikan. Korban sudah bisa berkomunikasi meski belum banyak hal yang bisa disampaikan. Saat ini pihak rumah sakit berfokus pada pemulihan sebelum nantinya akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Untuk memulihkan kondisi korban, pihak RSHS juga telah membentuk tim dokter khusus dari berbagai cabang ilmu kedokteran seperti bedah plastik hingga spesialis mata.
1: Untuk lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting ada sekarang adalah kita pemulihannya dulu, setelah itu setelah stabil, keadaan umumnya stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti itu.
2: Berapa kali operasi?
1: Belum operasi, Bu. Saat ini adalah kemarin di Deberi Demang. Deberi Demang itu adalah pembersihan luka. Dan juga saat ini keadaan umumnya, gizinya diperbaiki, dan juga keadaan psikisnya seperti itu.
0: Sementara itu pada Kamis malam kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjenguk Yuvita di RSHS Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Dudung berbincang dengan pihak keluarga dan menyampaikan harapan agar proses hukum terhadap pelaku dikawal secara serius dan pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak dikawal BPJS, saya langsung telepon Direktur BPJS dan beliau langsung menyambut dan bahkan sebelumnya juga sudah memonitor tentang masalah ini. Dan BPJS juga akan membantu.
0: Dudung menegaskan bahwa negara hadir untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Selain memastikan proses hukum, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, termasuk penanganan dan pembiayaan selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Masih soal kasus yang sama, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Yuvita Tri Rezeki. Bersyukur Taufik Hidayat sudah ditangkap polisi. Sifat temperamental Taufik Hidayat juga diungkap oleh sang ayah kandung yang mengaku pernah dipukul anaknya saat bekerja.
5: Alhamdulillah senang sekali, terima kasih kepada sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi.
6: Itulah ungkapan syukur dari Yuvita Tri Rezeki, wanita korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh mantan kekasihnya Taufik Hidayat. Perasaan campur aduk menyelimuti Yuvita saat mengetahui Taufik sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
5: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
7: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
5: Amin, ya Allah,
7: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Ya,
6: sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Hal itu diungkapkan ayah kandung Taufik saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah ingin makan tapi tidak ada lauknya.
8: Dipukul kepala.
9: Bapak pernah dipukul?
8: Dengan kayu.
9: Astagfirullahaladzim. Ketika?
8: Waktu itu habis menuju macul di Serang.
9: Lagi macul
8: di rumah, menuju nganggur dia.
9: Dia lagi nganggur.
8: Belum makan, gak ada ikannya.
6: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat telah ditangkap polisi pada Selasa malam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm, senjata tajam, beberapa baju hingga botol infus. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif tersangka melakukan aksi keji ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Ke informasi lainnya, penguatan peran perempuan dalam ekonomi restoratif atau pembangunan yang fokus pada pemulihan lingkungan. Jadi pembahasan dalam forum lintas pelaku yang digelar di Kunstring Menteng, Jakarta. Forum ini mendorong agar perempuan mendapatkan ruang lebih besar dalam pemulihan lingkungan, ekonomi, dan juga kehidupan sosial masyarakat.
1: Forum Lintas Pelaku pada 25 Juni 2026 ini mengangkat tema tentang pentingnya perempuan dalam ekonomi restoratif atau pembangunan yang fokus pada pemulihan lingkungan. Sejumlah pemangku kepentingan membahas bagaimana perempuan selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Di berbagai wilayah Indonesia, perempuan berperan dalam menjaga hutan, sumber air, mengelola pangan keluarga, serta mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam. Dalam forum ini, peserta mendorong perubahan cara pandang terhadap perempuan, yang selama ini kerap ditempatkan sebagai penerima manfaat, menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan dan penggerak ekonomi.
2: Pada umumnya di Indonesia lah, kita ini sering dianggap sebagai penerima bantuan. Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi perempuan ini kan kita tahu, terutama bias perempuan ini kan ada yang belum menikah dan ada yang sudah menikah. Yang belum menikah, dia sekolah yang baik, karir yang baik. Yang muda ini mereka agak lebih gampang lah mendapatkan pekerjaan. Yang masih menjadi PR banyak ini kalau kami di daerah adalah perempuan yang sudah menikah, yang kemudian ekonominya tidak cukup dipenuhi oleh suami, sudah punya anak, pengen bekerja menghasilkan nilai ekonomi tambahan tetapi terkendala dengan banyak hal.
1: Peran perempuan dalam menjaga alam ini dinilai tidak terlepas dari kedekatan mereka dengan lingkungan. Ketika diberikan akses terhadap tanah, tanaman, dan pengetahuan, perempuan dinilai mampu menjadi pengelola sekaligus penjaga ekosistem.
3: Kita, Yayasan Bambu itu hanya katalis. Katalis itu artinya kita mengajak semua pihak, baik dari sisi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah provinsi, Kementerian Sektor, ya, Kementerian Sektor, Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, BRIN, kampus, riset, yang bisa mengatakan bahwa pemulihan lahan kritis, reforestasi, penilaian ekonomi karbon, valuasi ekonomi karbon untuk bambu, terus turunan dari bambu itu apa saja, jadi dari hulu sampai hilir.
1: Selain pemulihan lingkungan, program pemberdayaan perempuan juga diarahkan untuk memperkuat aspek ekonomi, gizi, dan kesehatan keluarga. Salah satunya melalui konsep kebun pangan perempuan yang dikembangkan sebagai ruang kolaborasi masyarakat.
4: Makanya program kedua yang kita lakukan sebenarnya yang tadi sudah dibicarakan itu adalah Ruang Bersama Indonesia sebagai satu tempat kolaboratif. Tapi entry point-nya kebun pangan perempuan ini. Makanya kebun pangan perempuan ini sebenarnya nanti akan berbicara tentang care ekonomi di dalam, gizi, kesehatan. Karena pengukuran kami hanya kita akan mengukur penurunan AKI, penurunan stunting, penurunan KDRT, tingkat indeks pembangunan gender.
1: Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak lain agar ekonomi restoratif mampu memberikan dampak bagi pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian budaya. Angga Cita Kesuma, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Sementara rekaman udara menangkap momen saat api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania.

0: banjir bandang menerjang distrik Keipanyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara 4 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon, serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.
1: Venezuela diguncang 2 gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Sedikitnya ada 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 200 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
0: Venezuela diguncang 2 gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. 2 gempa kuat tersebut terjadi di dekat ibu kota Caracas dan menimbulkan kerusakan besar. Hingga Kamis siang waktu setempat, pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 2.000 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan wilayah La Guaira yang berada di dekat Caracas menjadi daerah dengan dampak paling parah. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2, disusul gempa kedua yang lebih kuat dengan magnitudo 7,5. Jarak waktu kedua gempa hanya sekitar 39 detik. Sejumlah bangunan rusak dan hingga kini proses evakuasi terus dilakukan untuk menolong warga yang mungkin berada di reruntuhan bangunan.
2: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas.
0: Gempa yang mengguncang barat Venezuela itu terjadi saat banyak warga yang sedang berada di rumah untuk memperingati Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Venezuela. Pemerintah Venezuela menyatakan tim penyelamat internasional dari sejumlah negara telah diberangkatkan untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban gempa. Pesawat membawa tim bantuan dilaporkan datang dari Amerika Serikat, Meksiko, Spanyol, Qatar, serta tim ahli pencarian dan penyelamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 itu terjadi di lepas pantai timur Jepang, namun tidak memicu tsunami. Badan Meteorologi Jepang atau JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan kuatnya guncangan yang membuat bangunan dan berbagai fasilitas bergetar selama gempa berlangsung. Meski guncangan terasa cukup keras, hingga kini tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan bangunan. Sementara sebagai langkah antisipasi, beberapa layanan kereta api termasuk Shinkansen sempat dihentikan dan sejumlah ruas jalan tol di Aomori ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Video sejumlah siswa sekolah dasar yang berlatih drum band menggunakan kaleng biskuit bekas hingga pipa paralon sempat viral di media sosial. Kreativitas mereka mendapat apresiasi hingga akhirnya diberikan alat drum band yang standar.
1: Inilah pertunjukan drum band yang dilakukan sejumlah siswa di SD Tegalega, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka memeriahkan acara kenaikan kelas. Uniknya, anak-anak ini menggunakan barang-barang bekas, mulai dari kaleng biskuit sebagai pengganti drum, galon air mineral, hingga pipa paralon untuk mengganti tongkat mayoret. Meski tak menggunakan alat yang standar, kreativitas tanpa batas anak-anak ini menghasilkan irama yang pas.
2: Awalnya iseng-iseng, kita mengadakan marching band dari bahan barang bekas, namun alhamdulillah berkat viral, sehingga SD kita menjadi viral.
1: Pada Rabu 24 Juni lalu, anak-anak SD ini akhirnya bisa bermain menggunakan peralatan drum band standar. Selain itu, anak-anak juga terlihat menggunakan kostum yang baru. Rasa syukur disampaikan oleh para siswa, salah satunya Mita, siswa kelas 4 SDN Tegalega yang menjadi peserta drum band.
3: Terima kasih Pak Presiden, moga-moga Presiden sehat selalu, banyak rezekinya.
1: Sebelumnya, video siswa SDN Tegalega yang berlatih drum band dengan memainkan lagu Manuk Dadali dengan berbagai alat bekas ini viral di media sosial.
0: Kita ke informasi lainnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf diduga menjadi korban penganiayaan di kawasan lapangan golf di Tangerang, Banten. Insiden itu terekam video dan viral di media sosial.
1: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban.
4: Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Masih soal kekerasan pada wanita, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ayah korban menyebut ingin Taufik Hidayat dipenjara seumur hidup. Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan hadiah sayembara sebesar Rp250 juta akan diberikan kepada korban pada 1 Juli mendatang.
5: Apa yang diinginkan hukumannya?
6: Ya, dia bilang mau tanya yang udahlah, sembilan baca lah.
1: Kondisi Yovita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat berangsur membaik, namun masih harus menjalani perawatan intensif akibat luka fisik dan trauma psikologis yang sangat berat. Hal tersebut disampaikan Fitra Hergiana selaku Direktur SDM Pendidikan Penelitian RSHS pada Kamis malam. Meski sudah bisa berkomunikasi, pihak rumah sakit berfokus pada pemulihan sebelum nantinya akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut.
5: Lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu Pak untuk operasinya, yang penting ada sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umumnya stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti itu.
1: Hal senada soal kondisi Yuvita diungkapkan ayah Yuvita saat diwawancarai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di channel YouTube KDM. Sang ayah ingin penganiaya anaknya dipenjara seumur hidup.
7: Apa yang diinginkan hukumannya?
6: Ya, dia bilang mah katanya ya udahlah, seumur hidup aja lah saya juga.
7: Seumur hidup.
6: Iya.
1: Sementara itu, keluarga korban juga akan mendapatkan uang sebesar 250 juta rupiah dari hasil sayembara penangkapan Taufik Hidayat. KDM memastikan uang 250 juta akan diberikan kepada korban dalam bentuk sertifikat deposito yang akan diserahkan pada 1 Juli mendatang.
7: Ini aja Bu, dibikinnya bukan tabungan, deposito saja. Ya kan? Karena kan untuk bekal. Nanti sertifikat depositonya akan saya serahkan pada tanggal 1 Juli pas hari Bayangkara.
1: Hal itu dilakukan setelah KDM berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Koordinasi dilakukan karena Taufik Hidayat ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut ini yang pertama, viral mak-mak grebek lapak sabu sendirian.
8: Nah, inilah dia pemakai-pemakainya, inilah penjual-penjualnya, pengedarnya di sini. Nah, ini.
0: Seorang mak-mak dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam rekaman menunjukkan aktivitas sejumlah pria diduga tengah berjudi, jual beli narkoba, dan juga mengkonsumsi sabu. Setelah mak-mak datang merekam, tidak lama para pria yang ada di lokasi panik dan berhamburan kabur meninggalkan lokasi. Setelah videonya viral, aparat Polsek Kuala Hulu bersama pejabat kelurahan mendatangi lokasi. Namun lokasi tersebut sudah kosong, hanya tersisa bong sabu yang tertinggal. Lapak narkoba tersebut dikelola suami istri yang rumahnya berdekatan dengan lokasi.
8: Ini tempatnya, ini gudang si Uki.
0: Berikutnya, kesal tak diberi uang, pengamen bakar pagar rumah warga.
9: Gondrong sama itu tuh, yang tukang gitar.
10: Nah, tuh udah situ tuh.
0: Tiga orang pengamen mencoba membakar pagar rumah warga di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak ketiganya mendatangi rumah warga untuk mengamen. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang, salah satu pengamen mencoba membakar pagar rumah milik korban. Setelah melancarkan aksinya, ketiga pengamen tersebut meninggalkan lokasi dan kemudian muncul api pada pagar. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut. Bangunan kos-kosan ambruk akibat tanah pinggir kali longsor. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik ambruknya sebuah bangunan kos-kosan dan area tempat pembuangan sampah di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Ambruknya bangunan dipicu abrasi pada tanah di tepi kanal banjir barat. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri, namun 4 unit sepeda motor tertimbun runtuhan. Penjaga kos menyebutkan tanda-tanda kerusakan sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Kita ke informasi berikutnya, harga daging sapi segar di Pekanbaru Riau masih bertahan tinggi di angka Rp150.000 per kilogram. Akibatnya omset para pedagang turun drastis hingga 50%. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, para ibu rumah tangga mengeluhkan harga beras dan minyak goreng yang naik.
11: Suasana lapak penjual daging sapi di

0: Naiknya harga daging sapi di Pekanbaru disebabkan oleh dua faktor utama. Terbatasnya stok sapi dan meningkatnya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Sementara di Pasar Manis Purwokerto Banyumas, kenaikan terjadi pada semua jenis beras, baik kategori medium maupun premium. Beras medium naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara beras premium naik Rp1.500 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan 2 kg yang semula Rp40.000 kini sudah mencapai Rp46.000 setelah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir, dipicu oleh naiknya harga BBM dan masuknya musim kemarau yang berdampak pada hasil panen. Dampak kenaikan ini pun sangat terasa ke konsumen.
1: Buat biasa, sampai kepala.
2: Oh gitu, sekarang. Berapa bu biasanya ibu beli?
1: Ini sampai sekilo 15.000.
0: Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga demi kepentingan pedagang maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda, rekomendasi wisata liburan kali ini ada di Banyumas, Jawa Tengah. Di Baturaden, Anda bisa menikmati sejuknya udara pegunungan dan fenomena pelangi dari air mancur setinggi 20 meter. Tetaplah bersama kami.

0: Setelah hilang 3 hari, seorang nenek berusia 90 tahun ditemukan selamat di lereng gunung di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan lehernya terjepit di sela runtuhan beton talang air. Petugas mendatangkan alat berat untuk proses evakuasi.
1: Eli Sesa, nenek berusia 90 tahun ini akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Warga desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia terakhir kali terlihat oleh warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitar desa. Petugas gabungan menemukan Eli Sesa di lereng gunung dengan kondisi lemas. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
2: Dan alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
3: Nggak bisa, miring.
1: Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan terjebak di reruntuhan beton talang air saat bekerja di salah satu rumah warga. Pekerja bernama Dedi Darmawan ini lehernya terjepit di sela reruntuhan beton dengan kondisi tembok yang mudah roboh. Nggak bisa. Petugas mendatangkan satu unit alat berat untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Dengan hati-hati, petugas menjebol dinding bata agar bisa mengeluarkan korban. Proses evakuasi ini pun berlangsung sekitar 38 menit.
4: Jarak antar beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar, selanjutnya mengevakuasi korban.
1: Korban langsung dibawa ke Puskesmas Monconglo dan mendapatkan perawatan karena luka lecet di bagian kepala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Libur sekolah seperti saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan pengalaman baru bersama keluarga. Nah, di Bogor, Jawa Barat ada museum interaktif yang mengajak anak-anak untuk mengenal ratusan jenis satwa. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, Anda bisa menikmati keindahan fenomena pelangi di kawasan wisata Baturaden.

0: waktu liburan sekolah anak, Animalium Animal Science Center di Bogor, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Tak hanya menghibur, tempat ini juga mengajak anak-anak belajar lebih dekat dengan dunia satwa. Di dalamnya, pengunjung akan menemukan berbagai ekosistem yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Mulai dari aviari lahan basah dan kering, hutan terbuka, hingga aliran sungai yang didesain secara alami, suasana ini membuat anak-anak bisa belajar sambil bereksplorasi.
1: Karena aku tertarik banget sama binatang-binatang yang ekstinct ataupun yang purba-purba gitu. Tentang sejarah binatang, ada juga binatang-binatang yang udah mulai punah.
0: Tak hanya untuk anak-anak, Museum Animalium juga menjadi destinasi menarik bagi seluruh kalangan. Lebih dari 500 jenis satwa dari dalam dan luar negeri dapat ditemukan di tempat ini.
2: Kami ini adalah museum pertama di Indonesia yang berbasis edukasi. Jadi tidak hanya belajar untuk anak-anak, tapi untuk dewasa pun juga bisa. Dan konsep kami juga termasuk museum hewan di Indonesia pertama.
0: Museum libur sekolah menjadi momen yang paling ramai di museum ini. Terutama bagi anak-anak dan keluarga yang ingin mengisi liburan dengan kegiatan seru, sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia satwa. Referensi lokasi liburan sekolah lainnya jatuh pada kawasan lokawisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasana pegunungan dan beragam wahana menjadi daya tarik yang membuat kawasan wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu spot yang wajib dikunjungi adalah Taman Sendang Mulia. Di sini terdapat air mancur dengan semburan mencapai sekitar 20 meter.
3: Ini sangat istimewa karena menurut saya ini cuma ada di lokawisata Batu Raden yang saya tahu ya Pak. Untuk saya jalan-jalan wisata ke tempat-tempat lain itu belum ada gitu.
0: Menariknya, saat cuaca cerah, pengunjung berkesempatan menyaksikan fenomena pelangi yang muncul di sekitar semburan air mancur dan menjadi spot favorit untuk berfoto.
4: Momen pelangi keluar itu di pukul 8 sampai dengan pukul 10 siang, apabila cuaca cerah. Tapi kalau mendung, itu pelanginya sudah nggak ada. Sehingga monggo para wisatawan untuk berkunjung ke sini melihat pelangi langsung.
0: Jika Anda berencana ke Batu Raden, sebaiknya Anda berkunjung pada pagi hari. Siapa tahu Anda beruntung menyaksikan sendiri fenomena pelangi di air mancur Taman Sendang Mulia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selanjutnya kami ajak Anda ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung untuk mencicipi bergo, kuliner legendaris dari tepung beras dengan kuah santan ikan tenggiri yang gurih. Sesaat lagi usai jeda.

0: Jika Anda berlibur ke Bangka Belitung, ada kuliner khas yang bisa Anda nikmati untuk sarapan. Bergo namanya. Kudapan legendaris ini terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang disajikan dengan kuah santan tenggiri. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update kali ini. Saya Iqbal Kurniadi. Sampai jumpa.
1: Ini dia Bergo. Kuliner khas Bangka Belitung yang nyaris punah ini mulai kembali populer di kalangan pecinta kuliner di Kota Pangkal Pinang. Bergo terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus, lalu dibentuk menjadi gulungan dan dipotong-potong. Sementara untuk kuahnya, terbuat dari santan berisi daging ikan tenggiri dan rempah-rempah. Tekstur bergo yang lembut dan kenyal berpadu gurihnya kuah santan tenggiri yang hangat menjadikannya menu sarapan yang kaya protein.
2: Enak banget. Ada di Lempah Kuning Muara. Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas. Dan yang pastinya makanan bergo ini kaya protein. Karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
1: Kendati sudah mulai langka, bergo mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih menggugah dan bikin ketagihan. Cukup dengan harga Rp20.000, Anda bisa menikmati satu porsi bergo untuk menu sarapan. Irwan Setiawan, Bangka Belitung.

0: Alam menyimpan banyak misteri yang kadang di luar nalar manusia. Jumat 26 Juni, warga desa Terpedo Jaya dibuat gempar dengan ditemukannya nenek berusia 90 tahun yang tergeletak lemas di tengah semak pinggir sungai kecil di hutan lereng gunung Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nenek Elisesa sebelumnya dilaporkan hilang 3 hari lalu, tepatnya pada Selasa 23 Juni. Ia terakhir kali terlihat warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitaran desa. Diduga nenek Elis tersesat dan tidak bisa kembali ke rumah. Ajaibnya, meski tidak makan apapun selama 3 hari, lansia berusia hampir 100 tahun itu berhasil selamat walau kondisinya lemah lunglai. Petugas gabungan langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun berjalan dramatis. Korban harus ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km. Dilaporkan hilang selama 3 hari di hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Herianto Purnomo ditemukan warga dalam kondisi histeris Kamis pagi. Pria berusia 35 tahun ini ditemukan di pinggir jalan hutan Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, yang berjarak sekitar 3 km dari titik awal korban hilang. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemas dan linglung, diduga akibat tidak makan dan minum selama 3 hari. Saat coba dievakuasi warga, korban sempat histeris dan menolak karena takut. Namun korban akhirnya berhasil dibujuk dan dievakuasi ke rumah warga setempat.
1: Dua pada hari ini, survivor atas nama Herianto Pramono telah diketahui keberadaannya di desa Panimbangan, masih di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dan sampai saat ini, kami bersama tim SAR gabungan dan pihak kepolisian masih berupaya untuk membujuk survivor untuk pulang.
0: Dua kejadian orang hilang tersesat di hutan dan berhasil selamat meski tanpa makan dan minum ini menjadi sekelumit bukti nyata misteri alam yang di luar nalar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah pencarian bukan sekadar tentang jarak yang ditempuh, melainkan tentang cinta yang menolak untuk menyerah. Kisah nenek Elis dan Mas Herianto yang berhasil ditemukan setelah 3 hari tanpa makan dan minum menjadi bukti. Sejauh apapun langkah lemas itu tersesat, cinta keluarga akan selalu menjadi kompas yang menuntunnya pulang. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan redaksi malam. Terduga pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel di Sukabumi berhasil ditangkap polisi. Ia ternyata kekasih korban yang kesal gara-gara tidur dipunggungi. Dan di Surabaya, seorang wanita penghuni kos ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dada.
3: Selasa lalu, sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban berinisial R, 53 tahun. Teka-teki kematian R akhirnya terungkap. Berbekal hasil autopsi serta petunjuk tiket kereta api, polisi berhasil menangkap E, yang merupakan kekasih korban di wilayah Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ketika hendak melarikan diri ke wilayah Sumatera. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindak kekerasan tersebut diduga dipicu oleh pertengkaran antara pelaku dan korban yang telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Cikole.
4: Pelaku ini karena kesal korban tidur telungkup ya, itu dicekek dari belakang. Itu sesuai dengan yang disampaikan sama ahli forensik waktu otopsi.
3: Suharti Ningsih, 51 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi terluka di dalam kamar kosnya di Kampung Putat Jaya Gang Lebar A, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah dalam posisi tertelungkup dengan luka tusuk pada bagian dada. Warga menyebut korban terakhir terlihat Selasa malam bersama pria berinisial Y yang juga merupakan penghuni kos tersebut. Saat ini keberadaan pria berinisial Y belum diketahui. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menyebut kejadian ini sebagai kasus pembunuhan. Jenazah korban saat ini diotopsi di RS Bayangkara Polda Jatim, sedangkan Y masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Miris ya, kasus pembunuhan di mana perempuan yang jadi korban atau disebut femisida akhir-akhir ini ramai terjadi, pemirsa. Ada yang karena persoalan asmara, faktor ekonomi, bahkan jadi korban perampokan. Jadi bagi pasangan yang sering cekcok, mulailah untuk belajar meredam emosi. Buat perempuan kalau sering diintimidasi oleh pasangan, jangan segan untuk mencari perlindungan. Bisa ke keluarga, teman dekat, atau lembaga seperti Komnas Perempuan misalnya. Dan berikutnya pemirsa, di Blitar, polisi berhasil meringkus komplotan perampok yang menyekap karyawan swalayan. Sementara di Bekasi, kesal tak diberi uang, tiga pengamen nekat membakar rumah warga.
3: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan dan menggasak uang dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Dalam rilis Kamis siang, polisi mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampok swalayan berjejaring yang mengincar brankas. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku mengejar dan membacok punggung korban berinisial MRA pada Rabu 24 Juni 2026. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim unit lapangan Polsek Panakukang berhasil menangkap pelaku berinisial MF di kediamannya di Kecamatan Biringkanaya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan eksekutor utama yang beraksi bersama rekannya. Motif penyerangan diduga dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah menjadi korban serangan panah oleh korban. Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang, sementara rekan pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan dalam pengejaran petugas. 3 orang pengamen mencoba membakar rumah warga di Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak ketiganya mendatangi rumah warga untuk mengamen. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang, salah satu pengamen mencoba membakar pagar rumah korban. Setelah melancarkan aksinya, ketiga pengamen tersebut meninggalkan lokasi dan kemudian muncul api pada pagar. Saat ini pelaku sudah diamankan Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kesel nggak lihat aksi pengamen di Bekasi tadi? Bang, namanya pekerjaan yang sabar lah. Masa sampai bakar rumah? Lagian pengamen yang maksa minta uang dan mengganggu ketertiban umum bisa dipidana loh, ya kan pemirsa? Dan berikutnya ada aksi kekerasan yang korbannya perempuan lagi nih pemirsa. Seorang wanita yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten dianiaya seorang pria di area lapangan golf. Insiden itu terekam CCTV dan viral di media sosial.
5: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban.
6: Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Kalau dari berita tadi nih, buat kakak KDRA mengambil langkah hukum adalah keputusan yang tepat ya, karena penganiayaan yang Anda alami tidak dibenarkan di mata hukum. Semoga proses pemulihannya berjalan dengan baik. Dan berikutnya pemirsa, ada 5 terduga pelaku pembunuhan terhadap 2 remaja yang jasadnya ditemukan dalam selokan di Bekasi, Jawa Barat, akhirnya berhasil diringkus polisi. Tewasnya korban ternyata bermula dari rencana tawuran antara 2 kelompok.
7: Lah ngajawab, iya 2 orang. 2 orang.
2: 2 remaja berusia 19 dan 17 tahun ditemukan tewas di dalam selokan dengan luka bacokan di tubuhnya di Jalan Raya Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. 2 korban lainnya juga ditemukan terluka sabetan benda tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam kemudian, polisi berhasil menangkap 5 pelaku berinisial KFA, RNAF, TH, FF, dan RF di rumah kontrakannya. Beberapa di antara pelaku sempat hendak melarikan diri melalui atap rumah, namun berhasil dicegat polisi. Sedangkan 2 pelaku lain berinisial ZK dan FD masih berstatus daftar pencarian orang. Dalam rilis Jumat sore terungkap, kejadian itu bermula dari aksi janjian tawuran antar 2 kelompok remaja. Namun di lokasi, salah satu kelompok memilih kabur karena kalah jumlah dan dikejar kelompok lawannya hingga berujung pengeroyokan dengan senjata tajam. Termasuk 2 korban yang mencoba melarikan diri dengan sepeda motor dan berujung menabrak trotoar.
8: Korban yang mengendarai kendaraan ini menabrak trotoar, kemudian jatuh ke selokan. Saat jatuh ke selokan, ini para pelaku-pelaku yang lain mendatangi dan dengan biadab mereka melukai, mengeroyok para korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.
2: Hasil penyelidikan menunjukkan 2 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan kepemilikan senjata tajam. Selain menghabisi nyawa korban, para pelaku mengambil sepeda motor korban dan berencana akan menjualnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat. Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang wanita meninggal usai menyantap sate beracun yang dikirim seseorang lewat ojek online. Belakangan terkuak sate maut itu ternyata dikirim oleh menantu korban. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Kita simak segmen Telusur Fakta.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya 2 pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
1: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, no. Pokoknya ngirimi sate ora.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
1: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis pangan sate durung, gitu loh. Lah mungkin setelah maka setelah si P itu pulang, sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
2: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban.
3: Jadi kecurigaan awal kami ya, selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang dimana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga.
1: Keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya yes, orangnya sering ngapus sih mas, wes orangnya sering ngapus sih, gitu aja.
0: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Kasus tadi sungguh menyayat hati ya pemirsa. Kok tega gitu ada menantu menghabisi nyawa mertua sendiri dengan cara yang begitu rapi, sistematis, pakai sate beracun. Tapi jangan berspekulasi sana-sini dulu nih, kenapa pelakunya meracuni keluarga mertua ya. Kita tunggu hasil penyelidikan polisi lebih lanjut begitu. Dan berikutnya, kurang dari 2x24 jam, 2 dari 3 pelaku begal yang mengakibatkan korban tewas tertabrak mobil saat mengejar pelaku berhasil dibekuk tim buru serga Polres Pasuruan. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
5: Hey! Kamera CCTV merekam upaya Doni, seorang warga Dusun Sugro, mengejar pelaku begal motor di Desa Andonosari, Kecamatan Nongko Jajar, Pasuruan Jawa Timur, Rabu malam. Pengejaran berakhir di Jalan Raya Tutur saat Doni diduga sengaja menabrakkan motornya ke kendaraan salah satu pelaku hingga keduanya terjatuh. Nahas, Doni yang terjatuh ke badan jalan justru tertabrak kendaraan dari arah berlawanan dan akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Sementara pelaku yang juga terjatuh langsung melarikan diri. Kamis malam, tim buru sergap Polres Pasuruan berhasil meringkus dua dari tiga pelaku begal di rumahnya berkat bantuan kamera CCTV. Yakni AA usia 17 tahun dan MG 21 tahun, warga desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lain yang masih buron. Tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil meringkus seorang pria yang diduga telah mencabuli anak kandungnya sendiri hingga berulang kali. Tersangka SA 45 tahun dibekuk di rumahnya di Jalan Marek, Kelurahan Ceremetaba, Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau pada Jumat. Kejadian ini terungkap setelah korban yang berusia 15 tahun mengadu kepada sang ibu. Kini tersangka SA terancam 20 tahun penjara. MN 40 tahun tertangkap tangan saat mencuri kabel bawah tanah milik PLN di kawasan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

0: Pelaku merupakan seorang residivis yang beraksi bersama rekannya, namun satu pelaku lainnya berhasil meloloskan diri ke arah semak belukar dan rawa-rawa. Kasus pencurian ini terungkap ketika seorang warga yang sedang melintas di area rawa memergoki dua orang tengah menggali dan mengupas kabel PLN. Kabel yang dicuri merupakan kabel induk tegangan 20.000 volt yang belum dialiri listrik karena masih dalam tahap pengembangan jaringan. Diperkirakan total kabel yang telah digali dan dikuliti pelaku mencapai 100 meter. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, seorang gadis 14 tahun menjadi korban perundungan 6 teman sebayanya. Dengan membawa senjata tajam, ada juga sekelompok remaja yang melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk.
2: Viral video berdurasi 2 menit perundungan terhadap IA, gadis 14 tahun oleh sekelompok remaja putri lainnya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Di video itu, tampak IA tak berdaya dirundung oleh 6 teman sebayanya di kawasan wisata Pantai Salopi, Desa Binanga, Karaeng pada 19 Juni lalu. Diduga, aksi tersebut dipicu oleh persoalan pertemanan dan saling sindir di media sosial L yang berkaitan dengan urusan asmara. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, pihak Polsek Lembang telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Karena melibatkan anak di bawah umur, penanganan kasus dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pinerang. Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar hingga sebuah jerigen kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya. Membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung, aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh sekelompok remaja itu lantaran mereka takut menjadi sasaran penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya sebuah gubuk terpencil yang digunakan untuk laboratorium yang memproduksi sabu-sabu skala rumahan digerebek petugas. Ada juga seorang emak-emak dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba.
3: Petugas BNN Sumatera Barat menangkap seorang warga yang produksi sabu-sabu di lubuk kilangan pada Selasa siang. Berdasarkan pengembangan, tugas gabungan selanjutnya bergerak dan menggeledah sebuah gubuk terpencil di kawasan kaki Bukit Ngalau Tarantang pada Kamis siang. Di lokasi ini petugas menemukan laboratorium gelap pembuatan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku memanfaatkan ekstrak puluhan ribu butir obat batuk sebagai bahan baku utama pembuatan sabu-sabu. Proses destilasi dan peracikan dilakukan secara mandiri dengan alat-alat yang dirakit sendiri sejak 2025 lalu. Untuk meminimalisasi kecurigaan, para pelaku memesan bahan kimia hingga alat laboratorium secara daring atau online. Petugas mengamankan tersangka SES yang berperan sebagai pemodal sekaligus pembantu operasional jalannya produksi. Sementara itu dua pelaku lainnya yang bertindak sebagai peracik dan penjual masih diburu petugas.
4: Ini lapak sabu si Uki.
3: Seorang mama dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di lingkungan Kampung Baru, Aikanopan Timur, Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam rekaman menunjukkan aktivitas sejumlah pria diduga tengah berjudi, jual beli narkoba, hingga mengonsumsi sabu. Setelah mama datang merekam, tidak lama para pria yang ada di lokasi panik dan berhamburan kabur meninggalkan lokasi. Setelah videonya viral, aparat Polsek Kuala Hulu bersama pejabat kelurahan langsung mendatangi lokasi. Namun lokasi tersebut sudah kosong, hanya tersisa buang sabu yang tertinggal. Lapak narkoba tersebut dikelola suami istri yang rumahnya berdekatan dengan lokasi. Agar tidak bisa dipakai lagi, polisi dan pihak kelurahan merobohkan lapak dan membakar sejumlah barang yang berada di lokasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Satu orang tewas dalam kecelakaan maut antara dua truk dan minibus di Jalur Nasional Kediri Nganjuk, Jawa Timur. Informasinya usai jeda redaksi malam. Segera kembali.

0: Nyawa terenggut akibat laka maut terjadi di sejumlah lokasi di Kediri. Seorang sopir truk tewas usai truk yang dikemudikannya terlibat kecelakaan beruntun dengan minibus dan truk lainnya di jalur nasional Kediri Nganjuk. Adapun di Probolinggo, dua truk terlibat adu banteng, satu orang tewas dan dua lainnya kritis. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Rekaman dashcam truk tangki LPG merekam detik-detik kecelakaan di Jalan Purwodadi di Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri. Kecelakaan bermula saat minibus putih bersenggolan dengan truk lain yang dikemudikan IW dari arah berlawanan. Usai bersenggolan, truk oleng hingga berpindah ke jalur berlawanan dan akhirnya menghantam truk tangki LPG. Pengemudi truk IW mengalami luka parah dan meninggal di lokasi kejadian. Kasus kecelakaan maut beruntun ini ditangani Satlantas Polres Kediri untuk penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan maut yang melibatkan dua truk terjadi di jalur selatan Probolinggo Lumajang, Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Berdasarkan keterangan saksi, truk bermuatan jagung melaju dari arah Lumajang menuju Probolinggo dengan kecepatan tinggi. Di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan masuk ke jalur berlawanan hingga menabrak truk tanpa muatan yang datang dari arah berlawanan. Sopir truk muatan jagung Muhammad Zulfa, 19 tahun, warga Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tewas di lokasi kejadian. Sementara kernetnya Randy Setiawan, 18 tahun, mengalami luka berat dan dirawat di IGD RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sedangkan sopir truk tanpa muatan Muhammad Rizal, warga Kabupaten Lumajang, mengalami luka parah dan kini dirawat di Rumah Sakit Wonolangan, Dringu. Dan usai olah TKP, petugas mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk keperluan visum. Proses. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk juga terjadi di ruas tol Cipularang KM80 wilayah Jatiluhur Purwakarta pada Jumat pagi. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Indra Maskur Hoiruloh melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga akibat kendaraan lain berpindah lajur secara mendadak, sopir kehilangan kendali hingga menabrak bagian belakang dump truck di depannya. Benturan keras menyebabkan bagian kiri kabin truk rusak parah. Penumpang truk Michael Ken Tirta Dharma, 32 tahun, tewas di lokasi setelah sempat terjepit kabin. Sementara sopir mengalami luka ringan. Dan usai dievakuasi, korban tewas dan luka dievakuasi ke RS Abdul Rajak Purwakarta. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Purwakarta yang masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan safari politik di Provinsi Lampung mulai hari ini. Lalu apa sebenarnya arti safari politik ini dan seberapa signifikan Jokowi Effect masih relevan pada tatanan politik saat ini? Kita akan bahas tentunya dalam dialog di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan inilah 3 topik utama kami di hari ini. Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan pada Selasa malam lalu. Insiden ini pun terekam video dan viral di media sosial. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung pada Jumat siang untuk memulai safari politiknya. Kedatangan Jokowi disambut oleh para relawan dan juga simpatisan di Bandara Raden Intan II. Korban tewas akibat gempa Venezuela bertambah menjadi 235 orang. Sementara itu personel militer Meksiko dan El Salvador bersiap diberangkatkan menuju Venezuela untuk membantu penanganan dampak gempa bumi dahsyat itu.

0: informasi pertama, ada sebuah bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang ambruk pada Jumat pagi. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri, namun 4 unit sepeda motor tertimbun reruntuhan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Kebijakan ini memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi, di mana penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Dugaan sementara, bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, namun 4 unit sepeda motor masih tertimbun reruntuhan dan belum berhasil dievakuasi.
1: Semalam sih ada sebagian yang sudah atapnya jatuh, Gibson tuh sekitar jam 1. Dan sebagian besar penghuni kosnya emang udah pindah gitu ya, karena beberapa hari yang lalu emang ada keretakan gitu di belakang. Nah, semua tadi pagi sekitar jam 5.50 lah atau 5.48 itu rubuh semua ke sono. Pada saat kejadian itu ada 5 kamar yang ada orangnya gitu. Tapi sebagian udah, ini alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa gitu.
0: Tim SAR gabungan menemukan seorang lansia berusia 90 tahun dilaporkan hilang dalam kondisi selamat. Korban ditemukan di lereng gunung di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan setelah 3 hari dalam pencarian.
2: Mana nih? Mana?
3: Mana?
0: Evakuasi ini dilakukan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, serta relawan dan warga. Nenek Elisesa, 90 tahun, yang merupakan warga desa Kepulo Jaya pada Kecamatan Sabang Selatan. Sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa 23 Juni 2026. Korban terakhir kali terlihat warga saat berjalan menuju kebun di sekitar desa. Diduga nenek Elis tersesat dan tidak bisa kembali ke rumah. Pada Jumat 26 Juni 2026, tim SAR gabungan menemukan nenek Elis di lereng gunung dalam kondisi lemas. Nenek Elis pun dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
4: Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
5: Terima kasih kepada Kemenpora, terima kasih pada Pegadaian dan para rekan-rekan sponsor, dan semua pihak yang mewujudkan acara ini. Semoga berjalan lancar, sukses, dan penuh sportivitas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
6: Terima kasih atas sambutannya, Ibu Titi Rosmasari, Direktur Utama CNN Indonesia.
7: Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Muhammad Hasan SH/MH. Kepada yang terhormat, Bapak Letjen TNI Dr. Muhammad Hasan SH/MH, kami persilakan naik ke podium.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ses Kemenpora, Bapak Gunawan Suswantoro. Yang saya hormati Bapak Sekjen PBIPC, Bapak Abdul Karim Al-Jufri. Yang saya hormati Direktur Utama CNN Indonesia, Ibu Titin Rosmasari. Yang saya hormati Bapak Benny Sumarsono. Yang saya hormati Bapak Teddy. Yang saya hormati Senior Eksekutif Vice President General Affairs Pegadaian Bapak Julvan Adam. Para wasit dan juri, para pejabat jajaran PBIPC, dan seluruh peserta atlet pencaksilat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan untuk hadir di acara ini, sebuah acara yang luar biasa, sebuah acara yang akan menampilkan budaya bangsa, yaitu pencaksilat kejuaraan tingkat nasional yang digagas oleh CNN. Khususnya terima kasih yang telah mensponsori acara ini. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu sebagai upaya untuk melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa, sekaligus membangun karakter generasi muda yang berjiwa sportif, disiplin, dan berintegritas. Selain itu, kejuaraan ini juga menjadi wadah kompetisi bagi para pesilat pelajar untuk mengembangkan kemampuan dan menjaring bibit-bibit pesilat berbakat di tingkat nasional. Dan tentunya juga untuk mempererat persaudaraan antar insan pencaksilat untuk menjadi sarana evaluasi bagi para pembina, para pelatih, untuk meningkatkan kualitas pembinaan. Dan lebih jauh lagi, saya harapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah strategis dalam membangun prestasi pencaksilat menuju tingkat Olimpiade dunia. Di saat ini kita mencoba untuk menduniakan pencaksilat untuk menuju ke sebuah Olimpiade tahun 2028. Para hadirin yang saya hormati, saya mewakili Ketua Umum IPSI memberikan apresiasi yang besar dan luar biasa kepada CNN Indonesia khususnya dan seluruh peserta yang telah hadir. Tadi Bu Titin bilang hampir 2.000 ya, 2.000 peserta dari seluruh Indonesia yang hadir. Ini merupakan bukti nyata bahwa pencaksilat terus tumbuh dan berkembang sebagai olahraga kebanggaan bangsa dan budaya bangsa. Tentunya jumlah peserta yang besar ini tidak hanya akan menunjukkan tingginya minat generasi muda, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan oleh perguruan, sekolah, daerah maupun seluruh pemangku kepentingan. Dan khusus kepada para atlet muda yang saya banggakan, bertandinglah dengan penuh semangat, tunjukkan kemampuan terbaik, namun tetap menjunjung tinggi nilai kesatria sebagai ciri khas dan filosofi seorang pesilat, menang dengan rendah hati, kalah dengan terhormat. Kepada para pelatih, pembina, dan orang tua, saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dalam membimbing generasi muda untuk terus mencintai pencaksilat sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat bertanding kepada seluruh atlet dan jadikan kejuaraan ini sebagai ajang persaudaraan, pengalaman, dan pembuktian bahwa diri kita memang seorang pendekar sejati. Jayalah pencaksilat Indonesia, lestarikan budaya bangsa, dan raih prestasi dunia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Muhammad Hasan SHMH, Komandan Kodiklat TNI AD atas sambutan yang luar biasa.
2: Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gunawan Suswantoro. Kepada Bapak Gunawan kami persilakan.
3: Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati pengurus besar pencaksilat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bapak Letjen Muhammad Hasan, yang saya hormati Direktur Utama CNN, yang saya hormati para wasit dan juga ofisial, dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh atlet-atlet pencaksilat se-Indonesia. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Pertama, izinkan saya menyampaikan saya mewakili Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Erick Thohir, untuk hadir di acara pembukaan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini. Perlu saya laporkan kepada seluruh PP IPSI dan juga pada seluruh atlet bahwa pencaksilat ini akan kita dorong untuk mendunia. Mulai tahun 2026 ini kita akan melakukan Roadshow to Olympic 2032. Syukur-syukur bisa Olympic 2028. Tapi kalaupun tidak, minimal 2032 pencaksilat sudah mendunia. Apa yang menjadi syarat daripada pencaksilat ini akan bisa berlaga di Olimpiade? Yaitu kita harus memenuhi 5 benua dan 130 negara. Artinya hampir seluruh dunia wajib ada pencaksilat. Strategi yang kita lakukan adalah kita memberikan sosialisasi kepada para duta besar, para konjen di seluruh dunia, agar pencaksilat itu ada dan berada di negara tersebut. Sudah kita mulai, tapi memang belum masif. Harapan saya, mulai 2026 ini, kita bisa roadshow untuk memperkenalkan pencaksilat itu menjadi cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Olimpiade. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa pencaksilat adalah budaya bangsa. Itu ada di dalam lagu pencaksilat bahwa pencaksilat ini adalah budaya bangsa Indonesia. Cabang olahraga yang murni berasal dari budaya bangsa kita adalah pencaksilat. Ini yang harus kita hidupkan, ini yang harus kita sosialisasikan agar bisa mendunia. Budaya bangsa itu, ini mohon menjadi perhatian PBFC, sebetulnya menjadi budaya bangsa itu pencaksilat bisa menjadi industri olahraga. Kalau di Korea Selatan itu adalah taekwondo. Taekwondo di sana bukan hanya sekedar cabang olahraga prestasi, tapi bisa menjadi industri olahraga. Bisa menghasilkan uang. Saya ingin pencaksilat ini juga bisa menjadi industri olahraga. Bagaimana caranya? Adalah membuat pertunjukan pencaksilat melalui seni, melalui budaya, dengan didesain ada koreografernya, ada jalan ceritanya. Ini bisa kita pertunjukkan di tempat-tempat yang sudah mendunia. Contoh Dieng. Di Dieng itu ada kegiatan potong rambut gimbal. Setiap bulan Juli atau Agustus itu dilaksanakan di Dieng. Dan penontonnya hampir seluruh dunia ada. Mungkin dikolaborasikan di Prambanan, Candi Prambanan, mungkin di Borobudur, di Mandalika, dan sebagainya. Ini penting untuk kita jadikan industri olahraga. Nanti di samping adik-adik belajar tekniknya, ada kesempatan juga untuk mencari duit. Ini penting. Industri olahraga sekarang lagi kita gerakan. Yang paling masif adalah running. Pencaksilat ini kita berharap untuk bisa menjadi, di samping menjadi bela diri yang cukup masif, tapi bisa kita jadikan industri olahraga. Saya pikir dua hal itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan mari kita berikan semangat dan kepada orang-orang tua, kepada orang-orang tua atlet, saya pesan, yakin saja bahwa pencaksilat ini akan mendunia dan bahkan bisa menjadi industri olahraga. Tolong anak-anaknya fokus di pencaksilat. Kalau anak-anaknya menjadi atlet pencaksilat fokus dari sekarang, insya Allah 2032 kita akan masuk ke tingkat dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan juga arahan langsung dari Bapak Gunawan Suswantoro selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, Kini tibalah kita pada rangkaian upacara pembukaan ini sebagai tanda diresmikannya kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026.
2: Kita akan melakukan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan kejuaraan. Dan kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Titin Rosmasari, Direktur Utama CNN Indonesia. Dan juga kami mengundang Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Muhammad Hasan SHMH.
1: Selain itu juga kepada Bapak Gunawan Suswantoro selaku Sekretaris Kemenpora untuk naik ke atas panggung, didampingi perwakilan sponsor acara kejuaraan dari MindID, PT PLN Persero,

0: Dan kepada hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan doa agar seluruh rangkaian kegiatan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan penuh dengan keberkahan.
1: Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh perwakilan dari PB IPSI, yaitu Bapak Abdul Aziz. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Aziz.
2: Dan... ya, kita baru saja menyaksikan bagaimana rangkaian acara pembukaan kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026. Tadi disampaikan juga ada speech yang disampaikan oleh Direktur Utama CNN Indonesia, kemudian perwakilan dari PB IPSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa mengapresiasi tentunya CNN sebagai inisiator dari rangkaian acara ini dan berharap nantinya pencaksilat ini bisa semakin mendunia. Dan kami perlu informasikan bahwa rangkaian acara kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026 ini berlangsung hingga 28 Juni 2026 di Taman Mini Indonesia Indah. Kita ke informasi lainnya, di mana kali ini terkait dengan Wakil Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan yang mendorong penguatan sistem layanan terkait kekerasan gender yang terjadi belakangan ini. Penguatan sistem terpadu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga pendampingan sosial. Langkah ini dilakukan agar korban tidak harus berulang kali melapor ke berbagai pihak yang berisiko menambah beban psikologis serta trauma.
3: Kolaborasi bersama antara 7 kementerian lembaga. Jadi Kemenkum, BPPA, Kapolri, Kemenkes, karena urusan visum nanti juga terkait kesehatan, dan juga Kemensos. Apa yang harus kita lakukan ketika kita udah ngomong rehabilitasi korban, ketika mereka itu tadinya desil yang masih berada di desil 5 misalnya 6 atau ke atas, tapi ketika terjadi sesuatu langsung miskin. Nah, ini kan berarti dia masuk ke desil. Nah, inilah kolaborasi SKB kita bertujuh ini dengan LPSK. Kita berharap ini bisa bermuara kepada satu layanan terpadu terhadap perempuan dan anak, supaya jangan lagi korban mengalami berulang-ulang harus mengadu, berulang-ulang mengalami trauma yang tidak ada rehabilitasinya.
2: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memulai safari politiknya ke Provinsi Lampung pada hari ini. Lalu apa saja agendanya? Kami akan bahas bersama usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung pada Jumat siang untuk memulai agenda safari politiknya. Kedatangan Jokowi disambut oleh para relawan dan simpatisan di Bandara Raden Inten II.
4: Suasana penyambutan berlangsung hangat saat Joko Widodo keluar melalui ruang VIP Bandara Raden Inten II. Selain relawan, para kader Partai Solidaritas Indonesia juga terlihat memadati area bandara sejak pagi hari. Dalam kunjungan 3 hari ini, Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur. Agenda ini diisi dengan pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, serta kegiatan kebudayaan. Di Kabupaten Pringsewu, Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi Padepokan Angkat Besi Gajah Lampung.
5: Ini safari politik, jadi di beberapa titik memang ada Rakorda, Bandar Lampung, Mesuji, dan Tulang Bawang. Tapi di beberapa titik Pringsewu, dia jumpa dengan atlet dan masyarakat untuk sosialisasi dan perkenalan tentang PSI.
4: Provinsi Lampung menjadi wilayah pertama rangkaian safari politik Joko Widodo untuk menyapa masyarakat secara langsung. Sugianto, Lampung.
2: Ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan safari politik di Provinsi Lampung. Lalu apa sebenarnya arti dari safari politik ini dan seberapa signifikan dan relevan dari Jokowi Effect kalau kita kaitkan dengan tatanan politik yang ada saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Terima kasih banyak Bang Bestari dan juga Mas Agung sudah bergabung bersama kami.
6: Sama-sama.
7: Selamat sore di sini.
2: Baik.
7: Tulang Bawang.
2: Nah, Bang Bestari, kita mau ke Bang Best dulu nih. Ini sepertinya sedang berada di mobil. Infonya sedang ikut dalam rangkaian arak-arakan atau penyambutan ya dari safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

0: Do, bagaimana kondisi di sana, Bang? Masih banyak yang antusias berarti untuk menyambut di sana?
1: Ya, saya masih mengikuti dari belakang ya, rangkaian kirab budaya. Kalau boleh saya putar ini supaya bisa kelihatan jauh di depan sana. Nah, itu masih ada pergerakan yang dilakukan dengan membawa itu apa namanya statu gajah yang sangat besar sekali, diikuti oleh masyarakat dan panji-panji PSI di belakangnya. Ternyata kegiatan ini mengundang masyarakat untuk hadir gitu. Bukan kita undang tapi mereka datang sendiri, dan itu tadi baru kita tembus ya lapangan itu. Ini sekitar di atas 10 ribuan yang hadir, dan ini masih pawai gitu loh. Jadi kami merayap mengikuti di belakangnya. Saya kira itu ya dari seluruh rangkaian yang dari tadi pagi kami ada di sini, dimulai dari Mesuji tadi, pelantikan 750 orang pengurus tingkat DPD, DPC, dan DPRT. Kemudian setelah itu kita bergeser ke Tulang Bawang, dan ternyata itu menurut ceritanya adalah kabupaten yang cukup besar, dan di sana hadir di atas 1.500 orang ya, struktur kepengurusan dari DPD, DPC, dan DPRT, di mana Pak Jokowi sebagai patron politik kami, sebagai motivator. Itu kita minta kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada seluruh struktural yang sedang berada atau mengikuti acara kegiatan rapat koordinasi daerah di dua tempat ini. Besok kami masih akan sambung lagi di Bandar Lampung.
0: Baik.
1: Sementara itu.
0: Baik, Bang Bes, artinya patron politik secara struktural berarti jabatannya Joko Widodo di PSI ini apa sih? Dan mengapa Lampung yang dipilih menjadi lokasi pelaksanaan rakor?
1: Saya baru saja mendapatkan tadi, karena saya yang menyambut beliau, maka saya baru mendapatkan tadi jawaban sesungguhnya dari Pak Jokowi, kenapa beliau memilih Lampung terlebih dahulu dibandingkan dengan ada 38 provinsi yang lain. Ternyata beliau itu di situ menyatakan secara gamblang, kenapa saya pilih Lampung? Karena ada ikatan emosional antara Pak Jokowi dengan masyarakat Lampung yang terdebina sedikian lama, sehingga itu beliau memutuskan untuk pertama kali itu turun sebagai patron politik, sebagai panutan, sebagai motivator, itu memilih Lampung sebagai daerah yang dikunjungi awal. Walaupun sebetulnya secara menyeluruh ya Pak Jokowi cinta kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Sebagai patron, artinya saat ini strukturalnya Pak Jokowi ini di posisinya sebagai apa kalau di PSI, Bang Bes?
1: Pertanyaan ini cukup banyak saya dapatkan. Namun sampai hari ini mekanisme kita itu telah menetapkan, menyepakati, dan kemudian menugaskan kepada Ketua Umum untuk memilihkan waktu yang tepat, tempat yang tepat, momen yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik kepada internal maupun kepada masyarakat luas, tentang apa posisi bagi Pak Joko Widodo di internal Partai Solidaritas Indonesia. Jadi sabar menanti, karena kami serahkan ini kepada beliau untuk menyampaikan. Ya jangan borong semua, ada Ketua Umum itu punya porsi, masa semuanya mau kita yang jelasin. Ketua Umum juga pada saat ini ya dialah yang kami percaya untuk memberitakan siapa apa jabatan Pak Jokowi nantinya.
0: Baik, kita ke Mas Agung dulu. Mas Agung, nampaknya ini Bang Bestari masih enggan ya untuk menjawab secara gamblang begitu, katanya biar nanti porsinya Ketua Umum untuk menyatakannya. Pandangan Anda seperti apa, Mas Agung, terutama terkait dengan bagaimana memang ini sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu ya, terkait dengan turun gunungnya Joko Widodo dan memilih Provinsi Lampung sebagai titik awal begitu untuk melakukan.

0: melakukan safari politik. Seperti apa Anda memandangnya, Mas Agung?
1: Ya, pertama secara institusional saya mendapati informasi, nanti mungkin Bang Bes bisa cross-check ya, bahwa Lampung ini yang paling siap pengurusnya, Mbak Mai. Jadi hampir 100% sampai ke tingkatan RT/RW seperti itu. Jadi Pak Jokowi memberikan apresiasi kepada Lampung ya, pengurus di sana, dengan berkunjung langsung ke sana. Walaupun kita tahu Lampung ini identik dengan simbol gajah, di sana ada Waikambas, Mbak Mei. Seperti itu. Jadi ini juga bagian dari ya salah satu politik simbolik dari Pak Presiden, dengan gajah ya sebagai lambang baru PSI, dan Lampung punya simbolisasi gajah juga. Ini bisa melekatkan ingatan publik di sana bahwa PSI dan Lampung itu satu paket kesatuan. Walaupun tadi ya ada penghargaan politik kepada para pengurus di sana, yang jelas Pak Jokowi sudah memulai aksi dan manuver politiknya untuk membesarkan PSI secara langsung ataupun tidak, tapi dengan ini beliau langsung ya memastikan diri bahwa pidato beliau saat kongres kemarin itu benar-benar nyata adanya semacam itu, dan pengurus Lampung mampu menjawab bahwa mereka siap untuk menjadi dalam tanda petik pasukan tempurnya Pak Jokowi di 2029. Nah, di luar itu semua saya melihat memang tarik ulur soal posisi Pak Jokowi di internal ini masih sangat dinamis ya, karena mungkin beliau benchmarknya adalah presiden-presiden sebelumnya, di mana kita tahu Ibu Mega dalam tanda petik ya 100% punya wewenang otoritas penuh di PDIP. Pak SBY berbagi otoritas dengan Mas AHY ya, sebagai ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina semacam itu di Demokrat. Begitu juga dengan Pak Prabowo ya, punya wewenang 100% di Gerindra. Nah, kini Pak Jokowi di PSI, berapa persen sih wewenangnya? Ini kan yang mesti menjadi pertanyaan di publik maupun di internal antar PSI maupun di relawan sendiri, semacam itu Mbak Mei. Jadi kalau Pak Jokowi masuk ke PSI secara definitif ya, secara formal, kelembagaan, berapa persen wewenang Pak Jokowi? Apakah akan masih berbagi misalkan dengan Ketua Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina yang lain, atau fully 100% itu di tangan Pak Jokowi untuk memastikan partai ini benar-benar optimal dan bisa lolos ya parliamentary threshold di 2029. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Mei.
0: Baik, apakah ini artinya kemudian kita bicara soal mesin politik internal PSI akhirnya sejauh ini ya dinilai tidak cukup kuat sehingga harus kemudian melibatkan seorang Joko Widodo hingga harus turun gunung?
1: Iya, saya kira relasi PSI dengan Pak Jokowi ini relasi simbiosis mutualisme ya. Jadi saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Pak Jokowi butuh kendaraan politik seperti PSI untuk merawat legasinya, untuk memastikan beliau tidak terus diserang oleh lawan-lawan politiknya. Sementara di sisi PSI butuh tokoh, butuh sosok yang besar untuk memastikan partai ini punya competitiveness 2029. Jadi kebutuhan yang saling melengkapi itu saya kira sangat relevan. Karena sampai hari ini pun memang PSI belum punya tokoh sekaliber dan terpetik Pak Jokowi ya, sebagaimana presiden-presiden yang lain bermukim di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Partai Demokrat, di Partai Gerindra, semacam itu. Nah, karena apa? Karena dari waktu ke waktu kita lihat progres PSI kan cukup bagus ya, suaranya naik ya, dari 2019 1,8%, kemudian 2024 2,8% sekian, semacam itu. Nah, tren naik ini harus ditopang bukan hanya oleh sistem ataupun struktur yang baik, tapi juga oleh figur, karena kita tahu party ID di tanah air itu sangat rendah, kedekatan pemilih dengan partai. Nah, dua hal ini yang harus dilakukan, bagaimana sistemnya bagus, tapi juga punya figur yang kuat, supaya apa? Kerja-kerja politik, kerja-kerja publik yang dilakukan PSI itu juga bisa terinstitusi dengan maksimal lewat perwakilan-perwakilan figurnya, termasuk dengan hadirnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga butuh menginstitusi Jokowi efek itu agar tetap berefek. Karena kalau itu dibiarkan tanpa institusi, tanpa partai, kekhawatirannya ini akan meredup dan akan terus turun. Nah, dengan kehadiran PSI, kebutuhan itu bisa saling melingkupi dan saling melengkapi. Tapi yang jelas, pekerjaan ini bukan pekerjaan satu-satunya ya, ketika sudah punya Pak Jokowi. Pekerjaan hal lain yang paling penting Mbak Mei adalah memastikan nanti PSI punya caleg-caleg perwakilan, baik di DPRD kota, kabupaten, provinsi, sampai di nasional, itu caleg-caleg yang berkualitas seperti Bang Bestari ini ya, dari sisi popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, sampai isi tas, semuanya berkualitas, begitu Mbak Mei.
0: Baik, Bang Bestari, apa sih sebenarnya yang diharapkan dengan pelibatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini untuk dalam rangkaian belusukannya PSI?
2: Ini

0: adalah pemenuhan janji dari Pak Jokowi untuk turun bersama-sama dengan PSI. Beliau sampaikan di Rakernas bahwa beliau akan bersama-sama dengan PSI. Nah, ini juga menjadi satu hal yang membahagiakan kami, dan itu pula yang membuat saya pindah dari partai saya yang lama ke PSI. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah sangat terang benderang mengatakan saya akan mendukung full PSI dan saya akan bekerja keras untuk. Nah, saya meyakini efek itu akan luber ke PSI. Nah, ini terbukti hari ini, saya tadi kurang yakin gitu. Tapi begitu melihat, ini saya sudah jalan meninggalkan 2 km tempat kirap, ini orang masih berjejer gitu loh. Ini sebagai salah satu tanda bahwa berita kehadiran Pak Jokowi pun itu sudah mengundang antusias yang sangat besar bagi masyarakat. Apalagi yang mau saya sampaikan gitu loh. Ketika kemudian satu-satunya saya kira salah satu putra bangsa terbaik yang pernah memenangkan 5 kali pemilu berturut-turut tanpa jeda. Nah, itu artinya apa? Bahwa beliau diterima oleh masyarakat secara luas. Ya, keberadaan beliau, attitude beliau, dan semua yang ada pada dirinya itu diterima, sehingga hari ini tidaklah salah bagi PSI meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang sangat terhormat sebagai patron, panutan kami, motivator kami untuk kami dengar semua apa yang telah beliau lakukan semasa beliau mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada bangsa ini untuk melayani masyarakat Indonesia. Jadi menurut kami sangat berkeyakinan bahwa nanti di 2029 kita akan lolos ke Senayan dalam angka-angka yang membanggakan tentunya. Saya kira itu.
1: Baik, apa yang membuat Bang Bestari sangat yakin begitu ya, keramaian yang ada ini kemudian bisa dikonversi menjadi elektabilitas yang tinggi yang akan memuluskan jalan PSI menuju ke Senayan? Karena beberapa kali ini PSI faktanya memang gagal untuk bisa masuk melewati parliamentary threshold yang ada di DPR.
0: Iya. Nah, itu yang berkali-kali juga pernah saya sampaikan bahwa gagalnya PSI ini karena memang belum menemukan patron yang tepat untuk mereka jadikan katakanlah sebagai motivator, kemudian yang harus kemudian juga juru apa namanya ya sesuatu figur yang patut ditiru dan pantas untuk didengarkan segala masukannya. Dan sangat eksklusif pada waktu itu. Hari ini setelah Kongres, PSI itu kemudian berubah menjadi partai yang super terbuka. Dan Pak Jokowi dalam waktu yang bersamaan menyatakan dukungannya kepada PSI. Nah, inilah yang kemudian kalau ditanyakan, wah waktu dulu Pak Jokowi itu belum presiden, masih presiden aja, PSI nggak lolos. Ingat, Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan kepada publik di 2024 itu bahwa beliau adalah PSI. Sehingga ekor jas itu jatuhnya ke partai beliau yang lama. Hari ini dengan beliau memakai topi berlogo PSI, baju berlogo PSI, itu menjadi permakluman bagi publik yang suka, yang sayang, yang terkesan dengan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi memimpin selama 5 tahun, 2 kali 5 tahun sebagai presiden, itu berbondong-bondong pindah ke PSI. Harapan kami seperti itu, dan itu berlaku. Berlangsung sudah sampai hari ini. Apalagi yang mau saya sebutkan gitu. Baik. Kalau untuk pembuktian nanti kita ukur pada tahun 2029. Saya kira itu.
1: Baik, saya ke Mas Agung. Terakhir Mas Agung, tadi ya, sempat disebutkan juga oleh Bang Bestari bagaimana kemudian harapannya kotel efek atau efek ekor jas dari kehadiran Jokowi sampai turun gunung ini bisa benar-benar signifikan kepada PSI begitu ya. Bagaimana Anda melihat signifikansi dan relevansinya? Terakhir penutup Bang.
2: Ya, saya kira tugas PSI ke depan yang paling jelas, yang paling dekat adalah memastikan Pak Jokowi secara definitif masuk di struktur kepengurusan ya, supaya Pak Jokowi nggak kemana-mana lagi semacam itu. Jadi langsung sudah pakai topi, sudah pakai kemeja PSI, langsung dikunci, dikasih wewenang yang jelas, yang luas gitu, supaya apa? Turun gunungnya ini konsisten, bukan hanya di 3 tempat saja, Lampung, Jawa Barat, ataupun nanti di NTT semacam itu, tapi ke seluruh Indonesia, karena masih ada sisa 35 apa berapa provinsi tambahan baru kita. Yeah.

0: itu, sehingga apa? Sehingga PSI bisa mengorkestrasi, bisa memonetize dalam tanda petik Pak Jokowi secara optimal, tidak hanya di tiga tempat ini. Kalau jelas Mbak Mei, Bang Bes ya, karena jangan sampai Pak Jokowi ini punya apa keraguan juga, saya di PSI tapi wewenangnya ini gimana ya, kalau nggak 100% aduh gawat juga ini katanya Bang Bes, seperti itu. Jadi saya kira tugasnya hanya itu, sisanya Bang Bes lebih paham dari saya soal mengorkestrasi, soal mengkondisikan, mengkonsolidasikan dan seterusnya Mbak Mei.
1: Baik, kita akan lihat nanti bagaimana ya jalannya safari politik ini, dan yang paling penting adalah bagaimana ini kemudian seberapa signifikan ini bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Terima kasih banyak Bang Bes Haribarus yang sedang berada di Pulang Bawang, Lampung. Ya, baik. Yang merupakan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Bang Bes dan juga Mas Agung.
2: Hari. Salam. Semangat bersama PSI.
1: Baik, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Harga daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional Pekanbaru Riau masih bertahan tinggi di angka Rp150.000 per kilogramnya. Akibatnya omset para pedagang pun turun drastis hingga 50%. Sementara itu, di Banyumas, Jawa Tengah, para ibu rumah tangga mengeluhkan harga beras dan minyak goreng yang naik.
1: Suasana lapak penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Kamis pagi terpantau sepi. Sejak harga daging naik pada Selasa lalu, para pedagang mengeluh dagangan mereka tak kunjung habis hingga 2 hari berturut-turut. Adapun rincian kenaikan harga daging sapi segar kini dibanderol Rp150.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp140.000. Tulang sop sapi naik dari Rp85.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara daging cincang naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Naiknya harga daging sapi di Pekanbaru disebabkan oleh 2 faktor utama. Terbatasnya stok sapi dan meningkatnya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Sementara di Pasar Manis Purwokerto Banyumas, kenaikan terjadi pada semua jenis beras, baik kategori medium maupun premium. Beras medium naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara beras premium naik Rp1.500 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan 2 kilogram yang semula Rp40.000 kini sudah mencapai Rp46.000 setelah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir, dipicu oleh naiknya harga BBM dan masuknya musim kemarau yang berdampak pada hasil panen. Dampak kenaikan ini pun sangat terasa ke konsumen.
2: Luar biasa, sampai kepala.
3: Oh gitu, sekarang. Berapa bu biasanya ibu beli?
2: Ini sampai 1 kilo 15.000.
1: Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga demi kepentingan pedagang maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 ini berlangsung hari ini. Bagaimana kemeriahannya? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Keseruan pertandingan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 terus berlanjut. Persaingan ketat tentunya terjadi di semua kategori yang bertanding, termasuk pada kategori jurus atau seni.
4: Hari kedua pertandingan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 berlangsung ketat. Sama seperti penyelenggaraannya di hari pertama, pada hari kedua terdapat 363 pertandingan yang digelar sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Yang terdiri dari 276 laga untuk kategori tanding dan 87 laga untuk kategori jurus atau seni. Jika peserta kategori tanding berfokus pada kemampuannya untuk mengalahkan lawan dalam laga 1-1, peserta kategori jurus justru harus terapkan sejumlah teknik khusus agar bisa memenangkan pertandingan.
5: Kategori jurus ini adalah kategori seni yang menampilkan jurus wajib. Itu ada jurus tunggal wajib, kemudian ada jurus bergu. Di samping itu ada jurus ganda yang memang di sini tidak wajib, tapi diberikan kreasi kepada masing-masing kontingen. Unsur penilaiannya itu adalah kebenaran, kemudian kemantapan, juga ada ekspresi dan penghayatan serta stamina. Itu masuk dalam koridor penilaiannya seperti itu.
4: Sama seperti peserta kategori tanding, peserta kategori jurus juga melakukan persiapan matang sebelum ikut dalam turnamen yang diinisiasi oleh CNN Indonesia bersama PB IPSI ini. Apalagi selain tampil dengan tangan kosong di hadapan juri, peserta kategori jurus juga menggunakan sejumlah alat, yaitu tongkat hingga golok, dalam memamerkan jurus yang dikuasainya agar bisa meraih nilai tinggi.
6: Untuk persiapan jurus itu kita bisa 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan tergantung persiapan anaknya, tapi lebih intinya dari 1 tahun yang lalu persiapannya.
7: Lumayan cukup lama, sekitar 1 minggu sampai 4 kali pertemuan.
8: Kira-kira kamu bakal menang nggak?
7: Aku yakin.
8: Kenapa kamu yakin menang? Apa yang beda dari yang kamu akan bawakan nanti?
7: Karena aku udah latih. Aku udah dilatih terus-menerus dan aku percaya aku akan menang.
4: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 digelar selama 4 hari, mulai dari 25 hingga 28 Juni 2026. Ajang kejuaraan yang diikuti lebih dari 2.000 pesilat muda dari berbagai daerah ini menjadi wadah penting untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur kualitas atlet di level nasional. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Dan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini tentunya diikuti ribuan atlet dari 12 provinsi. Kejuaraan ini jadi ajang pembuktian bagi para atlet khususnya yang berasal dari Pulau Jawa.
9: Sebanyak 2.000 atlet pencaksilat dari 3 kelompok usia yaitu usia dini, praremaja dan remaja dari 12 provinsi di Indonesia unjuk kebolehan dalam ajang kejuaraan pencaksilat nasional CNN Indonesia Piala Presiden 2026. Tak hanya atlet asal Jakarta dan sekitarnya saja yang berambisi untuk menjadi yang terbaik, namun atlet-atlet yang berasal dari luar Pulau Jawa pun nyatanya juga tak ingin ketinggalan. Salah satu perguruan silat asal Palembang, Sumatera Selatan ini misalnya, mereka menurunkan 18 atlet dari berbagai kelompok umur untuk terjun di jalur prestasi baik kategori tanding ataupun seni. Bagi mereka, ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional seperti ini merupakan ajang pembuktian diri.
10: Betul Mas, jadi kita di sini pengen melihat atlet-atlet yang kita didik dari kota Palembang untuk berprestasi di kejuaraan CNN ini, karena semua atlet kita diturunkan dalam kategori prestasi, seperti itu Mas. Persiapan udah kita persiapkan dengan matang dari 3 bulan yang lalu untuk melihat atlet-atlet terbaik yang kita didik dari perguruan supaya bisa lebih bersinar dan bisa lebih membanggakan perguruan dan juga Indonesia ini tentunya, seperti itu Mas.
7: 8, usia dini 1.
10: Latihan tiap hari.
7: Latihan setiap hari.
10: Nah, ini ada target gak sih untuk kejuaraan CNN ini akan menang atau gimana?
11: Harus menang dong.
7: Harus menang.
9: Hal senada juga diungkapkan para atlet yang berasal dari Kalimantan Selatan ini. Bagi mereka, mengikuti kejuaraan pencaksilat tingkat nasional merupakan sebuah kesempatan berharga. Bukan medali yang mereka targetkan, melainkan pengalaman serta kesempatan unjuk dirilah yang menjadi misi mereka.
12: Atlet, jumlah atletnya itu ada 5 kategori tanding, terus ada 2 kategori seni. Iya, ada 7.
10: Ada persiapan khusus gak sih Pak untuk menjelang kompetisi?
12: Mereka latihan udah hampir 6 bulan. Jadi ini sebagai ajang uji coba untuk mereka, untuk menentukan fisik mereka sampai di mana, teknik mereka sampai di mana, strategi mereka, terutama mental. Karena ini pengalaman tingkat nasional yang sangat berharga bagi mereka.
13: Sekarang umur 17 tahun.
10: Kategori apa?
13: Untuk kategori ikut di remaja. Tanding.
10: Tanding ya. Nah ini persiapannya apa di sebelumnya?
13: Kalau untuk persiapan sih latihan-latihan

0: latihan aja, Pak.
1: Berapa lama latihannya kalau boleh tahu?
0: Intensnya seminggu itu 6 kali dalam seminggu.
2: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 akan berlangsung hingga 28 Juni mendatang. Selain menjadi ajang persaingan antar pesilat muda dari seluruh Indonesia, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Adi Dwinanda, Ricky Maulana, Jakarta.
3: Berikutnya, Pelita Jaya Jakarta menundukkan Bogor Hornbills 74-61 di game ketiga final IBL 2026. Dengan hasil ini, Andakara Prastawa dan kawan-kawan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan meraih gelar juara IBL di tahun ini.
4: Sejak awal, game ketiga final IBL 2026 antara Bogor Hornbills versus Pelita Jaya Jakarta berlangsung sengit. Sebagai tuan rumah, Hornbills berusaha memegang kendali permainan dan tampil agresif saat bertahan. Akan tetapi, ketajaman skuad Pelita Jaya saat mengeksekusi serangan membuat anak-anak asuh pelatih David Singleton ini unggul 40-28 saat paruh pertama usai. Di dua kuarter berikutnya, Hornbills berusaha bangkit lewat penampilan Stephon Branch yang di pertandingan ini total mencetak 23 angka. Namun, foul trouble yang dialami Travin Cibodoh dan Caleb Wesen membuat Hornbills kesulitan untuk mengejar ketinggalan. Pelita Jaya pun akhirnya menutup pertandingan game ketiga final IBL 2026 dengan kemenangan 74-61. Selain mengandalkan trio pemain asingnya untuk mendulang angka, Andakara Prastawa juga memberikan kontribusi besar bagi kemenangan Pelita Jaya dengan mencetak 13 angka.
5: Thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk bebasin aku, bebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk membuat kemenangan.
4: Dengan hasil ini, Pelita Jaya hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan meraih gelar juara IBL tahun ini. Menggunakan format best of five, game keempat final IBL kembali akan berlangsung di Gor Laga Tangkas pada 26 Juni 2026. Erlangga Wisnu Aji, Andriawan Saputra, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekolah swasta gratis untuk menampung calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi SPMB 2026. Ribuan sekolah swasta di Jawa Barat sudah menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jabar melalui program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK.
6: Mengantisipasi lebih dari 70 ribu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program sekolah swasta gratis. Pemprov Jabar sudah menjalin kerjasama dengan 1.015 sekolah swasta di seluruh Jawa Barat.
7: Nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanannya. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah.
6: SMK Genius Bandung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK ini. Sekolah menyatakan siap menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. SMK Genius Bandung menyiapkan kuota hingga 180 siswa dengan peminatan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, serta manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sejauh ini, sudah ada sekitar 20 siswa yang mendaftar ke SMK Genius melalui jalur SSK ini.
8: Kerjasama dari pemerintah itu adalah berupa bantuan SPP 100 ribu per siswa dan DSP, dana pembangunan pendidikan, sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahun.
6: SMA Nasional yang berlokasi di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung, pada hari Kamis menggelar asesmen calon siswa yang mendaftar melalui jalur SSK. Tercatat 80 calon siswa mengikuti asesmen tahap 1 ini dari 108 calon siswa yang sudah mendaftar. SMA Nasional Bandung dinilai telah siap untuk menjalankan program SSK. Sekolah sendiri telah menyiapkan kuota untuk siswa jalur SSK sebanyak 3 rombongan.

0: rombongan kelas dengan kapasitas 108 orang siswa.
1: Ada verifikasi faktual ke lapangan, dilihat berdasarkan kesiapan, dilihat kesiapan sarana prasarananya, kemudian jumlah rombongan kelasnya, kesiapan gurunya, kesiapan-kesiapan yang menunjang layanan standar nasional pendidikan. Nah, alhamdulillah berdasarkan hasil dari proses verifikasi faktual tersebut, SMA Nasional terpilih menjadi sekolah swasta kerjasama untuk yang gelombang pertama.
0: Program sekolah swasta kerjasama yang menggratiskan biaya pendidikan siswa ini dinilai sangat membantu. Para orang tua tidak lagi khawatir setelah anak-anak mereka tidak lolos penerimaan di sekolah-sekolah negeri.
2: Sangat membantu banget, makanya saya berterima kasih banyak telah diterima di sini ya, walaupun sekarang lagi tes gitu ya, untuk tes dasar awal gitu kan, kompetitif gitu. Ya, saya sangat berterima kasih banyak.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran 2026 melesat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok menyebutkan, baru 2 pekan PRJ, total penjualan sudah naik 400% dibandingkan 2025.
4: Tren penjualan motor listrik terus meningkat pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Tren kenaikan tersebut tercatat pada penjualan motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta 2026. Di Hall A2 PRJ, antusiasme pengunjung sangat tinggi untuk memboyong unit motor listrik. Salah satu produsen motor listrik asal Tiongkok, Yadea, merasakan meroketnya penjualan motor listrik di PRJ 2026 pasca kenaikan harga BBM. Manajer marketing Yadea, Benny, menyatakan, baru di pekan kedua PRJ 2026, kenaikan penjualan motor listrik sudah tembus 400% dibanding saat PRJ tahun lalu. Benny menyebut, banyak konsumen yang beralih ke motor listrik karena harga BBM yang mahal.
5: Jadi banyak sih dari kami, konsumen-konsumen yang nyari, oh iya nih bensin naik, jadi kami butuh kendaraan untuk mobilitas sehari-hari, jadi dia pilih ini untuk jarak dekat-jarak dekat gitu, untuk kendaraan listrik.
6: Naikannya berapa persen tuh jualan?
5: Kalau kita bandingkan ya, dengan periode yang sama di PRJ ini, kita ambil di PRJ aja ya, itu kita ada mengalami kenaikan 400%, jadi dengan periode yang sama antara PRJ tahun lalu 2025 dan 2026, itu peningkatan kita 400%.
4: Para pengunjung PRJ mengaku datang ke PRJ hanya untuk mencari motor listrik. Banyak warga ingin beralih ke motor listrik agar lebih hemat di transportasi.
7: Satu, irit, operasionalnya jauh lebih murah. Terus yang kedua juga bebas polusi ya. Dan kita mau beralih aja sih. Kalau konvensional, sekarang BBM juga tahu sendiri harganya luar biasa mahalnya. Jadi beralih ke listrik yang harusnya bisa lebih menghemat.
8: Ya, buat anak aja sih tadi biar nggak terlalu. Sekarang kan bensin lagi mahal tuh. Jadi buat mengirit-irit aja sih.
6: Bensin naik, berasa Bu?
8: Wah, berasa banget.
4: Manajer marketing Yadea, Benny, menjelaskan, jika rata-rata jarak tempuh penggunaan motor listrik 50 km per hari, maka biaya isi ulang baterai hanya 100 ribuan selama 1 bulan. Benny mengklaim baterai motor listrik saat ini awet dan tahan lama. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
3: Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran jadi salah satu event yang dinanti baik oleh warga kota Jakarta atau di luar Jakarta. PRJ ini juga jadi momen untuk mendulang cuan, terutama bagi jas tipper atau jasa titip barang khas Pekan Raya Jakarta. Lalu bagaimana lika-liku bisnis jas tipper di PRJ? Kami hadirkan informasinya.
9: Jadi event tahunan yang selalu dinanti. Dan karena ini event tahunan, maka banyak hal-hal yang unik-unik. Tas unik, makanan viral. Dan ini dimanfaatkan oleh para jasa titip atau just tipper agar semua orang, tidak hanya warga Jakarta, tapi warga-warga dari luar kota Jakarta sendiri bisa menikmati jajanan-jajanan unik melalui jasa titip.
10: Tenan-tenan. tahunan di PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun Fitri Mahrizani, seorang just tipper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi just tipper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
11: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp. Nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku. Langsung aku totalin sama ongkir, ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain gitu. Jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
10: Para just tipper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga. Seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang kas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
12: Betul, cari hadiahnya sama, yaitu lebih miring daripada di tempat lain. Di toko online gitu, lebih miring di PRJ.
13: Dari Klaten ke Jakarta itu kan pasti ada posnya ya. Itu sistemnya gimana sih Pak? Dari Klaten ke Jakarta?
12: Ya kita ngambil aja per item berapa. Ngikutin teman-teman yang lain.
13: Oh,
12: iya.
13: Selamanya itu ada standarnya?
12: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu.
13: Oh,
12: kayak aja karena just tipper itu apa ya? Hobi. Iya lah,
13: cari untung.
12: Ya cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
13: Oh, dari hobi.
12: Iya.
13: Belanja.
12: Iya, hobi belanja.
10: Adanya just tipper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka, terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat.
14: Oke, sebenarnya kalau mau dibilang terbantu mungkin terbantu, of course kita happy ya, karena kita bisa berbagi keseruan PRJ dengan orang-orang di luar pulau, di luar Jakarta melalui just tipper ini. Tetapi kita juga menghargai sekali penggemar outside yang datang ke booth PRJ khusus untuk beli bundle outside. Makanya sekarang kita sebenarnya mulai membatasi just tipper untuk pembeliannya, tidak boleh terlalu banyak.
10: Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Jadi, tidak ada salahnya hobi belanja disalurkan menjadi usaha yang bisa menambah pundi-pundi rupiah. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Korban tewas akibat gempa di Venezuela pertama menjadi 235 orang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Korban tewas akibat gempa di Venezuela pertama menjadi 235 orang. Sementara itu personel militer Meksiko dan El Salvador bersiap diberangkatkan menuju Venezuela untuk membantu penanganan dampak gempa bumi dahsyat yang mengguncang negara itu.
15: Korban tewas akibat dua gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela pada Rabu bertambah menjadi sedikitnya 235 orang. Diperkirakan jumlah korban masih terus bertambah. Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut terhadap para korban yang terjebak di reruntuhan bangunan yang ambruk. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan bantuan internasional dari Republik Dominika, Meksiko, El Salvador, dan negara-negara lain akan tiba di Venezuela untuk membantu mengevakuasi korban dari reruntuhan.
16: Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestros mejores deseos, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.

0: Sementara itu, personil militer Meksiko dan El Salvador bersiap diberangkatkan menuju Venezuela pada Kamis untuk membantu penanganan dampak gempa. Meksiko mengirim sekitar 261 personel yang terdiri dari tim penyelamat dan tenaga medis. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Pangkalan Udara Militer Santa Lucia sebagai bagian dari misi kemanusiaan untuk penanganan korban. El Salvador mengirim pesawat yang membawa sekitar 300 personel penyelamat, tenaga ahli, serta bantuan logistik berupa pasokan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Pengiriman bantuan dari ketiga negara menjadi bentuk solidaritas internasional untuk mendukung proses pemulihan di Venezuela setelah gempa besar.
1: Berikutnya, banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor di India setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Satu orang dilaporkan meninggal, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Rekaman udara menangkap momen saat api dengan cepat melalap sejumlah bangunan serta kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam.
2: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon, serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kaili, ini terkait dengan Turkiye yang sudah dipastikan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tampil lepas pada pertandingan terakhir grup D saat melawan tuan rumah Amerika Serikat. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles pada Jumat pagi waktu Indonesia, Turkiye menang dengan skor akhir 3-2. Turkiye dan Amerika Serikat saling membalas gol, di mana Amerika Serikat sempat unggul lewat gol dari Austin Trusty. Namun Turki membalas dengan dua gol yang dicetak oleh Arda Güler dan Baris Alper Yilmaz. Amerika Serikat lalu mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-49 lewat aksi dari Sebastian Berhalter. Dan di penghujung laga, Kaan Ayhan mencetak gol kemenangan bagi Turki. Meski menang, Turki tetap gagal lolos menuju ke babak 32 besar. Sementara itu di pertandingan grup D lainnya, Australia bermain imbang tanpa gol dengan Paraguay. Hasil imbang ini pun cukup bagi Australia untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sementara itu bagi Paraguay, mereka harus menunggu pertandingan lain untuk menjadi salah satu tim peringkat 3 terbaik agar lolos ke 32 besar. Ya, Piala Dunia tidak hanya menyuguhkan persaingan di lapangan hijau, tapi juga persaingan di Wife and Girlfriends, ya, atau biasa dikenal dengan WAG gitu ya, WAG. Nah, banyak nih yang akhirnya juga menyita perhatian. Kita akan intip kisah cinta sejumlah pemain bola atau bintang bola tersohor berikut ini.
1: Hubungan percintaan striker andalan Norwegia yang ditakuti, Erling Haaland, menarik perhatian pecinta bola. Haaland menjalin hubungan dengan Isabel Hauksen Johansen. Isabel adalah teman masa kecil yang dikenal sejak berlatih bersama di Akademi Bola Brain di Norwegia. Kisah persahabatan mereka berkembang menjadi cinta dan kini keduanya telah membangun keluarga bersama. Percintaan antara Lionel Messi dan Antonella Roccuzzo turut mewarnai romantika para bintang bola. Keduanya saling mengenal sejak kecil di kota Rosario, Argentina. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan jarak jauh, mereka menikah pada 2017 dan menjadi salah satu pasangan paling ikonik di dunia sepak bola. Pernikahan mereka sempat mendapat sebutan sebagai pernikahan abad ini. Kini mereka dikaruniai anak, Thiago yang berusia 16 tahun, Matteo yang berusia 12 tahun, dan Ciro berumur 8 tahun. Kapten skuad timnas Aljazair, Riyad Mahrez, tak hanya menjadi sorotan di lapangan hijau. Mahrez menikahi model dan influencer asal Inggris Taylor Ward pada 2022 setelah menjalin hubungan sejak 2020. Keduanya menikah secara Islam dan kemudian menggelar pernikahan mewah di Italia. Pasangan ini kemudian menetap di Jeddah, Saudi Arabia bersama putri mereka. Taylor pun bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya adalah Ashley Ward, pemain bola profesional, dan ibunya, Dawn Ward, seorang aktris televisi Inggris. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menunjukkan bahwa cinta bisa datang dari pertemuan tak terduga. Keduanya bertemu saat Georgina bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko merek fashion ternama. Saat itu, pesona Georgina sebagai gadis pekerja keras dari desa telah memikat Ronaldo. Sejak menjadi pasangan Ronaldo, Georgina yang berasal dari Spanyol telah membangun karirnya sendiri sebagai model internasional, bintang televisi, dan pengusaha sukses. Georgina juga memiliki serial realitas di Netflix berjudul Soy Georgina. Dengan puluhan juta pengikut di media sosial dan bisnis fashion, Georgina kini dianggap sebagai salah satu WAG atau pasangan pesepak bola paling berpengaruh di dunia.
0: Dan untuk mendukung tim kesayangan di Piala Dunia 2026 ini tentu tidak sedikit biaya yang juga harus dikeluarkan penggemar sepak bola. Untuk menekan biaya, salah satu cara yang dipilih ialah menginap di camper van. Selain itu ada juga penggemar yang rela berkendara lintas Amerika dengan mobil yang sudah dimodifikasi sejak Piala Dunia 2006 lalu. 20 tahun ya artinya. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Beruntung ada area perkemahan di Dallas, yaitu Arlington Koa Holiday, yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif penginap di sini berkisar antara $57 hingga $76 per orang atau sekitar ₹1 juta per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai $300 atau setara ₹5 juta.
2: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
1: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat camper van menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Nah, kalau yang satu ini demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergman dan Steven Kurz, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergman bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka di badan mobil tersebut. Bagi keduanya, Volkswagen Golf Lawas ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga sebagai simbol kecintaan mereka dalam menemani setiap perjalanan tim Panzer di berbagai turnamen besar.

0: Perempuan menjadi korban penganiayaan. Seorang caddy golf menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria. Polisi telusuri motif Taufik Hidayat menganiaya Yuvita Tri Rezeki. Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan. Cerita tidur gantian warga di permukiman padat Tanah Tinggi, Jakarta. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Tim SAR gabungan menemukan seorang lansia berusia 90 tahun yang dilaporkan hilang dalam kondisi selamat. Korban ditemukan selamat di lereng gunung kawasan Luwu Utara, Sulawesi Selatan setelah 3 hari dalam pencarian. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, serta relawan dan warga. Nenek Elisesa, 90 tahun, warga desa Terpedu Jaya, Kecamatan Sambang Selatan ini, sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa 23 Juni 2026. Korban terakhir kali terlihat warga saat berjalan menuju kebun di sekitar desa. Diduga Nenek Elis tersesat dan tidak bisa kembali ke rumah. Jumat 26 Juni 2026, tim SAR gabungan menemukan Nenek Elis di lereng gunung dalam kondisi lemas. Korban dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
1: Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
0: Para pensiunan korban investasi bodong menggeruduk kantor sebuah bank di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi ini sempat berlangsung tegang saat massa memaksa masuk ke dalam kantor. Sementara itu, belasan emak-emak muda di Kediri, Jawa Timur menggeruduk rumah istri oknum polisi atas dugaan penggelapan uang arisan senilai miliaran rupiah.
2: Kericuhan terjadi saat ratusan nasabah korban investasi bodong ini berupaya menerobos masuk ke kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Para korban yang merupakan pensiunan ini sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan dan kepolisian yang berjaga. Warga emosional karena merasa dirugikan oleh salah satu oknum karyawan bank yang menjanjikan hasil investasi palsu. Akibatnya para pensiunan ini kehilangan uang hingga mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulannya.
3: Pak, kalau belum dipenuhi tuntutannya akan mau apa, Pak?
4: Ya, terus sampai selesai. Ini harus sampai tuntas. Ya. Sampai ke presiden pun kita harus selalu mendapat pengawalan.
2: Aksi demo nasabah ini diawali dengan long march sejauh 1 km menuju kantor bank. Hingga kini tercatat 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong dengan total kerugian mencapai 27 miliar rupiah. Pihak kantor cabang Mandiri Taspen Purwokerto hingga kini belum memberikan pernyataan.

0: Pesan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
1: Gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair?
2: Sudah pernah. Saya cuma yang menerima owner sendiri.
3: Fiktif.
2: Ya, ya.
1: Jadi setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya itu ya.
3: Kayak jual nama gitu loh Mas. Jadi
4: pakai uang pakai nama palsu gitu kan ya?
3: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu. Tapi
2: ternyata itu owner.
3: Ya ternyata itu owner sendiri.
0: Polsek Andat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, demi mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga murah, ratusan emak-emak berdesak-desakan saat bazar sembako di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu akibat mahalnya biaya transportasi pengiriman dari luar provinsi Riau, harga daging sapi di pasar tradisional semakin mahal.
6: Monggo antri dulu, Bapak Ibu semua ya, antri dari belakang.
7: Ratusan warga yang didominasi emak-emak ini memadati stan bazar sembako murah di kawasan Simpang 5 Boyolali pada Kamis pagi. Emak-emak ini sudah mengantre hingga 1 jam sebelum lapak dibuka. Aksi saling berdesakan tak terelakkan saat warga berebut masuk untuk mendapatkan sembako yang jumlahnya terbatas, hingga membuat sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter dijual Rp31.000. Pasar murah yang digelar Polres Boyolali dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80 ini menyediakan hampir 2 ton beras, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, serta 500 kg produk olahan pangan.
8: Yang paling dicari apa, Bu?
9: Minyak sebenarnya.
8: Kenapa, Bu?
9: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat 1, tapi alhamdulillah sudah dapat.
10: Selisihnya kalau minyak goreng itu 10.000. Iya, minyak goreng 10.000, kalau gula cuma 1.000. Kalau telur 4.000.
7: Penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Riau pada Kamis pagi terpantau sepi membeli sejak naiknya harga daging sapi pada Selasa lalu. Harga daging sapi segar dijual per kilogram Rp150.000. dari harga normal Rp140.000 per kilogram. Tulang sapi kini dijual Rp100.000 per kilonya dari harga sebelumnya Rp85.000.
11: Penjualnya bagaimana, Pak?
12: Penjualnya akan merosot, ya. Sudah merosot, ya.
11: Iya.
12: Penjualan sekarang.
11: Jadi berapa persen, Pak, merosot dia?
12: Kalau sekarang, 50% sekarang. Sekarang, ya.
7: Naiknya harga daging sapi segar di Pekanbaru disebabkan oleh stok daging sapi yang terbatas, ditambah naiknya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar provinsi Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini kelangkaan solar bersubsidi terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan berat tidak terelakkan. Sejumlah pengemudi truk pusing tidak dapat pasokan solar. Antrean panjang truk terlihat di SPBU Pertamina Jalan Margomulyo, Surabaya, Kamis siang. Puluhan kendaraan berat antre untuk mendapatkan solar bersubsidi setelah sejumlah SPBU di Surabaya dikabarkan kehabisan stok. Barisan truk yang mengular hingga sepanjang 1 km menyebabkan arus lalu lintas dari Margomulyo menuju Kalianak tersendat. Pengemudi harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok solar. Sementara pengelola SPBU belum dapat memberikan keterangan resmi dan masih menunggu penjelasan dari Pertamina terkait antrean. Dan kita ke informasi dari Banten, seorang ibu menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya di Tangerang. Perbuatan keji dilakukan karena sang ibu terlilit utang.

0: Seorang ibu di Kabupaten Tangerang, Banten tega menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun kepada pria kenalannya. Sang pria yang menjadi pelaku kini menjalani pemeriksaan di unit PPA Polresta Tangerang setelah ditangkap bersama ibu korban Kamis siang. Kasus terungkap saat ayah kandung korban yang sudah bercerai membuat laporan polisi. Pelaporan dilakukan setelah ayah korban mendapatkan informasi anak perempuannya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar dinikahkan dengan seorang pria oleh mantan istrinya. Pelaku dan ibu korban ditahan di Polresta Tangerang, sedangkan korban menjalani trauma healing di rumah aman milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kita beralih ke Banten, di Kabupaten Pandeglang, ratusan emak-emak ramai-ramai mengaduk hingga menyajikan bubur suro yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat lokal. Festival bubur suro ini sengaja digelar memperingati momentum bulan suci Muharram. Suasana berbeda terlihat di Kampung Cileksa, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis pagi. Mengenakan pakaian tradisional, mama ini mengaduk dan menyiapkan bubur suro di sebuah saung bambu yang dihiasi berbagai macam ornamen tradisional. Aksi ini merupakan bagian dari festival bubur suro memperingati bulan Muharram. Selain memasak bubur suro, acara dimeriahkan dengan kirab budaya, pertunjukan seni tradisional Banten, serta bazar produk UMKM lokal. Masyarakat antusias menyaksikan berbagai rangkaian acara sekaligus menikmati sajian bubur suro yang dibagikan secara gratis kepada pengunjung. Tradisi bubur suro menjadi simbol rasa syukur serta harapan agar mendapatkan keselamatan dan juga keberkahan. Yang berikut ini sedang viral pemirsa. Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten.
1: Nasib malang dialami oleh seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf. Dirinya menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam video yang diunggah di media sosial X dengan akun @nengsarah408, terlihat korban ditarik oleh pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Tak hanya itu, korban juga mengalami penganiayaan di bagian kepalanya oleh pelaku. Berdasarkan visum yang dilakukan, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah. Dilansir dari Detikcom, PLT Kasih Humas Polres Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan menyatakan, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh oleh penyidik, insiden diduga dipicu persoalan pribadi antara korban dan terlapor yang memiliki hubungan khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki menyita perhatian publik. Perbuatan keji ini dilakukan kekasih korban bernama Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun. Apa yang bisa masyarakat lakukan agar kasus ini tidak terulang? Berikut penelusurannya dalam laporan khas redaksi.
2: Enak, bagus ya.

0: sadis, kejam, bahkan di luar nalar. Mungkin tiga kata inilah yang muncul di hari-hari terakhir saat masyarakat disuguhi betapa kejinya Taufik Hidayat tega menganiaya dan menyekap kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki di Bandung, Jawa Barat. Meski sang pelaku sudah ditangkap, masyarakat masih menanti mengapa ia bisa setega ini dengan orang yang tengah dekatnya. Polisi masih melakukan penyelidikan termasuk motif, indikasi dugaan kekerasan seksual dan kemungkinan korban lain di luar Yuvita. Polisi pun belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur kekerasan seksual karena sejumlah keterangan masih perlu diverifikasi dan disinkronkan.
1: Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi.
0: Ungkapan syukur Yuvita Tri Rezeki disampaikan mengetahui Taufik Hidayat sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
1: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Ya, dia ngerasain apa yang saya rasain.
2: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
1: Amin, ya Allah,
2: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
0: Bicara tentang perangai pelaku, sifat temperamental dari Taufik Hidayat ternyata sudah muncul sejak ia kecil. Sang ayah bercerita dulu ia pernah dipukul menggunakan kayu karena Taufik marah, ingin makan tetapi tidak ada lauknya.
3: Dipukul kepala.
4: Bapak pernah dipukul?
3: Dengan kayu.
4: Astagfirullahaladzim. Ketika?
3: Waktu itu habis menuju macul di Serang.
4: Lagi macul di sawah.
3: Di rumah menuju nganggur dia.
4: Dia lagi nganggur.
3: Belum makan, gak ada ikannya.
0: Jika ditarik ke belakang, Taufik Hidayat dan korbannya menempati kamar kos sejak bulan Maret lalu. Menurut penjaga kos, pelaku mengaku korban merupakan istrinya. Anehnya, pelaku justru marah bila ditanya mengenai bukti pernikahan. Keduanya dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga.
5: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Dalam dialog di program Newsroom CNN Indonesia baru-baru ini, kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna menyebut kasus penganiayaan dengan kekerasan sadis yang terjadi di Bandung diakui memang tidak mudah terdeteksi oleh orang luar. Korban seolah dilenyapkan dari pandangan publik karena seluruh kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh pelaku. Taufik Hidayat yang awalnya berkamuflase hubungan kasih sayang dengan korban berubah menjadi monster menakutkan jika keinginannya tidak dipenuhi. Riwayat kekerasan bisa dilihat dari latar belakang pelaku yang disebut pernah menganiaya mantan istrinya. Kasus ini semakin kompleks karena muncul dugaan korban Taufik Hidayat lebih dari satu orang.
6: Jadi ada eskalasi dari yang awalnya itu memberikan rasa sayang, lalu memberikan isolasi. Setelah isolasi dia melakukan penyekapan dan melakukan kekerasan. Nah, kondisi-kondisi yang bertahap inilah yang membuat korban tidak berdaya dan terlanjur mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan bahkan intimidasi itu membuat korban itu tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa dideteksi oleh orang luar. Karena bagaimana dia mau minta tolong, dia bertahan hidup aja menjadi susah.
0: Akhirnya yang perlu dilakukan kemudian adalah masyarakat tidak boleh abai terhadap kondisi lingkungan. Masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan segera melaporkan jika dirasa sudah meresahkan. Di titik ini, arus pelaporannya harus mudah sehingga masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Usai jeda komersial berikut, ada cerita dari kawasan padat tanah tinggi di mana warga harus tidur gantian karena sempitnya tempat. Redaksi segera kembali.

Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru menjadi salah satu kawasan permukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Saking padatnya, satu rumah berukuran kecil dan sempit mesti menampung 6 hingga 12 jiwa. Tak jarang mereka mesti tidur bergantian dengan anggota keluarga lainnya sembari menyambung hidup, mengadu nasib di tengah kerasnya Jakarta.

0: Setiap liku kota Jakarta menyimpan ragam cerita. Pusat kota pun tidak terlepas dari fakta jutaan pasang mata menggantungkan cita, meski di tengah lingkungan kumuh sekalipun. Inilah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Dari 14 rukun warga yang tersebar di wilayah seluas 62,4 hektar, RW 12 Terhitung merupakan salah satu kawasan terpadat dan terkumuh. Secara umum, terdapat 400 bangunan rumah, baik permanen maupun semi-permanen, yang dihuni 980 kepala keluarga dengan total 2.861 jiwa atau sekitar 7,5% dari total penduduk yang bermukim di Kelurahan Tanah Tinggi.
1: Ini namanya bukan gang senggol lagi ya, tapi benar-benar sempit dan begitu terhimpit, minim sekali pencahayaan, udaranya begitu lembab, pengap begitu ya. Kalau ada warga yang rumahnya banyak sekali yang ada di gang ini, lebih sulit untuk mengetahui ini pagi ataupun juga malam begitu ya, karena tidak ada penerangan sama sekali, udara pun juga begitu pengap dan sangat disayangkan apabila kondisinya dalam suasana duka, bagaimana harus membopong ataupun juga membawa warga yang meninggal dunia di gang sempit tersebut, sangat memprihatinkan sekali.
0: Hidup berhempitan dengan rumah seadanya menjadi pemandangan biasa dan tetap jadi pilihan warga yang enggan beranjak. Seperti Hasna misalnya, seorang nenek berusia 67 tahun yang tinggal bersama 12 anggota keluarganya. Menetap selama 20 tahun di Tanah Tinggi, ia terbiasa menggantungkan hidup dari sampah botol plastik semenjak kepergian mendiang suaminya. Baginya tak mengapa, mesti bergantian tidur dengan anak dan cucunya di rumah kecil, asalkan dekat dengan tempat mencari rezeki. Sebelum rumahnya diperbaiki pada 2024 lalu, dirinya maupun anak-anaknya juga terbiasa terjaga di luar rumah, ataupun mencari sudut kosong yang dirasa aman untuk beristirahat di malam hari, karena mengutamakan rumah sebagai tempat tidur cucu-cucunya.
2: Ini 20 tahun. Barang laki saya meninggal, itu tabrak mobil, lagi dagang. Mas saya terus langsung nyari botol ini buat makan anak-anak, jajan.
3: Jadi per hari dapat berapa sih, pendapatannya dapat berapa?
2: Nyari, kalau banyak yang nyari.
0: Kondisi tak jauh beda juga dialami oleh Marlia. Kendati demikian, lahir dan tumbuh besar di lingkungan ini membuatnya enggan untuk pindah atau direlokasi karena sudah nyaman meski dengan segala kekurangannya. Kini ibu dari dua orang anak yang sehari-hari membuka warung nasi di rumah mungilnya tengah menanti eksekusi renovasi rumah yang dijanjikan pemerintah maupun bekerja sama dengan lembaga sosial.
4: Ini kan enggak ada lagi saudara, pada meninggal semua. Gak ada lagi sih, gimana lagi ya, biarin dia rezekinya, tapi alhamdulillah kok ngurusin anak yatim piatu berkah.
3: Gimana sih?
4: Pengen sih, ada yang bilang September, ada yang bilang ntar Desember, ada yang bilang bulan Juli. Ya kita mah gimana mendengarnya aja gitu, pengen sih cepet-cepet gitu biar gak panas gitu, tidur di atas panas banget, ya Allah nyelekapnya kayak neraka banget.
0: Banyaknya warga yang tinggal di dalam satu rumah yang sempit membuat tidak mungkin setiap anggotanya dapat beristirahat dengan nyaman di waktu yang bersamaan. Balai warga kemudian menjadi tempat singgah dan tidur warga sekitar di malam hari. Kanopi, panggung, dan kursi panjang tersedia bisa digunakan untuk rehat. Di belakangnya telah tersedia MCK yang dibuka mulai pukul 4 pagi hingga 11 malam untuk mengakomodir sanitasi warga RW 12.
1: Di RW 12 kawasan Tanah Tinggi ini ada sebanyak 400 rumah yang menjadi tempat tinggal ribuan warga. Namun rata-rata atau bahkan hampir seluruhnya tidak memiliki kamar mandi. Sehingga ada bangunan MCK milik bersama di persis belakang balai warga RW 12 yang digunakan secara bergantian bagi warga sekitar, baik untuk mandi, mencuci, maupun juga buang air. Lihat ya, penuh banget.
0: Kondisi di kawasan ini sudah disorot pemerintah pusat. Beberapa program juga sudah direncanakan untuk mereka, termasuk relokasi ke rusun. Namun lagi-lagi, tak sedikit warga yang menolaknya dengan berbagai alasan. Meski persis di RW yang sama, telah berdiri rusun 4 lantai. Program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal bernama Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi yang tertata begitu apik, sejumlah warga masih tidak mau pindah karena tak ada fasilitas lift bagi disabilitas dan lansia.
5: Ini ada 12 kakak. Kebetulan ini kalau sejarahnya rumah vertikal ini satu kelompok ini kita berusaha mensosialisasikan dulu rumahnya agak ekstrim. Sepakat baru terjadi. Nah tentu ingin kalau ingin membangun suatu rumah kayak vertikal atau rumah rusun itu kan memerlukan area yang luas.
0: Hidup adalah pilihan. Setiap orang memiliki preferensi rasa nyaman yang berbeda. Namun pada dasarnya pembenahan yang sesungguhnya mesti dimulai dan ditumbuhkan dari diri sendiri, setiap pribadi, atau membiarkan kehidupan terus berjalan seperti ini. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
6: Venezuela diguncang dua gempa besar, 188 orang dilaporkan meninggal. Jangan kemana-mana,

0: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan. Sedikitnya 188 orang meninggal, 1.520 orang terluka, dan sekitar 200 orang diduga masih terjebak di runtuhan bangunan. Gempa bumi juga mengguncang Jepang hari Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 terjadi di lepas pantai timur Jepang.
1: Venezuela diguncang dua gempa besar dalam waktu yang nyaris bersamaan pada Rabu sore. Dua gempa kuat tersebut terjadi di dekat ibu kota Caracas dan menimbulkan kerusakan besar. Hingga Kamis siang waktu setempat, pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 188 orang meninggal dunia, 1.520 orang terluka, dan sekitar 2.000 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan wilayah La Guaira yang berada di dekat Caracas menjadi daerah dengan dampak paling parah. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2, disusul gempa kedua yang lebih kuat dengan magnitudo 7,5. Jarak waktu kedua gempa hanya sekitar 39 detik. Sejumlah bangunan rusak dan hingga kini proses evakuasi terus dilakukan untuk menolong warga yang mungkin berada di reruntuhan bangunan.
2: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas.
1: Selain Venezuela, gempa bumi juga mengguncang Jepang pada Kamis. Gempa bermagnitudo 6,9 itu terjadi di lepas pantai timur Jepang, namun tidak memicu tsunami. Badan Meteorologi Jepang atau JMA melaporkan pusat gempa berada di lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan kuatnya guncangan yang membuat bangunan dan berbagai fasilitas bergetar selama gempa berlangsung. Meski guncangan terasa cukup keras, hingga kini tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan bangunan. Sementara sebagai langkah antisipasi, beberapa layanan kereta api termasuk Shinkansen sempat dihentikan dan sejumlah ruas jalan tol di Aomori ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Al-Ma'un, pendusta agama di balik jubah ketaatan. Dan untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat, beberapa lama kita tidak berjumpa. Akhirnya berjumpa lagi di Gapai Kemuliaan yang luar biasa ini. Senang sekali melihat ayah dalam kondisi juga sehat. Hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang Masya Allah sangat luar biasa terkait dengan Al-Ma'un. Bicara tentang pendusta agama tapi berkedok ketaatan. Insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal Al-Ma'un. Ini kan menceritakan garis besar adalah bagaimana kemudian pendusta agama itu kerap kali Allah gambarkan sebagai orang yang kita lihat atau kita anggap sebagai orang yang penuh dengan ketaatan. Sebenarnya asbabun nuzul dari ayat ini atau surah ini turun ini seperti apa dan apa yang ingin Allah sampaikan sejatinya kepada kita? Tafadhol.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Surah Al-Ma'un ini sangat mendalam dan ini adalah sebuah kajian yang memberikan dasar-dasar bahwa dalam beragama itu ada yang tidak boleh terlupakan, bahwa apapun juga ya dalam buah-buahan jangan memperhatikan cuma kulitnya, tidak memperhatikan isinya. Ini sebenarnya intinya. Ayat ini dilatar belakangi oleh seorang yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan orang yang wakana naharofi kulli usbu, orang yang setiap seminggu sekali dia membuat kurban gitu. Tetapi ada maksud dari dia melakukan kurban yang oleh Al-Quran itu dianggapnya perlu diluruskan. Di dalam tafsir dikatakan faqara'ahu ya bi asahu alal yatim wal fuqara. Kalau sudah disembelih ya kemudian beliau membagi-bagikan, tetapi diundi. Anak-anak yatim itu diundi dengan menggunakan tongkatnya. Mana tongkatnya itu menunjukkan kepada seseorang itu, maka seseorang itu mendapatkan bagian daging yang disembelihnya itu tadi. Nah, maka Allah tidak suka dengan perbuatannya Abu Sufyan ini, maka diturunkan ayat ini. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kau tidak memperhatikan bahwa orang-orang yang mendustakan agama. Nah, yukadzib, Mbak Mila, yukadzib itu orang itu mengerti. Jadi makna yukadzib itu orang itu mengerti, orang itu tahu. Tetapi memang dia punya tujuannya untuk tidak menggunakannya itu. Sehingga dikatakan dia pendusta. Bagi orang yang melakukan sesuatu dan dia belum mengerti hukumnya, dia tidak berdosa. Ya, dia di karena ada ketetapan terlebih dahulu baru terjadi sebuah perbuatan salah. Jadi enggak mungkin perbuatan salah ya pada orang yang belum diturunkan aturannya atau belum mengerti tentang aturan. Nah, tidak berlaku. Yukadzib itu maknanya orang itu mengetahui tapi dia mendustakan itu. Nah, itu mengapa ayat ini memberikan sebuah penekanan. Jangan semacam itu. Sepertinya baik, tetapi dia ingin menunjukkan di kampung ini Abu Sufyan adalah orang yang dermawan dan kepada siapa saja dia bisa memberikannya itu, dia mencari kenikmatan di lotre, di undi. Itu sehingga ayat ini menegurnya.
0: Okay. Jadi Pak Kiai, ini sebenarnya ditujukan kepada mereka yang sebenarnya paham dengan agama.
1: Tahu.
0: Mengerti, tapi ada motif lain, ada niatan lain yang di luar mencari ridho Allah ya.
1: Iya betul.
0: Itu tadi ya, seperti mungkin misalnya Abu Sufyan ingin dipandang mampu, ingin dipandang kemudian orang kaya yang gemar bersedekah, misalnya begitu ya Pak Kiai. Ya, itu betul. Yang menjadi ciri-ciri sebenarnya menjadi pendusta agama. Ya. Nah kita kemudian ke ayat kedua Pak Kiai. Fadzalika alladzi yadu'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang kemudian menghardik anak yatim berarti bagian juga yang masuk pada mereka-mereka yang termasuk golongan pendusta agama.
1: Kan sudah tahu.
0: Tapi tetap dilakukan.
1: Nah, jadi maksudnya gini Mbak Mila, ayat 1 dengan 2 ini kuat. Jadi yang di lotre, diundi dengan tongkatnya itu mendapatkan, yang tidak terkena dapat undian maka dia nggak dapat. Padahal sama-sama yatim, padahal sama-sama miskin. Itu yang dimaksud ya, bahwa mereka tidak memberikan hakul yatim ya, haknya bagi anak-anak yatim itu. Nah Mbak Mila ini, faqara'ahu dalam tafsir itu, kemudian Abu Sufyan itu mengundi itu maksudnya gini Mbak Mila. Dia ada unsur seperti orang yang mencari kebahagiaan dengan melihat orang yang berupaya untuk mengikuti percaturan dan berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita nih, mohon maaf para pemirsa, ini interpretasi saja. Kalau kita undang anak yatim kemudian berbaris sampai panjang gitu, ya. Walaupun mereka mendapatkan semua, tetapi ini akan terjadi ya, luka dalam hati bagi orang yang di belakang yang was-was, jangan-jangan gak dapat, jangan-jangan gak dapat dan lain sebagainya. Nah, jadi kata menghardik itu bukan cuma dalam kata pengertian kasar, kata-kata, tetapi kesempatannya, menutup kesempatannya itu saja ya. Itu juga maknanya yamnaunal maun. Yamnau itu maknanya menolak, mencegah, tidak memberikan peluang. Nah, itu yang dimaksudkan itu. Okay. Jadi punya korelasi ayat ya.
0: Jadi tidak hanya sekedar mungkin berkata kasar, tapi bagaimana kemudian kita memanfaatkan momentum misalnya itu tadi ya. Kan ya mudah-mudahan tidak ya Pak Kiai, ada orang yang mungkin punya intention mengundang anak yatim karena itu tadi ingin dipandang sesuatu, bukan karena murni keikhlasan dan kepeduliannya terhadap anak yatim. Ini juga bagian dari itu tadi ya, menghardik anak yatim juga, mempermainkan begitu agama.
1: Malah tidak ada kata yang keluar, tidak ada kata yang keluar. Nah sehingga, tapi dia merasakan yang tidak mendapatkan itu, dia merasakan gitu. Nah oleh karena itu para pemirsa, kenapa tidak? Seperti halnya Nabi ketika mendistribusikan kepada fakir, yatim, duafa, maka Nabi mengutus para sahabatnya mendatangi rumah-rumah, mendatangi kalau sekarang panti mereka sosial. Itu ya, panti sosial dan lain sebagainya. Jadi jangan diundang. Pertama memang pamer kemiskinan. Yeah. Yang kedua dia sebenarnya malu. Dia malu dipajang antri gitu. Dan itu yang terakhir yang panjang itu dia was-was. Yeah. Kebagian apa enggak, kebagian enggak. Dan nyata kan ada yang akhir tidak dapat. Yeah.
0: Jadi kalau dipikir-pikir dengan mengikuti contoh dan teladan baginda Rasulullah SAW yang mengantarkan langsung pada mereka yang membutuhkan, ini adalah bagian juga menjaga harkat martabat mereka juga ya sebenarnya Pak Kiai ya. Karena kan dipertontonkan kan, karena itu menjadi sebuah hal yang cukup lazim ya Pak Kiai ya, di lingkungan kita ya. Ada acara apa, ngundang anak yatim, dipajang, terus nanti berjejer terima amplop, terus minta, terus nanti didoain dan lain sebagainya. mungkin ada opsi lain pemirsa yang sebenarnya juga bisa dilakukan, yaitu tadi seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah begitu ya.
1: Nabi sendiri yang datang yang memberikan. Kalau transparansi itu kan sebenarnya bisa dipoto. Datang dipoto.
0: Untuk dokumentasi.
1: Tanda tangan dipoto. Itu enggak mesti didatangkan.
0: Iya, sepakat.
1: Dan itu bagian dari kadang-kadang nih ya. Ada juga yang mengundang datang kumpul bersama, diajak makan di rumah itu. Itu udah bagus. Tetapi ketika tuan rumahnya ini anak-anak yatim ini dari panti asuhan ini, saya gini. Padahal kalau dia nggak sebutkan itu, dia nggak tahu nih anak yatim ini. Kenapa mesti disebut-sebut gitu?
0: Iya,
1: kita kalau ada di situ.
0: Iya, pasti rasanya gitu.
1: Iya, itu bagian dari yang mestinya kita jaga.
0: Oke, sepakat. Okay.
1: Kan kita mintanya keberkahan dia tuh. Iya.
0: Doanya. Dan menjaga harkat martabatnya, menjaga perasaannya itu juga bagian dari sebenarnya juga menghormati dan peduli terhadap anak yatim kan sebenarnya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali.

0: kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Rahmat Hidayat di Sumatera Utara. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya berasal dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa di Universitas Al-Wasatiyah Yaman. Bahwasannya di surah Al-Ma'un itu ada dua kelompok kesolehan. Ada kesolehan sosial dan ada kesolehan dari sisi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah ukuran kesolehan? Apakah ukuran kesolehan hanya dalam ukuran surah Al-Ma'un saja? Artinya, soleh sosial dan soleh ritual. Adakah kesolehan-kesolehan yang lain yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah hubungannya sholat dengan pelit? Sholat itu ritual rohaniyah. Akan tetapi pelit ini, sedangkan pelit mentalitas seseorang yang tidak memiliki kepedulian sosial. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahmat Hidayat di Sumatera Utara atas pertanyaan ini. Masya Allah, pakai ini mahasiswa di Universitas Wasyotiyah ya di Yaman.
2: Yaman, subhanallah.
0: Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran ya. Amin. Pulang bisa jadi dai terkenal ya Pak Kiai.
2: Amin, kabul.
0: Baik, kita akan langsung Pak Kiai membahas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mas Rahmat Hidayat. Pertanyaan pertama, dalam surah Al-Ma'un, kesalehan digambarkan ada dua, kesalehan secara spiritual berkaitan mungkin dengan kepatuhan terhadap Allah dan juga kepedulian sosial. Apakah ukuran kesalehan ini hanya terbatas pada dua aspek ini aja atau memang ada elemen yang lain Pak Kiai? Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara kualitas sholat dengan mentalitas pelit sebenarnya. Ini seperti apa? Tafadhol.
2: Iya, yang pertama tentang dua aplikasi iman yang berupa kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Sesuai dengan kata kesolehan itu sendiri, bahwa al-qa'imu bihuquqillah wa huquqi khalqih. Kesalehan itu adalah ketika seseorang itu melakukan hak-hak Allah dan hak-hak kemanusiaan, hak-hak makhluk. Nah, memang aplikasinya dua hal itu tadi. Walaupun nanti variannya banyak ya, varian-varian dari dua hal ya, dua dimensi yang menyangkut spiritual maupun sosial itu nanti variannya akan banyak sekali. Tetapi memang secara definitif yang dimaksud dengan kesolehan adalah dua. Sebenarnya ini dua ini sangat esensial sekali. Betapa ada orang yang sangat alim, abid, ahli ibadah, tetapi dia pelit. Mbak Mila, itu di dalam Al-Quran digambarkan orang yang ahli ibadah tapi dia pelit itu. Al-Quran menggambarkan di dalam satu ayat, anut imumal law yasha'ullahu at'amah. Apakah aku harus memberi makan kepada orang yang sebenarnya Allah bisa memberi makan? Itu sepertinya rasional gitu. Yeah. Dia udah ahli ibadah, dia sudah ibadahnya bagus. Loh, kenapa mesti bertanggung jawab kepada tetangga, bertanggung jawab kepada kemiskinan, kefakiran, keyatiman? Ya, seandainya Allah memang mau memberikan sebenarnya kan mudah. Itulah logika berpikir yang melahirkan sifat pelit. Ya, sepertinya rasional benar. Loh, kan kita diciptakan masing-masing, nafsi-nafsi. Nanti di akhirat nafsi-nafsi. Kenapa kita mesti bertanggung jawab? Ada tanggung jawab sosial, ada kesolehan sosial. Justru sebenarnya di situ, ketika hubungan sama Allah baik, maka terimplikasi kepada masyarakatnya juga akan baik. Jadi kalau seandainya dia banyak volume ibadahnya, tetapi tidak masuk pada substansi yang sifatnya soleh sosial ini di dalam pendapat itu dikatakan dia itu iyab alul kusur wa yaradub, dia melakukan hal-hal yang sifatnya kulit, yang sifatnya permukaan, wayat lubul adad, dia mencari bilangan berapa yang dia lakukan, wa yaradub, tapi dia cuma berharap mendapatkan inti gitu. Semestinya dibalik, dia melakukan yang inti, yang melakukan yang lub, ya, kemudian bilangannya itu menjadi bilangan yang berikutnya. Jadi ibadah berikutnya itu baru pada berapa bilangannya, berapa yang dia lakukan. Tetapi yang inti, sehingga dikatakan dua rakaat, seseorang yang benar-benar melakukannya secara benar, secara baik, dia timbangannya lebih berat ketimbang ibadah 70 tahun orang satu kampung. Yeah. Nah ini orang yang menggunakan rasio seperti itu tadi. Anut imuman law yasha'ullahu atamah. Apakah kami harus memberi makan, harus bertanggung jawab kepada orang yang Allah sebenarnya bisa memberikannya. Nah itu yang menyalahirkan dia sifat pelit itu tadi. Itu yang kedua, tentang apa korelasinya pada ayat berikutnya ini kan sebenarnya ada kaitan ayat berikutnya. Fawailulil musallin, ya, mereka itu wail, celaka. Ya, yang allazinahum an sholatihim sahun, orang yang dalam sholatnya itu lalai. Nah dia bilangannya yang dia perhatikan, ya, apa itu ritual fisiknya yang dia perhatikan, di luar itu tidak memberikan perhatian. Tadi saya katakan, ya, jadi yap alul kusyur wa tarallub, dia melakukan hal-hal sifatnya fisik tetapi yang substansialnya dia tidak perhatikan. Nah, orang yang sholatnya benar, Mbak Mila, kan as-shalah yunajil abdu li rabbih, audiensi seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau orang yang selalu beraudiensi kepada Tuhannya itu tadi, maka suasana uluhiyah, ya, suasana ketuhanan itu dia akan dapat. Nah, suasana uluhiyah itu, ketuhanan itu yang dia dapat, itu yang merefleksikannya terhadap apa itu kesolehan sosial, sosial itu. Kesolehan. Jadi kalau ditanya apa hubungannya, erat, ya, hubungannya sangat erat. Jadi antara spiritual dengan mentalitas itu punya korelasi yang sangat kuat, karena jarang orang yang memperhatikan bahwa kalau dia sering melakukan munajat ada suasana. Nah, suasana uluhiyah itu yang mahal harganya.
0: Menarik. Pak Kiai, saya ingin lebih jauh membahas terkait bagaimana kemudian secara spiritual dalam hal ini contohnya sholat, ya Pak Kiai, yang kemudian bisa mempengaruhi bagaimana mentalitas sosial kita dan kepedulian sosial kita dalam bermasyarakat. Tapi nanti di segmen berikutnya ya, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Al-Ma'un, Pendusta Agama di Balik Jubah Ketaatan. Pak Kiai, tadi yang saya highlight dari pembahasan Pak Kiai sebelumnya adalah bagaimana hubungan antara kualitas spiritual, dalam hal ini mungkin sholat, puasa dan lain sebagainya ya, ibadah-ibadah ritual itu, kalau bagus fondasinya maka akan tampak pada keseharian sosial kita. Sudah pasti dia akan bersikap baik juga dalam bermasyarakat. Nah, betul demikian ya Pak Kiai ya?
1: Iya.
0: Tapi bagaimana kalau kemudian kita melihat tampaknya dalam pandangan kita, ada orang yang mungkin, ih Masya Allah ya, beliau tuh sholatnya ke masjid, misalnya ibadah sunahnya luar biasa. Tapi kalau ngomongin tetangga, tajam banget, misal gitu ya. Atau gitu, iya kok tapi pelit ya gitu sama tetangga ya. Mintain sumbangan misalnya untuk kerja bakti, kok kayaknya susah banget ya sama si bapak ini atau si ibu ini misalnya. Berarti ada yang kurang pas diletakkan dalam prosesnya atau seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, ada satu hadis yang memberikan dukungan untuk menalar kajian kita ini. Nabi memberikan sebuah penjelasan. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, yang pertama yang akan diperiksa bagi seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholatnya. Iza soluhat soluhasa iru amali. Kalau sholatnya bagus, maka amal ibadahnya yang lainnya juga bagus. Itu yang mengatakan Nabi itu. Iza soluhat, orang kalau sholatnya bagus, soluhasa iru amali, akan bagus juga perilaku pola bermasyarakatnya. Wa iza fasadat, kalau sholatnya tidak bagus, rusak, ya fasada sa'iru amali, yang lainnya juga jelek. Jadi kalau ada orang tampilan, yaitu tadi ada bahasa ya kulul kusyur wa yarul lub, makan kulit tapi mengharapkan isi gitu. Nah, dia mesti koreksi sholatnya. Ini Mbak Mila, para pemirsa jangan kecewa dengan penjelasan saya ini. Ada orang yang merasa cukup ketika dia melakukan ya gerakan hijrah, kemudian dia tidak benar-benar memang cuma sholat aja yang dia perhatikan, tetapi dia tidak duduk secara berkesinambungan belajar untuk memahami tentang esensi dari sholat. Kalau sholatnya benar, bilangannya benar gitu. Tetapi lubnya, substansinya dia tidak perhatikan. Maka bisa jadi seperti ini. Kalau menurut Nabi, bila sholatnya bagus, kemasyarakatannya pasti bagus. Jadi sangat mudah. Kalau ada orang di masyarakatnya kurang bagus, itu menunjukkan bahwa sholatnya kurang bagus.
0: Jadi sebenarnya kunci baik atau tidaknya seseorang itu bisa diukur dari sholatnya Pak Kiai.
1: Iya, lihat aja sholatnya.
0: Nah, kalau ada yang iya sih saya nggak sholat, tapi kan saya baik sama orang. Nah itu juga nggak pas ya Pak Kiai ya. Ada istilah begitu. Yang penting saya baik sama orang gitu.
1: Nah sholatnya itu kebaikan mana? Parsial namanya. Ada kebaikan-kebaikan parsial, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang non agamis. Apakah orang-orang yang non agamis itu diberi nilai? Diberi nilai dan akan dibalas sama Tuhan. Tapi di dunia saja. Wa malahu fil akhirati nasib. Ya, tapi dia di akhirat itu tidak mendapatkan bagian. Kalau orang mengatakan saya gak sholat, tapi yang penting kan saya berbuat baik. Saya mending pengabdian saya, yang penting lingkungan saya senang. Nah, dia tetap mendapatkan kebaikan. Dan itu sebatas kebaikan parsial namanya.
0: Jadi Allah akan membalas sebatas kebaikan yang dilakukan ya Pak Kiai ya. Oke. Nah, Pak Kiai, artinya kan tadi Pak Kiai sudah menjelaskan sholat itu juga harus ibarat buah ya, jangan makan kulitnya saja. Tapi bagaimana kita bisa merasakan manisnya buahnya, manisnya ibadah, manisnya sholat misalnya atau puasa dan amal sholat yang lain. Berarti untuk bisa di level Pak Kiai, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dalam sholat yang akhirnya bisa menjadi pendusta agama, na'udzubillah, itu harus seperti apa Pak Kiai?
1: Nah, di dalam tafsir surah ini dikatakan cirinya wa yu'akhiruha an waqtiha, suka menunda-nunda sholat dari waktunya. Kemudian wa tahawunan anha, menganggap remeh gitu. Jadi kalau berbenturan kepentingan dia dengan kepentingan sholat, maka sholat jadi kalah gitu. Nah, itu adalah dua indikasi bahwa dia tidak punya keunggulan, tidak pengutamaan terhadap sholat, yang itu pada akhirnya nanti memberikan kualitas refleksi imannya sebesar apa, dilihat dari dua pola itu tadi.
0: Mm-hmm. Jadi menganggap remeh sholat dengan kemudian
1: menunda-nunda,
0: mengakhirkan sholat. Nah ini nih juga PR Pak Kiai. Memang itu butuh komitmen ya Pak Kiai ya. Karena kan dalam mungkin ya orang menganggap, wah tapi Pak Kiai kan memang saya sibuk nih gitu ya. Meeting setiap waktu tuh ada selalu gitu. Karena bukankah memang sholat itu selama masih dalam waktunya, ya namanya manusia ya selalu ada excuse gitu pemirsa. Tapi kan masih masuk dalam waktunya, harusnya nggak apa-apa dong. Itu juga jangan kemudian dianggap remeh juga ya Pak Kiai. Meskipun ya itu tadi dalihnya adalah ya masih masuk waktu sholatnya misalnya. Tapi mengakhirkan.
1: Iya, dia lupa bahwa sebenarnya intan surullah yansurkum. Hmm. Orang yang menolong Allah, maka Allah akan menolongmu gitu. Jadi kalau umpamanya dia padat memang dari satu meeting ke meeting yang lain gitu. Maka sebenarnya nih, dia akan teruji seperti ini. Mohon maaf ya, saya 5 menit, saya mau sholat dulu. Dan dia nyatakan itu. Jadi mohon maaf ya, 5 menit, saya mau sholat dulu. Pertama, dia menunjukkan bahwa dia punya kepedulian. Yang kedua, dia katakan 5 menit saya mau sholat, itu sebenarnya dakwah. Itu sebenarnya dia sudah berdakwah dengan apa yang dia lakukan. Kalau saja pada saat itu dia sebuah korporasi yang campur muslim dan non-muslim, itu urusan Allah. Agar supaya bagaimana orang-orang ini bisa mentolerir nih 5 menit keterlambatan karena dia sholat. Itu dia mesti yakin. Karena Allah yang menyatakan intan surullah yansurkum. Nah itu kenapa gak dicoba? Kita kadang menganggap ini memang suasana gini. Ibadah wajib, tapi ini juga wajib juga saya cari nafkah. Saya mesti jaga ini ya karena ini masa depan. Nah itu sebenarnya tidak memahami tentang
0: hakikat.
1: Ya, yansurkum itu tadi.
0: Padahal sepakat sih sebenarnya ketika kita meninggalkan dunia untuk Allah ya, Allah kan akan ganti gitu ya Pak Kiai ya sebenarnya. Iya.
1: Walaupun pada akhirnya dia dipindah.
0: Tidak masalah.
1: Dia dipindah. Karena sesungguhnya lompatannya, pindahannya pasti dia lebih bagus.
0: Oke, Masya Allah itu tadi. Barang siapa yang kemudian mendahulukan Allah dalam setiap urusannya kan sebenarnya Allah akan jamin ya Pak Kiai ya. Luar biasa. Pak Kiai, kita jeda kembali nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Al-Ma'un, pendusta agama di balik jubah ketaatan. Pak Kiai, kita akan melaju kepada pembahasan ayat ke-6 dan ke-7. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan barang berguna. Kira-kira terjemahannya seperti itu. Berbuat riya nih juga hati-hati, ini pendusta agama. Nah, kerap kali contoh-contoh tentang riya itu kan sering kita jumpai ya Pak Kiai ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian kita secara tafsir ulama menjelaskan pembahasan dari kedua ayat ini Pak Kiai?
1: Terkait ya, kalau

0: Lazinahum yura'un. Yura'un, orang-orang yang beribadah tapi ria, itu enggak ada. Wujud dari sebuah keriaan itu enggak ada dalam fisik. Ada orang sholat 5 orang gitu. Kita suruh nebak dari belakang, mana yang ria, mana yang mukhlis gitu. Yang enggak ada tanda-tandanya. Itu mengapa enggak boleh tampilan fisik itu dijadikan ukuran. Substansi itu enggak boleh, kulit menggambarkan isi itu enggak boleh. Ya, buah duren itu kan isi sama kulitnya juga enggak sama ya. Yeah. Nah, Mbak Mila, tentang riya itu, inilah penyakit yang paling banyak yang dan di antara sisi-sisi keagamaan yang paling banyak mendapatkan definisi, ulama membuat definisi itu adalah tentang riya. Jadi riya itu satu istilah yang paling banyak diartikan. Karena dia bisa sesuai situasi dan kondisi. Ada Imam Qurtubi mengatakan hakikatur riya, ya, hakikat daripada riya itu sendiri sebenarnya talabud dunya bil ibadah. Mencari keduniaan via ibadah. Nah, mencari dunia itu enggak mesti maknanya mencari uang. Enggak keuntungan secara materi, termasuk penilaian, termasuk apresiasi orang. Itu namanya talabud dunia itu. Bil ibadah, ketika dia beribadah. Nah, saya sebagai seorang yang kecil-kecilan, da'i kecil-kecilan.
1: Masya Allah.
0: Mbak Mila, kalau seandainya dengan ibadah saya gantungkan pendaringan rumah saya, maka saya termasuk yura'un. Kalau saya yura'un, kualitas sholat saya tidak bagus, lihat saja di masyarakat saya pasti nggak bagus. Nah, jadi banyak hal, jadi dia masuk keseluruhan, termasuk orang yang punya jabatan. Dengan jabatan itu tidak ada sedikit pun manfaat untuk agamanya. Itu namanya yura'un. Ya, jadi betapa luas sekali pengertian yang dimaksud yura'un.
1: Oh.
0: Ya.
1: Jadi tidak hanya sekedar riya itu sombong, enggak.
0: Sombong, memamerkan
1: enggak
0: gitu.
1: Aduh.
0: Kepada hal-hal yang tidak terlihat.
1: Halus sekali berarti Pak Kiai.
0: Nah, betul jadi. Jadi dia menyangkut lobe ya, menyangkut ekspresi hati seseorang itu memang enggak ada yang menilai. Maka tadi saya bilang, coba nilai nih 2 juta, ambil 2 juta. Mana cirinya orang ini sholat yang khusyuk, mana yang riya. Enggak bisa, enggak ada deteksinya, enggak ada gitu. Tetapi kalau kita masuk dalam hati orang-orang itu maka akan terlihat.
1: Okay.
0: Nah, dulu kita pernah membahas ya Mbak Mila bahwa untuk tidak riya itu bukan cuma diukur dari niat tetapi baisnya, dorongannya itu yang memberikan pengaruh seseorang kepada niat dan kepada perbuatan. Itu sebuah pembahasan yang lampau. Ya, barangkali kalau saya lupa episode dengan judul lama, apa ini ya.
1: Baik. Ya. Berarti Pak Kiai ini riya ini adalah talabud dunia bil ibadah. Jadi ya, segala sesuatu yang kita tujukan untuk mencari dunia, penilaian, mungkin materi atau apapun yang jauh dari akhirat ini justru itulah yang sebenarnya esensi dari riya ya.
0: Iya.
1: Nah, ini kan artinya kita harus hati-hati karena itu sangat halus. Kadang-kadang kan ya Pak Kiai, setan itu kan selalu mencari celah ya Pak Kiai ya. Udah gak apa-apa dipamerin aja, udah gak apa-apa disampaikan aja, ditunjukkan aja. Toh itu juga bagian dari dakwah. Kita juga harus hati-hati berarti maksudnya jangan sampai dorongan ke arah mungkin pamernya lebih baik. Nah, bagaimana kemudian bisa mengontrol Pak Kiai intention kita supaya itu tadi tetap ya niatnya tuh sebenarnya mungkin niatnya berbagi kebaikan gitu. Bukan niatnya mencari penilaian orang. Walaupun kadang-kadang itu juga tipis, setipis tisu basah Pak Kiai. Setipis tisu Pak Kiai. Seperti apa?
0: Iya, jadi ulama-ulama tafsir mengatakan wala am

0: mata fil faraid. Ay la yasturu ya fi faraid. Tidak boleh ditutup-tutupi ketika melakukan hal-hal yang wajib. Ya, jangan wajib tuh. Jadi sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Malah dia lebih bagus dengan terbuka. Ya, pertama dia terhindar dari sebuah penilaian bahwa dia tidak melakukan kewajiban. Tapi contoh yang dilakukan oleh Nabi, Nabi itu qobliyah dan ba'diyahnya itu enggak di masjid tapi di rumah. Berarti sholat sunnah itu jangan di masjid. Sehingga Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Nah, itu dalam arti sholat sunnah itu memang tidak perlu kelihatan orang. Zakat dipertunjukkan tetapi sedekah disembunyikan. Begitu juga haji yang wajib ditunjukkan tapi yang berikutnya jangan dipamerkan.
1: Masya Allah.
0: Ya. PR termasuk kita termasuk umroh.
1: Ada aja yang ya pakai betul-betul. Jadi menahan diri untuk itu tadi ya. Ternyata seseorang itu juga sangat butuh kedewasaan spiritual, kedewasaan mental untuk bisa tidak sampai pada itu tadi tahapan riya ya Pak. Itu kan artinya menahan sebenarnya.
0: Iya.
1: Meskipun bisikannya kayak udah gak apa-apa biar orang tahu kamu tuh keren, kamu tuh mampu, kamu tuh ini itu punya duit banyak segala macam. Dengan kita kemudian menahan itu juga bagian dari supaya kita tidak terjebak dalam riya ya Pak Kiai.
0: Iya. Coba lihat catatan akhir-akhir ini Mbak Mila.
1: Banyak.
0: Perusahaan-perusahaan yang menangani haji tangkap KPK.
1: Iya betul.
0: Perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan umroh,
1: umroh tertangkap
0: mereka. Bahkan artis-artis ya yang memberikan
1: endorse
0: menjadi tersangkut paut sampai sekarang dia menjadi masalah. Repot waktu, biaya pengacara dan lain sebagainya. Lah kan yang dikerjakan ibadah. Haji ibadah, umroh ibadah. Kenapa kok bisa sampai ke KPK gitu loh. Kenapa sampai jadi kriminal gitu loh. Nah itu berarti tidak tidak menjamin ketika seseorang melakukan sebuah usaha yang bernuansa keagamaan. Maka semuanya bernilai bernilai pahala, tidak semua.
1: Nah ini Mak, ini Masya Allah karena pas tadi Pak Kiai menyinggung soal fenomena yang kita lihat belakangan ini yang kemudian memicu keprihatinan kita bersama, misalnya terkait mungkin biro umroh yang akhirnya mungkin gagal memberangkatkan ratusan jamaah begitu ya, dengan kerugian yang luar biasa besar. Qadarullahnya ada beberapa kenalan, ada teman kami yang kemudian menjadi korban Pak Kiai. Sampai pernah suatu saat itu kita saling sharing, saya berusaha untuk juga untuk mungkin mendengarkan keluh kesahnya, beliau berkata seperti ini, dosa apa ya Kak, dosa apa ya kok sampai Allah ini tuh pengen banget umroh tapi kok kejadiannya seperti ini gitu. Saya ya sebagai teman mungkin kita hanya bisa menyampaikan yang sabar, mudah-mudahan Allah ganti. Tapi sebenarnya Pak Kiai kalau dilihat lebih dalam lagi, apa yang mungkin kita bisa cari tahu ya, atau hikmah apa yang mungkin kita bisa gali ya dari hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya contohnya seperti teman kami tadi Pak Kiai misalnya tidak jadi berangkat umroh karena terkait kasus penipuan seperti ini.
0: Ya, jadi sebelum awal haji ada seorang yang sudah umroh, kemudian kakek tua itu meninggal. Orang yang meninggal belum haji, tapi dia tetap mendapatkan pahala haji. Orang yang tidak berangkat umroh, kalau catatan dia terzolimi, maka catatan dalam amal ibadahnya sudah melakukan umroh. Itu kenapa? Karena bironya ini, biro umrohnya yang tidak amanah, tidak menjalankan segala baik. Tapi untuk menenangkan hati, sebenarnya kita juga bisa introspeksi ke kita gitu. Umpamanya begini, jangan-jangan ada yang tidak halal itu dari sekian puluh juta yang saya setor.
1: Ya Allah.
0: Ya, kayak memang Allah memberikan teguran kepada saya agak lalai kemarin itu sehingga tidak terpilah lagi sehingga masuk ke sini.

0: bisa jadi kalau dengan cara yang semacam itu nggak ada yang menyebabkan sesuatu yang menjadi risau, tetapi justru dia akan mengenakan astagfirullahaladzim sambil menundukkan kepala. Sebenarnya dia sudah mendapatkan umrah itu.
1: Masya Allah, mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Jadi bisa jadi ini bagian dari cara Allah untuk membersihkan hartanya. Ya, tapi jadi itu satu, tapi kemudian juga bagian dari cara Allah memberikan pahala umroh karena mungkin ketulusannya ya Pak Kiai.
0: Ini sudah dapat, kalau saya anggap sudah dapat. Jadi banyak hadis setiap kali haji selesai seperti kemarin ini, itu ada semacam meeting evaluasi malaikat yang tugas di Mekah itu.
1: Ada meeting evaluasi
0: kira-kira supaya mudah-mudah dipahaminya gitu. Ya. Allah tanya siapa yang hajinya terbaik.
1: Masya Allah.
0: Maka malaikat mengatakan Fulan bin Fulan bin Fulan di kampung ini gitu. Nah, suatu saat pada satu saat ketika disebutkan nama itu oleh malaikat yang lain, loh kan dia di rumah, dia gak kemana-mana, kok dia bisa jadi yang terbaik gitu. Maka malaikat mengatakan, memberitahukan kepada malaikat yang tidak tahu, iya dia tidak berangkat, tapi uangnya yang dipakai untuk menyelesaikan keperluan orang yang dianggap lebih butuh ketimbang dia melakukan ibadah haji. Gak berangkat. Tapi jadi orang yang tidak berangkat jangan terlalu kecewa.
1: Masya Allah.
0: Banyak kajiannya itu.
1: Ini penghibur hati sih, Masya Allah, luar biasa. Jadi itu tadi ya, semua tergantung hatinya berarti Pak Kiai. Bukan berarti ketika sudah berangkat ada jaminan bahwa kita juga akan mendapatkan keberkahan atau keridhaan gitu. Karena banyak juga yang berangkat dengan cara yang tidak halal yang justru berakhirnya pada kemurkaannya Allah juga banyak ya Pak Kiai.
0: Enggak ada asarnya pulang ya.
1: Jadi bagaimana kita tetap teguh pada mindset bahwa ini adalah bagian dari cara Allah melindungi, memberikan kita yang terbaik. Insya Allah Allah ganti dalam kondisi yang jauh lebih baik ya Pak Kiai ya.
0: Nah cuma geser waktu itu.
1: Betul. Terus tadi Pak Kiai sempat cerita kan manusia jangan buru-buru. Berarti gitu ya Pak Kiai.
0: Iya. Jangan buru-buru. Nabi yang sering ya mengatakan ya, kalau halal itu walakin tastajilun, kamu ini maunya cepet-cepet, ini maunya tidak sabar.
1: Masya Allah. Gitu. Baik, Pak Kiai sudah dikode, waktunya sudah habis, Masya Allah. Baik, luar biasa, jazakallah khair atas ilmunya hari ini, luar biasa Pak Kiai, sebuah closing yang sangat powerful. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Harisaka mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan. Insiden terekam video dan viral di media sosial.
0: Dan pasca kejadian, pelaku penganiayaan ditangkap pada Jumat malam. Aparat Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung.
2: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 20.

0: 3 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar, Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
1: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi.
0: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat Tanah Abang Jakarta Pusat ambruk pada Jumat pagi. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri, namun 4 unit sepeda motor tertimbun reruntuhan.
3: Sementara itu ada 2 wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Kemayoran Jakarta Pusat. Berlagak seperti pembeli, kedua pelaku membawa kabur gelang emas seberat 10 gram senilai 20 juta rupiah.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Kejadian ini memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi. Penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Dugaan sementara bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, 4 unit sepeda motor masih tertimbun reruntuhan dan belum dapat dievakuasi.
4: Semalam sih ada sebagian yang sudah atapnya jatuh, Gibson tuh sekitar jam 1. Dan sebagian besar penghuni kosnya emang udah pindah gitu ya, karena beberapa hari yang lalu mengada keretakan gitu di belakang. Nah, semua tadi pagi sekitar jam 5.50 lah atau 5.48 itu rubuh semua ke sono gitu. Jadi yang ketimbun itu ada 1 motor ketimbun, 3-nya itu masih kelihatan sih, tapi yang 1 udah tertutup gitu. Ada 4 motor semuanya ke bawah, jadi parkiran semua hilang semua.
0: 2 wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku menanyakan harga emas terbaru dan meminta agar pemilik toko menunjukkan sejumlah perhiasan emas. Pemilik toko kemudian mengeluarkan 3 gelang dari dalam etalase. Pelaku kemudian kembali meminta dikeluarkan gelang jenis lainnya sebagai pilihan. Saat pemilik toko sibuk menyiapkan perhiasan yang diminta, pelaku langsung mengoper gelang emas kepada rekannya. Tak berapa lama, keduanya pun pergi dengan dalih batal membeli. Aksi pencurian baru disadari karyawan toko saat melihat kedua pelaku berlari kencang menuju pintu keluar pusat perbelanjaan.
5: Tanya emas, harga emas. Terus saya ya udah lain kasih tahu harganya dong. Terus tiba-tiba dia tunjuk barang, mau lihat barang ini itu segala macam. Terus 1, 2, 3 saya keluarin semuanya. Koko bantu ke sini, bantu terus tunjuk ini, tunjuk itu, dia mau dan dia ngelihin, saya arah sini, udah gitu, Koko saya ngeliat barangnya di sini sih, Koko itu ngeluarin berapa barang, setelah itu dia ngoper ke anaknya satunya itu, saya nggak lihat, jadinya ya barangnya kebawa sama dia.
0: Pasca kejadian, pemilik toko mengalami kerugian 20 juta rupiah lebih. Meski video aksi pencurian kini viral, korban masih belum membuat laporan ke polisi.

0: Gerombolan remaja bermotor kembali berulah. Kali ini sasaran penyerangan adalah permukiman padat di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa permasalahan yang jelas, para pelaku yang membawa senjata tajam berukuran besar menyerang warga yang tengah nongkrong di dalam gang. Seketika warga pun panik dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Warga mengaku resah mengingat mereka tak mengetahui pasti pemicu penyerangan dan identitas gerombolan pemuda bermotor tersebut. Akibat penyerangan itu, salah seorang warga mengalami luka akibat sepetan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Karyawan lapangan padel disekap dan dianiaya pihak manajemen setelah mencuri 10 raket padel.
2: Informasinya hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Temui Odai Kodaria. Bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
2: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
4: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Hub. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
9: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
10: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
11: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Konflik asmara berujung luka. Bermula dari mempertanyakan pesan kekasihnya pada wanita lain, seorang perempuan di Sampit, Kalimantan Tengah mengalami luka parah setelah kekasihnya menyiramkan bensin dan membakar korban.
1: Ya, sementara di Jakarta, karyawan lapangan padel diskap dan diduga dianiaya pihak manajemen setelah mencuri 10 raket padel. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi. Di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seorang wanita bernama Tri Lestari Dewi kini harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Murjani Sampit akibat mengalami luka bakar berat di sekujur tubuhnya. Korban dibakar oleh pacarnya, Saudi Maulana, di kediaman korban pada Rabu dini hari. Aksi nekat ini dipicu karena pelaku tidak terima saat korban mempertanyakan pesan singkat pelaku dengan wanita lain. Pelaku yang emosi kemudian menyiram bensin ke tubuh korban dan dirinya sendiri lalu menyalakan korek api. Korban yang terbakar berhasil keluar rumah untuk meminta pertolongan warga. Meski ikut terbakar, kondisi pelaku tidak parah. Pelaku diduga langsung melarikan diri usai mendapatkan perawatan medis. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Ketapang. Viral di media sosial, seorang karyawan lapangan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bernama Abdul Latif mengaku menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh pihak manajemen. Peristiwa bermula saat korban ketahuan mencuri 10 raket padel dengan total kerugian 50 juta rupiah. Pihak keluarga berniat mengganti kerugian tersebut secara dicicil. Namun pihak manajemen menolak dan menuntut ganti rugi dibayar lunas ketika itu juga. Karena tidak mampu membayar sekaligus, korban diduga disekap selama 2 hari, dianiaya, serta 2 motor keluarganya dibawa paksa sebagai jaminan. Kuasa hukum korban menyatakan pihaknya tidak membantah pencurian tersebut, namun menilai aksi main hakim sendiri oleh manajemen tidak dapat dibenarkan. Kasus kini sudah dilaporkan dan dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya membongkar praktik perjudian besar berkedok permainan arcade di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sebanyak 69 orang yang terdiri dari pemilik, karyawan hingga puluhan pemain ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga menyita barang bukti 39 unit mesin judi, emas 21 gram, serta uang tunai sebanyak 1,3 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan diketahui omset kedua tempat judi bisa mencapai 2,5

0: Rp1,1 miliar per bulan. Selain judi arcade, polisi juga mengungkap sindikat judi online dan pornografi digital melalui aplikasi Hot yang memanfaatkan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana. Total transaksi ilegal ini mencapai Rp559 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang wanita meninggal dunia usai menyantap sate beracun yang dikirim seseorang lewat ojek online.
2: Dan belakangan terkuak, sate maut itu ternyata dikirim oleh menantu korban.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksikologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
1: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, no. Pokoknya ngirim sate ora.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
1: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis mangan sate durung gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang, sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
2: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban.
3: Jadi kecurigaan awal kami ya, selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang di mana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga.
1: Keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya yes, orang sering ngapusi mas, orangnya sering ngapusi gitu aja.
0: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

0: Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi. Mobil listrik tabrak truk box hingga terbalik.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
3: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
6: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Tiga truk bermuatan tebu terguling di jalur berkelok perbatasan Blitar Malang, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, lalu lintas dari kedua arah terganggu. Bahkan proses evakuasi berlangsung hingga malam hari.
1: Kecelakaan beruntun di ruas tol Ciawi Sukabumi yang melibatkan mobil listrik dengan sebuah truk mengakibatkan kemacetan panjang. Truk box ditabrak dari belakang hingga terbalik dan membuat sopir mengalami luka.
2: Truk bermuatan tebu ini akhirnya terguling setelah tidak kuat menanjak di jalur perbatasan Blitar Malang, Kecamatan Selorojo, Blitar pada Jumat siang. Muatan tebu pun berserakan di jalan. Kondisi jalan menanjak dan berkelok juga mempengaruhi truk muatan tebu lainnya, hingga total 3 truk terguling. Kondisi ini membuat arus lalu lintas dari kedua arah terganggu. Satlantas Polres Blitar telah menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Musim giling tebu membuat banyak truk bermuatan tebu dari kedua arah melintas. Polisi pun memperlakukan sistem buka-tutup untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Proses evakuasi truk terguling pun menyebabkan arus lalu lintas macet hingga Jumat malam. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi pada Jumat, melibatkan mobil listrik dengan sebuah truk. Truk box ditabrak dari belakang hingga terbalik dan membuat sopir mengalami luka. Sementara mobil listrik rusak parah di bagian sebelah kiri. Kecelakaan terjadi di jalur A, tepatnya di Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan, khususnya yang mengarah dari Bogor menuju Sukabumi.

0: Sukabumi. Kecelakaan berawal saat mobil listrik yang dikemudikan Sumarna melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat hendak mendahului kendaraan truk, diduga sopir kurang menjaga jarak aman hingga menabrak bagian belakang sebelah kanan truk. Akibatnya, truk tersebut hilang kendali dan terguling usai menghantam pembatas jalan. Sopir truk dan mobil listrik mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi. Kasus kecelakaan sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Viral di media sosial rekaman kamera CCTV saat mobil yang dikendarai oknum polisi menabrak mobil yang dikendarai pasangan suami istri dari arah belakang. Sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil oknum polisi dengan mobil yang dikendarai pasangan suami istri tersebut hingga terjadi kecelakaan di Jalan Karya Wisata Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwanya tersebut, mobil pelaku dan mobil korban serta satu unit mobil angkutan umum rusak parah. Dikonfirmasi pada Jumat, Kabid Humas Polda Sub Kombes Ferry Walintukan membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada 28 Mei 2026 lalu.
1: SR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya, inisial LH, pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu ya melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya. Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan.
0: Pak Sutri yang menjadi korban salah sasaran tersebut kini sudah melaporkan kasus ini ke Bid Propam Polda Sub pada 8 Juni 2026 dan SPKT pada 23 Juni 2026 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah hilang 3 hari, seorang nenek berusia 90 tahun ditemukan selamat di lereng gunung, tepatnya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
3: Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan lehernya terjepit di sela reruntuhan beton talang air. Petugas mendatangkan alat berat untuk proses evakuasi.
4: Eli Sesa, nenek berusia 90 tahun ini akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Warga desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia terakhir kali terlihat oleh warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitar desa. Petugas gabungan menemukan Eli Sesa di lereng gunung dengan kondisi lemas. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
5: Dan alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
6: Miring.
4: Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan terjebak di reruntuhan beton talang air saat bekerja di salah satu rumah warga. Pekerja bernama Dedi Darmawan ini lehernya terjepit di sela reruntuhan beton dengan kondisi tembok yang mudah roboh. Petugas mendatangkan satu unit alat berat untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Dengan hati-hati, petugas menjebol dinding bata agar bisa mengeluarkan korban. Proses evakuasi ini pun berlangsung sekitar 38 menit.
7: Jarak antara beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban.
4: Korban langsung dibawa ke Puskesmas Monconglo dan mendapatkan perawatan karena luka lecet di bagian kepala. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebanyak 5.000 pelajar turut serta dalam pentas tari lengger kolosal yang digelar di Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Pementasan tari lengger ini juga dijadikan sebagai ajang untuk mengisi waktu liburan.
3: Ya, sementara itu aksi demonstrasi yang digelar massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat, pedagang, dan juga mahasiswa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya berakhir ricuh.

0: Massa pun harus dibubarkan polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
1: Pentas tari Lengger Kolosal kembali digelar dalam ajang Lengger Bicara di area Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore. Sebanyak 5.000 penari yang sebagian besar adalah pelajar ini menampilkan tari lengger khas Banyumas. Tari Lengger Megot merupakan kreasi baru dari gaya Banyumasan yang menggambarkan kegembiraan serta semangat warga Banyumas. Tidak hanya itu, tari Megot ini juga mengisahkan tentang keragaman budaya, suku, ras, dan agama di Banyumas. Hal ini ditampilkan dengan beragam warna-warni kostum yang dikenakan oleh para penari. Penari ini tidak hanya berasal dari Banyumas saja, namun juga dari berbagai daerah seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Wonosobo. Pentas tari Lengger Kolosal dalam gelaran Lengger Bicara 2026 ini merupakan kali pertamanya ditampilkan di lapangan area Menara Teratai Purwokerto setelah 2 tahun berturut-turut digelar di Gor Satria Purwokerto. Demonstrasi yang digelar massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat, pedagang, dan mahasiswa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Jumat berakhir ricu. Jelang malam hari, massa mulai melempari polisi yang bersiaga dengan batu dan merusak pagar di Gedung Gerahadi Surabaya. Polisi sempat menenangkan massa dan meminta membubarkan diri. Pihak kepolisian Polrestabes Surabaya pun menerjunkan mobil water cannon dan ratusan polisi untuk memukul mundur massa. Belasan massa yang melakukan aksi anarkis ini pun sempat diamankan polisi serta dibawa ke Mapolrestabes Surabaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Septia Rahma, jubir aksi menuntut dengan 11 tuntutan diantaranya turunkan harga BBM dan sembako, tolak undang-undang Polri dan TNI, tolak MBG dan KDMP, serta perbaikan ekonomi. Pohon angsana berukuran besar tumbang dan menimpa mobil mewah serta taksi di Jalan Gading, Kirana Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Batang pohon yang berukuran besar itu langsung menimpa bagian depan kedua mobil hingga mengalami ringsek parah. Peristiwa tersebut terjadi saat kedua mobil tengah melintas, namun diduga pohon sudah lapuk sehingga tiba-tiba tumbang. Sementara sopir taksi dan penumpang mobil mewah langsung menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Petugas suku dinas pertamanan Jakarta Utara mengevakuasi pohon tumbang, kemudian kedua kendaraan yang ringsek ditangani unit laka lantas Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, libur sekolah sudah tiba, anak senang, tapi kedua orang tuanya jadi deg-degan gitu pastinya Dea ya. Dan bagaimana tidak, namanya liburan ya, hampir pasti banyak pengeluaran.
2: Dan in this economy, apalagi tanggal tua kayak gini. Tapi tenang, liburan nggak harus selalu mahal ya. Kalau saldo kita belum cukup untuk bawa anak jalan-jalan ke luar kota atau ke luar negeri, di Jakarta juga banyak opsi destinasi liburan seru sekaligus edukatif, tapi nggak bikin saldo kita tiris. Berikut ini liputannya untuk Anda.
3: Pagi ini, saya ajak Anda ke Cikini, kawasan elit di pusat kota Jakarta yang punya laboratorium seni dan pendidikan, yaitu Taman Ismail Marzuki. Di kompleks Taman Ismail Marzuki, ada perpustakaan Jakarta yang bisa jadi opsi irit buat mengisi libur sekolah, agar anak-anak nggak bosan di rumah saja.
4: Sebelum buka jendela dunia lewat koleksi buku yang ada di perpustakaan ini, saya mau ajak mama, papa, adik, kakak semuanya merasakan pengalaman membaca sekaligus bermain sambil belajar, tapi dengan teknologi yang lebih interaktif. Tepatnya ada di lantai 7.
3: Ini dia yang kita tuju. Studio Imersif Perpustakaan Jakarta. Sebuah ruang multimedia yang memanfaatkan teknologi proyeksi digital untuk menghadirkan pengalaman audiovisual yang interaktif. Ada 4 ruangan utama di studio imersif ini. Ruangan pertama, namanya Ruang Dream Book, yang menjelaskan tentang kota Jakarta. Mulai dari tempat-tempat ikonik, kesenian, hingga daftar gubernur yang pernah pimpin ibu kota.
5: Teman, ada yang tahu nggak kalau gubernur kita yang tadi namanya Bapak siapa?
3: Masuk ke ruang Smart Wall. Pengunjung bisa baca komik dengan cara yang lebih seru lewat teknologi kecerdasan buatan alias AI. Di ruangan ini, kita juga bisa kenalan bersama Di ruangan ini, kita juga bisa berkenalan dengan 20 tokoh sastra di masa lalu, tapi dengan cara yang kekinian.
4: Saya mau lihat profilnya Hairil Anwar, tinggal gerakin tangan kita ke arah layar, lalu tahan sebentar, kemudian swipe, lalu muncul profil atau infografis dari tokoh yang ingin kita tahu. Saya jadi berasa kayak Tony Stark di Avengers ya.
3: Berikutnya, ada ruang imersif 360. Dinding dan lantai di sini bisa merespon sentuhan tangan atau hentakan kaki pengunjung dalam bentuk visual. Total ada 8 tema di ruangan ini. Di sini, pengunjung juga bisa main game tangkap ikan dan jadi ruangan yang paling bikin anak-anak terpukau.
6: Ini aku paling suka yang ini karena benar-benar banyak banget yang bisa di-touch. Terus ada beberapa seperti bioma ya. Seperti bioma beberapa kayak saat ini seperti salju, terus nanti juga ada lautan dan lain sebagainya.
4: Jadi bukan cuma dilihat tapi bisa dipegang juga?
6: Iya. Dan bukan cuma dipegang aja, di kaki juga ada, bisa diinjak. Jadi ini sungguh interaktif banget sih.
3: Selain studio interaktif, Perpustakaan Jakarta juga punya 190.000 eksemplar yang mencakup buku-buku umum dan literatur anak.
7: Karena perpustakaan itu kan ramah anak satu, kemudian dari segi ekonomi juga in this economy free masuknya, kemudian lebih ngenalin ke anak tentang budaya literasi sih. Iya, karena literasi kita kan kalau dari PISA rendah banget ya, jadi dari kecil kita kenalin buku-buku gitu dengan cara yang menyenangkan.
3: Supaya lebih hemat, Perpustakaan Jakarta di Kompleks Taman Ismail Marzuki bisa diakses transportasi publik dengan menggunakan kereta komuter lain via stasiun Cikini, bus Transjakarta koridor 6H dan 5M, serta mikrotrans. Tarifnya kurang dari Rp5.000 per orang. Dari dunia visual yang memanjakan mata, kita beralih ke destinasi selanjutnya di Erasmus Hui, kawasan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, yang juga mudah diakses transportasi publik. Di pusat kebudayaan Belanda ini sedang ada eksibisi atau pameran interaktif Clock to Lips and Video Games, karya pengembang asal negeri kincir angin yang berlangsung hingga 12 Agustus mendatang. Ada 12 jenis video games dengan genre beragam, mulai dari petualangan, simulasi, hingga game edukasi. Semua bisa dimainkan gratis oleh pengunjung.
4: Gagal. Saya sedang memainkan game namanya Laptitude, yang misinya adalah membuka kunci dengan menggunakan tuas ini. Sekilas terlihat mudah, tapi ternyata saya gagal terus. Dan menariknya, ternyata game Laptitude ini adalah semacam simulator yang biasa digunakan oleh para calon ahli bedah sebelum melakukan operasi laparoskopi. Jadi ini semacam serangkaian tes yang biasanya digunakan oleh para calon ahli bedah untuk melatih motorik halus mereka.
8: Semenjak lihat video dari Erasmus, ini sangat tertarik karena di sini ada game-game interaktif yang dari Belanda dan anak-anak kan kebetulan juga suka main game. Jadi kita mau nyoba game yang dari Erasmus ini.
4: Oke, kelebihan lainnya apa nih? Murah nggak sih? Atau gratis jangan-jangan?
8: Iya, kebetulan di sini free ya, jadi kita bisa nyoba semua permainan yang ada di sini.
4: Oke, okay. Ardi, tadi main apa aja yang paling suka?
9: Tadi main Town to City, di situ bagus banget. Sama itu tadi main itu, main Knight tadi kayak jadi simulator menjadi itu, apa sih namanya? Jadi itu yang jadi itu, Knight jadi itu.
3: Menurut PLT Direktur Erasmus Hui, Nasim Aba, pameran ini digelar untuk menunjukkan bahwa video game juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan industri kreatif Belanda.
10: Yeah, so the idea behind this exhibition is that we want to showcase to the public that
11: gaming is also part of culture, that's part of creativity, and that with these games we can also showcase a bit of Dutch culture and Dutch creative industries. So a lot of people, they know, of course, when they think about Dutch culture, about Rembrandt, Van Gogh, or Miffy, but gaming is also an essential part within that creative industry.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau enggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus

0: Medan Sulir.
1: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan pengalaman baru bersama keluarga. Tidak hanya sekedar berekreasi, sejumlah destinasi kini juga menawarkan wisata yang edukatif dan dekat dengan alam.
1: Ya, ini mulai dari mengajak anak-anak untuk mengenal ratusan jenis satwa melalui museum interaktif, hingga menikmati sejuknya pegunungan dan fenomena pelangi di kawasan wisata Baturaden. Berikut ini, ada dua rekomendasi liburan sekolah untuk Anda dan keluarga.

0: Bagi Anda yang masih mencari tempat untuk mengisi waktu liburan sekolah anak, Animalium Animal Science Center di Bogor, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Tak hanya menghibur, tempat ini juga mengajak anak-anak belajar lebih dekat dengan dunia satwa. Di dalamnya, pengunjung akan menemukan berbagai ekosistem yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Mulai dari aviari lahan basah dan kering, hutan terbuka, hingga aliran sungai yang didesain secara alami, suasana ini membuat anak-anak bisa belajar sambil bereksplorasi.
1: Karena aku tertarik banget sama binatang-binatang yang ekstinct ataupun yang purba-purba gitu. Tentang sejarah binatang, ada juga binatang-binatang yang udah mulai punah.
0: Tak hanya untuk anak-anak, Museum Animalium juga menjadi destinasi menarik bagi seluruh kalangan. Lebih dari 500 jenis satwa dari dalam dan luar negeri dapat ditemukan di tempat ini.
2: Kami ini adalah museum pertama di Indonesia yang berbasis edukasi. Jadi tidak hanya belajar untuk anak-anak, tapi untuk dewasa pun juga bisa. Dan konsep kami juga termasuk museum hewan di Indonesia pertama.
0: Museum libur sekolah menjadi momen yang paling ramai di museum ini. Terutama bagi anak-anak dan keluarga yang ingin mengisi liburan dengan kegiatan seru, sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia satwa. Referensi lokasi liburan sekolah lainnya jatuh pada kawasan lokawisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasana pegunungan dan beragam wahana menjadi daya tarik yang membuat kawasan wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu spot yang wajib dikunjungi adalah Taman Sendang Mulia. Di sini terdapat air mancur dengan semburan mencapai sekitar 20 meter.
3: Ini sangat istimewa karena menurut saya ini cuma ada di lokawisata Batu Raden yang saya tahu ya Pak. Untuk saya jalan-jalan wisata ke tempat-tempat lain itu belum ada gitu.
0: Menariknya, saat cuaca cerah, pengunjung berkesempatan menyaksikan fenomena pelangi yang muncul di sekitar semburan air mancur dan menjadi spot favorit untuk berfoto.
4: Momen pelangi keluar itu di pukul 8 sampai dengan pukul 10 siang, apabila cuaca cerah. Tapi kalau mendung, itu pelanginya sudah nggak ada. Sehingga monggo para wisatawan untuk berkunjung ke sini melihat pelangi langsung.
0: Jika Anda berencana ke Batu Raden, sebaiknya Anda berkunjung pada pagi hari. Siapa tahu Anda beruntung menyaksikan sendiri fenomena pelangi di air mancur Taman Sendang Mulia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, di kota Yogyakarta ada sebuah warung sop ayam yang menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop.
6: Ide ini berawal dari kebiasaan sang pemilik warung yang rutin mengonsumsi air zam-zam setiap hari. Selain kuah sop, air minum di warung ini juga ditambahkan campuran air zam-zam. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Sekilas tidak ada yang berbeda dari masakan sop yang disajikan di warung sop milik Agus Santoso di kawasan Mergangsan, Kota Yogyakarta ini. Kuah sopnya gurih segar dan daging ceker ayamnya empuk. Tapi tidak hanya itu, Agus juga menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop. Ide ini berawal dari kebiasaannya mengonsumsi air zam-zam setiap pagi. Ia pun meyakini dengan memberikan campuran air zam-zam dalam kuah sop juga dapat membawa kebaikan bagi para pelanggannya.
1: Sebenarnya kan niat saya itu hanya supaya bahwa air zam-zam yang saya masukkan itu akan bisa memberikan barokah buat yang makan di tempat saya itu, yaitu barokah air zam-zam. Bukan hanya kuahnya, Pak. Yang untuk minum juga saya campurin, Pak. Jadi yang untuk minum yang air putih maupun teh itu saya campurin, Pak.
0: Setidaknya 2 gelas besar air zam-zam selalu ia tuangkan ke dalam panci kuah sop buatannya. Agus memang sengaja tak memberitahu para pelanggannya tentang campuran air zam-zam dalam kuah sop buatannya. Namun, saat para pelanggan tahu, mereka mengaku terkesan.
2: Belum tahu sih, Mas. Belum pernah sebelumnya tahu kalau itu dicampur pakai air zam-zam. Malah baru tahu sekarang.
3: Gimana responnya setelah tahu?
2: Jadi kepikiran mungkin itu yang bikin enaknya jadi beda dari yang lain.
3: Kalau tekstur cekernya sendiri gimana, Mbak?
2: Ya, itu empuk. Terus dia merotol gitu ya. Kita nggak perlu import lama-lama buat neteli gitu lah bahasa Jawa ini. Ini enak banget.
4: Cekernya empuk. Yang awal itu, kemudian kuahnya ada salju-saljunya, recommended lah.
3: Mas, tahu nggak sih kalau kuahnya ini juga dicampur dengan air zam-zam?
4: Belum tahu, Mas. Belum tahu.
3: Gimana, Mas, responnya setelah tahu, Mas?
4: Gila, kayak gitu. Berarti di samping kita makan ini juga nikmatin air zam-zamnya berkhasiat.
0: Setiap bulannya, Agus menggunakan 2 galon air zam-zam yang masing-masing berkapasitas sekitar 5 liter. Selain sop ceker, di warung ini juga tersedia menu sop dada ayam dan sop ayam kampung.
5: Ternyata memang menyegarkan karakter kuah yang ringan, namun rempah dari sop ini tetap terasa padu di dalam lidah.
6: Yang mengejutkan bagi saya adalah ternyata ceker di tempat ini telah dipresto terlebih dahulu sehingga tidak perlu merepotkan bagi para penikmat ceker untuk menyisihkan tulang. Tinggal makan saja.
0: Setiap harinya, warung sop ini bisa menjual sekitar 100 porsi sop. Setiap porsi dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp30.000. Bambang Jati Asmoro, Yogyakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 27 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat bangunan Indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Liburan sekolah, ada beragam referensi tempat wisata untuk mengajak anak-anak belajar lebih dekat dengan dunia satwa.

0: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah. Meski begitu, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal.
1: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
2: Semua kasus yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
1: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya, penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
3: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia disahkan pada keluarga, biar saya menghakimi dia. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
4: Peristiwa yang sangat kejam ini ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
1: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta kepada keluarga korban. Aisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Seorang gadis 14 tahun di Parepare, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan 6 teman sebayanya. Sementara itu di Jakarta, sekelompok remaja dengan membawa senjata tajam melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk.
5: Viral video berdurasi 2 menit perundungan terhadap IA, gadis 14 tahun, oleh sekelompok remaja putri lainnya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Di video itu, tampak IA tak berdaya dirundung oleh 6 teman sebayanya di kawasan wisata Pantai Salopi, Desa Binanga, Karaeng pada 19 Juni lalu. Diduga, aksi tersebut dipicu oleh persoalan pertemanan dan saling sindir di media sosial yang berkaitan dengan urusan asmara. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, pihak Polsek Lembang telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Karena melibatkan anak di bawah umur, penanganan kasus dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pinerang. Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar hingga sebuah jerigen kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung, aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh sekelompok remaja itu lantaran mereka takut menjadi sasaran penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Blitar, polisi berhasil meringkus komplotan perampok yang menyekap karyawan swalayan. Sementara di Bekasi, kesal tak diberi uang, 3 pengamen nekat membakar rumah warga.
6: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan dan menggasak uang dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Dalam rilis Kamis siang, polisi mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampok swalayan berjejaring yang mengincar brankas. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku mengejar dan membacok punggung korban berinisial MRA pada Rabu 24 Juni 2026. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim unit lapangan Polsek Panakukang berhasil menangkap pelaku berinisial MF di kediamannya di Kecamatan Biringkanaya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan eksekutor utama yang beraksi bersama rekannya. Motif penyerangan diduga dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah menjadi korban serangan panah oleh korban. Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang, sementara rekan pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan dalam pengejaran petugas. 3 orang pengamen mencoba membakar rumah warga di Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak ketiganya mendatangi rumah warga untuk mengamen. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang, salah satu pengamen mencoba membakar pagar rumah korban. Setelah melancarkan aksinya, ketiga pengamen tersebut meninggalkan lokasi dan kemudian muncul api pada pagar. Saat ini pelaku sudah diamankan Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang wanita meninggal usai menyantap sate beracun yang dikirim seseorang lewat ojek online. Belakangan terkuak, sate maut itu ternyata dikirim oleh menantu korban. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Berikut informasi selengkapnya.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
1: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, pokoknya ngirimi sate ora.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
1: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis pangan sate durung, gitu loh. Lah mungkin setelah maka setelah si P itu pulang, sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim,

0: Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
1: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban.
2: Jadi kecurigaan awal kami ya, selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang dimana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga.
3: Keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya orangnya sering ngapus sih mas, orangnya sering ngapus sih gitu aja.
0: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Monggo antri dulu, Bapak Ibu semua ya.
5: Ada ratusan emak-emak yang memadati bazar sembako murah, berdesakan dan berebut masuk untuk membeli sembako yang jumlahnya terbatas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
2: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Sebuah bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ambruk pada Jumat pagi. Sementara itu sebuah tabung pengering jagung untuk pakan ternak setinggi 15 meter di Kota Blitar, Jawa Timur, roboh dan menimpa tembok pagar pabrik.
1: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali.

0: Kejadian ini memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi. Penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan, sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Dugaan sementara, bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, 4 unit sepeda motor masih tertimbun reruntuhan dan belum dapat dievakuasi.
1: Ya, udah ada tanda-tandanya. Kan sebelah kebetulan kan ada pengerukan tuh. Nah, mungkin kan alat berat begeter gitu. Jadi bangunan kan namanya kena air ya, kikis gitu. Dikit-dikit longsor mungkin. Itu kali ya.
2: Juga sementaranya terkikis air gitu.
1: Iya. Air kali gitu. Iya, gitu.
2: Tapi alhamdulillah nggak ada korban semua ya?
1: Nggak ada, alhamdulillah sih. Barang-barang sih juga udah terselamatkan ya. Cuma motor aja itu yang masih sekarang belum dievakuasi.
3: Kayak gini ya, Binajeres.
4: Ambles, ya ambles.
0: Peristiwa robohnya salah satu dari 2 tabung pengering jagung berukuran jumbo ini terjadi di Kelurahan Karangsari, Kota Blitar pada Rabu petang. Kerasnya suara runtuhan membuat warga sekitar panik dan segera mendatangi lokasi. Selain merusak pagar, jagung yang berada di dalam tabung dan sedang dikeringkan tumpah hingga ke area persawahan di samping pabrik. Hingga Jumat siang, proses evakuasi material jagung masih terus dilakukan. Belum diketahui secara pasti penyebab robohnya tabung pengering tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, karena kejadian berlangsung saat jam kerja telah usai, kerugian material akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, setelah hilang 3 hari, seorang nenek berusia 90 tahun ditemukan selamat di lereng gunung di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan lehernya terjepit di sela reruntuhan beton talang air. Petugas mendatangkan alat berat untuk proses evakuasi.
6: Apa tuh, Nek? Oh, Nek.
7: Eli Sesa, nenek berusia 90 tahun ini akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Warga desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia terakhir kali terlihat oleh warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitar desa. Petugas gabungan menemukan Eli Sesa di lereng gunung dengan kondisi lemas. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
8: Dan alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
9: Nggak bisa, miring.
7: Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan terjebak di reruntuhan beton talang air saat bekerja di salah satu rumah warga. Pekerja bernama Dedi Darmawan ini lehernya terjepit di sela reruntuhan beton dengan kondisi tembok yang mudah roboh. Petugas mendatangkan satu unit alat berat untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Dengan hati-hati, petugas menjebol dinding bata agar bisa mengeluarkan korban. Proses evakuasi ini pun berlangsung sekitar 38 menit.
10: Jarak antara beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban.
7: Korban langsung dibawa ke Puskesmas Monconglo dan mendapatkan perawatan karena luka lecet di bagian kepala. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, demi mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga murah, ratusan emak-emak berdesak-desakan saat bazar sembako di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, akibat mahalnya biaya transportasi pengiriman dari luar Provinsi Riau, harga daging sapi di pasar tradisional semakin mahal.
11: Monggo antri dulu, Bapak Ibu semua ya, antri dari belakang.
7: Ratusan warga yang didominasi emak-emak ini memadati stand bazar sembako murah di kawasan Simpang 5 Boyolali pada Kamis.

0: pagi. Mama ini sudah mengantre hingga 1 jam sebelum lapak dibuka. Aksi saling berdesakan tak terelakkan saat warga berebut masuk untuk mendapatkan sembako yang jumlahnya terbatas, hingga membuat sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter dijual Rp31.000. Pasar murah yang digelar Polres Boyolali dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80 ini menyediakan hampir 2 ton beras, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, serta 500 kg produk olahan pangan.
1: Yang paling dicari apa, Bu?
2: Minyak sebenarnya.
1: Kenapa, Bu?
2: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat 1, tapi alhamdulillah sudah dapat.
3: Selisihnya kalau minyak goreng itu 10.000. Iya, minyak goreng 10.000, kalau gula cuma 1.000. Kalau telur 4.000.
0: Penjual daging sapi di Pasar 50 Pekanbaru Riau pada Kamis pagi terpantau sepi membeli sejak naiknya harga daging sapi pada Selasa lalu. Harga daging sapi segar dijual per kilogram Rp150.000 dari harga normal Rp140.000 per kilogram. Tulang sapi kini dijual Rp100.000 per kilonya dari harga sebelumnya Rp85.000.
4: Penjual bagaimana, Pak?
5: Penjualnya akan rosok ya. Sudah merosok ya. Penjualan sekarang.
4: Jadi berapa persen, Pak? Merosok dia.
5: Kalau sekarang ada 50% sekarang. Sekarang ini kan.
0: Naiknya harga daging sapi segar di Pekanbaru disebabkan oleh stok daging sapi yang terbatas, ditambah naiknya biaya transportasi pengiriman sapi dari luar Provinsi Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Libur sekolah, saatnya mengenal ratusan satwa dan juga menikmati sejuknya pegunungan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan pengalaman baru bersama keluarga. Tak hanya sekadar berrekreasi, sejumlah destinasi kini juga menawarkan wisata yang edukatif dan dekat dengan alam. Mulai dari mengajar.

Anak-anak mengenal ratusan jenis satwa melalui museum interaktif hingga menikmati sejuknya pegunungan dan fenomena pelangi di kawasan wisata Batu Raden. Berikut ini ada dua rekomendasi liburan sekolah untuk Anda dan keluarga.

0: Bagi Anda yang masih mencari tempat untuk mengisi waktu liburan sekolah anak, Animalium Animal Science Center di Bogor, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Tak hanya menghibur, tempat ini juga mengajak anak-anak belajar lebih dekat dengan dunia satwa. Di dalamnya, pengunjung akan menemukan berbagai ekosistem yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Mulai dari aviari lahan basah dan kering, hutan terbuka, hingga aliran sungai yang didesain secara alami, suasana ini membuat anak-anak bisa belajar sambil bereksplorasi.
1: Karena aku tertarik banget sama binatang-binatang yang eksting ataupun yang purba-purba. Tentang sejarah binatang, ada juga binatang-binatang yang udah mulai punah.
0: Tak hanya untuk anak-anak, Museum Animalium juga menjadi destinasi menarik bagi seluruh kalangan. Lebih dari 500 jenis satwa dari dalam dan luar negeri dapat ditemukan di tempat ini.
2: Kami ini adalah museum pertama di Indonesia yang berbasis edukasi. Jadi tidak hanya belajar untuk anak-anak, tapi untuk dewasa pun juga bisa. Dan konsep kami juga termasuk museum hewan di Indonesia pertama.
0: Musim libur sekolah menjadi momen yang paling ramai di museum ini. Terutama bagi anak-anak dan keluarga yang ingin mengisi liburan dengan kegiatan seru, sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia satwa. Referensi lokasi liburan sekolah lainnya jatuh pada kawasan lokawisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasana pegunungan dan beragam wahana menjadi daya tarik yang membuat kawasan wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu spot yang wajib dikunjungi adalah Taman Sendang Mulia. Di sini terdapat air mancur dengan semburan mencapai sekitar 20 meter.
3: Ini sangat istimewa karena menurut saya ini cuma ada di lokawisata Batu Raden yang saya tahu ya Pak. Untuk saya jalan-jalan wisata ke tempat-tempat lain itu belum ada gitu.
0: Menariknya, saat cuaca cerah, pengunjung berkesempatan menyaksikan fenomena pelangi yang muncul di sekitar semburan air mancur dan menjadi spot favorit untuk berfoto.
4: Momen pelangi keluar itu di pukul 8 sampai dengan pukul 10 siang, apabila cuaca cerah. Tapi kalau mendung, itu pelanginya sudah nggak ada. Sehingga monggo para wisatawan untuk berkunjung ke sini melihat pelangi langsung.
0: Jika Anda berencana ke Batu Raden, sebaiknya Anda berkunjung pada pagi hari. Siapa tahu Anda beruntung menyaksikan sendiri fenomena pelangi di air mancur Taman Sendang Mulia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa di Klaten, Jawa Tengah. Sekitar 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat ramai. Sementara itu, tradisi perang tomat dilakukan oleh warga kampung Cikarumbi. Perang tomat ini dianggap sebagai tradisi tolak bala.
6: Warga kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan tomat busuk hasil sisa panen. Menggunakan sedikitnya 1,5 ton tomat yang disiapkan oleh panitia dan warga. Kegiatan ini merupakan tradisi perang tomat atau rempuk tarung adu tomat yang berawal dari aksi protes anjloknya harga tomat. Warga percaya tradisi lempar tomat disebut sebagai tolak bala, karena tomat busuk melambangkan kebusukan hati atau hal buruk yang dibuang.
7: Seru, ini teteh datang sama siapa aja teh?
8: Sekeluarga.
7: Sama anak. Ini tiap tahun kesini atau gimana teh?
8: Baru sekarang.
7: Gimana tadi keseruannya gimana teh?
8: Pokoknya seru teh, Cikarembi juara.
6: Tidak hanya warga kampung Cikarembi saja yang hadir, warga dari kampung lain juga turut menyaksikan kemeriahan perang lempar tomat ini. Usai perang selesai, tomat dikumpulkan dan dijadikan pupuk untuk kebun warga. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor Desa Kerangkan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Kerangkan. Sebelum dibagikan, makanan lebih dulu didoakan oleh tokoh masyarakat setempat.